0: Biasa. Pendirian Radio Tarbiyah Sunnah FM Bandung yang dibina oleh Ustaduna Waliduna Ustaz Abu Haidar As-Sundawi Hafizullah. Coba teman-teman bayangkan satu ilmu yang diamalkan, hati yang tersentuh, insya Allah kita semua akan mendapatkan pahalanya yang mengalir. Di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila mati anak Adam akan terputus seluruh amalnya kecuali tiga hal. Salah satunya investasi yang sangat besar adalah sedekah jariah. Yuk kita ambil bagian sebelum kita terlambat. Semoga Allah Jalla wa'ala mudahkan kita semuanya menginfakkan sebagian dari rizki yang Allah Jalla wa'ala anugerahkan kepada kita. Barakallahu fikum.
1: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyasunnah.com.
2: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Akhir Islam, hati yang lembut adalah merupakan modal keselamatan kita di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88-89. Yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang datang membawa hati yang selamat. Allah Subhanahu wa taala juga menegur kaum mukminin. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Belumkah saatnya untuk orang yang beriman agar hati mereka menjadi takut dengan zikir kepada Allah? Belumkah saatnya? Para sahabat mendengar ayat ini menangis dan berkata, "Bala qad anal awan." Ya, telah saatnya ya Allah. Rasulullah SAW berlindung dari hati yang tidak bisa khusyuk karena kerasnya hati. Rasulullah SAW berlindung, Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha'. Ya Allah, aku berlindung kepada engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat dan dari hati yang tidak bisa khusyuk. Maka saudaraku sekalian, kelembutan hati adalah merupakan sumber keselamatan hati. Lembutnya hati kepada iman dan Islam. Lembutnya hati kepada ketaatan dan ketakwaan. Lembutnya hati ketika mendengarkan ayat-ayat Allah ia bergetar. Lembutnya hati yang selalu merindukan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lembutnya hati yang merasakan kenikmatan dan kelezatan saat ia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hati yang lembut. Hati yang lembut mudah menangis ketika mendengarkan ayat-ayat Allah dibacakan kepadanya. Sebaliknya hati yang keras, keras ia tidak bisa menerima peringatan. Keras ia tidak bisa mengambil pelajaran. Keras ia sehingga peringatan-peringatan Al-Quran, peringatan-peringatan Allah Jalla wa'ala, bagaikan angin lalu, tak memberikan faedah di hatinya. Hati yang keras inilah yang kita khawatirkan, saudaraku sekalian. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwasanya orang-orang ahli kitab, setelah mereka diberikan Alkitab, ternyata apa yang terjadi malah keras hati mereka. Allah berfirman, "Tsumma qasat qulubuhum min ba'di dzalika fa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswah." Kemudian hati mereka itu. Kenapa Allah mengumpamakan hati yang keras bagaikan batu, bukan seperti besi atau baja? Karena besi dan baja kalau dimasukkan ke api ia leleh. Sedangkan batu kalau dimasukkan api dia tidak leleh. Saudaraku sekalian, bagaimana supaya kita bisa menjaga kelembutan hati kita? Yang pertama,

0: yang paling utama itu menjauhi maksiat. Karena maksiat adalah sumber utama kerasnya hati. Makanya orang yang paling keras hatinya orang yang paling banyak maksiatnya kepada Allah. Semakin seseorang berani berbuat maksiat, semakin menunjukkan kerasnya hati. Bahkan kemudian bukan hanya berbuat maksiat, dia berani menentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sekalian. Yang kedua, menjaga kelembutnya hati itu dengan cara kita banyak berbuat taat kepada Allah. Karena ketaatan itulah yang melembutkan hati kita. Banyak ketaatan yang melembutkan hati. Yang pertama adalah sholat. Dengan dipelihara kekhusyuan kita kepada Allah. Yang kedua adalah membaca Al-Quran. Kemudian dan demikian pula memperbanyak zikir kepada Allah. Karena Al-Quran itu adalah obat yang ada di hati kita. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayuhan nas, qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum, wa shifa'un lima fis sudur, wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Wahai manusia, telah datang kepada kamu peringatan dari Rabbmu, dan penyembuh terhadap apa yang ada di dadamu, dan rahmat serta hidayah untuk orang yang beriman. Lihatlah, Al-Quran itu penyembuh penyakit yang ada di hati. Oleh karena itulah, saudaraku sekalian, lembutkan hati kita dengan Al-Quran, dengan banyak membaca Al-Quran. Sediakan waktu-waktu kita untuk banyak membaca Al-Quran. Jika kita banyak membaca WhatsApp, banyak membaca Facebook, di mana waktu kita untuk Al-Quran Karim? Saudaraku sekalian, biasakan lisan kita berzikir kepada Allah. Karena lisan yang selalu berzikir, ia akan terlindung dari godaan syaitan yang terkutuk. Ibnu Abbas berkata, "Asy-syaitanu jathimun 'ala qalbi bi Adam." Setan itu selalu memperhatikan hati anak Adam. "Fa in dzakara Allah khanas." Kalau dia berzikir kepada Allah, dia bersembunyi. "Wa in ghafila waswas." Jika ia lalai, ia pun memberikan waswas ya dan godaannya kepada manusia. Saudaraku sekalian, ikhwat Islam azani Allah. Di antaranya amal soleh adalah berpuasa. Orang yang berpuasa hatinya lembut. Cobalah Anda rasakan saat Anda berpuasa. Hati Anda selalu condong kepada ketaatan. Ketika kita berpuasa, hati kita lembut. Bahkan mudah menangis ketika membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang melembutkan hati adalah yaitu berbuat baik kepada anak yatim. Sebutkan dalam hadis dari Imam Ahmad, ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengeluh kepada Nabi tentang kerasnya hati dia. Maka Rasulullah bersabda, "Adni ya al-yatim, dekatkanlah anak yatim kepadamu. Wamsah ra'sah, usap kepalanya. Yalin qalbuk, hatimu akan menjadi lembut." Bayangkan mengusap kepala anak yatim, berbuat baik kepada anak yatim bisa melembutkan hati kita. Bayangkan. Di antara perkara yang bisa melembutkan hati saudaraku sekalian, akhwat Islam, kita duduk di majelis ilmu, majelis yang dibacakan padanya ayat-ayat Allah, sabda-sabda Rasulullah, maka ini sesuatu yang sangat kuat sekali untuk melembutkan hati kita. Karena di majelis itu, kita mendengarkan nasihat-nasihat dari Allah Jalla wa'ala. Nasihat-nasihat dan wejangan-wejangan yang isinya adalah ya seruan menuju Allah dan kehidupan akhirat. Nah inilah saudaraku. Kita harus usaha. Untuk melembutkan hati itu tidak bisa kita berleha-leha, tidak bisa kita bersenang-senang, tidak. Untuk melembutkan hati itu butuh kepada apa? Perjuangan. Butuh kepada apa? Berusaha keras. Bagaimana supaya hati kita ini menjadi lembut. Sebab tanpa usaha kita tidak akan bisa. Tanpa mujahadah berjihad melawan hawa nafsu kita, kita tidak akan bisa. Nah saudaraku sekalian, berusahalah dan terus minta kepada Allah supaya hati kita dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. dan supaya kita diberikan kekuatan untuk menjaga kelembutan hati kita. Wabillahi taufik. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hafalkan doa ini.
2: Ud'uni astajib lakum.
3: Dipuji bukan alhamdulillah, kayak saya teh atau jangan. Ada doanya. Ketika orang memuji kita, kita berdoa. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Terus waghfir li ma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Ya Allah, jangan kau azab aku karena pujian mereka. Ampuni aku dari dosa-dosa yang tidak mereka ketahui. Mereka memuji kita karena mereka tidak tahu dosa-dosa kita. Jadikan aku lebih baik daripada dugaan mereka. Mereka menduga kita soleh. Jadikan lebih soleh daripada dugaan mereka. Tiga nih, tiga kalimat. Doa yang kita baca ketika orang memuji kita.
1: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman. Ada sebagian sahabat Rasulullah SAW, mereka keluar dari kota Madinah, meninggalkan kota yang paling nyaman di muka bumi ini. Dan tidak hanya itu, mereka juga meninggalkan Rasulullah SAW. Kenapa? Mereka ingin berdakwah untuk menyampaikan risalah, untuk menyampaikan tauhid, ya, ke Yaman, ke Kufah, ke Basrah, bahkan ke seluruh dunia. Ini menunjukkan besarnya dan agungnya dakwah itu sendiri. Oleh karena itu, dakwah tidak harus mesti hanya orang berilmu saja. Kita bisa berdakwah dengan harta kita. Kita bisa berdakwah dengan tenaga kita. Berapa banyak manfaat yang dirasakan oleh muslimin ketika ada media-media yang dakwah itu sampai ke rumah mereka. Yang tadinya mereka tidak sholat, tidak mengenal agama, bahkan tidak peduli dengan agama. Tiba-tiba media, apakah itu radio, apakah itu YouTube, atau apapun namanya, masuk ke rumah-rumah mereka. Dan ternyata tidak sedikit kalangan muslimin yang tadinya nggak pernah sholat, mereka bisa sholat dikarenakan hidayah melalui media-media tadi. Nah, ini ada kesempatan besar. Sebenarnya ini maslahatnya bukan untuk dakwah itu sendiri, tapi maslahatnya kembali kepada kita. Teman-teman dari Radio Tarbiyah Sunnah, insya Allah akan meningkatkan kualitas suara supaya suara radio ini bisa tersebar lebih luas, akan berubah dari AM ke FM. Ya, jadi kami ingin mengajak teman-teman semuanya, ayo kita sama-sama berjuang. Insya Allah setiap satu rupiah yang kita keluarkan itu akan membuat kita tersenyum di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Barakallahu fikum.
2: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
3: Mutiara Hikmah. Berkata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, jika Allah hendak menyempurnakan nikmatnya kepada seorang hambanya, maka Allah akan jadikan ia sadar akan nikmat yang ia telah dapatkan. Dan karena rasa syukurnya, Allah anugerahkan kepadanya sebuah tali. Dengan tali itu, ia mengikat nikmat tersebut agar tidak lari darinya. Karena sesungguhnya, nikmat Allah itu akan pergi karena kemaksiatan. Dan ia diikat dengan syukur. Al-Fawaid halaman 170.
4: Kita dapati manusia punya potensi untuk lupa dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal insana li rabbihi lakanud." Sungguhnya manusia itu lakanud, berkeluh kesah tentang Rabb-nya. Kata Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, yaitu yadhkuru al-masa'ib wa yansa ni'am. Selalu ingat-ingat musibah yang menimpanya dan dia lupa dengan nikmat-nikmat yang banyak yang telah Allah berikan kepadanya. Itulah sifat-sifat manusia, lupa dengan nikmat-nikmat Allah berikan kepadanya. Karena terlalu sering Allah berikan nikmat, berulang-ulang setiap detik, setiap saat, setiap hari diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seakan-akan itu suatu hal yang sudah wajib bagi Allah, sehingga terlupakan bahwasanya itulah nikmat yang berulang-ulang, yang setiap saat harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap hari kita bangun dalam kondisi segar, dalam kondisi bisa bernapas dengan baik, dalam kondisi bisa beraktivitas, jantung kita berdetak. Terlalu banyak Allah sebutkan nikmat-nikmat, namun kita sering lupa. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Lihatlah pada diri kalian, tidak kalian bisa melihat betapa banyak kekuasaan Allah dalam diri kalian. Bagaimana organ tubuh kita bisa berjalan dengan baik? Siapa yang menggerakkannya? Apa bergerak sendiri? Allah yang menggerakkannya. Namun kita lupa. Kita ingat kapan kalau kita sudah susah bernapas baru ingat. Kalau mata kita sakit baru kita ingat bahwasanya nikmat pandangan luar biasa. Ini yang buat kita lupa kepada Allah, lupa kepada nikmat-nikmat yang Allah berikan, menjadikan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, seorang introspeksi diri, mengingat tentang nikmat-nikmat Allah, sering dia duduk hitung-hitung nikmat Allah, nikmat betapa banyak yang Allah berikan kepadanya. Allah mengatakan, "Wa ataakum min kulli ma sa'altumu." Dan Allah memberikan nikmat yang kalian minta. Dalam sebagian qiraat, wa ataakum min kullin ma sa'altumu. Dan Allah berikan kalian kepada kalian nikmat yang kalian tidak minta. Nikmat yang Allah berikan kepada kita, ada yang kita minta, kita berdoa kepada Allah berikan. Dan betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita enggak minta, tapi Allah berikan karena itu kebutuhan kita. Allah lebih tahu kebutuhan kita daripada kita sendiri. Karena ketika kita minta Allah tidak kabulkan, ketahuilah bahwasanya itu tidak maslahat bagi kita. Itu tidak maslahat bagi kita. Siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin rajin beribadah. Dia tahu bahwasanya dia harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya akhi, kalau ada seorang kasih kita gaji 100 juta per bulan, kita mungkin tunduk taat kepada dia luar biasa. Mau dibangunkan jam 2, jam 3, jam 1 malam kita berangkat. Kenapa? Gaji 100 juta per bulan. Nah, Allah Subhanahu wa taala berikan kita kenikmatan setiap saat, banyak. Tapi kita malas untuk bangun malam. Malas untuk bermunajat kepadanya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mengingat nikmat Allah, maka dia beribadah sehingga kedua kaki beliau bengkak. Hatta tatawarram qadama, sampai kedua kaki beliau bengkak. Ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kenapa Anda beribadah seperti itu?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afala akunu abdan syakura?" Kenapa aku tidak menjadi hamba yang pandai bersyukur? Kalau kita sering ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita enggan untuk bermaksiat, takut untuk bermaksiat. Kenapa? Kita membangkang kepada Rabb yang berikan kita banyak kenikmatan. Allah berikan kita kenikmatan pandangan, kita gunakan untuk melihat yang haram. Allah berikan kita kenikmatan pendengaran, kita gunakan untuk mendengar yang haram. Karenanya Nabi Yusuf alaihissalam ketika diajak bermaksiat oleh Zulaikha, maka dia berkata, innahu rabbi ahsana maswaya, sungguhnya Rabbku telah berbuat baik kepadaku. Di antara salah satu tafsir yaitu dia bilang Allah telah berbuat baik kepadaku, kenapa aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan lebih khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba-Nya yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin." Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan bersegeralah kalian menuju surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah mengatakan jannatin 'arduha as-samawati wal ardu, surga yang seluasnya seluas langit dan bumi. Namun kalau kita perhatikan dalam bahasa Arab sebagaimana dijelaskan oleh sebagian ahli tafsir, Allah dalam ayat ini menggunakan kalimat ard, dan ard artinya lebar. Ya, kalau kita terjemahkan secara letter like artinya bersegeralah menuju surga Allah yang lebarnya selebar langit dan bumi. Nah, kalau disebut lebarnya sudah seperti langit dan bumi, bagaimana lagi dengan panjangnya? Oleh karenanya sebagian ulama mengatakan surga itu lebih luas daripada langit dan bumi. Lebih luas daripada langit dan bumi. Allah menyebutkan tentang langit dan bumi sebagai pendekatan saja. Karena itulah yang bisa kita saksikan. Bumi dan langit. Akan tetapi sebenarnya surga lebih luas daripada langit dan bumi. Kalau seandainya surga itu luasnya seperti langit, maka itu sudah sungguh sangat luar biasa. Langit adalah makhluk yang paling besar yang bisa kita lihat dengan mata kita. Ada makhluk-makhluk yang lebih besar daripada langit. Seperti arsy Allah, seperti kursi Allah. Akan tetapi tidak bisa kita lihat. Yang bisa kita lihat dengan mata kita adalah langit. Kita lihat begitu luas yang ada di atas kita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dahsyatnya penciptaan langit. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A antum ashaddu khalqan am as-samaa'u banaaha?" Apakah kalian penciptaannya lebih hebat ataukah langit yang kami ciptakan? Langit lebih hebat, langit lebih besar, lebih luas daripada manusia. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Was-samaa'a banainaaha bi aydi wa inna la musii'un." Langit yang kami bangun dengan kekuatan kami. Wa inna la musi'un, dan sungguh kami meluaskan langit tersebut. Sungguh luas langit ini. Kita tahu dalam langit ada matahari, ada rembulan, ada bintang-bintang, ada planet-planet, ada galaksi-galaksi. Kita tidak tahu mana pangkal dari langit tersebut dan mana ujung langit tersebut. Kalau seandainya surga ini seluas langit, maka sudah sangat luas. Bagaimana lagi kalau ternyata lebih luas daripada langit? Oleh karenanya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan sebutkan suatu hadis yang menggambarkan tentang luasnya surga. Ya, Rasulullah SAW pernah bersabda dalam satu hadis, "Inni la'alamu akhir ahli an-nari khurujan minha wa akhir ahli al-jannati dukhulan." Kata Rasulullah SAW, sungguh aku mengetahui seorang yang paling terakhir keluar dari neraka jahannam dan seorang yang paling terakhir masuk ke dalam surga. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan tentang orang adna man adna ahli al-jannati manzilah, orang yang paling rendah di surga. Kita ingin tahu seluas apakah kapling yang Allah berikan kepada penghuni surga yang paling rendah ini? Ya, Rasulullah SAW menyebutkan dialah orang yang terakhir keluar dari neraka jahannam dan dialah orang yang terakhir masuk surga. Dalam hadis, dalam riwayat kata Rasulullah SAW, ya yamshi marratan wa yakbu marratan, terkadang dia berjalan, terkadang dia tersungkur di atas wajahnya. Dalam riwayat yang lain yahbu, terkadang dia merangkak baru keluar dari neraka jahannam. Tatkala dia keluar, dia berkata, tabarakalladzi najjani minki, sungguh maha suci Allah yang telah menyelamatkan aku dari engkau wahai neraka. Laqad a'tani syai'an ma a'tau ahadan minal alamin, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada aku suatu kenikmatan yang tidak pernah Allah berikan kepada seorang pun, al-awwalin wal akhirin, seorang pun tidak pernah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh bahagia tatkala dia diselamatkan dari neraka jahannam. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada dia, idhab fadukhulil jannah, pergilah engkau dan masuklah engkau ke dalam surga. Fayukhayyalu ilaihi annaha mal'a, maka dikhayalkan bagi dia ternyata surga sudah penuh. Ini khayalan dia. Maka dia mengatakan, ya Allah, ya Rabbi, wajadtuha mal'a, ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Padahal belum penuh, kata, karena surga sangat luas. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, idhab fadukhulil jannah, pergilah dan masuklah ke dalam surga. Dia mengatakan, ya Rabbi, wajadtuha mal'a, ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepada dia, fa inna laka mithla dunya wa asyarata amthaliha, bagi engkau dunia dan 10 kali lipatnya. Jadi orang ini orang yang paling rendah di surga, kata Rasulullah SAW, dzalika adna ahlil jannati manzilan, ini adalah orang yang paling rendah kedudukannya di surga. Maka ternyata dia mendapatkan kapling seluas bumi dan 10 kali lipat, ya, jadi 11 kali lipat dunia ini. Sungguh luas, ya, kapling yang dia dapatkan. Ini penghuni surga yang paling rendah, bagaimana yang lebih tinggi lagi? Oleh karena para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surga sangatlah luas. Kalau seorang yang paling rendah luas mendapatkan kapling, ya, seluas 11 kali lipat dunia, maka sungguh luar biasa. Kita bayangkan seorang, enggak usah jauh-jauh, kalau dia menjadi, ya, penguasa Banjarmasin saja dia sudah hebat, ya. Apalagi misalnya dia penguasa Jakarta, ya, semuanya tunduk sama dia, semua kapling milik dia. Dia bahagianya luar biasa. Bagaimana lagi kalau penguasa Indonesia? Bagaimana lagi kalau raja, jadi raja Saudi? Gimana enggak bahagia? Bagaimana lagi kalau raja dunia? Seluruh dunia ini milik dia. Ini bagaimana lagi kalau 10 kali lipat dunia? Kaplingnya, kerajaannya 10 kali lipat dunia, 11 kali lipat dunia. Dan tatkala kita mengatakan kapling yang dia miliki 11 kali lipat dunia luasnya, bukan berarti tanah apa kosong, ya, tidak berisi, yang tidak ada kenikmatan, tidak. Maksud kita 11 kali lipat dunia luas kaplingannya dan berisi dengan kenikmatan, berisi dengan panorama yang indah, berisi dengan pemandangan yang menyejukkan pandangannya, berisi dengan kelezatan-kelezatan, 11 kali lipat dunia. Oleh karenanya ini adalah kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada penghuni surga. Karenanya para pemirsa yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, tatkala kita mengetahui surga sangat luas dan penghuni surga paling rendah kaplingannya luar biasa seperti itu, maka kita harus bersemangat. Bersemangat untuk masuk surga. Tatkala Rasulullah SAW memberi motivasi kepada para sahabat dalam perang Badar, kata Rasulullah SAW, kumu ila jannatin arduha samawati wal ard, bangkitlah kalian menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Maka ada seorang sahabat bernama Umair bin Humam radhiyallahu anhu al-Ansari. Dia berkata, ya Rasulullah, jannatun arduha samawati wal ard, ya Rasulullah, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, na'am. Maka dia mengatakan, bakhin-bakhin. Kata sahabat ini, bakhin-bakhin. Bakhin-bakhin dalam bahasa Arab artinya ungkapan untuk menunjukkan kekaguman. Seakan-akan dia berkata, wow, hebat, ya. Maka Rasulullah SAW berkata, ma yahmiluka ala qawlika bakhin-bakhin, wahai Umair, apa yang buat engkau berucap bakhin-bakhin? Kenapa kau kagum? Apa yang mengucapkan engkau menunjukkan takjub? Kata Umar bin Humam radhiyallahu anhu, la wallahi la ya Rasulullah illa raja'ata an akuna min ahliha. Kata dia, tidak ada apa-apa ya Rasulullah, kecuali hanya aku berharap aku termasuk dari penghuni surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, innaka min ahliha, sungguhnya kau termasuk penghuni surga. Maka tatkala dia mendengar vonis dari Rasulullah bahwasanya dia termasuk penghuni surga, maka dia pun mengeluarkan kormanya. Faja'ala ya'kulu minha minhunna, maka dia mulai makan dari butiran-butiran kurma milik dia tersebut. Kemudian dia berkata, la in ana hayitu hatta akula tamarati hadhihi innaha la hayatun tawila. Kalau saya harus hidup sampai selesai makan dari kurma ini seluruhnya, maka ini kehidupan yang sangat panjang. Maka dia pun lempar kurmanya, maka dia pun segera masuk dalam medan pertempuran, akhirnya beliau mati syahid radhiyallahu taala anhu. Dan ini menunjukkan bagaimana semangat para sahabat untuk segera masuk surga. Oleh karenanya, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan terpedaya dengan dunia ini. Dunia ini sempit. Kemudian kenikmatan yang ada terbatas. Betapapun kenikmatan yang Anda lihat, maka itu sangat rendah dibandingkan dengan surga. Kalau di surga Anda menjadi penghuni surga yang paling rendah, ya, yang paling rendah kedudukannya di surga, minimal Anda mendapatkan 11 kali lipat dunia atau 10 kali lipat dunia berisi dengan kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata Anda, tidak pernah didengar oleh telinga Anda, bahkan tidak pernah terbetik dalam benak Anda. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bersemangat untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala dan meraih keridhaannya. Demikian, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
6: Kebahagiaan bukan hanya diukur dengan banyaknya harta. Kalau seandainya kebahagiaan diukur dengan banyaknya harta, maka niscaya orang-orang yang tidak beragama Islam adalah berarti orang-orang bahagia. Kenapa? Karena sebagian mereka orang-orang yang diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi lihat bagaimana seorang dari kaum muhajirin yang tinggal di pelataran di halaman masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka mendapatkan kebahagiaan yang benar-benar tulus, kebahagiaan yang sebagian ulama mengatakan lau alimuna lajaladuna bisuyuf. Subhanallah, kalau seandainya mereka mengetahui kebahagiaan yang kami rasakan, maka niscaya mereka akan mencambuki kami dengan pedang-pedang. Artinya, kenapa kami tidak bisa mendapatkan kebahagiaan sebagaimana yang mereka dapatkan? Puncak kebahagiaan ada pada ketenangan hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah." Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Artinya, dan orang-orang yang beriman dan hati-hati mereka tenang dengan berzikir kepada Allah. Ingatlah, dengan berzikir kepada Allah hati akan tenang. Dari ayat ini, surat Ar-Ra'd ayat 28, kita akhirnya mendapati bahwasanya puncak kebahagiaan ada pada hati. Harta berlimpah tidak akan ada apa-apanya kalau merasa hatinya tidak tenang. Dikejar-kejar, perasaan merasa bersalah, perasaan dan semisal. Kalau seandainya naik mobil mewah, seakan-akan mobil tersebut seperti rumah di dalamnya, tapi hati tidak tenang, ini semua tidak akan ada manfaatnya. Kalau seandainya di hadapan kita ada hidangan yang begitu lezat, tetapi ternyata hati kita tidak tenang, maka makan pun tidak akan nyaman.

0: Afwan Ustadz, apakah doa tidak terkabul apabila masih menjadi pelaku riba? Iya, kalau masih menjadi pelaku riba, dia makan harta riba, haram. Mengkonsumsi barang haram menyebabkan doa tidak terkabul. Sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW menyatakan ada orang yang yutilus safar. As'ath yamuddu yadaihi ilas sama. Qala ya Rab, ya Rab. Wa ta'amuhu haramun. Wa syarabuhu haramun. Wa malbasuhu haramun. Fa ghadibara fa anna yustajabu lah. Ada orang yang banyak safar. Terus dia dekil, kucel, menderita. Dia mengangkat kedua tangannya ke langit. Dia bilang, ya Rab, ya Rab, ya Rab. Ada empat perkara yang menunjang dikabulkannya doa dilakukan oleh orang ini. Pertama, safar. Orang yang safar doanya dikabul. Kedua, dia menderita. Orang yang menderita doanya dikabul. Ketika dia mengangkat tangannya ketika berdoa, mengangkat tangan ketika berdoa, penunjang dikabulkannya doa. Keempat, dia ilhah. Ilhah itu mengulang-ulang doa, ya Rab, ya Rab. Tapi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, bagaimana mungkin bisa dikabulkan? Oleh karena itulah, maka pelaku riba berarti dia memakan harta riba. Maka terkena dengan yang tadi dijelaskan.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wala haula wala quwwata illa billahi amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis Nabi yang mulia yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum." ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. Yang artinya, lihatlah oleh kalian orang yang berada di bawah kalian, jangan melihat orang yang di atas kalian. فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم, karena hal itu lebih pantas supaya kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada kalian. Hadis yang mulia ini berisi tentang bimbingan yang sangat mulia dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang intinya adalah melarang kita untuk jangan salah memandang, jangan salah melihat. Karena apabila kita salah memandang, baik pandangan dengan mata atau dengan mata hati, maka malapetakannya kembali kepada diri kita, yakni berupa meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah hal yang tidak pantas, dan ini masuk kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala tidak ridhoi di dalamnya. Kita melihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di sini, lihatlah apa yang di bawah kalian, jangan melihat apa yang di atas kalian. Nikmat yang Allah berikan kepada kita banyak sekali. Baik itu nikmat diniyah ataupun nikmat dunyawiyah. Yang mana hendaknya kita semua harus mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan. Di antara cara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita adalah jangan salah memandang. Ketika pandangan kita salah, maka akan terjadi kufur nikmat, atau kita merasa kurang dari kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Unzuru ila man huwa asfala minkum, lihatlah orang yang di bawah kalian, jangan lihat orang yang di atas kalian. Sekali lagi, ini tentang nikmat Allah dan nikmat dunia serta nikmat agama. Secara umum, Rasulullah SAW membimbing kita melihat yang bawah. Adapun pendapat sebagian manusia atau pendapat sebagian ulama yang membedakan antara nikmat dunia dengan nikmat agama, ya, sebagian manusia berkata, kalau kita melihat nikmat dunia, kita lihat yang di bawah, kalau nikmat agama kita lihat yang di atas. Ini tidak benar. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala berkata, tafriq ba'd al-ulama, pembedaan sebagian ulama tentang masalah ini antara nikmat dunia dan nikmat agama, fihi nazar, ini harus dilihat kembali. Ini kurang tepat. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis ini secara umum, apabila kita punya tetangga misalkan, di samping kanan kita miliki mobil, tetangga sebelah kita miliki sepeda, kita punya motor, mana yang kita lihat? Kalau kita ingin mengamalkan hadis yang mulia ini, maka kita lihat sebelah kiri kita yang punya sepeda. Karena apa? Ketika kita melihat yang di sebelah kanan kita yang memiliki nikmat yang lebih dari kita, niscaya kita akan tidak bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan berkata Allah Subhanahu wa taala tidak memberi nikmat kepada kita. Allah Subhanahu wa taala tidak memberi nikmat kepada saya seperti Allah berikan kepada tetangga yang sebelah kanan saya. Ini intiqas. Ini adalah pengurangan. Ini namanya meremehkan nikmat yang Allah berikan pada kita. Oleh karena itu, Rasulullah SAW memberikan nasihat, ketika kita menjumpai hal ini, kita harus lihat yang di bawah kita. Maksudnya apa? Kata Rasul, "Alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum," agar kalian tidak meremehkan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian, yang dengannya kalian bisa bersyukur. Karena masih banyak orang yang di bawah kalian. Begitu juga halnya dengan nikmat agama. Nikmat agama juga masuk dalam hadis yang mulia ini. Kita diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala, pemahaman agama. Oleh karena itu, kita harus bersyukur. Karena masih banyak di antara kita dari saudara-saudara kita yang belum paham tentang agama atau jauh pemahamannya di bawah kita. Baik dalam masalah sunnahnya dan yang lainnya. Saya ambil contoh misalkan, seandainya seseorang memiliki hafalan satu juz. Kemudian si A, Ahmad, memiliki hafalan 30 juz. Dia hendaknya melihat orang di bawahnya yang memiliki hafalan setengah juz atau ada yang cuma satu surat, dua surat. Dengan itu dia bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ilmu, nikmat hafalan yang Allah berikan padanya. Tetapi kalau dia salah memandang, dia melihat kepada yang di atas, oh dia memiliki hafalan 30 juz, saya baru satu juz. Niscaya dia tidak akan bisa bersyukur atau mengurangi rasa syukur ini. Oleh karena itu, lihatlah yang di bawah. Dia akan merasa dan dia akan mengucap alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kenikmatan kepadaku, yang mana masih banyak di bawah kita yang belum seperti aku. Ini yang mesti kita perhatikan. Tetapi perlu diingat bahwa hal ini tidak mencegah kita untuk saling berlomba-lomba untuk mendapatkan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diperbolehkan. Baik dalam masalah dunia apalagi masalah agama. Fastabiqul khairat. Sebagaimana seseorang ingin nikmat dunianya bertambah, dia berusaha-berusaha dan berusaha untuk mendapatkannya, maka begitu juga dengan nikmat akhirat, nikmat agama. Ketika dia mengetahui ada orang yang lebih dari dia dalam masalah agama, dia harus berusaha untuk mendapatkannya. Tetapi ketika dia melihat nikmat ini, dia harus melihat ke bawah. Karena apa? Agar dia atau kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan salah melihat. Karena apabila kita salah melihat, maka malapetakannya kembali kepada diri kita sendiri. Di mana tidak ada ketenangan dalam hati kita, di mana kita akan meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
3: Ma'asyiral muslimin dan muslimat. Allah Maha Mulia. Allah Maha Adil. Agama Allah turunkan bisa difahami oleh orang cerdas sebagaimana bisa difahami oleh orang yang tidak cerdas. Ketika orang cerdas serius mempelajari agama dan ikhlas, ia akan mudah memahami agamanya. Ketika orang cerdas terlalu mempertuhankan kecerdasannya, terlalu mengidolakan kecerdasannya, dia sesat dengan kecerdasannya itu. Sehingga akidah orang mukmin adalah apabila Allah yang berkata, Allah yang berbicara, Rasulullah yang berkata dan berbicara, sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, langsung kami taati. Kami dengar ucapan Rasul, langsung kami taati. Bukan kami dengar ya Allah, kami dengar ucapan Rasul, kami analisa dulu pakai logika kami, kami analisa dulu pakai kecerdasan kami, baru kami ata'na. Bukan begitu. Campakkan kecerdasan Anda apabila sudah berhadapan dengan perkataan Allah dan Rasul. Tak mungkin kecerdasan Anda melebihi kebenaran yang diajarkan Allah, melebihi kebenaran yang diajarkan Rasulullah. Gak mungkin. Campakkannya bukan jauh-jauh, di belakang. Di belakang Al-Quran, campakkan. Jangan di depannya.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
4: Bagaimana jika kita mengadakan donasi untuk ustadz wali kelas anak yang sakit? Kemudian kita memberikan uang kepada ustadz tersebut, apakah termasuk rishwah? Iya, kalau dengan catatan nanti anak saya wajib nilainya 10 ya, yang dikasih rishwah. Kalau ada maunya. Kalau tidak ada maunya, walaupun dikasih, ya kalau anaknya bodoh, tidak naik kelas. Tidak ada pengaruhnya, maka bukan rishwah. Boleh apa tidak? Bagi yang orang tua yang mau membantu, boleh. Tapi bantuan itu milik sekolah. Karena apa? Karena si guru sudah pertama digaji. Kedua, ada juga tunjangan kesehatan. Sudah ada tuh. Oleh karena itulah maka sudah tercover seluruh kebutuhan guru. Kalau ada kepuasan dari wali murid ingin memberi hadiah, hadiah itu milik sekolah yang menggaji si guru ini. Kalau ternyata si sekolah yang berwenang, umpama mungkin kepala sekolahnya, mungkin yayasan yang menaunginya, pengurus yayasan. Ya udah kita berikan aja ke guru yang sakit, boleh. Itu hak dia. Karena diberi oleh orang yang berwenang di sekolah tersebut. Tapi kalau ada hadiah-hadiah langsung disakuan, maka tidak boleh. Izin dulu tuh ke kepala sekolah atau ke yayasan, ini saya ada yang ngasih hadiah ini. Gimana? Kata kepala sekolah, apa hadiahnya? baso. Kalau nanti dikumpulkan ke kepala sekolah samingguan deui, basi. Kata kepala sekolah, ya udah makan aja untuk kamu. Boleh dimakan. Seperti itu. Wallahu a'lam.
5: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
4: Bagaimana hukum orang yang bersolawat karena ingin mendapatkan sesuatu yang diinginkan? Karena ada Ustadz yang mencontohkan. Solawat ibadah yang agung, yang Allah perintahkan. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman. Sungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian kepada Allah dan bersalamlah kepadanya dengan sebenar-benarnya. Karena diperintahkan oleh Allah, bahkan Allah para malaikat juga bersolawat, maka solawat adalah amalan yang agung. Kalau amalan agung, niatkan untuk sesuatu yang agung. Raih tu ridho Allah. Raih apa-apa yang ada di sisi Allah itu. Kalau sesuatu yang agung dipakai alat untuk meraih dunia, kebangetan. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah mengumpamakan orang yang melakukan ibadah dengan niat dunia seperti orang yang memiliki sendok terbuat dari emas dan berlian. Dipakai nyiduk kotoran manusia. Betapa mahalnya sendok, betapa hinanya apa yang diambil oleh sendok itu. Ibadah, ibarat sendok tadi itu, agung, termasuk solawat. Dunia hina. Oleh Rasul SAW, dunia diibaratkan kotoran manusia. Di riwayat lain, diibaratkan bangkai binatang. Betapa mulianya sendok, betapa hinanya apa yang diambil oleh sendok itu. Seperti itulah kalau sholat diniatkan untuk dunia. Kita umpamanya ingin mobil, sholat. Diniatkan sholat itu agar Allah memudahkan kita membeli mobil. Atau saum, atau sholawat. Kalau mau umpamanya mobil sedan, ambil mobil-mobilan sedan disolawatin 10 kali, 100 kali, gitu. Nanti dapat mobil. Hina itu. Allah menyatakan dalam Al-Quran, Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha. Nuwafi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirah illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Siapa orang yang menginginkan kehidupan dunia dan kemewahannya, jadi dia melakukan amal apapun untuk meraih dunia, Allah beri. Sedikit pun tidak dirugikan. Tapi mereka lah orang-orang yang tidak memperoleh apa-apa kecuali neraka. Wa batilu ma sana'u apa wa habitu ma sana'u wa habita ma sana'u fiha. Gugur semua amal ibadah yang pernah mereka lakukan. Enggak dapat pahala. Wa batilu ma kanu ya'malun, batil semua yang mereka sudah lakukan itu. Jadi jangan jadikan ibadah yang agung ini untuk meraih sesuatu yang hina dari kehidupan dunia. Jangan. Bukan tidak boleh berdoa. Boleh berdoa, ya Allah beri saya rezeki, boleh. Tidak dilarang. Sebab di dalam sholat juga kita ada doa minta rezeki, ya. Allahumma gfirli warhamni wajburni dalam duduk, ya, sampai ada warzuqni Wa'afini, itu minta dunia kesehatan. Minta rizki, ya boleh, enggak masalah minta rizki. Ya Allah, saya dililit hutang, mudahkan saya untuk melunasinya, boleh. Tapi kalau umpam melakukan ibadah dengan niat itu, jangan. Kenapa kamu rajin tahajud? Biar hutang saya lunas. Kalau sudah lunas, berhenti tahajud. Kenapa kamu rajin sholawat? Pengen mobil. Setelah mobil dapat, berhenti sholawat. Oh enggak, saya enggak akan berhenti tahajud, enggak akan berhenti sholawat terus. Walaupun demikian, jangan niatkan tahajud, saum, sholawat untuk dunia. Ya. Kalau mau dunia, pertama boleh berdoa, minta dimudahkan dalam urusan dunia. Yang kedua, ikhtiar yang real, yang nyata. Nggak bisa rizki diperoleh hanya dengan duduk tanpa ikhtiar yang nyata. Ya, Allahu'alam.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala. Ikhwas kalian, pasti setiap kita menginginkan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki yang berlimpah kepada kita. Dan banyak sarana yang Islam ajarkan kepada kita agar rezeki itu tidak saja ya banyak kita dapatkan tetapi juga mengandung berkah. Salah satunya adalah membantu saudara kita agar mereka mudah untuk mendapatkan pelajaran agama atau menuntut ilmu agama. Suatu hari, ada dua orang yang bersaudara. Yang salah satunya bekerja, dan kemudian yang lainnya menuntut ilmu. Di mana dalam menuntut ilmunya ini, biayanya sehari-harinya dibiayai oleh saudaranya yang lain. Tentu sebagai manusia, saudara yang bekerja ini merasa ya, saudaranya menuntut ilmu ini tidak memberikan perhatian untuk mencari penghidupan. Gitu. Sibuk belajar terus. Maka dia mengadu kepada Nabi SAW ya, tentang perilaku saudaranya ini yang belajar terus, tidak mikir kerja-kerja gitu. Apa jawaban Nabi SAW? La'allaka turzaku bih. Bisa jadi engkau itu mendapatkan rezeki dimudahkan Allah Subhanahu wa taala karena engkau membantu saudaramu dalam belajar. Oleh karena itu, ini salah satu kesempatan ya bagi kita yang bila kita ingin Allah Subhanahu wa taala murahkan rezeki kita, yuk mari kita bersama-sama ya memudahkan saudara-saudara kita untuk belajar. Apalagi ya sekarang kita berada pada masa di mana banyak orang kesulitan untuk mendapatkan biaya untuk pendidikan-pendidikan mereka. Dengan kita membantu mereka, mungkin di sana ketika mereka membutuhkan pulsa, mereka membutuhkan ongkos, mereka membutuhkan mungkin buku. Ini kesempatan emas untuk kita membantu mereka yang dengan itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan rezeki kita sebagaimana hadis yang diberikan oleh Al-Tirmidzi yang kita bacakan tadi. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Mutiara Hikmah. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, sungguh, sekelompok manusia akan datang pada hari kiamat nanti, membawa kebaikan sebesar gunung. Akan tetapi, kebaikan itu terus-menerus diambil untuk orang-orang yang telah dia zalimi. Hingga dia pun menjadi seorang yang merugi, yang dibuang ke neraka. Az-Zuhdu lil Imam Ahmad, halaman 213.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat yang kami hormati. Orang tua pemadam kebakaran. apakah Anda termasuk

sibuk manakala ada kebakaran. Ketika ada kebakaran, mobil sekian puluh dikerahkan, mereka bekerja mati-matian, keringat bercucuran. Itulah ketika ada kebakaran. Ketika nggak ada kebakaran, apa yang mereka lakukan? Santai di kantor, menunggu sampai ada pemberitahuan akan adanya kebakaran. Itulah tipe pemadam kebakaran. Terus, orang tua yang punya tipe seperti pemadam kebakaran kayak apa? Orang tua yang punya tipe seperti pemadam kebakaran adalah orang tua yang ketika anaknya melakukan ulah, maka dia akan marah, dia akan bergerak, dia akan berbicara, dia akan menasihati anaknya tidak ada habisnya. Tapi ketika anaknya melakukan kebaikan, dia diam-diam saja dan santai seakan tidak ada apa-apa. Itulah orang tua tipe pemadam kebakaran. Terus kenapa? Kalau misalnya ada orang tua yang punya tipe seperti itu. Sebelum itu, sebelum pertanyaan ini kita jawab, Anda punya anak, 1, 2, 3, anak Anda laki-laki semua, bagaimana? Sering berkelahi? Wah tentu Ustaz, wajar itu Ustaz, antara kakak dengan adik berkelahi, laki-laki lagi, wajar. Terus apa yang Anda lakukan? Ketika anak Anda sedang berkelahi, sedang rebutan mainan, sedang rebutan makanan, apa yang Anda lakukan? Ya saya marahi Ustaz. Bahkan mungkin ada sebagian orang tua yang mengatakan saya pukul Ustaz supaya dia kapok. Oke, itu yang Anda lakukan ketika anak Anda tidak akur. Lantas apa yang

tipe seperti itu akan mengakibatkan anak semakin menjadi-jadi di dalam tingkah polanya. Kenapa? Kok bisa? Iya, karena anak merasa dia mendapatkan perhatian dari orang tuanya manakala berulah. Dan ketika dia tidak berulah, orang tuanya tidak peduli sama dia. Orang tuanya diam saja, tidak mengapresiasi kebaikannya. Akhirnya si anak faham bahwa kalau saya berulah, saya akan diperhatikan sama orang tuanya. Saya akan lihat sama orang tuanya. Orang tua saya akan berbicara sama saya. Maka kalau kayak gitu, saya perlu berulah. Akhirnya kontraproduktif. Kita pengen anak kita baik, justru dengan cara yang keliru, anak kita justru malah semakin tidak baik. Dan ini yang pertama kerugiannya. Kerugian yang kedua adalah anak kita menjadi tidak paham. Nah, mana sebenarnya yang baik gitu loh. Ketika dia melakukan kebaikan, ketika dia sedang akur dengan kakaknya, dengan adiknya, dibiarkan saja. Si anak tidak paham apakah ini baik atau buruk. Karena tidak ada pujian, tidak ada hukuman. Akhirnya barometer kebaikan dan keburukan agak buram di mata dia. Loh Ustadz, apakah Ustadz itu mengajarkan kalau anak melakukan kesalahan dibiarkan sebagaimana kita membiarkan anak melakukan kebaikan? Oh maaf, bukan itu yang saya maksudkan. Bukan itu yang saya tuju, tidak. Islam mengenal adanya amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, memerintahkan kepada yang baik, mencegah dari kemungkaran. Ketika kita melihat ada kemungkaran di rumah kita, kita perlu menegur. Tapi coba, kebanyakan dari kita adalah menegur ketika anak sudah melakukan kesalahan. Apakah kita pernah berpikir bagaimana caranya kita menegur anak sebelum dia melakukan kesalahan? Orang Arab mengatakan al-wiqayatu khairun minal ilaj. Pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Sebelum dia sakit, kita cegah terlebih dahulu. Itulah yang kita inginkan. Apa keuntungannya kalau kita mengingatkan anak sebelum dia melakukan kesalahan? Apa keuntungannya? Keuntungannya, kalau anak belum melakukan kesalahan, kondisi emosional dia sedang stabil. Ya. Kondisi emosional dia sedang stabil. Ketika dia sedang stabil seperti itu, dia lebih mudah untuk menerima apa yang kita sampaikan. Ketika dia sedang stabil, kita sampaikan, kita nasihati, dia cenderung menerima. Beda ketika dia sedang melakukan kesalahan. Ketika dia sudah melakukan kesalahan, akan labil. Ada perasaan khawatir, ada perasaan takut, ada perasaan malu, ada perasaan minder karena melakukan kesalahan. Nah, ketika dia sedang labil seperti itu, sangat rentan si anak itu untuk ditegur. Makanya biasanya ketika anak kita kondisinya, emosionalnya sedang stabil, kemudian kita ingatkan, biasanya lebih mudah diterima oleh si anak daripada ketika kondisi emosionalnya sedang labil. Sumber permasalahannya di mana? Artinya kenapa kok sebagian orang tua itu punya perilaku seperti pemadam kebakaran? Sumber permasalahannya ada di dalam anggapan bahwa ketika anak melakukan kebaikan itu wajar. Sudah sewajarnya anak melakukan kebaikan. Karena itu wajar, maka tidak perlu diapresiasi. Sumbernya di sini. Padahal sebenarnya tidak demikian. Ketika anak melakukan kebaikan, perlu kita apresiasi. Misalnya, ketika kita punya dua anak, laki-laki sama perempuan, atau perempuan sama perempuan, atau laki-laki sama laki-laki, biasanya bertengkar. Suatu saat kita melihat anak kita akur, kita puji dia. Ya, Masya Allah, begini dong anaknya bapak sama ibu. Masya Allah. Aku rukun, ini loh nak, dalam Islam tuh kayak gini yang diperintahkan. Sesama muslim saja kita diperintahkan untuk berbuat baik, apalagi sesama saudara yang muslim, sama kakak, sama adik, gini loh yang diajarkan sama Nabi SAW. Kalau perlu dibawakan hadis Nabi SAW, laisa minna man la yarham saghirana wa la yuwaqqir syarafa kabirina. Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi yang lebih kecil atau menghormati yang lebih besar, ya. Kalau perlu dibawakan hadis-hadis tersebut, ya. Jadi sumber permasalahannya adalah ketika si orang tua menganggap bahwa perilaku baik itu biasa dan tidak perlu diapresiasi, dan ini keliru. Orang-orang yang seperti ini, ya. Orang-orang yang punya perilaku dan anggapan seperti ini itu seperti
seorang hamba yang

0: menyikapi Allah subhanahu wa ta'ala atau berbuat baik, beribadah kepada Allah ketika lagi senang saja. Ketika lagi susah saja. Ketika lagi senang dia, biasa lagi senang. Lagi sehat, dia biasa. Kemudian lagi dapat nikmat, dia biasa. Tidak beribadah kepada Allah. Giliran lagi ditimpa musibah. Giliran dia sakit, giliran dia jatuh pailit, giliran dia lagi rugi, giliran dia dapat musibah. Dia mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kan mirip. Ya. Mirip orang yang seperti itu. Orang-orang yang sebenarnya dia tidak faham. Antara sebab dan akibat. Ketahuilah bahwasannya munculnya perilaku-perilaku negatif dari diri anak kita. Itu adalah akibat dari tidak diapresiasinya perilaku baik sang anak. Dan ketahuilah bahwa musibah-musibah yang menimpa kita akibat kita tidak bersyukur manakala kita mendapatkan nikmat dari Allah Jalla wa'ala. Makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, dan hadis ini dinilai sahih oleh Imam Al-Albani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'arraf ila Allah fil rakha'i ya'rifka fi syiddah. Ingatlah Allah, kenalilah Allah ketika kalian sedang dalam keadaan lapang. Ketika kita sedang mendapatkan nikmat dari Allah, nikmat kesehatan, nikmat kekayaan, nikmat ketenangan, nikmat kebahagiaan, ingatlah Allah. Ya arifka fi syiddah, niscaya Allah akan ingat kepada kalian ketika kalian sedang dalam keadaan tidak enak, dapat musibah, sakit, dan seterusnya. Maka wahai para orang tua, jadilah orang tua yang mengapresiasi kebaikan anak. Jangan cuma menjadi orang tua yang memperhatikan sisi buruk perilaku anak kita. Dan terakhir, saya di sini bukan sedang melarang para orang tua untuk menjadi anggota pemadam kebakaran. Bukan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdik, syadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.
1: Afwan Ustaz, apakah doa tidak terkabul apabila masih menjadi pelaku riba? Iya, kalau masih menjadi pelaku riba, dia makan harta riba, haram. Mengkonsumsi barang haram menyebabkan doa tidak terkabul. Sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW menyatakan ada orang yang yutilus safar. As'ath yamuddu yadaihi ilas sama. Qala ya Rab, ya Rab. Wa ta'amuhu haramun wa syarabuhu haramun wa malbasuhu haramun fa ghadiba fa anna yustajabu lah. Ada orang yang banyak safar, terus dia dekil, kucel, menderita. Dia mengangkat kedua tangannya ke langit. Dia bilang, ya Rab, ya Rab, ya Rab. Ada empat perkara yang menunjang dikabulkannya doa dilakukan oleh orang ini. Pertama, safar. Orang yang safar doanya dikabul. Kedua, dia menderita. Orang yang menderita doanya dikabul. Ketiga, dia mengangkat tangannya ketika berdoa. Mengangkat tangan ketika berdoa, penunjang dikabulkannya doa. Keempat, dia ilhah. Ilhah itu mengulang-ulang doa. Ya Rab, ya Rab. Tapi makanannya haram. Minumannya haram, pakaiannya haram. Bagaimana mungkin bisa dikabulkan? Oleh karena itulah, maka pelaku riba berarti dia memakan harta riba. Maka terkena dengan yang tadi dijelaskan.
2: Tilawatun murattala. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Mutiara Hikmah. Harim bin Hayyan pernah berkata kepada Uwais Al-Qarni rahimahullah, "Nasihatilah aku." Maka beliau menjawab, "Jadikanlah kematian sebagai bantalmu saat kamu tidur, dan jadikanlah ia di pelupuk matamu. Jika kamu bangun, berdoalah kepada Allah untuk memperbaiki hati dan niatmu. Kamu tidak akan pernah mampu mengobati sesuatu yang lebih berat daripada mengobati hati dan niat. Ada kalanya hatimu bersamamu, tetapi niatmu berpaling darimu. Dan ada kalanya hatimu berpaling, namun niatmu datang menghampiri. Dan janganlah kamu melihat pada kecilnya dosa, tetapi lihatlah kepada keagungan zat yang kamu maksiati." Sifat As-Sofwah.
2: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'an ila yaumil qiyamah. Salah satu tanda lurusnya iman kita kepada Allah dan hari akhir, tatkala setiap ucapan, setiap kata-kata yang keluar dari lisan kita itu mengandung kebaikan. Dan bila tidak, kita diam. Hal itu sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata-kata yang baik, atau lebih baik dia diam. Dalam hadis ini Rasulullah SAW membimbing kita agar menjadikan nikmat lisan yang Allah berikan kepada kita merupakan sebab datangnya kebaikan-kebaikan kita, merupakan sebab lahirnya kebahagiaan-kebahagiaan, baik kebahagiaan untuk kita sendiri termasuk kebahagiaan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Berapa banyak lisan yang tak bertulang ini menyakitkan dan menderitakan orang-orang yang mendengarnya, karena tak pandainya sang pemilik lisan untuk menjaga lisannya. Padahal seorang muslim, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-muslim man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi." Seorang muslim itu adalah tatkala saudara-saudara muslimnya yang lain merasakan aman dari lisan dan perbuatan tangannya. Keikhwan sekalian, jadikanlah lisan kita ini lisan yang sangat berharga, yang dengannya kita mendapatkan kebaikan, yang dengannya orang-orang lain pun akan senang dan mendapatkan kebaikan dari kata-kata yang kita ucapkan oleh lisan kita. Jadikan lisan, nikmat lisan kita ini menjadi sebab Allah membukakan hidayah-hidayah kepada manusia yang lain. Jadikan lisan kita menjadikan orang-orang yang jauh menjadi dekat. Jadikan lisan kita menjadi perekat ikatan-ikatan kekeluargaan, ukhuwah persaudaraan kita sesama saudara-saudara kita seiman. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah-Nya untuk membimbing lisan kita sesuai dengan apa yang Allah cintai dan ridhoi. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Dan bagaimanakah keadaan orang kafir nanti jika kami mendatangkan seorang saksi, yaitu seorang rasul di setiap umat, dan kami mendatangkan engkau Muhammad sebagai saksi atas mereka. Tahukah kita bagaimana hal ini atau ayat yang barusan kita bacakan itu pernah membuat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam meneteskan kedua air matanya. Kapan itu terjadi? Suatu hari beliau duduk berdua bersama seorang sahabatnya yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan meminta Ibnu Mas'ud untuk membacakan Al-Quran kepada dirinya. Maka Ibnu Mas'ud pun berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana aku akan membacakan kepadamu Al-Quran? Padahal Al-Quran itu turun kepadamu, ya Rasulullah." Rasulullah kemudian mengatakan, "Tidak, aku ingin mendengarnya darimu." Maka dibacakanlah surat An-Nisa dari awal hingga di ayat yang kita baca tersebut. Kemudian Rasulullah berkata kepada sahabatnya ini, "Hasbuk, cukup." Maka Ibnu Mas'ud pun segera menghentikan bacaannya. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Ibnu Mas'ud pun kemudian mengangkat kepalanya dan melihat keadaan Rasulullah SAW. Dan ternyata saat itu Rasulullah telah meneteskan kedua air matanya. Ikhwana fiddin azanallahu ayyakum. Bagaimana kita lihat begitu indahnya sebuah pemandangan yang luar biasa yang dihadirkan kepada kita dari hadis ini. Rasulullah sendiri pun merasakan dan meraih manfaat dari Al-Quran yang dia dengar dari sahabatnya. Padahal Al-Quran itu turun untuknya. Pelajaran berharganya adalah bahwa bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan manfaat yang besar dari Al-Quran yang dia dengar dan itu diambil dari di luar dirinya pada Al-Quran itu untuknya, apalagi kita. Kita sangat membutuhkan adanya orang-orang yang memberikan kebaikan kepada kita. Dan bisa jadi berapa banyak hal-hal yang sudah kita ketahui dan kita hafal betul, tapi ternyata kita bisa merasakan manfaat dari apa yang kita ketahui tersebut ketika itu diucapkan atau kita dengar dari orang lain. Maka jangan kemudian kita pernah meremehkan kebaikan itu dari siapapun itu, walaupun itu perkara yang sudah sangat kita ketahui dan menjadi hal yang kita konsumsi setiap waktu. Tapi berbicara tentang kebaikan itu bisa datang dari mana saja, maka manfaatkan itu, bahkan bila itu datang dari teman kita sekalipun, apalagi kepada orang-orang yang jauh di atas kita dari sisi kemuliaannya, maka tentu lebih pantas lagi untuk kita dengarkan nasihatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
5: Halo Ustadz.
4: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah. Mas'alu.

0: Afan Ustaz, suami ana akhwat berarti curhat nih, lapor. Suami ana jika subuh dan ba'da maghrib suka baca Al-Quran. Alhamdulillah rabbal bagus. Hampir tiap bulan beliau bisa hatam Quran. Bagus. Berbangga ini istrinya ya. Dan beliau termasuk senang dan rutin mengaji. Tiada hari tanpa mengaji Quran. Bagus. Kirain mau curhat. Namun, tah kalau sudah ada namunnya nih. Namun, ba'da sholat isya beliau seperti kecantuan main game di HP. La ilaha illallah. Benar curhat ternyata. Ba'da isya sampai subuh jangan-jangan. Lagi ngantuk, main game, bisa cengar loh. Hati-hati, ini candu, merusak. Namun ba'da isya beliau seperti kecanduan main game di HP. Dan anak kurang suka. Bukan kurang, harusnya tidak suka. Kalau kurang sedikit ada suka tuh, cuma kurang. Harus tidak suka dan benci kepada game. Di HP, di komputer, atau apalagi PS. Pak, kalau Bapak nanti tahajudnya rajin, saya belikan PS. Jangan. Ta'awun alal ismi wal udwan. Dan anak kurang suka hobi beliau main game. Sering anak tegur tapi enggak digubris. Mohon pencerahannya. Alhamdulillah suami anak sering ikut kajian di sini. Sekarang beliau ada. Siapa nih? Pertama, saya amanatkan. Ikhwan yang dilaporkan nanti di rumah jangan marahin istri ya. Jangan berantem. Harusnya bersyukur. Kan gak tahu kita siapa orang. Tidak dipermalukan, enggak. Gak perlu merasa malu. Karena apa? Kita gak tahu. Kecuali kalau namanya disebut suami saya namanya si Fulan. Ini fotonya. Ha, baru itu. Ya, ini kan gak ada foto, gak ada nama. Sampai rumah, istriku sini peluk, syukron, terima kasih gitu ya. Biar laporan terus. Jadi yang pertama, ikhwan jangan marahi istri. Bersyukur. Tidak dipermalukan. Enggak. Karena enggak disebut nama. Yang kedua. Bermain game itu buruk. Lagha. Dan itu karakter yang dihindari oleh seorang mukmin. Qad aflahal mu'minun. Alladhinahum fi salatihim khasyun. Terus lahnya apa? Walladhinahum anil lagwi mu'aridun. Ingat. Ini ada kaitan. Sungguh berbahagia orang yang mukmin, yaitu orang yang khusyuk di dalam salat dan orang yang berpaling dari hal yang sia-sia termasuk main game. Hanya madharat, tidak ada manfaat. Ya. Membuang-buang waktu, padahal waktu akan ditanya, merusak otak dan mental, ya. Dan merusak kesehatan. Karena main game itu bisa jam-jaman gak terasa waktu terbuang. Kemudian karena seru dihayati tidak terasa capek. Setelahnya baru lemes. Itu membuang energi yang cukup besar. Badan bisa tidak fresh, tidak fit. Ya. Nah pertama siapa yang lagu termasuk salah satunya main game. Dia akan terancam dengan yang sebaliknya dari yang Allah janjikan. Qad aflahal mu'minun. Orang mu'min yang bahagia adalah yang tidak melakukan perkara yang sia-sia. Yang melakukan perkara sia-sia dia tidak akan bahagia. Ini yang pertama. Kedua. Antara sifat yang pertama dengan sifat kedua dan berikutnya itu ada hubungan sebab akibat. Karena sebab khusyuk dalam sholat, dia tidak akan melakukan hal yang sia-sia. Karena yang pertama khusyuk. Pada aflahal mu'min alladhinahum fi sholatihim khusyun. Terus walidnahum anillahu mu'aridun. Siapa orang yang masih melakukan hal yang sia-sia, berarti sholatnya masih diragukan. Karena dengan ayat, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Siapa yang sholat tapi masih keji dan mungkar, masih berbuat lagu, Karena dengan ayat fawailul musallin alladzina hum an salatihim sahun. Saya sudah berkali-kali terangkan penggunaan an salatihim sahun. An di sana maknanya lalai dari tujuan salat yang harus diaplikasikan seusai salat. Setelah salat harusnya terhindar dari keji dan mungkar. Ini masih keji dan mungkar, maka sahun dia. Terancam dengan fawailul lil musallin. Jadi ikhwah, coba bersihkan HP kita, laptop kita, komputer kita, tablet kita dari game-game. Walaupun ada bawaan dari sananya, hapus. Bisa kan dihapus ya, di delete ya. Yang sampai di sananya enggak ada, ayo di-upload. Ayo masuk ke Play Store, ayo di-install. Semuanya puluhan gamenya, aduh, itu akan mengabaikan kita dari hal yang manfaat ya. Hapus, segera hapus. Kalau saya punya wewenang men-sweeping, memeriksa HP seluruh jamaah, saya akan lakukan. Lalu dihapusin tuh semuanya ya, aplikasi-aplikasi game itu. Kalau punya wewenang, tapi nggak punya wewenang, maka mahadai. Sekedar himbauan saja. Hapus, hapus, biar tidak tergoda. Termasuk catur tuh, ada kan catur ya? Hapus sudah. Ya, kalau bisa Play Store-nya dihapus. Jangan itu ya, karena banyak aplikasi yang manfaat ya. Semoga setelah ini berubah. Sekali lagi, jangan berantem nanti ya di rumah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Jamaah yang kami hormati, ada sebuah hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kalau kita fahami dengan baik, maka hati kita akan tenang, akan bahagia sekalipun kita kehilangan sesuatu. Sekalipun sesuatu yang kita sukai dicuri sama orang. Yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yaghrisu ghursan aw yazra'u zar'an." Setiap muslim yang menanam pohon atau menanam tetumbuhan. Jadi yang ditanam itu entah itu sesuatu yang berbuah ataupun yang tidak berbuah. Terus setelah itu apa? Fayakulu minhu tayrun aw insanun aw bahimatun. Kemudian pohon yang dia tanam itu buahnya atau daunnya dimakan oleh toirun. Apa toirun? Burung. Au insanun atau manusia. Au bahimatun atau hewan ternak. Kita punya pohon, kita tanam. Kita punya tetumbuhan, kita tanam. Ternyata tetumbuhan kita, entah buahnya, entah daunnya, dimakan oleh burung atau manusia atau hewan ternak.

Mulai berbuah pentil, seneng banget. Tambah gede diberongsong, tambah kuning, tambah kuning, hilang. Ada beberapa kemungkinan hilang. Bisa dimakan oleh yang bernama kampret. Bisa dimakan oleh codot. Bisa dimakan oleh manusia, bocah nyolong, ya. Siapapun yang makan, entah itu burung, entah itu codot, entah itu kampret, entah itu bocah, kita dapat pahala. Sehingga enggak perlu kita marah-marah. Muka-muka si nyolong tangane tugel. Gua ngapa? Ya. Sudah kita ikhlaskan saja. Dapat apa? Pahala. Bahkan sebagian ulama seperti Imam Nawawi mengatakan pahalanya itu selama pohon itu tumbuh dan selama pohon itu menumbuhkan pohon yang lain. Kebetulan menumbuhkan pohon yang lain. Trubus, misalnya nih ya, jambu kita dipangan codot. Sama codot kan dibawa kemana-mana itu. Bisa saja wite nang gedung wulu, digigale nang babakan. Di babakan tumbuh. Itu pahalanya buat kita. Anak-anaknya pohon yang kita tanam. Kayak kan anaknya ya. Anaknya nang di nang babakan. Itu kita yang dapat pahala, kita yang pertama kali nanam. Makanya gak usah sedih ketika kita punya pohon dimakan. Atau nandur kembang ditotoli pitik. Ya wis. Pitik orang mikir temen. Ya orang mikir. Mau pitik kon mikir. Pitik itu gak punya. Yang punya otak siapa? Manusia. Berarti orang digusak, ya orang apa-apa digusak. Tapi masa enggane saben dina kerjane gusahi pitik bae. Ya digusak enggak apa-apa, silakan disuruh pergi. Tapi kalau kemudian ada yang dimakan, biasa saja, anggap saja itu sedekah. Lah nek pari kepriwe Ustaz? Nek pari wis lagi nguning ya, sedang menguning, masa ora di ditunggoni. Engko ya bisa entong. Ditunggoni bentong jere. Boleh. Siapa yang melarang? Boleh. Ditunggu ndak apa-apa. Tapi sing memper kule nunggu. Apa sing memper maksudnya? Wayahe salat ya salat. Seberapa jam Ustaz, engko bisa entung temenan. Ora. Oke, manuk kuwi ora kaya menungsa. Nek menungsa kuwi madai. Nggawa kresek. Kuwi menungsa nggawa karung. Manuk ora bakal nggawa karung ora. Dia cuma punya apa? Telih ya, tembolok yang kecil-kecil. Mungkin sejempol tangan kita ini. Enggak habis enggak. Ya tapi kan berkurang ora apa-apa. Ketika jenengan tinggal seberapa jam, kemudian burung itu makan padi Anda, Anda itu untung dunia akhirat. Akhirat itu disit. Apa akhirat ya? Tadi pahala sedekah. Untung akhirat untung. Aja mikir dunia baik. Akhirnya kita untung. Tahu-tahu kita nanti di akhirat tuh, kita ini pahala kayak teman. Aku perasaan jarang sedekah. Kita ini kayak teman pahala sedekah. Jebule. Anu manuk. Salat duhur kita tinggal, salat asar kita tinggal. Manuknya pada pesta. Oh. Coba berapa burung yang akan makan dan kita dapat pahala sedekah. Itu keuntungan apa? Akhirat. Duniawi ini apa?

0: Burung itu enggak cuma makan padi. Burung juga memakan hama padi. Disingkat kadang-kadang pada kelalaian. Apa hama padi? Walang. Serangga-serangga yang rusak padi. Itu yang makan adalah burung-burung tersebut. Masa enggak ada dewek sing mangan wereng? Yang makan itu burung. Jadi burung itu tidak cuma makan padi, makan hama padi. Berarti kita untung atau tidak? Untung, karena hamanya dimakani oleh burung. Itulah yang namanya ekosistem. Bahasa kerennya apa? Ekosistem. Tikus, kenapa merajalela? Karena sing mangani tikus diburu saben dina. Apa? Ula. Bukan berarti ketemu ula ngene. Enggak, kalau memang ulane wis mbayani ya bunuh. Tapi enggak usah kita golet ula saben dina. Itu memang pemangsanya apa? Tikus. Pernah kejadian di Cina. Republik Rakyat Cina. Saat itu presidennya Cina ya, yang namanya Mao Zedong. Namanya siapa? Mao Zedong. Itu pengen bagaimana rakyatnya itu tidak kelaparan. Bagus. Tapi caranya enggak benar. Makanan mereka gandum. Pohon gandum inu itu kata mereka habis dimakani oleh burung pipit, burung gereja. Jadinya kadang-kadang mau masjid juga ya. Tapi jangan ini burung gereja, burung pipit. Katanya burung pipit ini menghabiskan jatah gandum. Maka dia keluarkan instruksi untuk membunuh seluruh burung pipit tahun itu. Diceritakan bahwa yang terbunuh dari burung pipit itu ada 600 juta ekor burung. Dipateni. Dia pikir dengan seperti itu tahun depan panen raya. Apa yang terjadi? Gagal panen. Kenapa? Tadi hama. Hama yang biasanya dimakani oleh burung pipit itu tidak ada pemangsanya. Akhirnya yang terjadi? Habis gandum yang mereka tanam dimakan oleh hama. Akhirnya tahun berikutnya mereka kelaparan. Tahu berapa yang mati karena kelaparan? 78 juta manusia mati. Gara-gara apa? Kencotan. Karena gak ada yang dimakan. Ternyata matinya bukan karena gak ada makanan. Sebagian dari mereka, 36 juta, itu matinya karena dimakan oleh manusia. Kepriwe gue. Kanibal. Jadi mereka kan gak ada makanan. Karena gandumnya gak panen. Akhirnya mereka makan manusia. Manusia yang dimakan oleh sesama manusia itu ada 36 juta. Totalnya yang mati 78 juta. Gue wong ora percaya Allah ku kayak gue. Kenapa? Komunis. Komunis gue ora percaya Allah. Ya. Maka kita orang Islam jangan berpikir seperti wong komunis. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kesimpulannya parine dipangan ya ora papa. Sing penting mangsane salat, dijaga ya ora papa. Ya, digusah ya ora papa. Tapi kalau misalnya ada yang ternyata tetap saja makan ya diikhlaskan, mudah-mudahan bisa dapat pahala keuntungan dunia dan akhirat. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah. Nyunnah. Merenah.
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu subhanahu, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كتاب الله تعالى wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Walhamdulillah ikhwan fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita semua bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang tak terhingga, nikmat anugerah yang begitu melimpah yang tiada apapun yang kita rasakan dari setiap kebaikan kecuali itu adalah nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan apapun yang kalian rasakan dari setiap nikmat maka itu adalah pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga wajib bagi kita untuk bersyukur, wajib bagi kita untuk benar-benar merealisasikan syukur kita dengan berbagai macam ibadah, dengan berbagai macam ya ketaatan, ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita pun berharap apa yang kita laksanakan ya di pagi hari ini, berkumpulnya di salah satu masjid dari masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala dalam rangka untuk bermajlis ilmu, dalam rangka untuk membahas qala Allah wa qala Rasul, apa yang difirmankan oleh Allah tabaraka wa ta'ala dan apa yang disabdakan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini ya termasuk di antara amal saleh, termasuk di antara taib, sesuatu yang bisa memperberat timbangan amal saleh kita di akhirat nanti. Ya sebagaimana kita ketahui, menuntut ilmu adalah satu perkara yang begitu penting. Menuntut ilmu adalah salah satu sebab ya di mana malaikat akan turun, malaikat akan mendoakan bahkan seluruh makhluk ya, bahkan hatal hitan fi jawfil alma ya, bahkan sampai taib ya hewan-hewan laut yang ada di lautan yang terdalam pun ikut mendoakan orang-orang yang sedang bermajelis ilmu. Sehingga kita berharap Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua termasuk di antara hamba-hambanya yang mendapatkan keuntungan yang begitu besar dengan kita bermajelis ilmu agama. Taib, ikhwan dan akhwat yang mudah-mudahan dijaga dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Adapun pembahasan kita, insyaallah akan kita kembali melanjutkan pembahasan pada kitab Tazkiyatun Nufus ya, dan kita sedang membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan al-ughdhiyah ya, gizi, makanan, nutrisi yang bermanfaat bagi hati kita semua. Tayyib. Maka langsung saja ya, yang akan kita bahas pada kesempatan pagi hari ini di antara makanan yang begitu bermanfaat, makanan yang akan menambah kesehatan ya bagi hati kita berupa amal soleh, yaitu al-istighfar. Taib. Ya. Maka istighfar diambil dari kata ghafara, kemudian dirubah ya kepada wazan istaghfara, istaf'ala. Ya, yang artinya kalau ghafara sendiri artinya adalah mengampuni. Ya. Yang mana masdarnya adalah ghufranan, ampunan. Maka ketika dirubah menjadi istaghfara yang wazannya istighfar, maknanya adalah meminta ampun, meminta pengampunan. kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, maka istighfar ini merupakan salah satu amalan yang ringan. Istighfar salah satu amalan yang hampir setiap muslim, ya, di antara mereka begitu mudah lisan mereka untuk beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi perlu kita ketahui bahwasanya istighfar ini, ya, ini merupakan amalan yang memiliki keutamaan yang begitu besar. Taib. Sehingga jangan sampai ketika kita beristighfar kepada Allah tabaraka wa ta'ala, ya, maka kita menganggap bahwasanya ini hanya sekedar ucapan lisan yang terbiasa terlontar begitu saja dari lisan kita, tanpa kita memaknainya sedalam mungkin, tanpa kita menyelami apa yang terkandung di dalam makna istighfar tersebut. Taib. Sebelum kita masuk ke dalam kitab, perlu kita ketahui, ya, istighfar sendiri ini merupakan amal saleh yang memiliki manfaat begitu banyak. Ya, selain kita akan bahas kaitannya dengan permasalahan hati, ya, bagaimana istighfar bisa menjadi obat atau sesuatu yang bisa menambah kesehatan, nutrisi bagi hati kita. Taib, maka sebelum ke sana, mari kita bahas secara umum manfaat dari istighfar itu sendiri. Al-istighfar, ya, maka sebagaimana namanya meminta ampun kepada Allah, jelas ini bisa menjadi sebab datangnya ampunan Allah subhanahu wa ta'ala dari setiap dosa yang kita lakukan. Ya, di mana Allah tabaraka wa ta'ala, ya, menegaskan di dalam Al-Quran, di antaranya di dalam surat An-Nisa, ayat yang ke-110. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهِ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, siapa yang suka melakukan perbuatan buruk, dosa, أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ, atau dia menzalimi dirinya sendiri. Ya, jangan bingung bagaimana seseorang bisa menzalimi dirinya sendiri. Taib. Ya, menzalimi diri sendiri adalah dengan berdosa. Ya, tentu saja kecil kemungkinan seseorang mau menyakiti dirinya, menzalimi dirinya, melakukan perbuatan buruk kepada dirinya. Taib, kalau dia melukai dirinya sendiri tidak mau. Dia, ya, menyentuhkan api ke tubuhnya pasti tidak mau. Taib, menenggelamkan dirinya di lautan saja dia tidak mau, dia akan menghindari itu semua. Ya. Taib, tetapi dia rela berbuat dosa. Dia merasa nyaman melakukan perbuatan maksiat. Ya, dia tidak merasa ada sesuatu yang salah ketika dia melanggar aturan-aturan agama. Ketika dia melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang itu semua akan menyebabkan dirinya dibakar, akan menyebabkan dirinya tenggelam di dalam siksa, akan menyebabkan dirinya tidak mendapat lagi kenyamanan, kenikmatan. Maka itulah hakikat dari kezaliman yang sebenarnya. Kenapa seseorang tidak boleh menzalimi dirinya sendiri? Kenapa ada kalimat menzalimi diri sendiri? Ya, aw yadhlim nafsah. Taib. Yaitu apa? Ketika seseorang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsah, thumma yastaghfirillah. Seorang yang dia berbuat dosa atau menzalimi dirinya sendiri, kemudian dia beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yajidillaha ghafuran rahima, niscaya dia akan mendapati Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni, ya, dan akan bahkan memberikan apa? Memberikan rahmat bagi hamba-hambanya. Taib. Sehingga manfaat paling inti, paling utama dari istighfar ini akan mendatangkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, ya, kita semua mengetahui sebuah ayat yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Nuh ayat yang ke-10 sampai ke-12. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, ya, maka aku katakan kepada mereka, istaghfiru rabbakum, mintalah ampun kepada Rabb kalian. Beristighfarlah kepada Rabb kalian. Innahu kana ghaffara, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala pengampun. Yursilis sama'a alaikum midrara, yang dengan istighfar tersebut niscaya Allah subhanahu wa ta'ala yang akan menurunkan hujan dari langit sepanjang tahun. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin, Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala akan menganugerahi kalian dengan harta dan anak-anak. Bahkan wa yaj'alakum jannatin wa yaj'alakum anhara. Allah lah yang akan memberikan kepada kalian kebun-kebun dan sungai-sungai yang mengalir. Tayyib. Sebabnya apa tadi? Istighfar. Sehingga di antara manfaat faidah, ya, keutamaan dari istighfar adalah bisa mendatangkan rizki Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, banyak sekali di antara orang-orang manusia yang mereka tayyib mengandalkan kemampuan dirinya, ya, di dalam mencari rezeki. Tayyib, dia merasa bahwasanya dirinya yang paling mampu di dalam berbisnis, berdagang. Tayyib, dia berusaha mengoptimalkan usahanya di dalam bekerja. Tayyib, sedisiplin mungkin, sebagus mungkin usaha dia di dalam pekerjaan-pekerjaannya. Sehingga dia merasa bahwasanya yang bisa mendatangkan rezekinya tersebut adalah kemampuan dirinya. Ternyata setelah dilakukan, ya, apa yang dia dapatkan tidak sebagaimana yang dia inginkan. Tayyib. Dia lupa bahwasanya seseorang perlu untuk beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak jarang ketika seseorang meminta ampun kepada Allah tabaraka wa ta'ala, beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian Allah lah subhanahu wa ta'ala yang menurunkan rizki bagi dirinya. Allah subhanahu wa ta'ala yang memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, dan lebih besar dari itu, Allah memberikan anugerah berupa apa? Qana'ah. Ya. Yang ini jauh lebih mahal daripada harta yang melimpah. Qana'ah jauh lebih berharga tayyib daripada rumah mewah, kendaraan mewah, ya, harta yang banyak. Maka itu tidak ada bandingannya dengan seseorang yang memiliki sifat apa? Sifat qana'ah. Ya, itu akan jauh lebih membuat seseorang menjadi kaya raya daripada harta-harta yang tadi kita sebutkan. Ya, ini bisa jadi datang dengan apa? Dengan seseorang banyak beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib, ya. Dan diantaranya tadi kita sebutkan, bahkan Allah secara jelas, ya, memberikan kepada kita rizki-rizki diantaranya karena sebab istighfar yang kita lakukan. Tayyib. Kemudian, ya, diantara banyaknya manfaat atau faidah dari istighfar itu sendiri, perlu kita ketahui bahwasanya yang namanya istighfar itu bisa menghindarkan seseorang dari azab dan musibah. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam surat Al-Anfal, ya, ayat yang ke-33. Kata Allah, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّرُونَ. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala tidak akan mengazab mereka. Tayyib, dalam keadaan mereka beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kita dapati zaman yang terus maju, kita dapati berbagai macam kejadian, khususnya di negeri kita saja. Bencana demi bencana. Ya, kejadian-kejadian alam yang cukup mengkhawatirkan, maka ini semakin dekat kepada diri kita, semakin mengkhawatirkan, semakin membuat kita, ya, merasakan ketidakamanan, ketidaktenangan. Tayyib. Maka jangan sampai lupa kepada salah satu solusi yang bisa mendatangkan pertolongan Allah yang akan menghalangi siksa dan murka Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu apa? Al-istighfar. Sebagaimana tadi disebutkan di dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-33. Ya, wa ma kunna mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Tidaklah aku akan mengazab mereka dalam keadaan mereka beristighfar. Ya, maka dari itu perbanyaklah istighfar. Tayyib. Ikhwan fi din rahiman wa rahimakumullah, ikhwan dan akhwat yang mudah-mudahan dijaga dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Maka tentu saja manfaat dari istighfar begitu banyak. Ya, sangat banyak sekali kalau kita buka tulisan-tulisan para ulama, ya, yang membahas tentang perkara ini, sangat banyak sekali apa yang bisa didapatkan oleh seseorang yang beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Kita masuk ke dalam kitab. Al-istighfar, ya, wa huwa talabul maghfirah. Al-istighfar disebutkan oleh penulis di sini, Syekh Dr. Ahmad Farid hafizahullah ta'ala, ya, artinya adalah seseorang meminta ampunan. Wal maghfirah, adapun ampunan itu sendiri, hiya wiqayatu syarril dhunub ma'a satriha. Makna dari al-maghfirah, ampunan, adalah penjagaan dari keburukan dosa-dosa taib bersamaan dengan satriha. Ya, bersamaan dengan apa? Penutupan dari dosa-dosa tersebut. Ingat, salah satu yang kita butuhkan dari dosa yang kita kerjakan selain diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu apa? Ditutupi dosa tersebut. Karena ini aib. Ya, sesuatu yang memalukan. Ingat apa? Terjemahan atau definisi dari dosa? Ya, mahaka fi nafsika wa karihta an yattali'a 'alaihin nas. Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dosa itu yang tersembunyi di dalam dirimu dan engkau tidak ingin itu diketahui oleh orang-orang, itulah dosa. Taib, ya. Maka dari itu, ketika kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka atau beristighfar khusus, ya, amalan mengucapkan kalimat astaghfirullahal azim. Pada hakikatnya seseorang sedang meminta untuk diampuni, kemudian dia sedang meminta agar Allah Subhanahu wa taala menutupi dosanya tersebut, dan ini yang sangat kita butuhkan. Ya. Taib, sehingga hendaknya kita banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah tabaraka wa taala benar-benar menutupi setiap dosa-dosa kita. Waqad kathura dzikrul istighfar fil Qur'an. Fataratan yu'maru bihi kaqawlihi Subhanahu wa taala wastaghfirullaha innallaha ghafurur rahim. Dan seringkali al-istighfar ini disebutkan di dalam Al-Quran. Ya, berkali-kali Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkan istighfar di dalam Al-Quran. Taib. Dan terkadang di antara ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran, isinya adalah perintah bagi kita untuk melaksanakan amalan istighfar ini. Di antaranya, ya, firman Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam surat Al-Muzammil ayat yang ke-20. Kata Allah Subhanahu wa taala, wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Dan memintalah ampun kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah tabaraka wa taala pengampun dan maha penyayang. Baik, ya, maka secara jelas kita dapati bahwasanya di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk beristighfar. Dalam surat Nuh yang tadi kita sebutkan, ya, faqultu istaghfiru rabbakum, ya, beristighfarlah kalian semua kepada Rabb kalian. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau perintah, berarti apa hukumnya istighfar ini? Wajib, ya. Di dalam dalil baik Al-Qur'an ataupun sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika nas atau dalil tersebut isinya adalah perintah, berarti apa yang diperintahkan hukumnya bagaimana? Wajib. Ya. Taib. Dan kita dapati tadi ternyata istighfar bukan hanya mendatangkan ampunan saja. Taib. Tetapi bahkan banyak sekali keutamaan-keutamaan yang lainnya. Sehingga ya sudahlah kita ini hamba yang pelupa. Taib. Manusia itu banyak lupanya, seringkali dia tidak sadar ketika dia berbuat dosa. Ya, apa yang menghalangi kita semua untuk banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Taib. Dan sekalipun kalau seandainya seorang hamba, ya, taib, dia tidak memiliki dosa, maka dia pun tetap beristighfar, dia bisa mendapatkan manfaat-manfaat yang lainnya. Tetap bisa mendapatkan manfaat-manfaat yang lain selain mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga, ya, disebutkan di dalam kitab wa taratan yumdahu ahluhu. Ya. Terkadang disebutkan istighfar dalam rangka untuk memuji orang-orang yang mengamalkan amalan istighfar ini. Ya. Taib. Di antaranya kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-17. Taib, wal mustaghfirina bil ashar. Allah menyebut-nyebut, ya, Allah memuji-muji orang-orang yang beristighfar di waktu sahur, ya, di waktu manusia sedang taib, terbuai dengan lezatnya tidur, nikmatnya, ya, tempat pembaringan mereka. Taib. Tetapi ada orang-orang yang terbangun, mereka melaksanakan ibadah, dan di antaranya mereka meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar kepada Allah tabaraka wa taala, dan orang-orang yang seperti inilah yang mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Taib. Wa taratan yuzkaru annallaha yaghfiru liman istaghfarahu. Dan terkadang di dalam Al-Quran disebutkan tentang istighfar ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni. Ya, kalau tadi perintah, kemudian selanjutnya pujian, kemudian selanjutnya adalah jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Jaminan dari Allah tabaraka wa taala bahwasanya dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ya. Dalilnya apa? Tadi yang kita sebutkan, ya. Surat apa? An-Nisa ayat ke-110. Wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsah thumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurur rahima. Siapa yang melakukan dosa atau dia menzalimi dirinya sendiri dengan maksiat yang ia lakukan, kemudian ia meminta ampun beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya dia akan mendapati Allah tabaraka wa taala ghafurur rahima. Ya, Allah Subhanahu wa taala pengampun dan Allah tabaraka wa taala ya rahiman, maha memberi rahmat. Taib, ya. Di sini jaminan orang yang beristighfar akan mendapatkan ampunan. Orang yang beristighfar termasuk di antara orang-orang yang mendapatkan keberuntungan yang luar biasa. Taib, ikhwan dan akhwat sekalian, ya, yang semoga Allah tabaraka wa taala menjaga kita semua. Maka tentu saja ampunan Allah Subhanahu wa taala ini sesuatu yang tidak bisa kita beli dengan harta kita. Ya. Sesuatu yang tidak cukup apa yang kita miliki di dalam kehidupan kita di dunia untuk menggantikan sebuah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hanya saja Allah tabaraka wa taala memberikan ampunan-ampunan tersebut kepada hamba-hambanya dengan kasih sayang, dengan ya fadl, keutamaan dari sisi Allah ya Subhanahu wa taala yang begitu menyayangi kita sebagai hamba-hambanya. Tayyib. Sehingga jangan sampai kita mendahulukan sesuatu yang tidak lebih berharga daripada ampunan-ampunan Allah Subhanahu wa taala. Itu apa? Ya, kenikmatan dunia, syahwat yang tidak jarang justru malah mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kadang-kadang seseorang dengan mudahnya dia benturkan dengan kebutuhan dunia. Kalau saya tidak begini nanti bagaimana? Kalau saya tidak begini, ya, nanti saya tidak bisa makan, nanti dapur tidak ngebul. Atau dengan istilah-istilah yang lainnya. Intinya dia berani untuk mendatangi kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia rela untuk tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Padahal ampunan Allah tabaraka wa ta'ala lah yang akan membuat hidup kita nyaman, tenang. Akan kita bahas nanti. Taib. Betapa besarnya manfaat, ya, maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kehidupan kita sehari-hari. Taib, ya. Maka dari itu, jangan sampai kita salah kaprah dalam perkara ini. Ya, dahulukan ampunan Allah. Dahulukan, ya, untuk mengusahakan sesuatu yang bisa mendatangkan ampunan Allah. Beramal saleh, bertakwa, ya, beristighfar, taib, istighfar dengan begitu betul-betul tulus, datang dari hati yang terdalam, meminta, menangis, merengek kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dirinya, maka inilah ya adab yang baik dari seorang hamba kepada Rabbnya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ya. Maka kita lanjutkan dalam kitab disebutkan di sini, wa katsiran ma yuqarrinul istighfar bi dzikri taubah. Dan seringkali istighfar ini ya akan diikutkan dengan penjelasan tentang at-taubah. Fayakunul istighfar hina idzin ibaratun an talabil maghfirah bil lisan. Sehingga selanjutnya ya bisa kita maknai bahwasanya yang namanya al-istighfar ini merupakan sebuah permintaan ampun yang dilakukan dengan apa? Dengan al-lisan. Baik, ya. Dan kita bisa maknai pula bahwasanya istighfar ini merupakan pintu masuk kepada apa? Taubat. Ya, di mana setelah seseorang meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisannya, maka dia bisa melanjutkan dengan anggota tubuhnya yang lainnya dengan cara dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan dia melakukan salat, dengan dia berdoa, dengan dia betul-betul taib, menyesali atas apa yang pernah dia lakukan dari perbuatan dosa-dosa, dan dia ganti setiap perbuatan dosa tersebut dengan amal-amal saleh, yaitu taubat yang lebih luas lagi. Ya, dan pintu masuknya adalah dengan seseorang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan astaghfirullahal azim. Aku memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ya al azim, yang taib, maha agung. Taib. Ya. Wa taubah ibaratun anil iqla' anil dhunub bil qalb wal jawarih. Ya, maka adapun taubat kalau istighfar itu dilaksanakan dengan lisan, adapun taubah Ya, itu merupakan sebuah permintaan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara dia berlepas dari setiap dosa dengan hatinya, demikian pula dengan anggota tubuhnya. Ya, sebagaimana kita bahas tadi. Pernyataan kepada Allah bahwasanya dirinya ya berdosa dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertaubat kepada Allah tabaraka wa taala. Taib, ya. Dan pernyataan kepada Allah bahwasanya dia akan berusaha untuk meninggalkan dosa-dosa tersebut. Taib. Fa hukmul istighfar ka hukmid du'a. Ya, maka hukum istighfar itu seperti hukum berdoa. Ya. Fa insyaallah ajabah wa ghafara li sahibih. Ketika Allah tabaraka wa taala berkehendak, maka Allah akan menerima ya istighfarnya dan akan mengampuni orang yang melakukan istighfar tersebut. Taib, dari sisi maksudnya apa? Sebagaimana doa, kita ketahui bahwasanya di dalam doa itu ada penghalang-penghalang dari doa. Ya. Orang yang makan makanan yang haram, ya orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang itu bisa menghalangi doa-doa, taib, maka akan terhalang doanya. Dan hukum asal doa bagaimana? Ya, doa itu semua diterima oleh Allah dan akan dikabulkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Semua doa, selama tidak ada penghalang-penghalang. Walaupun bentuk pengabulannya, ya, tidak mesti sebagaimana yang kita inginkan. Terkadang kita minta doa, meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala sesuatu Allah berikan. Apa yang kita minta? Tidak jarang kita minta harta, ya Allah aku pengen harta. Allah berikan harta tersebut. Taib. Ya, kita ingin mendapatkan sesuatu, ya, ingin pergi haji, pergi umrah misalnya. Allah berikan hal tersebut. Taib. Ya, ada kalanya mintakan untuk dibalas nanti di mana? Di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka tidak ada doa yang tidak diampuni kalau seandainya seseorang berdoa dengan tetap atau dengan berusaha untuk terus ya mendatangkan hal-hal yang bisa membuat doa tersebut diijabah dan menghilangkan dirinya dari segala macam bentuk hal-hal yang bisa menghalangi doa, ya, penghalang-penghalang doa. Taib. Maka demikian pula istighfar. Ya, maka ketika seseorang ada penghalang-penghalang dari doa seperti makanan yang haram, ya, minuman yang haram, taib. Kemudian sumber penghasilan yang haram, ya. Maka itu di antara hal yang akan membuat istighfar kita terhalang. Ya, hendaknya kita berhati-hati. Taib. Ya, wa hukmul istighfar ka hukmi du'a'i fa insyaallahu ajabah wa ghafara li sahibi. La siyama idza kharaja an qalbin munkasir bidzunub aw sadafa sa'atan min sa'atil ijabah kal ashar wa adbar as-salawat. Taib. Ya. Maka di antara hal-hal yang bisa mendatangkan istighfar atau mendatangkan ijabah dari doa dan diterimanya pula istighfar adalah ketika seseorang berdoa atau beristighfar kepada Allah taib dengan keadaan hati yang betul-betul menyesal. Ya, hati yang betul-betul merasa bersalah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Tidak hanya sekedar di lisan saja. Tidak hanya sekedar ya di mulutnya saja bahwasanya dia meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia benar-benar merasa bahwasanya dirinya butuh kepada Allah tabaraka wa taala. Ya, maka ketika seseorang mendatangkan hati yang munkasir, ya hati yang sudah pecah, hati yang sudah betul-betul merasakan tidak ada kenyamanan di dalam hatinya tersebut karena dosa-dosa. Ya, ini termasuk di antara tanda-tanda bahwasanya istighfar akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lain halnya ketika seseorang hanya mengucapkan saja. Oleh karena itu penting bagi kita sebagaimana kita sampaikan di awal, jangan sampai istighfar ini hanya sekedar ya ucapan yang terlontar begitu saja dari lisan kita, tetapi betul-betul maknai, kita dalami. Ya. Kita bawa hati kita yang menyesal kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kita hadirkan hati kita, kita nyatakan bahwasanya kita betul-betul merasakan penyesalan yang begitu luar biasa gara-gara perbuatan dosa yang kita lakukan. Ya. Dan kita nyatakan itu di hadapan Allah tabaraka wa taala. Taib. Kita menyesal akan perbuatan dosa. Ya, jangan sampai kita beristighfar tapi dalam hati masih ada rasa nyaman dengan perbuatan dosa tersebut. Bahkan masih ada keinginan untuk mengulanginya kembali. Ya. Tapi berusahalah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun mungkin terkadang ya seseorang tidak mampu menahan dirinya untuk kembali kepada perbuatan dosa. Taib. Ada kalanya seseorang sudah beristighfar, bahkan sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata sulit bagi dia untuk menghalangi dirinya untuk terjatuh ke dalam perbuatan dosa yang serupa. Apa yang terjadi? Apa yang seharusnya dia lakukan? Kembali kepada Allah. Istighfar lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Hanya mungkin perlu ditambah doa kepada Allah agar Allah membantu dirinya untuk meninggalkan dosa-dosa tersebut. Taib, ya. Maka perlu untuk kita ketahui maknai istighfar ini sedalam mungkin. Ya, karena ini akan menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat bagi hati kita. Ingat, ketika hati kita bagus, hati kita baik, maka ini akan membawa kepada kebaikan seluruh anggota tubuh kita. Hati ibarat presiden, ya, ibarat panglima, ibarat jenderal, taib, ya, pimpinan perang. Ketika pimpinannya bagus, maka seluruh pasukannya akan bagus. Itulah hati kita. Ketika hati kita bagus, hati kita memiliki kualitas, hati kita banyak dalam keadaan baik, maka ya akan menghasilkan berbagai macam kebaikan-kebaikan kepada anggota tubuh yang lainnya. Tayyib. Au sadafa sa'atan min sa'atil ijabat. Ya, atau selanjutnya di antara hal-hal yang bisa membuat istighfar kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya seseorang memilih waktu. Ya, memilih waktu yang itu cocok, tayyib, dengan waktu-waktu ijabah. Karena istighfar ini sama dengan doa hukumnya, ya, maka sebagaimana doa pun ada waktu-waktu tertentu yang ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka itu akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, ya. Contohnya ketika 10 malam terakhir di bulan Ramadan, ya. Ketika seseorang ya sedang apa? Taib, sedang beriktikaf misalnya di masjid, dia meminta ampun kepada Allah dan kebetulan misalnya dia mendapatkan malam Lailatul Qadar misalnya. Ya. Ini diusahakan kondisi-kondisi seperti ini agar kita bisa mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tayib. Ya, atau pada waktu-waktu yang lainnya seperti waktu sepertiga malam terakhir, ya, seperti disebutkan di dalam kitab Al Ashar, waktu-waktu ketika manusia sedang sahur, ya, sepertiga malam terakhir, di akhir malam. Wa adbar shalawat, ya, dan ketika di penghujung salat-salat. Tayib, itu pun bisa menjadi waktu-waktu yang memang bisa membuat kita diijabah setiap permintaan dan diampuni setiap permintaan doa. Tayib. Wa yurwa an Luqman annahu qala li ibnihi, dan diriwayatkan dari Luqman bahwasanya beliau berkata kepada anaknya, ya bunayya awwid lisanak Allahumma ighfirli. Ya. Diriwayatkan dari Luqman bahwasanya beliau berkata kepada anaknya, wahai anakku, taib, awwid lisanak, biasakanlah lisanmu untuk mengucapkan Allahumma ighfirli, ya Allah ampunilah aku. Fa inna lillahi sa'at la yaruddu fiha sa'ila. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala memiliki waktu-waktu yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan menolak permintaan siapapun yang meminta, yang berdoa pada waktu-waktu tersebut. Taib. Jadi apa? Kalau kita sudah terbiasa sering mengucapkan Allahumma gfirli, Allahumma gfirli, Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku. Taib. Ya, atau astagfirullah, astagfirullah. Ada waktu ketika kita sedang di atas kendaraan atau dimanapun, kita biasakan hal-hal ini kita ucapkan. Ya. Kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Maka ketika kebetulan mencocoki waktu yang itu merupakan waktu diijabahnya doa-doa, maka niscaya ya pengampunan itu akan kita dapatkan. Taib. Ya, sehingga kita perlu berusaha. Ya, kita perlu berusaha dan kita yakin, pada hakikatnya kita yakin bahwasanya istighfar kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita tunjukkan kepada Allah bahwasanya kita berusaha. Ya, mencari waktu yang terbaik, ya, mendatangkan istighfar dengan cara yang terbaik, dengan hati yang betul-betul menyesal, ya. Taib. Itu dalam bentuk apa? Usaha kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengampuni kita, agar Allah Subhanahu wa taala yang mengabulkan setiap permintaan-permintaan kita semua. Taib. Ya, adapun secara adab sebagaimana disebutkan oleh para ulama, di antara adab di dalam berdoa kepada Allah, kita harus yakin atau besar harapan kita Allah mengampuni ya dosa-dosa kita, Allah menerima ya taib setiap apa yang kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Wa qala al-Hasan, dan berkata al-Hasan, aktsiru minal istighfari fi buyutikum, perbanyaklah oleh kalian untuk beristighfar di rumah-rumah kalian. Wa ala mawaidikum, bahkan jika perlu di makanan-makanan yang akan kalian baca. Ya, afwan, makanan yang akan kalian makan. Wa fi turuqikum, ya, dan ketidan di jalan-jalan kalian. Wa fi aswaqikum, dan ketika kalian sedang berada di pasar-pasar kalian. Wa fi majalisikum, dan ketika di majelis-majelis kalian. Wa aina makuntum, dan dimanapun kalian berada, berbanyaklah untuk beristighfar. Fa innakum ma tadruna mata tanzilul maghfirah, karena sesungguhnya kalian itu tidak tahu, ya, kapan Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan maghfirah, akan menurunkan ampunannya. Ya. Taib. Allah Subhanahu wa taala memiliki waktu-waktu khusus sebagaimana tadi kita sebutkan. Ya, Allah tabaraka wa taala akan mengampuni hamba-hambanya, ya, di waktu-waktu tertentu. Taib. Tetapi bukan berarti kita pun menafikan, ya, ampunan Allah Subhanahu wa taala pada setiap waktu yang sangat mungkin Allah kapan pun berkehendak akan mengampuni hamba-hambanya. Ya, sehingga banyak-banyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian selanjutnya penulis rahimahullahu taala melanjutkan, wa fi sahihil Bukhari, dan diriwayatkan di dalam kitab Sahih Al-Bukhari. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, beliau mengatakan, ya, wallahi taib, inni la astaghfirullaha wa atubu ilaihi fil yaumi akthar min 70 marrah. Kata Rasulullah, demi Allah, sesungguhnya aku, ya, aku benar-benar beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan aku bertobat kepadanya, taib, di dalam waktu satu hari saja, taib, lebih banyak daripada 70 kali. Ini yang dicontohkan oleh siapa? Oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Taib, seorang yang sudah pasti diampuni oleh Allah. Seorang yang sudah pasti mendapatkan kedudukan tertinggi bahkan di surga nanti daripada seluruh manusia. Taib, tetap berijtihad, ya, bersungguh-sungguh di dalam beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau ada seseorang mengatakan, kok bisa Rasulullah hanya 70 kali, saya bisa ratusan atau ribuan kali. Ya. Tapi maka tidak bisa disamakan, ya. Satu sisi, satu sudut pandang istighfarnya Rasulullah dengan manusia yang lain jelas berbeda. Ya, dari sisi nilai sudah sangat jauh sekali. Istighfar yang dilakukan oleh seorang, ya, nabi yang dia adalah seorang yang paling bertakwa, yang dia adalah seorang yang paling beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, yang paling, ya, melakukan kebaikan daripada siapapun kepada Allah Subhanahu wa taala, beramal dengan amalan yang terbaik kepada Allah tabaraka wa taala. Taib, sudah pasti, ya, istighfarnya jauh lebih baik daripada siapapun. Kemudian, sebagaimana kita sebutkan tadi, Rasulullah alaihi salatu wasallam seorang yang sudah pasti diampuni. Adapun kita, yang mau ratusan kali, mau ribuan kali, mau jutaan kali dalam satu hari kalau memang mampu, taib, maka tidak ada jaminan kita pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, kita hanya bisa berusaha. Taib, ya. Kita hanya bisa mengusahakan agar apa yang Allah janjikan bagi hambanya itu benar-benar turun kepada diri kita. Ya, sehingga betul kalau memang mampu lebih dari itu, lakukan. Ya, perbanyaklah dan jangan mengatakan bahwasanya diri kita lebih baik daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetap beliau jauh lebih baik daripada diri-diri kita. Kitab Sahih Allah alaihi wasallam qaal, aku mendengarkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, inna 'abdan aznaba dhanban faqala rabbi aznabtu dhanban faghfir. Ada seseorang hamba, ya, yang dia ini berbuat dosa. Taib. Kemudian dia mengatakan, Rabbi adnabtu dhamban, wahai Rabbku, ya, aku telah berbuat dosa. Faghfir, maka ampunilah dosaku. Faqala Rabbuhu, maka berkata Rabbnya Allah Subhanahu wa ta'ala, fa'alima 'abdi anna lahu rabban yaghfiru dhamb wa ya'khudh bih. Ya, apakah hambaku ini tahu bahwasanya dia memiliki Rabb yang mengampuni setiap dosa dan bahkan, ya, bisa menghapuskan dosa-dosa tersebut. Taib, ghafartu li'abdi, maka kata Allah, apa? Aku ampuni hambaku. Ya, ini yang akan diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Thumma makath, masya Allah, thumma adznaba dzamban. Kemudian ya, berlalulah waktu, ya beberapa waktu sesuai dengan apa yang Allah kehendaki sehingga ia pun terjatuh lagi kepada dosa. Faqal, maka dia pun mengatakan, Rabbi adznabtu akhar faghfirhu. Ya Rabb, ternyata aku berbuat dosa lagi dengan dosa yang lain, ya. Ampunilah dosa tersebut. Faqala alima 'abdi annahu rabban yaghfiru dhanbi wa ya'khudh bih. Sekali lagi Allah Subhanahu wa taala berkata, apakah hambaku ini tahu bahwasanya dia punya hak, punya Rabb, ya, yang mengampuni dosa, yang bahkan bisa menghapuskan dosa-dosa tersebut. Ghafartu li 'abdi, kata Allah Subhanahu wa taala, aku ampuni, ya, dosa hambaku tersebut. Thumma makatha, ya. Masya Allah, thumma adznaba dzamban. Sekali lagi, ternyata setelah lewat beberapa waktu, ya, dia pun melakukan dosa lagi. Dia pun sekali lagi berbuat dosa. Faqala rabbi adznabtu akhar faghfirli. Dia pun berkata, ya Rabb, ternyata aku berbuat dosa lagi dengan dosa yang lain. Ampunilah aku. Faqal, maka Allah Subhanahu wa taala pun mengatakan, alima 'abdi annahu rabban yaghfiru dzam wa yaghfiru lah wa ya'khudh bih. Ya. Apakah hambaku ini tahu bahwasanya dia punya Rabb, dia punya Allah Subhanahu wa taala yang akan mengampuni dosa dan bahkan akan menghapuskan setiap dosa-dosa tersebut. Taib, ghafartu li 'abdi thalathan faly'amal ma sya. Taib, masyaallah ya. Ini nikmat yang begitu besar para jamaah sekalian. Ya, ini salah satu anugerah yang seringkali kita lupa. Yang seringkali kita terlalu fokus terhadap nikmat-nikmat dunia. Yang seringkali kita hanya mengejar keuntungan-keuntungan dunia. Taib, kita lupa. Kita punya satu kenikmatan yang begitu besar. Satu keberuntungan yang kalau kita dapatkan keberuntungan ini. Ini merupakan nikmat yang sangat-sangat luar biasa. Apa kata Allah ketika seorang hamba berbuat dosa lagi. Sampai yang ketiga kalinya. Dan dia meminta ampun kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, apakah dia tidak tahu kalau dia punya Rabb yang akan mengampuni dosa-dosa? Ghafartu li 'abdi thalathan. Aku ampuni hambaku ini sebanyak tiga kali. Faly'amal ma syaa, maka hendaknya dia melakukan apapun yang dia mau. Dia boleh untuk melakukan apapun yang ia mau. Taib. Ya, ikhwan fil din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita punya Rabb. Kita punya Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang begitu menyayangi kita. Ini tentu saja merupakan salah satu gambaran bagaimana Allah begitu menyayangi kita, Allah begitu mencintai kita semua. Ya. Sedangkan diri kita adalah orang-orang yang selalu menyanyiakan cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Tidak jarang kita jauh lebih memilih ya kehidupan dunia. Tidak jarang bahkan kita berani untuk melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah Subhanahu wa taala hanya menginginkan kita untuk beristighfar kepadanya. Ya, kata Rasulullah bagaimana? Laulam tuznibu, kalau kalian tidak pernah berbuat dosa, la dhahaballahu bikum, Allah hilangkan kalian. Wa yati biqaumin yuznibun wa yastaghfirunallah. Allah akan datangkan satu kaum yang mereka berbuat dosa dan mereka akan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ya. Maka jangan sampai seseorang berputus asa. Jangan sampai seseorang merasa bahwasanya dirinya sudah dalam kondisi yang paling terpuruk gara-gara perbuatan dosanya, ya. Tapi beristighfarlah kepada Allah, mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Demikian pula jangan menjadi orang yang lancang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menjadi hamba yang tidak tahu diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berani untuk melanggar ya setiap aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya, raihlah cinta Allah, raihlah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya, beramal salehlah. Dan kalau memang terjerumus kepada sebuah perbuatan dosa, ya segeralah beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian wa fi riwayatul Muslim, dan di dalam riwayat Al-Imam Muslim rahimahullahu taala, annahu qala fi tsalitsah, Allah Subhanahu wa taala berkata, yang ketiga kalinya ketika mendengar seorang hamba ketiga kalinya bertaubat, meminta ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah, qad ghafartu faly'amal ma sya. Aku telah ampuni, maka silakan dia untuk melakukan apapun yang ia kehendaki. Taib. Maksudnya apa? Apakah dia boleh berbuat dosa sebebas-bebasnya? Ya. Taib. Tentu saja tidak demikian. Ya. Maka ini merupakan bentuk jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Tabaraka wa taala akan mengampuni hambanya ketika memang kondisinya selalu demikian, selalu minta ampun. Sebagaimana disampaikan di sini kata penulis, wal ma'na ma dama ala hadhil hal kullama adzam istighfar wa zahir anna muraduhu al istighfar al makrun bi adam al israr. Ya. Tayib. Dan maknanya apa? Selama hamba ini terus dia dalam keadaan yang demikian, setiap kali berdosa dia beristighfar, berdosa dia beristighfar. Tayib. Dan kita dapati di dalam hadis tadi disebutkan apa? Ketika seseorang berbuat dosa dengan dosa yang lain. Artinya apa? Orang ini memang berusaha selalu berhenti dari setiap dosa. Ya. Tidak terus-menerus melakukan satu dosa yang sama. Tayib. Maka di antara yang bisa mendatangkan ampunan Allah yang tak terhingga adalah ketika seseorang bertaubat, beristighfar kepada Allah, ya, kemudian dia tidak berani untuk melakukan dosa yang serupa, atau setidaknya dia berazam, ya, setidaknya dia apa? Dia benar-benar memiliki tayib, bertekad kuat agar tidak mengulangi dosa yang serupa. Tetapi sekali lagi, ya, ketika memang kita terjatuh kepada dosa yang serupa, yang kita sudah bertaubat darinya, yang kita sudah beristighfar darinya, ya, maka bukan berarti kita berputus asa, kembali bertaubat kepada Allah. Ya, kembali meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ya, mungkin taubat yang sebelumnya belum benar-benar nasuh, ya. Taubat yang sebelumnya belum betul-betul taib dalam kondisi yang terbaik yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah menghendaki kita untuk melakukan perbuatan dosa yang serupa. Taib. Sehingga bagaimana? Teruslah bertaubat, teruslah berusaha untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Qalat Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, sebagaimana disebutkan, diriwayatkan di dalam sebuah riwayat yang sahih, ya. Taib. Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Ya. Berbahagialah bagi mereka yang mendapati di dalam catatan amalnya istighfar yang banyak. Taib. Ketika seseorang banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka itu semua akan dicatat oleh Allah Tabaraka wa taala. Ya, itu semua akan disimpan sebagai perbekalan yang akan memudahkan kita, meringankan kita, yang akan menjadi salah satu kekayaan yang hakiki. Taib. Kenapa? Karena inilah yang akan, ya, kita bawa di akhirat nanti. Ya. Ketika manusia dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taib, ya, yub'atsun nas, manusia akan dibangkitkan dalam keadaan hufatan, uratan, gurlan, buhman, ya, tidak memakai alas kaki, tidak berpakaian, taib, tidak dihitan, bahkan tidak membawa apapun dari kehidupan dunia yang pernah dia usahakan, kehidupan dunia yang dia mati-matian untuk dia dapatkan, semuanya tidak akan dibawa oleh Allah, oleh dirinya, ya, ketika dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, semuanya ditinggalkan di dunia dan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Tetapi ketika dia membawa amal saleh dan di antaranya adalah al-istighfar, ya. Taib, sebagaimana disebutkan dalam riwayat tadi, ya, berbahagialah mereka orang-orang yang ketika diperlihatkan catatan amalnya ternyata di sana banyak sekali apa? Al-istighfar. Banyak dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, ya. Wabil jumlah, ya, maka dari kondisi ini bisa kita fahami. Taib. Keadaan hati yang lebih nyaman. Apakah ada yang lebih nyaman daripada orang yang selalu senantiasa meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala? Sedangkan Allah akan selalu mengampuni dirinya. Taib. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala akan menjamin dia mendapatkan ampunan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak hanya sampai kepada apa? Tidak hanya masalah akhirat saja, masalah dunia pun akan didapatkan bagi mereka orang-orang yang beristighfar. Ya, sebagaimana tadi kita sebutkan, taib, Allah memberikan rizki, Allah selamatkan dia dari azab, ya, dan banyak manfaat-manfaat yang lainnya. Taib, ya. Sehingga pada hakikatnya hati seorang hamba yang bertakwa kepada Allah, hati yang tenang, hati yang baik, ya, istighfar ini akan menjadi jawaban dari setiap permasalahan-permasalahan di dalam kehidupannya. Ya, akan membawa ketenangan kepada hatinya, akan membawa kesadaran kepada hatinya, akan membuat dirinya tidak lagi menjadi seorang yang lalai, ya, dengan banyak kadar bahwasanya dirinya adalah hamba Allah

yadullukum ala da'ikum wa dawa'ikum. Sesungguhnya Al-Quran ini memberitahu kalian tentang apa saja penyakit-penyakit kalian dan apa saja obat-obat bagi kalian tersebut. Fa'amma da'ukum fadzunub. Maka tidak bisa dipungkiri lagi, ya, yang namanya penyakit bagi kalian itu adalah dosa-dosa. Wa amma dawa'ukum, adapun obat-obatannya adalah al-istighfar. Al-istighfar ini merupakan apa? Obat-obatan bagi setiap dosa-dosa yang kita kerjakan. Banyak-banyak beristighfar, ya. Taib, dalam makna ketika kita beristighfar, kita sedang meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang merengek, kita sedang meminta, kita sedang ya memohon kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa kita. Taib. Dan terakhir disebutkan di sini, wa qala Ali karramallahu wajhah ma alhamallahu subhanahu 'abadan al-istighfar wa huwa yurid an yu'adzibahu. Masyaallah, ya. Berkata Ali, ya, radhiyallahu taala anhu, tidaklah Allah subhanahu wa taala taib memberikan petunjuk kepada hamba-Nya untuk beristighfar dalam keadaan Allah ingin mengazab hamba-Nya. Ya. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak untuk mengazab hamba-Nya, maka hamba-Nya ini tidak akan dipermudah oleh Allah untuk mengucapkan apa? Istighfar. Itu maknanya. Ya, ketika seseorang hamba mudah bagi dia taib untuk beristighfar, sedikit-sedikit istighfar, dia selalu ingat beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka berlaku ayat yang tadi kita sebutkan. Wa ma kunna mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Ya, tidaklah aku akan mengazab mereka dalam keadaan mereka beristighfar kepada diriku. Dan ketika kita dapati diri kita sulit untuk beristighfar, ya, ketika kita dapati diri kita susah untuk bertaubat, mengakui ini adalah dosa diri kita, ya, merasa diri kibir, merasa diri sudah baik, taib, ya, mungkin kadang-kadang kepada urusan kita ke hadapan Allah, mungkin kadang-kadang kita sadar bahwasanya kita masih buruk, masih jelek. Kita itu banyak sekali kekurangan, banyak kesalahan, banyak dosa. Sehingga kita beristighfar. Tetapi yang kadang kita lupa juga, ini perlu perhatikan. Ada kalanya manusia itu lupa bahwasanya dosa itu bukan hanya kepada Allah, tetapi kepada sesama manusia. Nah, ini biasanya yang kibir muncul. Taib. Ya. Tetapi kalau hati kita sudah terbiasa istighfar, sudah terbiasa insaf, ya, sudah terbiasa untuk mengakui kesalahan diri kita, insya Allah kita tidak akan sekeras itu, ya, ketika kita berhadapan dengan manusia, ketika kita mendapatkan kritikan, ya, ketika kita mendapatkan nasihat dan hal-hal yang lainnya. Baik, ya, maka sangat mungkin, ya, seorang yang banyak beristighfar akan sadar akan hal-hal tersebut, dan kita pun bisa memperbaiki, ya, diri kita dengan hubungan kita dengan sesama manusia. Baik, ya, maka ini merupakan akhir, ya, dari pembahasan kita tentang keutamaan istighfar dan bagaimana istighfar, ya, bisa menjadi dawa, bisa menjadi obat, ya, bagi hati seorang hamba taib. Sehingga sekali lagi, ya, jangan pernah merasa cukup taib dengan apa yang sudah kita kerjakan dari berbagai amal soleh termasuk istighfar. Jangan pernah merasa cukup untuk beristighfar kepada Allah. Teruslah beristighfar, teruslah meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Taib, ada pertanyaan?

Baik, ada pertanyaan di sini. Ya, Afan Ustaz izin bertanya, apakah amalan istighfar seorang anak akan sampai pada orang tua yang sudah meninggal? Baik. Kalau seandainya dia beristighfar untuk orang tuanya, boleh. Jadi istighfar itu boleh untuk kita memintakan ampun untuk orang lain, boleh. Ya, taib. Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat. Itu boleh kita ucapkan. Ya, Allahumma gfir li wali walidayya. Ya Allah, ampunilah aku dan ampunilah kedua orang tua. Taib. Ya, maka kalau seandainya kita meminta ampun kepada orang lain, itu boleh. Ya, dan itu akan sampai sekalipun orang yang kita mintakan ampun telah meninggal. Taib. Kemudian apakah amalan istighfar yang tidak dalam rangka memintakan ampun orang lain akan sampai kepada kedua orang tua? Kalau seandainya kedua orang tua ini memiliki andil, ya, misalnya si anak jadi mudah selalu mendidik dia, adab yangnya harus selalu beristighfar, agar anaknya harus selalu bertaubat, agar anaknya memiliki adab yang baik kepada Allah, ya. Maka kalau demikian adanya, insya Allah

ada saham, ya, ada saham bagi orang tuanya dari setiap amalan soleh yang dikerjakan oleh anaknya, ya. Tapi sebagaimana kita ketahui dari berbagai macam dalil tentang perkara ini, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustaz bila berdosa kepada suami? Ya, terkadang mungkin seringkali suka mendebat suami, apakah cukup dengan istighfar? Ya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Taib. Adapun dosa kepada sesama makhluk, ya, kalau memang kita menzalimi mereka, ya, tidak baik di dalam memperlakukan mereka, istri kepada suami misalnya, ya. Taib, maka tidak cukup dengan beristighfar saja. Istighfar itu harus kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kepada orang yang kita zalimi, ya, maka kita meminta maaf, ya, kita meminta halal dari setiap perbuatan dosa-dosa yang kita kerjakan kepadanya, ya, ditambah dengan demikian. Wallahu a'lam.

pada beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan teknis berdoa di dalam istighfar atau beristighfar ya, berdoa atau beristighfar. Intinya semuanya bisa kita ucapkan ya. Taib. Boleh kita beristighfar dengan dalil doa-doa yang ada dalilnya seperti yang tadi Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira misalnya. Taib. Dan doa-doa banyak ya, banyak yang lainnya, atau secara keumuman ya seharusnya apa, seseorang bisa bagi dia beristighfar dengan cara apapun ya, tidak, jangan menyempitkan. Kalau memang enggak bisa doa apa ya, kita berdoa dengan doa apapun ya, insyaallah ya kita bisa beristighfar dengan mudah kepada Allah Subhanahu wa taala.

طيب ya, di sini ada pertanyaan, Ustaz, Ana sering menghadiri kajian-kajian dan alhamdulillah atas izin suami dan sudah menyelesaikan tugas Ana di rumah sebelum berangkat kajian. Kemarin Ana mendengar kajian bahwa akhwat lebih baik di rumah untuk sholat dan melaksanakan ibadah lainnya dan harus didampingi mahram jika keluar rumah. Pertanyaannya, suami tidak bersedia ikut kajian. Apakah dosa jika Ana tetap pergi tanpa mahram? Dua, apakah akhwat sebaiknya mengikuti kajian dengan ustazah atau akhwat yang belajar ilmu tauhid dan belajar ilmu agama juga dengan akhwat? Taib, ya. Perlu diketahui, keluarnya seseorang perempuan ya dari rumahnya ya, maka perlu diperhatikan betul. Yang pertama adalah izin dari mahram. Ya, izin dari suami ya, khususnya orang yang bertanggung jawab kepada para wanita. Taib. Kalau belum menikah maka kepada kedua orang tuanya. Itu yang harus diperhatikan. Kemudian selanjutnya ya, perhatikan pula masalah fitnah. Ya, perhatikan masalah fitnah. Apakah keluarnya kita ini aman? Ya. Taib. Ini kita tidak berbicara safar. Kalau safar maka mutlak tidak boleh. Ya, kecuali untuk yang darurat kalau safar. Ini adalah keluar rumah yang sifatnya memang masih bukan jarak safar. Ya, masih di dalam kota di satu daerah. Taib. Kalau memang seandainya aman, tidak akan menimbulkan fitnah, tidak akan menimbulkan kezaliman kepada dirinya. Ingat, wanita lemah. Ketika keluar rawan mereka untuk dizalimi oleh orang-orang yang zalim. Taib. Ya, kemudian di satu sisi mereka pun bisa menjadi fitnah bagi para lelaki. Ini harus perhatikan. Maka berpakaian dengan pakaian yang baik, ya, yang sesuai dengan syariat, menutupi aurat, dan jangan berbuat kerusakan-kerusakan. Ya, seperti mengobrol dengan yang bukan mahram, ya, dan lain sebagainya. Taib, tidak menjaga pandangan dan seterusnya. Ini bisa berbahaya. Nah, ini harus diperhatikan. Kalau memang ini bisa terjamin, maka insya Allah keluarnya itu hak. Keluarnya boleh. Ya, mau dia belajar sama asatidzah di kajian-kajian yang memang terjaga, ya, taib, atau memang dia belajar bertabak bersama dengan ustazah-ustazah, ya, taib, para ustaz-ustaz perempuan yang sama-sama perempuannya, taib. Intinya perkara yang tadi diperhatikan dengan baik. Wallahu a'lam. Taib. Ada pertanyaan di sini, Ustaz, bagaimana hukumnya jika seorang akhwat yang sedang jalan di luar rumah kemudian menyengaja sholat duha di masjid dengan niat taib agar rezekinya dimudahkan? Ya, kalau dia sedang berada di luar rumah, ya, maka taib, wallah alam ya. Hukum asalnya para wanita itu ya sholat di rumahnya. Taib, yang paling afdal bagi mereka sholat di rumahnya. Bahkan para laki-laki pun sholat yang afdal itu di mana? Di rumah, kecuali sholat fardu. Ya, kecuali sholat fardu, maka itu dilaksanakan berjamaah di masjid. Adapun sisanya, ya, maka itu lebih baik dikerjakan di rumah.

0: Ada pertanyaan di sini, Ustadz, saya seharusnya berangkat ke Korea untuk berlibur, ya, namun gagal karena saya sakit. Walhamdulillah. Namun teman berlibur saya pun jadi gagal berangkat juga dengan alasan tidak ada teman, ya. Apakah saya zalim terhadap teman saya? Karena sampai saat ini teman saya mengurung diri. Kalau pertanyaannya itu tentu saja tidak zalim, ya. Tentu saja itu tidak zalim. Ya, hanya saja perlu diperhatikan. Safar ke negeri-negeri yang bukan negeri Islam, ya, mari kita lihat tinjauannya dari sisi syariat. Ya, apalagi bukan untuk satu hal yang bermanfaat. Taib, kalau untuk berdakwah, menyampaikan tauhid, mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah, mengajak mereka masuk Islam, ya, maka itu satu hal yang baik. Ya, atau menjaga kaum muslimin yang ada di sana misalnya, yang terjebak tidak bisa keluar dari negeri-negeri kafir, ya, sebagaimana dilakukan oleh sebagian guru-guru kita, maka itu baik. Ya, tetapi kalau untuk tujuan-tujuan yang lainnya, ya, maka taib, saya yakin ya berbagai macam keburukan itu akan dilakukan oleh orang-orang yang safar ke negeri-negeri orang-orang kafir, dari berikhtilat, bercampur baur, ya, tersingkapnya aurat, taib, ya, terdengarnya hal yang tidak boleh didengar, terlihatnya hal yang tidak boleh dilihat, ya, dilakukan berbagai macam yang menyimpang, maka itu harus diperhatikan dengan baik, ya. Taib, maka tentang hal seperti ini semoga Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan kemudahan, ya, bagi kita semua untuk bisa menjaga diri-diri kita. Taib, ya, sudah selesai. Dari ikhwan yang mau bertanya? Cukup insyaallah, ya. Taib, kalau sudah cukup, ya, maka insyaallah kita tutup kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Anda bertaubat kepada Allah dari segala kesalahan dan mohon maaf kepada seluruh yang mendengarkan dari segala kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah _Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Radio Tarbiyah Sunnah.
3: Salat duha boleh 2 rakaat sampai 8 rakaat. Lebih utama dilakukan hampir menjelang zuhur. Kalau zuhur umpamanya jam 12, ya kita jam 11. Karena apa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan salatul awwabin. Awwabin itu salat duha. Hina tarfadul fisal. Salat awwabin atau salat duha dilakukan ketika anak unta mulai kepanasan. Diperkirakan sekitar menjelang tengah hari. Sekitar jam 11-an, lalu mereka lari ke bawah perut induknya sambil menyusu. Seandainya orang merasa kesulitan melakukan sholat duha pada jam 11, boleh dilakukan di awal pagi, jam 7, jam 8, pokoknya setelah matahari terbit, beberapa saat boleh melakukan sholat duha. Iya, banyak penyebab selain adanya hasutan setan, ya. Nah, yang terutama adalah penyebab internal dari diri orang tersebut. Apa saja? Pertama, ini yang berkaitan materi kita, dosa dan maksiat. Dosa maksiat yang sering kita lakukan membuat hati keras. Dan kerasnya hati menyebabkan sulit untuk menerima wejangan, nasihat, dakwah, lantunan ayat, pedaran hadis, menerima kebenaran. Itu susah, ditutup. Khawatir terkena dengan ayat, وَمَا يُدْلِلْ فَلَا هَدِيَلَهُ. Siapa orang yang sudah disesatkan oleh Allah, tidak ada seorang pun yang mampu memberikan hidayah kepadanya. Bisakah kita memberikan penerangan kepada orang yang buta? Bisakah kita ya menuntun orang yang pincang? Enggak bisa. Dituntun dia enggak bisa jalan. Orang yang buta diberikan cahaya, percuma, enggak akan ada manfaatnya. Itu orang yang sudah disatkan oleh Allah Azza wa Jalla, tak ada seorang pun yang mampu memberikan hidayah kepadanya. Efeknya apa itu? Ketika diberi nasihat, dia malah tersinggung. Dia merasa terhinakan dengan nasihat tersebut. Ya, karena keangkuhannya, karena arogansinya, karena ketakaburannya. Nasihat dianggap sebagai celaan dan hinaan yang memojokkan dia. Akhirnya marah, akhirnya benci kepada orang yang menasihatinya. Itu karena apa? Penyebab utamanya karena dosa-dosa dan maksiat. Apapun bentuk dosanya, terlebih dosa itu berpadu dengan ujub dan takabur. Ujub, takjub kepada diri sendiri, merasa diri hebat. Karena merasa diri besar, karena merasa diri itu menakjubkan, dia merasa layak untuk dipuji, untuk diberi apresiasi. Pas melakukan kesalahan ditegur oleh orang, tersinggung berat. Makanya salah satu ciri nyata orang yang takabur, mereka menolak kebenaran. Berkata Nabi SAW, kata beliau, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Takabur itu menolak kebenaran, menolak nasihat, menolak pedaran ayat, lantunan atau penjelasan hadis, pencerahan dari ahlinya, ditolak. Rumor itu kebenaran. Hanya karena apa? Karena merasa dirinya terlalu besar, terlalu agung, terlalu luhur untuk disalahkan. Ketika ada yang menegurnya, ketika ada yang menasihatinya, dianggap sebagai hal yang memojokkan, hal yang merendahkan, hal yang menghinakan, akhirnya dia marah. Jadi penyebab utamanya adalah karena dosa dan maksiat yang dia lakukan secara rutin. Ya, wallahu a'lam.
4: Bagaimana hukum memakai pakaian yang terdapat kalimat tauhid? Haram, tidak boleh. Karena itu kelak akan terhinakan. Dalam baju kita, umpamanya kantong kita, ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Suatu saat kan pasti kotor ya. Gak mungkin dipakai seumur hidup bersih terus. Nyucinya gimana? Masuk WC, diinjak-injak atau dikucek-kucek, maka tidak boleh. Termasuk mencantumkan ayat atau hadis di dalam pakaian kita. Saking bangga aja dengan Al-Quran, ayat Quran dicetak di baju. Ayat Al-Quran yang tercetak di sana terhinakan. Maka tidak boleh mencantumkan lafaz Allah, apalagi kalimat lengkap, kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dalam pakaian kita. Ya. Karena akan berakibat kelak suatu saat terapakan, terhinakan. Suatu saat pakaian itu rusak. Gak bisa lagi dipakai. Sobek-sobek, bolong-bolong, belel-belel, terus sudah muntah lagi. Muntah itu apa ya? Warnanya itu sudah kemuntahan sama warna lain, gak bisa dipakai. Apa akibatnya? Pakai lap kan? Terhinakan kalimat tauhid di sana. Maka tidak boleh. Biasa-biasalah. Kalau itu baik, pasti Nabi dan para sahabat lebih dahulu melakukannya, mencetak kalimat tauhid di dalam pakaian-pakaian mereka, ya. Pasti akan mencetak, menggravir kalimat itu dalam pedang-pedang mereka biar sakti mandraguna, mungkin gitu ya. Kalau memang dicantumkannya kalimat tauhid di dalam pedang itu bisa membuat pedang sakti. Niscaya Nabi dan para sahabat melakukan, tapi itu enggak boleh.

0: Ya, mereka tidak melakukan, ya. Jadi jangan salah dalam mengagungkan kalimat tauhid, ya. Tapi sengaja menginjaknya dan membakarnya dengan alasan apapun juga sesuatu yang amat sangat diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Apapun alasannya, selama barang itu masih bagus, bisa diperlakukan dengan cara yang sopan, yang mulia, yang layak, terus dibakar, diinjak-injak, maka tidak boleh. Haram, berdosa orang-orang yang melakukannya. Kalau dia bertobat, Allah terima tobatnya. Kalau dia tetap ngeyel di dalam kesalahannya, Allah akan hancurkan, Allah akan injak-injak dan bakar, akan robek-robek seluruh yang mereka banggakan dalam kehidupan dunia ini, ya. Oleh karena itulah, maka jangan salah memperlakukan kalimat tauhid. Apa benar kita tidak boleh menyentuh lawan jenis kita? Kalau iya, saya tanya mengapa? Iya, tergantung siapa lawan jenisnya. Kalau itu istri kita, suami kita, boleh sentuh saja terus, tempel yang ketat, ya. Orang tua kita, anak kita, mahram kita, boleh. Adapun yang bukan mahram, ini yang tidak boleh. Apa alasannya? Ayat dan hadis melarang hal itu. Ayat, ya, diantaranya adalah Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Itu ayat 30 dari surah An-Nur. Ayat 31-nya Qul lil mu'minati yaghuddna min absarihin. Katakan kepada laki-laki mukmin hendaklah menundukkan pandangan. Wanita juga begitu, tundukkan pandangan. Melihat lawan jenis hukumnya haram. Kalau melihatnya saja haram, apalagi lebih dari itu. Mana yang lebih gede madaratnya? Melihat apa menyentuh? Menyentuh. Menyentuh lebih gede efek buruknya daripada melihat, ya. Maka larangan melihat ke lawan jenis menunjukkan larangan lebih dari melihat, seperti memeluknya, ya, dan yang lebih dari itu. Enggak ada ayat atau hadis tidak boleh memeluk lawan jenis, itu tidak ada. Mana ayatnya, mana hadisnya? Enggak ada, berarti boleh? Enggak. Ada yang lebih enteng dari itu, yaitu melihat. Ya. Berdasarkan hal itulah, maka pertama terlarangnya hal itu karena dilarang oleh Al-Quran. Hadis Nabi SAW menyatakan, seandainya kepala kalian ditusuk dengan besi panas, itu lebih baik bagi kalian daripada kalian bersentuhan dengan wanita yang bukan mahram. Dalam riwayat lain, seandainya kalian berdesak-desakan dengan babi yang bercampur nanah dan darah, itu lebih baik bagi kamu daripada kamu berdesak-desakan dengan wanita yang bukan mahramnya. Jadi adanya larangan dari Allah dan Rasulnya menunjukkan haramnya perbuatan itu dilakukan. Nah, inilah yang menjadi alasan, ya, sehingga kita tidak boleh melakukannya. Wallahu a'lam.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
0: Bagaimana mengingatkan orang tua yang suka update foto selfie atau barang yang baru dibeli untuk banyak di like? Gimana cara mengingatkannya? Sesuaikan dengan karakter orang tua. Sebagai anak yang puluhan tahun bersama orang tua, pasti tahu caranya bagaimana mengingatkan yang baik. Cuma intinya sampaikan bahwa itu berbahaya. Kalau foto terus si ibunya cantik, itu bisa menjadi dosa jariah loh. Banyak lelaki yang melihat fotonya, memandang fotonya, lalu terfitnah. Lalu si laki-laki berdosa, menghayal kayak dan seterusnya gitu, ya. Terjerumus ke dalam syahwat. Laki-laki yang memandangnya dosa, si penyebabnya ikut dosa apa tidak? Ikut dosa. Si ibunya nanti mati. Bukan mendoakan segera, bukan. Pasti suatu saat mati. Fotonya masih dipajang. Dan masih banyak lelaki yang terfitnah dengan fotonya. ibunya sudah dikubur, maka dosanya terus ikut ke kuburannya. Karena jariah. Jariah itu mengalir terus karena efek buruk yang ditimbulkannya masih ngalir. Mau gak ibu kayak gitu? Amit-amit ya. Gak boleh seperti itu. Nah intinya begitu, sampaikan bahwa itu berbahaya, berisiko, gak bagus gitu ya. Nah cara menyampaikannya, pilih kata yang baik, pilih momen yang pas untuk menyampaikan hal itu ke orang tua. Kalau kita gak bisa menyampaikannya, setel di YouTube ini atau ceramah, keraskan biar terdengar oleh ibu ya.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
3: Pertanyaannya, amalan apa saja yang bisa menyelamatkan kita dari azab kubur, Ustaz? Jazakallahu khairan.
0: Iya, barakallahu fiik. Amalan apa yang bisa menyelamatkan kita dari azab kubur? Ya, yang pertama, seluruh amal soleh yang Allah perintahkan bisa menyelamatkan kita dari azab kubur. Ya, laksanakan semua perintah Allah, baik yang fardu termasuk yang sunnah. Kedua, seluruh upaya menghindarkan apa yang Allah larang itu juga penyelamat dari alam kubur. Jauhi semua larangan Allah, laksanakan semua perintahnya, insya Allah tidak hanya selamat di dunia, di alam kubur sampai ke akhirat nanti. Itu intinya ya. Namun ada beberapa hadis yang spesifik yang menjelaskan penyebab orang diazab di alam kubur. Contohnya pertama, umpamanya dia ini kalau kencing tidak membersihkan diri setelah air kencing, setelah kencing gitu ya. Umumnya orang-orang kalau kebelet di jalan WC umum ada, cuma bayar ya 2.000 ya. Karena sayang, karena kepepet, karena sayang dengan uang 2.000, kemudian mereka cer di mana saja ya. Di pinggir, di balik pohon, kalau di terminal mah di mana cing? Di ban-ban mobil gitu, di ban-ban bus kayak begitu ya. Sehingga kalau kita mau mencari bus, antrian bus yang lagi parkir, yang lagi ngetem itu, aduh harus nahan nafas gitu ya. Kemudian baru masuk ke dalam bus ya. Nah dipastikan mereka itu tidak cebok ya. Nah, suatu saat Nabi SAW melewati dua kuburan. Beliau menyatakan bahwa innahuma la yu'adzabana fil kabir, bala innahuma fi kabir. Kata Nabi SAW, kedua penghuni kuburan sedang diazab. Mereka tidak diazab karena kesalahan yang mereka anggap besar, padahal ya itu kesalahan besar. Yang pertama karena namimah, tukang adu domba. Bukan ngadu domba dalam makna hakiki domba diadu-adu, tapi maksudnya mengadu-ngadu orang, ya, menukil ucapan seorang ke orang lain dalam rangka merusak hubungan kedua orang itu, namimah namanya. Dan yang kedua adalah orang yang tidak bersih-bersih setelah kencing, itu penyebabnya, maka hindarkan. Kedua, Nabi SAW suatu saat pernah waktu Mi'raj melihat beberapa peristiwa yang mengerikan. Beliau melihat ada orang yang kukunya amat sangat panjang, kemudian mencakar-cakarkan kuku panjang itu ke wajahnya dan ke dadanya. Berlumuran darah. Sampai Nabi SAW mengeri melihatnya. Ketika ditanyakan kepada Jibril, beliau menjawab, itu adalah orang-orang yang suka makan daging manusia. Artinya bukan dengan makna yang sebenarnya, kiasan. Ada yang suka menggibahi orang. Karena Allah dalam Al-Quran mengistilahkan gibah dengan memakan daging bangkai saudara yang sudah mati. Allah menyatakan, wala yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Ya. Kata Allah, jangan sebagian kalian menggibahi sebagian yang lain. Suka enggak? Kalau kalian memakan daging bangkai saudara kalian yang sudah mati, pasti kalian tidak suka. Ya. Nah itu nanti di akhiratnya, di alam kuburnya akan diberi azab, dikasih cakar-cakar dari besi-besi dari logam yang sangat tajam. Dia cakar-cakarkan ke wajahnya, ke dadanya sampai berlumuran darah. Ini menunjukkan salah satu penyebab azab kubur adalah menggibahi orang. Dan banyak lagi. Intinya semua kemaksiatan menjadi penyebab orang itu diazab di alam kubur. Ya, jauhi semua maksiat, semua yang Allah larang, lakukan semua yang Allah perintahkan. Tidak hanya selamat di alam kubur, tapi juga di dunia sampai ke akhirat nanti. Wallahu a'lam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin yang berbahagia, saudara saudariku seiman yang dirahmati Allah. Setiap orang tua ingin sukses mendidik anak, tetapi di dalam perjalanan dan proses sering mengalami kegagalan. Semua bentuk kegagalan rata-rata termasuk di dalam proses pendidikan anak difaktori oleh dua, tidak adanya kemampuan atau tidak adanya kemauan. Sehingga kemauan dan kemampuan ini harus berjalan sama, sinkron dan selaras. Dengan demikian, setiap orang tua di samping memiliki kemauan kuat untuk memiliki anak soleh, menjadikan anaknya sukses, harus memiliki kemampuan dan bekal-bekal. Di antara hal-hal atau yang menjadi bekal pendidik yang sukses adalah seorang pendidik harus mematri di dalam benaknya bahwa pendidikan adalah ibadah. Kalau kita sudah mencanangkan pendidikan adalah ibadah, semua proses dari awal sampai akhir di dalam rangka untuk mencari ridha Allah. Dengan demikian, harus memiliki dua pilar dan syarat, yaitu ikhlas dan benar. Artinya kita harus mendidik anak dengan ikhlas, begitu juga kita harus mendidik anak dengan benar. Dan ini kita kadang-kadang temui salah satunya rusak sehingga gagal proses pendidikan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, niat yang tulus, pendidikan yang ikhlas akan memberikan pengaruh yang sangat dahsyat. Kebenaran sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya akan memberikan satu poin lurus sehingga membuahkan waladin salihin yad'ulah. Kemudian yang kedua, yang tidak kalah pentingnya adalah pendidikan adalah sebuah perjuangan. Kalau perjuangan memang membutuhkan suatu daya tangkal yang cukup kuat, kesabaran, ketangguhan dan ketegaran seperti yang dialami oleh Nabi Ya'qub alaihissalam sampai Allah memberikan satu poin, fasabrun jamil, kesabaran yang baik itulah kesabaranku. Di dalam menunggu, di dalam menanti, di dalam memikirkan putra tercintanya Yusuf alaihissalam yang hilang. Begitulah seharusnya juga. Dari mulai di dalam kandungan, kemudian lahir, kemudian sampai pendidikan, semua selesai membutuhkan satu perjuangan dan pengorbanan yang besar. Tapi jangan sampai kita sesali pengorbanan yang kita keluarkan, keringat yang kita kucurkan, harta yang kita bayarkan, tenaga yang kita kerahkan, insya Allah kalau benar dan ikhlas akan berbuah pahala. Bahkan afdalu dinarin dinarun yunfiquhu ala ahlih, kata Rasulullah, dinar yang paling baik adalah dinar yang diinfakkan seseorang untuk keluarganya. Selanjutnya yang harus kita juga miliki adalah keteladanan. Didiklah anak Anda dengan keteladanan. Dan keteladanan ini adalah merupakan suatu pendidikan influentif yang memiliki suatu pengaruh yang sangat dahsyat, nyata dan jelas. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, fa'abawahu, kedua orang tuanya lah, ayyuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi, menjadikan anaknya Yahudi, Nasrani dan Majusi. Artinya dari mana? Dari pengaruh action setiap harinya, dari keteladanannya, dari berbagai macam aksi-aksi yang ditunjukkan di depan anaknya hariannya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, didiklah anak Anda dengan cinta. Cinta adalah bisa menggerakkan yang lemah menjadi kuat, yang malas menjadi semangat, yang sekarang lamban akan menjadi gerak cepat. Bahkan katanya Imam Ibnu Taimiyah, cinta bisa menggerakkan segala sesuatu. Ketika kita didik anak kita dengan cinta, kita marah karena dasar cinta, kita berbicara karena dasar cinta, kita memberitahu dengan dasar cinta, menegur melarang dengan dasar cinta, insya Allah akan masuk ke dalam lubuk hati anak kita, akan merubah perilaku anak kita. Apalagi hal itu dibarengi dengan keikhlasan tadi. Selanjutnya, didiklah anak Anda dengan kelembutan. Lemah lembut merupakan satu asas keberhasilan segala sesuatu. Bahkan bisa mendobrak sesuatu yang besar karena kelembutan. Lihat, bendungan yang bisa hancur padahal begitu kuat tangguh karena dijebol oleh air yang kecil, yang merambat pelan-pelan akhirnya membuat jalan yang begitu luas. Akhirnya jebollah bendungan tersebut. Sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u min syai'in illa shana." Sesungguhnya kelemah lembutan tidaklah ada pada sesuatu melainkan pasti menghiasinya, dan tidaklah dicabut dari sesuatu melainkan akan merusaknya. Selanjutnya berikutnya, didiklah Anda, anak-anak Anda dengan satu cara untuk kita tidak mencela, untuk kita tidak memarahi dengan emosi, apalagi mendoakan buruk. Ya, amsik alaika lisanak, tahan lisan-lisanmu ketika sekarang menghadapi anak Anda. Janganlah kita katakan kalimat-kalimat kotor, bahkan jangan doakan buruk. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, la tad'u ala anfusikum, wala ala amwalikum, wala ala awladikum. Janganlah engkau berdoa buruk untuk diri kalian, untuk harta kalian, dan untuk anak-anak kalian. Selanjutnya yang tidak kalah pentingnya, bersikaplah adil kepada anak-anak kalian. Adil adalah pilar utama, bekal utama kita di dalam mensukseskan pendidikan anak kita. Sehingga Rasulullah SAW mengarahkan kepada kita, i'dilu baina auladikum, bersikaplah adil kepada anak-anak kalian. Karena keadilan akan membuahkan perilaku-perilaku seimbang, perilaku-perilaku yang terus akan menuju kepada tengah-tengah. Dan itulah arah pendidikan kita, menjadikan anak i'tidal, yaitu seimbang di dalam segalanya, rohaninya dan jasmaninya. Dan juga tidak kalah pentingnya, jangan tergesa-gesa memetik hasil. Nabi Ibrahim berproses untuk mendakwai orang tuanya. Nabi Nuh berproses bahkan hampir 900 tahun lebih untuk mendidik anaknya. Dan begitu juga para rasul, para nabi. Jangan sekarang kita ingin membenahi anak kita, mendapatkan anak soleh hanya sekejap mata dalam hitungan hari. Dan yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya, mungkin kita sudah mengarahkan berbagai macam potensi, kekuatan, dan mengorbankan berbagai macam harta kekayaan kita. Tapi kok saya belum mendapatkan hasil? Maka serahkan kepada Allah. Tawakkal 'ala Allah. Tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah kepada zat yang hidup tidak akan pernah mati, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Serahkan, Rabbi habli min ladunka dhurriyyatan thayyibatan innaka sami'ul du'a. Ya Allah, karuniakan kepada kami anak-anak yang bagus, lurus. Engkau adalah zat yang maha mendengarkan doa. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Insyaallah, dengan kita terus mengetuk, dengan terus kita merengek, dengan terus kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah suatu ketika kita akan mendapatkan pengabulan. Demikian bagi para orang tua yang ingin sukses mendidik anak, hafali, pahami, kemudian terapkan. Insyaallah kita akan mendapatkan buahnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Astaghfirullahal azim. Innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
5: Halo Ustadz.
1: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana hukumnya jika seseorang keluar dari Islam karena pembatal keimanan, seperti tidak percaya azab kubur dan keimanan lainnya seperti qada dan qadar? Apakah ia wajib bersyahadat lagi? Mohon penjelasannya Ustaz.
1: Taib. Barakallahu fik. Orang melakukan satu pembatal keislaman. Tadi disebutkan dua contoh. Seperti nggak percaya kepada adanya alam kubur atau tidak percaya kepada adanya takdir Allah Azza wa Jalla. Padahal percaya kepada takdir termasuk rukun iman. Dan dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran. Banyak ayat yang menyatakan akan ada tentang adanya takdir Allah atas kehidupan ini. Dan takdir itu semuanya sudah Allah tuliskan di sebuah kitab, di Lauhul Mahfuz. Salah satu ayat di antaranya, ma asaba min musibatin fil ard wa la fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Tidak ada kejadian yang terjadi di muka bumi atau yang menimpa diri kalian kecuali semua itu sudah tertulis, ditakdirkan oleh Allah dalam sebuah kitab, Lauhul Mahfuz. Ayat tentang takdir banyak. Hadis lebih banyak lagi. Wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, salah satu di antara rukun imanlah engkau beriman kepada takdir, baik yang baik ataupun yang buruk. Nah, sekarang ada orang yang enggak percaya takdir dan tidak percaya kepada adanya alam kubur. Padahal adanya alam kubur dijelaskan oleh banyak ayat dan diterangkan dalam hadis sampai hadisnya mencapai derajat mutawatir maknawi. Kalau mutawatir maknawi sahih apa tidak? Ya, di atas sahih. Terus ada orang yang ingkar, apakah kufur? Tergantung. Kalau orang yang ingkar kepada takdir atau ingkar kepada adanya alam kubur karena mengingkari ayat dan hadis sahih tentang hal itu, ya kufur. Nah, ayat ini enggak benar nih. Pasti salah nih umpamanya. Maka kufur dia. Karena tidak percaya kepada Quran, kepada firman Allah Azza wa Jalla. Kufur dia. Akibatnya dia ingkar kepada takdir. Tapi kalau dia ingkar kepada takdir atau ingkar kepada adanya alam kubur bukan karena mengingkari ayatnya. Dia meyakini ayat itu benar, firman Allah. Dia meyakini hadis ini benar, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia takwil maknanya kepada makna lain. Maka dia tidak kafir. Tapi dia orang yang terjerumus dalam kebid'ahan dalam masalah akidah. Menyimpang dari kesepakatan Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang masalah takdir. Jadi dia meyakini ayat ini benar, tapi maknanya tidak seperti yang diyakini oleh kalangan Ahlus Sunnah. Dia akal-akali. Akhirnya dia takwil kepada makna yang lain. Ini sama dengan orang-orang yang mengingkari sifat Allah karena takwil. Ayatnya diyakini benar, tapi maknanya ditakwil. Terjerumuslah dia ke dalam kebid'ahan di bidang akidah. Apakah orang ini dianggap kufur? Enggak dianggap kufur. Dia tetap Muslim. Tapi Muslim yang berdosa besar, apakah pasti masuk neraka? Nah, kalau pasti enggak, tapi ada ancaman. Salah satunya nas hadis yang sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah kulluha finnar illa wahidah wa hiya al-jamaah. Umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan, semuanya masuk neraka. Ini ada ancaman. Kecuali satu. 72 masuk neraka, kecuali satu. Yaitu al-jamaah. Ditanya, "Wa mal jamaah?" Apa jamaah itu? ma ana alaihi al-yawma wa ashabi, yaitu orang-orang yang berpegang teguh kepada ajaran yang aku pegang pada hari ini bersama para sahabatku, orang yang pemahaman Islamnya mengikuti Nabi dan para sahabat. Ini al-jamaah, ini yang akan selamat. Adapun 72 golongan ini siapa? Hadis tidak merinci. Lalu muncul inisiatif dari kalangan para ulama untuk mencari 72 golongan ini siapa. Ternyata adalah mereka yang muslim. Masih muslim, maka disebut sataftariqu ummati. Umatku terpecah belah. Masih aku umat, berarti masih umat Islam. Tidak murtad, tidak keluar dari agama Islam, tapi menyimpang akidahnya. Dalam beberapa aspek yang berbeda, ada yang menyimpang dalam hal asma wa sifat, ada yang menyimpang dalam hal takdir, ada yang menyimpang dalam hal keyakinan kepada hari kiamat, macam-macam tuh. Dan salah satu ulama yang sudah melakukan perjuangan yang gigih untuk mencari tahu adalah Imam Asy-Syahrustani. Beliau menyusun sebuah kitab namanya Al-Milal Wan-Nihal. Mencoba menghitung dan klasifikasi orang yang termasuk dalam 72 golongan. Lahirlah beberapa istilah seperti Mu'tazilah, seperti Al-Qadariyah, seperti Al-Jabriyah, seperti Asy'ariyah, seperti Syiah, seperti umpamai Al-Maturidiyah, seperti macam-macam. Ada lalu digenapkan 72 golongan. Mereka masih muslim, tidak murtad, tidak keluar dari Islam, tidak kafir, tapi terancam oleh neraka berdasarkan keumuman hadis kulluha finnar, semuanya masuk neraka. Apakah pasti masuk neraka? Enggak. Hanya terancam. Sama dengan orang yang dusta terancam neraka. Ada hadisnya? Ada. Iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wal fujur yahdi ilan nar. Jauhi dusta, karena dusta itu menyeret pelakunya kepada fujur, kedurhakaan, dan kedurhakaan menyeret kepada neraka. Lalu apakah kalau ada orang berdusta, neraka, calon neraka, apa boleh begitu? Enggak. Oh, dia mah pasti ke neraka sebab berdusta sih. Boleh? Enggak boleh. Hanya dia terancam. Mungkin dia tobat? Mungkin. Mungkin tidak tobat tapi dosa berdustanya terhapus? Mungkin. Oleh apa? Oleh banyak faktor penghapus dosa. Bisa kebaikan-kebaikan, bisa istighfar, bisa doa orang lain untuk dia, bisa infak dan sedekah, haji, umroh, jihad, macam-macam. Innal hasanati yadhibna sayyid. Kebaikan bisa menghapus dosa. Kalau toh semua itu tidak bisa menghapus dosa dia, ingat ada syafaat, ada rahmat dari Allah kelak. Tapi tetap ancaman neraka bagi pendusta tetap tidak boleh dihapus. Tapi ingat, orang yang terancam dengan neraka, kita katakan orang yang berdusta itu terancam neraka. Bukan vonis dia pasti masuk neraka. Bukan, terancam. Ini berlaku bagi para pelaku kebid'ahan. Yang menyatakan pelaku kebid'ahan ini terancam neraka siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin wa kulla dalalatin finnar. Nabi, hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Tapi bukan berarti vonis itu pasti itu ke neraka, enggak. Imam Asy-Syahrustani menyatakan 72 golongan ini terancam. Bukan pasti. Apakah mungkin ada di antara pelaku kebid'ahan yang 72 tidak ke neraka tapi masuk ke dalam surga? Mungkin. Siapa yang bilang? Salah satunya orang yang paling dituduh keras terhadap kebid'ahan, yaitu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Beliau menyatakan tidak semua pelaku atau 72 golongan ini pasti masuk neraka, itu hanya terancam. Sebagaimana penggibah, pendusta, penghina, kan ada ancaman nerakanya. Apakah pasti neraka? Enggak. Mungkin ada amalan penghapus dosa itu. Ini konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam masalah ini. Tapi orang yang tidak memahami konsep ini menyatakan, oh itu orang tukang nyesat-nyesatkan, memvonis neraka, seolah-olah surga itu hanya untuk dirinya. Itu omongan yang sama sekali tidak ilmiah. Pelampiasan emosi, sentimen terhadap yang tidak dia fahami secara benar. Ingat, bahwa itu adalah sekali lagi terancam dengan neraka. Kembali kepada pertanyaan tadi, kalau ada seorang muslim, dia tidak percaya kepada takdir. Dia tidak percaya kepada alam kubur. Penyebabnya bukan karena ingkar kepada ayat dan hadisnya dia yakini, tapi dia salah di dalam memahami ayat dan hadis. Apakah dia kafir? Tidak, tidak kafir. Apakah dia murtad? Tidak, tidak murtad. Tapi dia sudah terjerumus ke dalam dosa besar berupa kebid'ahan di bidang akidah. Tapi masih muslim. Pasti enggak dia masuk neraka? Enggak. Terancam enggak dia dengan neraka? Ya, terancam. Tapi tidak pasti masuk neraka. Tidak boleh kita memvonis bahwa dia murtad, dia pasti ke neraka. Tidak boleh. Ya, Wallahu a'lam bissawab.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah, Nyunnah, Merenah.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
1: Bagaimana solusinya jika kita berbeda visi misi dengan pasangan? Pasangan itu suami istri apa pacar nih? Atau tunangan? Ini Ikhwan Akhwat, kelihatannya Akhwat. Kita mau akhirat orientasi, sedangkan ternyata dia duniawi orientasi. Tapi kan terlanjur menikah. Oh, sudah menikah. Mestinya nanya dulu baru berbuat. Nanya dulu baru menikah. Bukan nikah dulu baru nanya. Banyak yang begitu tuh. Sudah kepalang tanggung ya. Ya, pertama kalau ingat bahwa nikah itu salah satu wasilah menggapai akhirat. Nikah itu ibadah. Harus menunjang upaya kita meraih akhirat, bukan menjauhkan kita dari akhirat. Inilah yang menjadi penyebab kenapa memilih pasangan itu harus berdasarkan agamanya. Bukan berdasarkan rupa, harta, tahta. Oh, dia pejabat, kaya raya, ganteng lagi. Dia akan menderita dunia akhirat. Tapi lihatlah agamanya. Walaupun kegantengannya cuma 90%. Dan kekayaannya cuma punya satu rumah dan dua mobil. Wih, setama bukan. Walaupun gak punya harta yang melimpah, tapi agamanya baik, pilihlah agamanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, tun kahul mar'ah li arba'in. Seorang wanita dinikahi karena empatnya. Li jamaliha, wa li hasabiha, wa li maliha. Fadfar wa li diniha. Fadfar bi dzatid din taribat siadak. Wanita dinikahi karena empat, karena kecantikan, karena keluarganya terhormat, karena harta dan karena agama. Nikahi karena agamanya. Kalau enggak, kalian akan menderita. Taribat siadab. Ya, itu merugikan kalau tidak berdasarkan agama. Pas sudah nikah karena aspek duniawi, pas sudah membangun rumah tangga, ternyata orientasi hidup berbeda. Maka berantem, awet tapi rajet. Ya. Begitu, maka bimbinglah pasangan kita untuk berorientasi akhirat. Sadarkan, dunia ini pasti kita tinggalkan. Dunia ini hanya sementara. Akhirat itu yang abadi, itu tujuan akhir dari hidup kita. Yuk mending kita sama-sama bahagia di sana.
4: sambil tidak menderita di sini. Apakah kalau menderita di akhirat harus menderita di dunia? Kalau bahagia di akhirat harus menderita di dunia? Enggak. Kita bisa tidak menderita di dunia dan bahagia di akhirat, bisa ya. Tidak bertolak belakang.
5: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk salat zuhur bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allahu

0: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
1: Ada orang yang mau menyelenggarakan event, acara, hajatan, hitanan, nikahan, atau yang lain-lainnya dengan ngitung-ngitung. Syirik apa tidak? Tergantung gimana ngitungnya. Kalau ngitungnya berdasarkan pertimbangan yang rasional, ya. Pertama, dia memilih hari libur agar orang-orang libur dan dia bisa, mereka bisa hadir. Kedua, umpame ngitung di awal bulan. Karena di awal bulan baru gajian, jadi orang-orang punya duit untuk ongkosnya, untuk ngasih amplopnya kalau umpama itu pernikahan yang biasanya ada amplopnya. Sekarang kado sudah tidak begitu populer ya, karena di undangannya itu ada tulisan dengan tidak mengurangi rasa hormat, mohon tidak memberikan karangan bunga dan kado. Dengan kata lain, amplop ajalah yang tebal gitu ya. Lebih baik uangnya gitu. Mungkin suatu saat belak-belakan bawa uang minimal sekian suatu saat, wallahualam. Jadi dia untuk itu memilih apa? Memilih awal bulan. Tidak memilih pertengahan atau akhir bulan. Kalau akhir bulan sudah pada bokeh. Kalau tong isi amplop pasti kecil umpamanya. Kadang-kadang ada amplop kosong. Atau diisi 2.000, ada di kampung-kampung ada yang isi 1.000 dengan kertas ya. Oh, ini ada amplop tebal, dibuka teh uang 2.000 dibungkus dengan kertas lain sehingga terasa tebal. Husnudzon, wah ini tebal. 2.000 tapi bungkus

0: ya berlapis-lapis. Dianggap bisnis itu hajatan, ya. Harus untung nih, modal, biaya hajatan umpamanya 20 juta yang masuk minimal harus 50 juta, untung 30 juta. Ini buruk apa jelek? Buruk dan jelek. Nah, tapi umpamanya pertimbangannya itu harus di awal bulan agar orang habis gajian punya ongkos, kalau toh mau ngasih amplop agak tebal, agak besar gitu. Ah, dia pertimbang. Kalau pertimbangan ngitung-ngitung waktunya itu berdasarkan hal-hal yang sifatnya rasional, realistis, maka boleh. Bagus. Nggak apa-apa, ya silakan. Tapi kalau ngitung-ngitungnya tidak rasional, tidak realistis, umpamanya harus hari Rabu, tanggalnya tanggal sekian Wage atau Kliwon umpamanya. Berdasarkan masukan dari dukun, prama. Bukan hari libur, bukan awal bulan, bukan yang kira-kira terhindar dari kemacetan umpamanya. Jamnya juga bukan diperkirakan masih tidak hujan. Biasanya pagi sampai siang tidak hujan. Kalau sore hujan, makanya diambil pagi. Ini mah pokoknya hari Rabu jam 3 sore. Kenapa? Karena menurut Paririmbon, menurut Mujarobat, menurut Feng Shui, menurut Ramalan Nasib, ini hari baik. Maka itu. Itu pertimbangan hitung-hitungan berdasarkan ilmu perdukunan, maka haram, tidak boleh. Sama kena dengan hadis man ata kahinan aw arrafan fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang datang ke dukun atau peramal dan percaya kepada omongannya, maka dia sungguh telah kufur kepada ajaran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, itu tidak boleh, itu syirik. Apakah percaya kepada dukun ramal itu adalah syirik besar atau syirik kecil? Syirik kecil. Kecuali kalau praktek pedukunan yang di dalam prakteknya ada unsur syirik atau kufur, bisa terjerumus ke dalam syirik atau kufur. Baik itu pedukunan termasuk ilmu sihir. Kata Imam Syafi'i ketika ditanya apakah sihir itu murtad, pelakunya keluar dari Islam. Kata beliau, arini sihrok. Coba perlihatkan dulu kepadamu praktek sihirmu. Termasuk praktek pedukunan. Kalau di dalam prakteknya terkandung hal yang membuat dia syirik, kufur, keluar dari Islam, maka murtad. Tapi kalau tidak, maka tidak. Contohnya umpamanya ada minta-minta ke jin, minta-minta ke ruh-ruh orang yang sudah mati, berdoa kepada mereka, ya ini syirik. Atau syarat dari pedukun mushaf ke dalam lubang WC. Menghinakan mushaful Al-Quran, maka itu syirik, itu kufur. Bukan syirik, itu kufur. Adapun kalau umpama tidak ada unsur-unsur yang demikian, ya, hanya dalam bentuk umpamanya tawasul kepada orang yang sudah mati, dan itu tidak syirik. Tapi itu merupakan sebuah kebid'ahan di dalam berakidah, maka tidak musyrik, tidak keluar dari Islam, tidak kufur, tidak murtad, tapi itu termasuk perbuatan yang berdosa besar, ya. Jadi syirik atau sihir tergantung dari jenis prakteknya. Kalau mengandung unsur syirik dan kufur, ya. Tapi kalau tidak, maka tidak. Tapi percaya kepada omongan dukun, percaya kepada omongan peramal, termasuk di antara syirik kecil. Wallahu a'lam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم أما بعد dari Abu Musa radhiyallahu anhu beliau menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tiga orang tidak akan masuk surga. Mutminul khomer, candu khomer, waqati'ur rahim, orang yang memutuskan hubungan kekeluargaan, wa musallam.

0: dikun bisihr, dan orang yang mempercayai sihir, membenarkan sihir, mempercayai sihir. Pada hadis ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulunal jannah mu'minul khamar, pecandu khamar, qati'ur rahim, orang yang mutus tali silaturahim, dan musaddiqun bisihr, orang yang mempercayai sihir. Dalam masalah ini para ulama menjelaskan la yadkhulunal jannah, tidak masuk surga. Ini maknanya mukmin tapi dia melakukan dosa besar dan dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosanya lebih besar daripada amalan kebaikannya sehingga dia masuk neraka terlebih dahulu. Ini berarti apa? La yadkhulunal jannah, yakni dari awal, tidak masuk surga dari awal. Akan tetapi ada golongan kedua, tidak masuk surga sama sekali. La yadkhulunal jannah, tidak masuk surga sama sekali. Ini berarti orang kafir. Maka di sini kita lihat tiga hal yang disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiga orang tidak akan masuk surga. Mu'minul khamar, pecandu khamar. Makanya yang dimaksud di sini adalah tidak akan masuk surga, kata lebih dahulu. Baik, kemudian yang kedua yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qati'ur rahim, memutus tali silaturahim. Ini juga ya, dia tidak membatalkan keislamannya, tapi ini adalah dosa besar sehingga ketika seseorang yang memutus tali silaturahim seperti ini, maka bisa jadi dia tidak masuk surga dari awal. Dia masuk neraka terlebih dahulu. Mengapa? Karena dia telah melakukan dosa besar ini tanpa bertaubat hingga akhir hayatnya. Maka dua orang ini, Islamnya tidak batal, keimanannya tidak batal, akan tetapi dia telah melakukan dosa yang besar yang diancam oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak masuk surga. Tidak pantas untuk masuk surga. Kemudian musad bisihr, yang ketiga adalah orang yang mempercayai, inilah yang dimaksud tidak masuk surga sama sekali, karena ini adalah syirik akbar. Tapi kita bisa katakan sihir yang dimaksud sihir yang jenis apa? Kalau sihir yang dimaksud adalah sihir sesuatu yang berkaitan dengan meminta pertolongan kepada jin misalkan, sehingga di situ kemudian yakni dia harusnya minta pertolongan kepada Allah tapi malah minta pertolongan kepada jin, berdoa harusnya berdoa kepada Allah tapi berdoa kepada jin, maka ini jelas adalah syirik akbar. Akan tapi kalau dimaksud sihir di sini adalah kata sihir secara umum, meyakini sesuatu memiliki pengaruh secara samar sehingga dia urusan, yaitu meyakini sesuatu sebagai sebab atas sesuatu yang lain karena adanya hubungan yang samar di situ, maka ini adalah syirik asghar. Ya, maka dituliskannya hadis ini dalam bab ini oleh penulis tujuannya adalah untuk menjelaskan bahwa meyakini sesuatu tentang bintang itu juga termasuk dalam kategori sihir. Meyakini sesuatu sebagai sebab memiliki pengaruh secara khafi, secara samar kepada sesuatu yang lain, itu masuk dalam kata sihir secara umum. Mempercayai zodiak, mempercayai astrologi ya, bukan astronomi, astrofisika itu tidak masalah, ini astrologi, mempercayai zodiak, mempercayai hal-hal yang tidak ilmiah seperti itu, maka shio dan seterusnya, maka ini adalah masuk dalam kategori sihir, makna sihir secara luas, yaitu meyakini sesuatu memiliki ta'fir khafi, memiliki pengaruh yang khafi, pengaruh yang samar kepada sesuatu yang lain padahal tidak ada landasan ilmiahnya.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Halo Ustadz.
1: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

Apa hukum dan dalil membaca basmalah dalam surah Al-Fatihah maupun surat lain dalam sholat fardu dibaca sir, dan sholat fardu berjamaah dibaca sir? Dalil bahwa basmalah dibaca sir, salah satunya hadis sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam yastaftihu salatahu bitakbir wa qira'atahu bilhamdulillahi rabbil alamin. Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka salatnya dengan takbir dan membuka

kebiasaannya dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Maknanya yang pertama kali terdengar dari bacaan salat Nabi alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahnya tidak terdengar. Lalu ulama ikhtilaf, sebagian menyatakan dibaca tapi sir. Sebagian lagi seperti Imam Malik menyatakan tidak membaca, langsung alhamdulillahi rabbil alamin. Walhasil ini ikhtilaf. Ini salah satu di antara dalil disirkannya bacaan basmalah pada sholat berjamaah. Boleh dikeraskan? Boleh. Hadisnya sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Kata Ummu Salamah, kana Rasulullah SAW yamuddu qira'atahu ayatan-ayatan. Qara'a bismillahirrahmanirrahim. Yamuddu bismillah wa yamuddu ar-rahman wa yamuddu ar-rahim. Thumma qal alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma qal ar-rahmanirrahim. Ila akhiri surah. Kata Ummu Salamah, Nabi SAW membaca Al-Quran dengan panjang. Beliau membaca bismillahirrahmanirrahim dalam sholat. Beliau memanjangkan bismillah, memanjangkan ar-Rahman, memanjangkan ar-Rahim. Lalu alhamdulillahi rabbil alamin, ar-Rahman, secara tartil sampai akhir dari surah itu. Dua hadis ini dua-duanya sahih, yang menunjukkan dua-duanya boleh. Dibaca sir boleh, dibaca jahr juga boleh, tapi yang sir lebih sering dan lebih kuat dalilnya. Jadi gak boleh saling menyalahkan. Saya mah gak mau imamnya bismillah na tarik teing tenyunah. Kata siapa tenyunah? Ada sunnah. Yang lain menyatakan, saya mah gak mau di imam ini tara bismillah. Kata siapa tara bismillah? Tapi mungkin sir. Kalau gak mau bermakmum kepada orang yang tidak membaca basmalah secara jahar, dia tidak akan merasa tenang ketika umroh atau haji. Di Masjid Nabawi, Masjid Al-Haram, imamnya basmalahnya dikeraskan tidak? Tidak. Langsung alhamdulillahi rabbil alamin. Aduh, ya imamnya tidak dikeraskan. Sok selama di sana kumaha. Ah, saya mah sholat aja sendiri di hotel. Atuh. Enggak dapat keutamaan sholatnya berjamaah.

Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa sih di antara kita yang tidak ingin hidup dalam kondisi kaya raya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, membantu kepada banyak orang? Setiap orang ingin seperti itu. Tapi kenyataannya tidak semua apa yang kita inginkan sesuai dengan yang kita harapkan. Yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang lebih tahu ya mana si fulan lebih baik baginya untuk memiliki harta yang banyak, dan mana yang lebih baik baginya untuk tidak memiliki harta yang banyak. Allah yang lebih mengetahui tentang kemaslahatan hamba-hambanya. Ya, setiap kita mungkin berangan-angan, ya, kita berkata, seandainya kalau saya punya harta yang banyak, saya akan demikian, saya akan berinfak, saya akan berhaji, saya akan berumrah, saya akan bantu fakir miskin. Ya, tapi kenyataannya harta tidak datang-datang. Berarti memang kita belum siap. Allah tahu kita belum siap untuk memiliki harta yang banyak.

0: Ya, bisa jadi kalau kita diberi harta yang banyak, lantas kita malah sebaliknya menjadi pelit, semakin pusing, banyak pikiran, ya, mikirkan harta yang begitu banyak, menghitung-hitungnya. Intinya, ya, masalah harta, ya, kita berusaha, tetapi yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian kita, ya, sebagian kita ditakdirkan memiliki harta yang sedikit, mungkin ya pas-pasan atau bahkan mungkin kekurangan. Tapi saya sampaikan, ya, Anda boleh bersedih, tapi jangan sedih kebanyakan. Jangan terlalu dalam kesedihan Anda. Telah lewat orang-orang yang hebat, ya, yang masuk surga dan mereka tidak memiliki harta yang banyak. Banyak para sahabat yang mereka fuqara, yang mereka miskin, tapi mungkin mereka direndahkan oleh manusia di dunia ini, tapi mereka sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling penting adalah Anda menghiasi kekurangan harta Anda, kefakiran Anda dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Anda tidak dihargai oleh manusia di atas muka bumi ini, jangan sampai Anda juga tidak dihargai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadilah Anda seorang yang mulia, yang berharga, yang tinggi. Dengan apa? Dengan ketakwaan di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Saudara-saudaraku, ya, yang mungkin ya, kekurangan dari sisi harta. Rasulullah SAW memberikan sebagian kabar gembira bagi Anda sekalian, ya, agar Anda bersabar dengan kondisi Anda. Bahwasanya kemiskinan terkadang kemiskinan itu ternyata adalah nikmat. Ya. Meskipun zahirnya musibah, tapi bisa jadi menjadi nikmat. Oleh karena dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, Inna fuqara'a ummati yadkhuluna al-jannata qabla al-aghniya bi 500 am. Atau kama qala Nabi SAW. Rasulullah SAW, sungguhnya orang-orang miskin dari umatku akan masuk surga, ya, 500 tahun sebelum orang-orang kaya. Allah telah menjelaskan, kok bisa yang miskin lebih dahulu masuk surga daripada si kaya? Karena si miskin tidak memiliki harta. Apa yang hendak dihisap dari hartanya? Dia tidak memiliki harta. Beda dengan si kaya, rumahnya mungkin banyak, mobilnya mungkin banyak, ya. Ya, kemudian emas dan peraknya banyak, bangunannya banyak, hisapnya panjang yang membuat dia tertunda untuk segera masuk surga. Adapun si miskin dengan kehidupan yang pas-pasan, ya, apa yang mau dihisap darinya? Ya, apa yang dia mau dihisap darinya? Saya sering sampaikan contoh sederhana. Ada seorang miskin, dia tidak memiliki HP yang keren, dia tidak memiliki HP yang canggih. Ya, memiliki HP biasa aja. Adapun si kaya mungkin memiliki HP yang canggih, bahkan HP-nya 2 atau 3, ya. Ya, bukan 2 atau 3, HP-nya canggih-canggih semua. Si miskin apa yang dihisap dari HP yang HP jadul, kata orang. Isinya cuma apa? Cuma daftar nama. Ya, kalau mungkin ada daftar utang, ya. Daftar yang sederhana. Tapi coba si kaya yang memiliki HP yang banyak, apa yang isinya? Isinya ada Google, ada YouTube, ada Facebook, ada apa lagi, Twitter. Ini semua dihisap satu-satu. Berapa banyak yang dia sudah buka dari searchingan, dari googling, apa yang sudah dia lihat, apa yang sudah dia baca, apa yang dia sudah share. Banyak sekali yang mungkin datanya sudah hilang, tapi tidak hilang di lauhil mahfud. Ya, ini saja sudah bisa kita bayangkan betapa lama perbedaan antara si miskin yang memiliki HP yang sangat sederhana dengan orang yang memiliki HP yang satu saja HP-nya canggih, sudah banyak hisapnya, apalagi 2 HP atau 3 HP. Maka kiaskanlah dengan yang lain. Bagaimana lagi dengan orang yang tidak punya mobil dibandingkan orang yang punya mobil, bahkan mobilnya gonta-ganti misalnya. Hisapnya panjang, ya. Karena setiap harta yang kita miliki dihisap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Si miskin, kalau dia bertakwa kepada Allah, dia akan masuk surga, ya, sebelum orang-orang kaya. Bukan berarti orang kaya tidak mulia. Tidak. Mereka dihisap dulu, meskipun bisa jadi mungkin pahala mereka sama dengan si miskin, ya, nanti derajatnya sama di surga. Atau si kaya ternyata pahalanya lebih banyak karena sering bersedekah dan selanjutnya membantu yang orang-orang miskin dan yang lainnya, mungkin derajatnya lebih tinggi. Tetapi dari sisi mana yang lebih dahulu mau surga, maka si miskin lebih dahulu. Dan inilah rahmat Allah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa. Kenapa? Karena si miskin ini lebih dahulu untuk segera merasakan kenikmatan. Si kaya dia sudah merasakan kenikmatan di dunia. Lama dia nikmat. Puluhan tahun dalam kenikmatan. Si miskin hidup susah. Maka orang ini lebih dengan rahmat Allah lebih utama untuk dahulu merasakan kenikmatan di surga. Demikian juga dalam hadis yang lain. Rasulullah SAW bersabda. Ya, awalun nasi urudan alaihi fukara'ul muhajirin. Kata Nabi SAW, orang yang pertama kali akan mendatangi telagaku, telaga Nabi SAW nanti di hari kiamat di padang mahsyar, tatkala matahari jaraknya 1 mil, orang-orang dalam kepanasan, dalam kehausan, di situ ada telaga Nabi SAW. Ya, di mana para umatnya bisa mendatangi telaga tersebut. Dan yang pertama kali datang kata Nabi SAW adalah fuqara'ul muhajirin. Orang-orang fuqara' dari kaum muhajirin. Yang kata Nabi SAW, asyu'athu ru'usan, ad-dunusu thiyaban, la yankihunal mutana'imat, wa la yuftahu lahum as-sudat. Ya. Nabi SAW bersabda, mereka itu fuqara'ul muhajirin adalah orang-orang ya yang mereka rambutnya semerawut. Saking miskinnya tidak sempat untuk sisiran. Bukannya dia tidak mau sisiran, dia tidak sempat untuk sisiran. Saking miskinnya kata Nabi SAW, ad-dunusu thiyaban, pakaian mereka kotor. Bukan dia tidak bersihan, tapi bagaimana lagi? Zaman dahulu para sahabat pakaian mereka sedikit, bahkan susah untuk sering mengganti pakaian, ya. Ya, mereka susah. Kemudian apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La yankihunal mutanaimat. Mereka tidak menikah dengan wanita-wanita yang memiliki kedudukan, ya. Jadi kalau istilahnya kalau mereka tidak menikah, melamar seorang wanita ditolak. Ditolak, dan kita tahu betapa sedihnya kalau orang melamar kemudian ditolak. Melamar anaknya orang kaya ditolak, melamar anaknya pejabat ditolak, suka sama seorang wanita ditolak. Ini sangat menyedihkan, ya. Kemudian la wala yuftahu lahum asudat, dan tidak dibukakan pintu-pintu mereka. Kalau mereka bertamu, ya tidak dibukakan pintu. Kenapa? Orangnya tidak dihargai, miskin, ya. Kalaupun dibukakan pintu sebagaimana penjelasan sebagian ulama, kemudian masuk sebagai tamu tidak diperhatikan. Tidak diperhatikan, ya. Dan ini sesuatu yang sangat menyedihkan tatkala di dunia. Kenapa? Karena dia miskin. Ya, miskin, kurang apa pakaian jarang ganti karena tidak punya pakaian, penampilan tidak oke, kalau ngelamar ditolak, ya. Kemudian dan macam-macamnya. Tapi ternyata mereka adalah orang-orang yang pertama kali minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka harus segera diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala hari kiamat? Oleh karenanya pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita ditakdirkan ya, dengan kondisi yang mungkin kurang kita sukai, hidup pas-pasan atau kekurangan, hendaknya kita senantiasa husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lebih tahu apa yang terbaik bagi kita, ya. Kita berusaha, tapi yang lebih tahu yang terbaik bagi kita adalah Allah. Allah lebih tahu tentang kemaslahatan sang hamba daripada hamba itu sendiri. Daripada hamba itu sendiri. Dan ingatlah kehidupan ini hanyalah sementara. Waktu Rasulullah SAW melihat para sahabat menggali khandak, ya. Menggali khandak, ya, dalam kondisi mereka kelaparan, dalam kondisi musim dingin tatkala itu, Rasulullah SAW kemudian mengatakan kepada mereka, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, sungguhnya tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan akhirat. Ya, kehidupan di dunia yang seperti ini, yang mungkin penuh dengan kesengsaraan mungkin, ya. Maka ini hanyalah sementara, sebentar, ya. Segera hilang. Ya. Makanya dikatakan dengan dunia. Dunia itu apa dalam bahasa Arab? Artinya dunu, artinya dekat. Ya, dekat. Kalau kita punya kenikmatan, nikmat tersebut akan segera dekat hilangnya. Kalau kita dalam kehidupan sulit, kesulitan pun tersebut akan hilang dengan cepat. Dan kita akan masuk dalam kehidupan yang baru, yang abadi, yang tiada penghujungnya, kehidupan akhirat. Kemudian seorang yang miskin, sebagian ulama mengatakan, seandainya dia mau berpikir dengan adil, merenungkan dengan adil, ya, maka sungguhnya dalam kemiskinannya tersebut mungkin dia bisa juga meraih kebahagiaan. Jangan disangka bahwasanya hanya orang kaya yang bisa bahagia. Bahkan terkadang sebagian orang memiliki harta yang banyak tidak bahagia. Karena banyak yang dia pikirkan, misalnya seorang pengusaha. Tidak semua pengusaha bahagia. Ya, bahkan terkadang supirnya lebih bahagia daripada pengusaha tersebut. Karena apa? Dia banyak sudah pikirkan bagaimana perusahaannya, bagaimana persaingan dengan pengusaha-pengusaha yang lain, bagaimana harus menggaji para pegawai, bagaimana menyimpan harta ini, bagaimana orang-orang terdekat yang ingin mengambil hartanya, banyak yang dipikirkan. Sehingga kita dapati banyak atau sebagian orang-orang kaya tidak bisa hidup tenteram. Sementara kita lihat sebagian orang miskin, ya, dia bisa hidup dengan tenang. Ya, jika
1: min wa bihi nasta'inu ala umri dunya wa din, sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala pada kesempatan kuatan semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah jalla wa ala. FM di Solotigo dan sekitarnya, dari Roja, di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau, dan juga dimanapun Anda berada. Radio kita di Cirebon sekitarnya, Radio Al-Hikmah di Banyuwangi dan sekitarnya. Radio RIS FM masuki silsilah nomor 113. Masih mengangkat tema metode pembelajaran anak di rumah bagian yang ketujuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari sebuah

0: metode yang seandainya metode ini tidak kita terapkan dengan baik, maka akan bisa berakibat fatal. Apa itu? Memanfaatkan waktu luang. Memanfaatkan waktu luang. Apabila kita lihat perilaku anak-anak muda di zaman ini, maka kita akan melihat betapa banyak hal-hal aneh yang mereka kerjakan. Seperti yang sering kita lihat apa yang dilakukan oleh anak-anak punk. Anak apa? Punk. Ya. Anak punk ini banyak hal-hal aneh bin ajaib yang mereka lakukan. Kadang mereka pakai anting di hidung, ya. Kadang pakai anting bahkan di puser, ya. Kadang mereka pakai anting di lidah. Hal-hal yang mungkin menurut kebanyakan orang sesuatu yang aneh. Belum lagi kalau kita melihat cara mereka mengolah rambut dan mencukurnya. Ada yang rambutnya mohawk, ada yang dicat warnanya kuning, ada yang hijau, ada yang oranye, dan seterusnya. Itu sebagian yang dilakukan oleh anak muda. Anak muda yang lain, mereka suka untuk kebut-kebutan. Kadang-kadang kebut-kebutan berbonceng sampai 3 dan 4 anak dalam satu motor. Kadang-kadang mereka juga tawuran antar sesama geng, entah itu geng motor atau sesama sekolah. Bahkan ada yang lebih parah dari itu, mereka membuat video pornografi, tentunya dengan pasangan yang tidak sah. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau kita perhatikan bahwa salah satu yang menyebabkan adanya perilaku-perilaku yang menyedihkan tadi adalah karena banyak di antara mereka memiliki kekosongan waktu. Memiliki kekosongan waktu. Sehingga mereka mencari kegiatan yang menurut mereka bisa digunakan untuk mengisi kekosongan tersebut. Namun amat disayangkan, ternyata kegiatan yang mereka gunakan untuk mengisi kekosongan waktu itu adalah ternyata kegiatan yang sifatnya negatif. Atau kegiatan yang jelek. Dan ketika mereka mengisi waktu mereka dengan kegiatan yang jelek itu, salah satu pemicunya adalah karena mereka tidak memiliki kegiatan yang sifatnya positif. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, beliau menjelaskan bahwa ketika manusia tidak memiliki kegiatan positif di dalam kehidupannya, maka kehidupannya bakal dia isi dengan kegiatan yang negatif. Itu adalah kaidah kehidupan. Kalau kita ingin jauh dari sesuatu yang negatif, maka kerjakan yang positif. Contoh misalnya lisan kita. Kenapa banyak orang lisannya digunakan untuk ngerumpi? Kenapa banyak orang lisannya digunakan untuk ghibah? Untuk ngomongin aibnya orang lain? Kenapa banyak orang lisannya digunakan untuk mencela, mengadu domba? Ngomongin sesuatu yang tidak bermanfaat. Salah satu penyebabnya adalah karena lisannya tidak digunakan untuk hal-hal yang positif. Contohnya, jarang membaca Al-Quran. Jarang lisannya digunakan untuk berzikir. Jarang digunakan untuk memberikan nasihat. Karena lisan ini jarang digunakan untuk kebaikan, akhirnya digunakan untuk keburukan.
1: Sama juga mata pun demikian. Kenapa banyak orang yang matanya hari-hari dihabiskan untuk nonton TV, sinetron, film-film India, telenovela, dan seterusnya. Kenapa matanya digunakan untuk hal-hal yang negatif? Karena dia tidak punya kegiatan positif untuk matanya. Karena dia jarang menggunakan matanya untuk melihat, membaca Al-Quran. Jarang digunakan untuk melihat, membaca buku-buku agama. Akhirnya yang terjadi matanya digunakan untuk hal yang negatif. Telinga pun sama, tangan pun sama, kaki pun sama. Harta juga sama. Seluruh anggota tubuh kita, kalau tidak kita gunakan untuk kebaikan, maka akan digunakan untuk keburukan. Nah, anak-anak muda tadi, kenapa mereka melakukan hal-hal yang negatif? Karena mereka tidak punya kegiatan positif. Dan itu semakin diperparah ketika anak itu merasa tidak mendapatkan atau kurang mendapatkan perhatian dari orang tuanya dan dari keluarganya. Ketika dia pulang ke rumah, mungkin jarang disapa oleh ayah dan ibunya. Ketika pulang ke rumah, mungkin sering dia temukan rumahnya kosong. Tidak ada siapa-siapa yang bisa dijadikan sebagai tempat untuk bercerita minimal atau berkeluh kesah tentang masalah yang dia hadapi. Ketika dia pulang, dia tidak temukan orang yang bisa merangkul dia, orang yang bisa untuk mendengarkan keluh kesahnya. Padahal dia butuh tempat untuk bercerita. Ketika dia tidak mendapatkan tempat untuk bercerita, akhirnya ketemulah dia dengan teman-teman yang tidak baik di luar sana. Padahal teman-teman yang tidak baik itu sudah siap untuk menjadi serigala yang menerkam putra dan putri Anda. Akhirnya terjadilah anak-anak kita rusak karena pergaulan. Kenapa bisa rusak karena pergaulan? Padahal teman ini baru dia temui sehari, dua hari, sebulan, dua bulan. Sedangkan orang tuanya sudah dia kenal selama belasan tahun. Sejak dari lahir, bahkan sebelum lahir. Anak itu sudah kenal dengan orang tuanya. Kenapa kemudian anak itu lebih mendengar omongan seorang teman yang baru satu bulan dia kenal dan dia tidak mau mendengar omongan orang tuanya yang sudah belasan tahun dia kenal? Salah satu pemicunya adalah karena dia merasa bahwa orang tuanya kurang mau untuk mendengar apa yang ingin dia ceritakan. Maka dari sini, kita mengetahui betapa pentingnya peran orang tua di dalam mendidik anaknya. Betapa peran pentingnya peran ayah dan ibu di dalam membimbing putra dan putrinya. Jangan kaget, seandainya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis yang kita sering dengar, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi lahir dalam keadaan fitrah, dalam keadaan bersih, dalam keadaan suci, dalam keadaan suka kepada ajaran kebaikan. Akan tetapi kata Rasulullah SAW, fa abawahu yuhawwidanihi aw anihi aw majisanihi. Seandainya kemudian anak itu berubah agamanya menjadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi, maka yang paling bertanggung jawab siapa? Orang tuanya. Nabi SAW tidak menyalahkan anak. Nabi SAW tidak dalam hal ini menyalahkan teman. Dalam hal ini Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyalahkan tetangga. Tapi yang pertama kali dimintai pertanggungjawaban adalah siapa? Orang tuanya. Fa'abawahu. Kedua orang tuanya. Dialah yang akan membuat anaknya menjadi Yahudi. Atau menjadi Nasrani. Atau menjadi Majusi. Ini menggambarkan kepada kita. Betapa besarnya tanggung jawab orang tua kepada anaknya. Ustadz, bagaimana anak saya sudah terlanjur salah pergaulan? Kita katakan tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki. Walaupun mungkin lebih berat, walaupun mungkin usahanya lebih banyak, walaupun mungkin waktu yang harus kita sisihkan lebih banyak. Itu wajar. Akan tetapi, jangan putus asa. Kenapa? Karena kita punya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang bisa membolak-balikkan hati manusia bukan siapa-siapa. Tapi yang bisa membolak-balikkan hati manusia adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kita punya Allah, maka jangan putus asa. Selalu kita acungkan kedua tangan kita. Kita tengadahkan kedua tangan kita kepada Allah. Berdoalah kepada Allah. Memintalah kepada Allah. Jangan pernah melupakan untuk membaca doa. Rabbi habli minas salihin. Apa artinya? Ya Allah, karuniakanlah kepada kami putra dan putri yang saleh dan salihah. Jangan pernah melupakan untuk berdoa dengan doa ini kepada Allah. Doanya enggak panjang. Ya, Rabbi habli minas salihin. Panjang atau pendek? Pendek, lebih panjang lagunya. Lagu aja hafal, masa doa pendek seperti ini enggak hafal? Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku putra dan putri yang saleh dan salihah. Terus minta kepada Allah. Di dalam sujud-sujud kita, di dalam sholat-sholat kita, di sepertiga malam terakhir. Harus ada usaha tersebut. Kita ketuk pintu Allah untuk membuka hati putra dan putri kita. Nah, setelah kita berdoa, jangan lupa kita siapkan kegiatan positif buat anak-anak kita. Untuk mengisi waktu kosong dia. Sebagaimana kita tahu bahwa anak itu ketika pulang sekolah, kira-kira sudah capek atau belum? Sudah capek. Sudah capek, ada PR lagi. Ya. PR dari guru matematika ada, dari guru bahasa Indonesia ada, dari guru fisika ada. Ketika anak pulang dalam keadaan capek, kemudian di hadapan dia ada PR 1, 2, 3, maka tentu anak ini perlu dilatih untuk bisa mengatur waktunya dengan baik. Bagaimana caranya? Pertama, begitu anak pulang capek, maka tentunya kita sudah siap dengan makanan, anak bisa makan dengan baik, bisa minum dengan baik. Setelah itu, kita nasihatkan kepada anak agar bisa istirahat terlebih dahulu. Dan kita ketika menawarkan anak istirahat harus siap untuk cerewet. Apa? Cerewet. Cerewet itu baik apa jelek? Bu, cerewet baik apa jelek? Ya tergantung. Ya. Tergantung cerewetnya untuk apa. Kalau cerewet untuk kebaikan, ya baik. Kalau kecerewet yang enggak ada manfaatnya, ya enggak baik. Ya, cerewet yang enggak ada manfaatnya, gue jaluk baik, kurang baik. Gue jenengane cerewet sing ora apik. Kalau cerewet yang baik apa? Mengingatkan anak sholat, mengingatkan anak istirahat, mengingatkan anak ngaji, mengingatkan anak garap PR, ini cerewet yang baik. Biasanya anak itu pulang sekolah habis makan pengennya langsung main lagi. Ya. Kalau kita enggak cerewet, kita biarkan, kita enggak peduli. Ah, aku juga capek kok mikirin anak, seharian sudah kerja, sekarang waktunya aku istirahat. Kalau kita enggak peduli sama anak kita, maka anak kita akan keluyuran, kelayaban kemana-mana. Pulang-pulang dia sudah kecapean, enggak sempat ngarap PR, enggak sempat ngapa-ngapain, apalagi ngaji. Akhirnya anak kita menjadi anak yang setiap hari kerjaannya cuma main. Maka kita sebagai orang tua harus cerewet. Tapi cerewetnya untuk kebaikan. Ya, kita sampaikan kepada anak, kenapa kok kamu itu perlu istirahat? Nah, ini adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidur siang itu sunnah Rasul loh. Berarti kalau sunnah Rasul dapat pahala atau tidak? Dapat pahala. Rasulullah SAW bersabda, "Qilu fa inna syaitana la yaqil." Tidur sianglah, istirahat sianglah, sesungguhnya setan itu enggak tidur siang. Ya, maka kita mau ngikut siapa? Ya, ngikut Rasul apa ngikut setan? Ya, ikut Rasul SAW, masa ikut setan? Ya. Jadi tidur siang itu ibadah, sunnah Rasul SAW. Maka kita ajarkan anak untuk tidur siang. Setelah anak tidur siang, nanti waktunya sholat kita bangunkan. Nah, biasanya membangunkan siang hari ini juga butuh apa? Energi ekstra. Ya, butuh kesabaran ekstra. Apalagi kalau tidurnya baru setengah jam. Makanya dari sini, sebaiknya itu tidur siang gasik. Jam 1 sudah tidur. Kira-kira jam 3 dibangunin sudah tidur berapa jam? 2 jam. Ya, kira-kira otaknya fresh, sudah gampang untuk dibangunkan. Saat itu anak akan mudah dibangunkan. Jam 3 kita bangunin, diajak anak itu untuk sholat. Kemudian habis itu kalau ada PR dikerjakan. Wah, anak ini pengen mainan dulu, silakan, enggak apa-apa mainan dulu. Akan tetapi anak ini dijanjini. Nak, kamu main, lihat ya sampai jam berapa. Ya, sekarang jam berapa? Habis sholat jam berapa? Atau misalnya sore waktunya anak ngaji, dijanjini. Ya, kamu ngaji beneran ya. Nanti ibu tanya kepada ustaz, kamu berangkat ngaji beneran apa tidak? Ternyata pamitnya ngaji, jebule apa? Dolanan darah misalnya, atau layangan, ya. Maka anak yang seperti ini perlu ditanya setiap hari. Ya, nak, kamu tadi ngaji enggak? Coba mana yang tadi kamu barusan ngaji? Ibu lihat ngajinya apa saja. Nah, berarti ibunya harus bisa ngaji. Ya, kalau misalnya ibunya nanya, tadi ngajinya mana? Ini ibu dari sini sampai sini. Ternyata ibunya enggak tahu. Akhirnya dibohongin sama anaknya. Kok enggak pindah-pindah? Ibunya enggak bisa baca. Makanya ibunya juga harus bisa ngaji ya, untuk mengecek anak ini apakah ngaji benar apa tidak. Maka cari kira-kira kegiatan positif buat anak itu apa. Secara umum, kegiatan positif itu ada yang sifatnya ukhrawi, ada yang sifatnya duniawi. Apa kegiatan positif? Ada yang sifatnya ukhrawi, ada yang sifatnya duniawi. Yang ukhrawi itu ya contohnya ngaji, itu kegiatan ukhrawi, kaitannya dengan akhirat. Ya, membaca Al-Qur'an, menghafalkan Al-Qur'an, membaca buku yang bermanfaat, silaturahim, berbakti kepada orang tua. Ya, membantu orang tua itu ukhrawi apa duniawi? Ukhrawi, berpahala. Wabil walidaini ihsana. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hendaklah kalian wahai para anak berbakti kepada orang tuanya, berbuat baik kepada orang tuanya. Ini perintah Allah, ukhrawi ibadah. Maka ketika anak sudah selesai mengerjakan tugas dari sekolah PR-nya, maka anak perlu diberi tugas untuk membantu orang tuanya. Dan ketika orang tua memberikan tugas kepada anaknya, itu bentuk kasih sayang. Ada sebagian orang tua mengira bahwa anak itu harus dimanja semanja-manjanya. Enggak benar. Anak harus dikasih tanggung jawab. Akan tetapi tanggung jawabnya sesuai dengan umurnya. Sesuai dengan usianya. Anak ini harus diberikan tanggung jawab sesuai dengan usianya. Nah, jangan sampai anak baru 3 tahun dikasih tanggung jawab yang terlalu berat. Ya, nyuci piring segunung. Ya, jangan. Minimal anak ini disuruh nyuci piring yang sudah bisa nyuci piring. Kalau anak 3 tahun suruh nyuci piring, ya malah piringnya habis nanti. Pecah semua nanti. Anak kelas 1 SD, kira-kira sudah bisa nyuci piring atau belum? Sudah belum, Bu? Belum? Banget.

0: ngaji supaya klop dengan anaknya. Anda berangkat ngaji, anak dibawa ngaji. Sehingga anak dan Anda punya visi dan misi yang sama. Kalau misalnya Anda nyuruh anak Anda ngaji, tapi Anda nggak pernah ngaji, nanti visi dan misinya akan berbeda, nggak nyambung. Alias frekuensinya nanti berbeda, bingung nanti. Maka berangkat ngaji bareng, ya. Ini salah satunya kegiatan yang sifatnya nopo positif ukhrawi. Adapun kegiatan yang positif yang sifatnya duniawi, ini banyak sekali. Ya, olahraga contohnya. Nah, olahraga, apa ustadz olahraganya? Bisa olahraga manah, ya. Bisa berenang, tapi berenang ini nyari tempat yang tidak campur baur laki-laki dengan perempuan. Nanti enggak jadi menyehatkan, nanti jadinya menyakitkan nanti. Menyakitkan penyakit hati itu, menimbulkan penyakit hati, penyakit mata, ya, penyakit otak, jangan. Ya, kalau misalnya mau berenang, ya cari tempat yang kira-kira enggak campur baur laki-laki dengan perempuan. Olahraga apa lagi? Bersepeda. Anak biasanya suka bersepeda, akan tetapi tetap harus ada waktu batasan yang diberikan. Dari orang tua kepada siapa? Kepada anaknya. Ya. Ini kegiatan positif. Ada juga kegiatan positif yang bisa bernilai ekonomis. Apa bernilai ekonomis? Menghasilkan duit gampangannya. Contohnya, beternak. Ya, beternak. Ini kalau jenengan telaten. Ya, kalau enggak telaten ya enggak usah. Kalau jenengan telaten, anak ini dikasih atau itik. Apa itik? Bebek. Ya. Ini nak, kamu ini dapat ibu belikan anak ayam. Nanti kamu kasih makan tiap hari. Kalau sudah gede, silahkan kamu jual. Nanti duitnya buat kamu. Masya Allah. Jadi anak itu jadi semangat. Ya, ini adalah melatih tanggung jawab. Ya. Atau misalnya jenengan punya kolam. Ya, dibelikan bibit ikan yang kecil-kecil. Nanti anak ini setiap pagi atau sore disuruh untuk ngasih makan. Nanti kalau sudah waktunya Idul Fitri, kita akan bedah kolam ini, kita jual. Sebagian kita makan, sebagian duitnya, ya parwan lah, cenggoko kabeh. Modal kan segang babak, ya. Jadi, anak ini punya tanggung jawab, kegiatan positif. Ya. Subhanallah, mungkin banyak yang belum tahu. Seluruh Nabi dan Rasul itu penggembala kambing. Seluruh Nabi dan Rasul. Ma min nabiyyin illa wara'al ghanam. Rasulullah SAW bersabda, setiap nabi itu pasti penggembala kambing. Padahal nabi orang yang paling mulia. Para sahabat bertanya, wa anta ya Rasulullah, engkau juga wahai Rasul? Ya, kuntu ar'aha ala qararita min ahli Makkah. Au kama qala SAW, au li ahli Makkah. Aku dahulu ketika masih kecil, biasa menggembala kambing milik orang Mekah untuk mendapatkan upah. Bayangkan Rasulullah SAW menggembala kambing. Jadi gak usah malu kalau anaknya angon, wedus. Wah isin lah, masa anaknya wong sugih angon, wedus. Gak masalah. Ya. Justru inilah kalian bertanggung jawab. Ya. Tapi kalau misalnya Anda takut, wah, engkau wedhuse mati, malah ora bisa ngarit, ya. Yang kecil-kecil aja dulu lah. Ya, ikan, ayam, bebek, ya. Yang kira-kira Anda itu mampu untuk mengawasi anak tersebut. Nah, inilah contoh-contoh memanfaatkan waktu luang buat anak-anak kita di rumah. Maka bersiap-siaplah Anda untuk berjuang mendidik anak-anak Anda. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya kepada kita. Agar kita bisa mendidik anak-anak kita dengan baik. Silahkan kalau ada yang mau bertanya, bisa disampaikan pertanyaannya.
1: Ya, jazakallah khairan Ustaz atas penyampaian materinya. Dan Kerawat Muslim akan ana bacakan pertanyaan dari Anda yang sudah dikirimkan. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari hamba Allah, Ustaz, puasa kan tidak boleh dikotori oleh perbuatan maksiat. Contoh, maksiat mulut. Pertanyaannya, apakah bicara keras dengan maksud menasehati kepada anak yang usianya belum balig dapat merusak pahala? Tafadhol, Ustaz.
2: Tergantung, jadi Anda itu saat itu berbicara keras karena emosi atau karena anak itu mungkin jaraknya jauh sehingga Anda perlu mengangkat suara. Kalau seandainya Anda berbicara keras karena emosi, bisa mengurangi pahala puasa Anda. Karena saat itu kesabaran Anda ini kurang terkontrol. Padahal Rasulullah SAW mengatakan bulan Ramadan adalah syahrus sabri, bulan kesabaran. Jadi kita harus bisa mengontrol kesabaran kita. Harus bisa mengontrol emosi kita sehingga kita bisa tetap stabil kesabarannya. Ini adalah kalau seandainya dorongan mengangkat suara adalah karena emosi, maka bisa mengurangi kesempurnaan pahala puasa. Tapi kalau Anda mengangkat suara karena anak Anda itu jaraknya agak jauh, kemudian kalau Anda bersuara lirih, suaranya enggak terdengar, maka enggak apa-apa insya Allah. Tapi ya sebaiknya Anda mendekat kepada anak Anda supaya Anda tidak perlu untuk mengangkat suara dengan keras. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya.
1: Ya, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Akan Anda bacakan kembali pertanyaan. Ada pertanyaan dari Abdullah di Kebumen. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz, apakah betul jika kita dalam mendidik anak sering memarahi anak, termasuk kita tidak ikhlas dalam mendidik anak? Dan apakah tips-tips agar anak menjadi pemberani? Tafadhol Ustaz.
2: Apakah memarahi anak itu tandanya tidak ikhlas? Ya belum tentulah. Ya. Ketika kita marah lantaran anak kita melanggar aturan agama, justru itu yang seharusnya kita lakukan. Ketika anak kita melanggar aturan agama, enggak sholat, enggak menutup aurat, ya, atau mengeluarkan kata-kata yang kotor, ya, maka kita sebagai orang tua enggak boleh diam. Ya, kita perlu untuk menegur anak kita. Walaupun tidak harus yang namanya teguran itu dengan bahasa yang kasar. Bahkan teguran itu tidak identik dengan kekasaran. Menegur itu bisa dengan bahasa yang halus. Ya. Marah juga enggak harus melotot-melotot. Marah juga enggak harus membentak-bentak. Marah itu adalah sesuatu yang ada di dalam hati. Dan kita bisa mengontrol cara marah itu dengan lisan yang halus, dengan kegiatan atau apa yang dilakukan oleh tangan yang tidak membahayakan, respon tangan yang tidak membahayakan, kita bisa melakukan itu. Jadi tidak selalu identik marah itu dengan tidak ikhlas di dalam mendidik anak. Adapun menumbuhkan keberanian anak, saya sudah sampaikan dalam beberapa silsilah sebelumnya, silakan Anda cari bagaimana untuk menanamkan keberanian kepada anak, dicari rekamannya, insya Allah ada. Ya, silakan.
1: Ya, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Ana bacakan kembali pendengar dari Purbalingga. Bismillah, assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam, wabarakatuh.
1: Saya punya putra yang sangat aktif. Maunya selalu bergerak, jadi sulit untuk diajak belajar. Bagaimana solusinya Ustaz? Tafadhol.
2: Solusinya Anda berusaha sementara untuk melayani anak itu kemana perginya. Kalau dia ingin keluar, maka Anda ikut keluar. Jadi belajar itu tidak harus berada di dalam ruangan. Ketika anak itu aktif pengen keluar, Anda ikut keluar. Anda ikuti dia. Ya, ini untuk sementara waktu. Sambil berusaha untuk memberikan pengarahan kepada anak. bahwa belajar itu membutuhkan konsentrasi. Dan itu bertahap. Tidak bisa anak yang super aktif langsung dipaksa duduk 1 jam penuh. Dia bisa duduk 5 menit konsentrasi saja sudah bagus. Yang penting konsentrasi. Jadi kadang-kadang kita ini terlalu menonjolkan kuantitas sehingga melupakan kualitas. Kita paksa anak kita supaya duduk 1 jam. Padahal ketika 1 jam enggak konsentrasi babar belas. Lebih baik 5 menit tapi konsentrasi. Akan lebih baik lagi 1 jam konsentrasi. Akan tetapi kan supaya bisa seperti itu butuh latihan anak tersebut. Kita perlu latih secara bertahap. Awalnya enggak apa-apa Anda ikuti anak itu jalan kemana, sambil jalan Anda sambil berusaha untuk mengajak anak belajar. Dan tentunya ada konsekuensinya, Anda lebih capek, ya enggak apa-apa. Insya Allah capeknya berpahala. Insya Allah capeknya berpahala. Dan sebelum kita tutup, alhamdulillah ibu-ibu, kemarin masjid kita, Manarul Ilmi, sudah diresmikan pekan yang lalu oleh Bapak Bupati Purbalingga. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, masjid tersebut telah diresmikan. Dan telah digunakan untuk Jumatan kemarin. Dan juga sudah digunakan oleh untuk sholat 5 waktu sudah sekian minggu yang lalu. Walaupun memang belum jadi semuanya. Akan tetapi alhamdulillah sudah bisa kita gunakan lantai 2-nya. Lantai 3-nya masih dalam proses finishing. Nah insya Allah di Jumatan ini kita akan gunakan untuk taraweh di masjid tersebut. Dan akan kita adakan acara buka puasa bersama. Alhamdulillah kemarin ketika ditawar kepada jamaah ibu-ibu yang mengikuti tahsin Al-Quran, alhamdulillah responnya bagus. Sudah ada 14 dari ibu-ibu yang siap untuk menyiapkan takjilan. Untuk menyiapkan takjilan di Masjid Manarul Ilmi setiap sorenya. 14 orang. Berarti kalau 1 bulan 30 hari masih sisa berapa? 16 hari. Silakan ibu-ibu yang ingin ikut menyediakan takjilan untuk kira-kira 100 orang, maka silakan bisa mendaftarkan dirinya kepada ustazah yang ada di situ. Saya daftar ustazah, saya minta 1 hari misalnya, silakan. Atau kalau misalnya 100 bungkus terlalu berat, maka Anda bisa kerjasama dengan yang lainnya, separoh-separoh, saya 50, jenengan 50, itu juga tidak harus orang. Padahal kita cuma puasa sendirian, tapi kita bisa dapatkan pahala orang puasa sebanyak 100 orang yang kelihatannya sepele tersebut. Takjilan biasa, snack, air, cukup. Sekedar untuk buka puasa, membatalkan puasanya. Silakan ibu-ibu bisa mendaftarkan di ustazah yang ada di situ. Mudah-mudahan Allah memberkahi setiap langkah kebajikan kita. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya. Kita tutup dengan membaca. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
4: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia.

0: Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyasunnah.com.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebuah renungan tentang makna yang agung yang terkandung dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat yang mulia Suhaib ibn Sinan radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahlul jannati al jannata qala Allahu azza wa jalla." Ketika penduduk sorga, penghuni sorga telah dimasukkan ke dalam sorga, yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kita semua termasuk golongan mereka. Ketika mereka telah masuk ke dalam sorga, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada mereka, "Hal turiduna syai'an azidukum?" Apakah kalian menginginkan sesuatu sebagai tambahan? Coba kita bayangkan, tawaran seperti ini sudah diberikan kenikmatan yang demikian tinggi kepada mereka penduduk sorga, karena kemuliaannya dan sempurnanya balasan di akhirat, Allah tawarkan lagi, apakah kalian ingin tambahan? Maka pada waktu itu penduduk sorga, karena merasakan kenikmatan yang tiada taranya di sorga, semua kenikmatan yang demikian menyejukkan pandangan mata, mereka menjawab, alam tubayyid wujuhana, alam tudkhilnal jannata wa tunjina minan nar. Ya Allah, bukankah engkau telah menjadikan elok wajah-wajah kami? Bukankah engkau telah masukkan kami ke dalam sorga dan selamatkan kami dari neraka? Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fayakshifu anil hijab, fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim azza wa jal. Pada waktu itulah Allah menyingkap hijab yang menutupi wajahnya yang maha mulia, sehingga semua penduduk sorga tidak merasakan satu pemberian yang lebih mereka cintai daripada ketika mereka memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha sempurna, yang maha indah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, bagi orang-orang yang berbuat kebaikan di dunia, berbuat ketaatan kepada Allah, mereka akan mendapatkan kenikmatan sorga, al-husna, pahala yang terbaik, dan ziyadah tambahannya, yaitu memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah dan maha sempurna. Perhatikan hadis yang mulia ini. Renungkan kandungannya untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita. Untuk kita jadikan sebagai sebab untuk meraih kecintaan kepada Allah. Yaitu apa? Kenikmatan di sorga. Bukankah kenikmatan yang tinggi? Kenikmatan yang tiada taranya? Apa yang kita saksikan berupa gunung, lembah-lembah yang indah, hamparan padang rumput yang hijau, keindahan. Tapi coba bandingkan dengan keindahan yang ada di sorga. Bandingkan dengan keimanan kita bandingkan. Apakah sama? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ كُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Tidak ada satu jiwa pun, seorang pun yang mengetahui apa yang disembunyikan bagi mereka berupa kenikmatan yang menyejukkan pandangan mata, menyejukkan hati sebagai balasan dari apa yang mereka kerjakan di dunia. Tidak ada yang mengetahui, artinya kenikmatan tersebut tiada taranya. Sangat jauh lebih tinggi dibandingkan kenikmatan di dunia. Memang di sorga ada sungai, di dunia juga ada sungai. Tapi sungai di sorga beda dengan sungai di dunia. Di sorga ada pemandangan yang indah, tapi jelas sangat lebih jauh, lebih indah dibandingkan dengan apa yang ada di dunia. Di sorga juga ada makanan, minuman, buah-buahan, ada istri, ada suami, ada keluarga. Tapi lebih menyenangkan dan jauh sangat menyenangkan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menggambarkan kenikmatan sorga, ya, dalam sebuah hadis kursi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, a'dadtu li'ibadiyas salihin ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Aku siapkan untuk hamba-hambaku yang soleh kenikmatan di sorga yang bagaimana sifatnya? belum pernah dilihat oleh mata. Saking indahnya, saking luar biasanya menariknya. Belum pernah didengar oleh telinga dan belum pernah bahkan terlintas, terbetik dalam hati, dalam benak manusia. Jadi apa yang kita saksikan di alam semesta tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kenikmatan di sorga. Bersamaan dengan itu saja, apa yang terjadi ketika penduduk sorga telah merasakan kenikmatan tersebut dan waktu mereka bertemu dengan zat yang menciptakan semua kenikmatan dan keindahan. Keindahan di dunia dan keindahan di sorga. Apa yang terjadi? Mereka melupakan semua keindahan itu. Karena keindahan yang ada pada zat Allah subhanahu wa ta'ala adalah keindahan yang maha indah. Kesempurnaan yang maha tinggi. Yang sampai ketika merasakan kenikmatan di sorga saja, penduduk sorga merupakan semua keindahan yang ada di sorga. فَمَا أُؤْتُ شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ عَزَّ وَجَلْ. Maka penduduk sorga tidak merasakan satu pemberian yang lebih mereka cintai daripada ketika mereka bertemu dan memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bayangkan apa yang kita bisa ambil faedah wahai kaum muslimin dari kisah atau dari hadis yang sahih ini. Kita mengambil faedah keindahan di dunia yang kita saksikan. Pemandangan-pemandangan berupa gunung yang hijau, lautan yang biru, matahari terbit, matahari terbenam, padang rumput yang menghijau. Ini keindahan. Tetapi keindahan ini kalau kita bandingkan dengan keindahan zat yang menciptakannya, yang kita kenal keindahan tersebut dengan mempelajari Al-Quran tentang keindahan nama-namanya dan kesempurnaan sifat-sifatnya, mempelajarinya dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW, maka sungguh keindahan yang ada di dunia ini tidak ada artinya, tidak ada bandingannya, dan menjadikan kita akan melupakannya. Karena keindahan Allah subhanahu wa ta'ala tiada taranya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan sholat sebagai apa? Qurratul ain, penyejuk hati, penyejuk pandangan mata beliau. Dalam hadis yang sahih riwayat An-Nasa'i dan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, waju'ilat qurratu aini fis sholah, dan dijadikan kesejukan bagi hatiku, keindahan bagi mataku ketika aku melaksanakan sholat. Kenapa sholat? Karena sholat bertemu Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qama ahadukum ila sholati fa innahu yunaji rabbahu." Jika kalian berdiri melaksanakan salat, maka sungguh pada waktu itu kalian sedang bermunajat, berkomunikasi dengan Allah, bertemu dengannya. Ini keindahan orang-orang yang beriman di dunia. Keindahan inilah yang akan menjadikan mereka rindu untuk bertemu Allah sehingga Allah berikan balasan yang setimpal di akhirat nanti dengan keindahan yang tiada taranya, keindahan yang maha sempurna, yaitu keindahan ketika bertemu Allah subhanahu wa ta'ala dan memandang wajahnya yang maha indah. Makanya Rasulullah s.a.w. mengajarkan kepada kita satu doa untuk meraih semua keindahan di dunia dan di akhirat. Doa dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad, Allahumma inni as'aluka lidzatan nadhari ila wajhika wa syauqa ila liqa'ika fi ghairi dharra'a mudhirratin wala fitnatin mudhillah. Allahumma wazayyinna bizinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kelezatan memandang wajahmu di akhirat nanti dan kerinduan bertemu denganmu di dunia ini. Kerinduan bertemu Allah karena kita mengetahui kemahaindahan nama-nama dan sifat-sifatnya sebagaimana yang Allah jelaskan dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini keindahan yang tertinggi di dunia yang mengalahkan semua keindahan ciptaan yang kita kagumi. Pemandangan-pemandangan yang seindah apapun, dan orang yang telah merasakan kenikmatan atau keindahan ini, dialah yang akan dibalas dengan keindahan yang mengalahkan semua kenikmatan di sorga di akhirat nanti, yaitu keindahan ketika bertemu dan memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga dimudahkan untuk meraih keindahan yang sesungguhnya yang ada di dunia ini, yaitu dengan kita mengenalnya, kita memahami kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifatnya, dan kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dimudahkan termasuk ke dalam penghuni sorga untuk merasakan kenikmatan di sorga dan kenikmatan yang tertinggi yaitu memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala di sorganya nanti. Maka demikianlah, mohon maaf jika ada yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tanya jawab
2: Tarbiyah Sunnah.
3: Ustaz, ibu dan bapak ana meninggal bulan lalu. Bareng gitu? Rahimahumallah. Dengan selisih beda 2 hari. Oh, enggak bareng. Dan alhamdulillah ana hari ini masih dapat uang lawatan. Uang lawatan teh ada yang datang gitu ya, ngasih uang. Yang pertanyaannya adalah, bolehkah uang lawatan yang ana dapatkan ini untuk disedekahkan? Karena jika diberikan ke kakak ana, pasti dipakai untuk perayaan 40 harian bahkan sampai 100 harian. Boleh, boleh dimakan oleh anggota keluarga, boleh disedekahkan dan itu lebih baik ya.
4: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Saudaraku yang sedang asyik bermain TikTok, terutama para perempuan, dan saya tunjukkan sekali lagi kepada para perempuan yang berjoget ria, goyang 2 jari, yang berjoget ria dengan lagu-lagu remix erotis yang sangat membuat syahwat lelaki. Tahukah anda bahwasanya itu maksiat kepada Allah Jalla fi'ala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang bermaksiat akan termasuk dari orang-orang yang enggan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba." Setiap umatku akan masuk ke dalam surga kecuali orang-orang yang enggan. "Man ya'ba ya Rasulullah?" Para sahabat bertanya, "Siapa yang enggan masuk surga wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man ata'ani dakhal jannah wa man asani faqad aba." Yang taat kepadaku niscaya dia masuk ke dalam surga. Dan yang bermaksiat kepadaku itulah orang-orang yang enggan. Menampakkan wajah meskipun sedang mengajari orang untuk memakai jilbab, yang disebut dengan tutorial pemakaian jilbab. Menampakkan wajah dan keindahan suara meskipun sedang bersolawat, menyanyi sambil solawatan, dibarengi dengan musik, dibarengi dengan jogetan. Seseorang wanita bermesraan dengan suaminya dan videonya dikeluarkan, ditonton oleh orang banyak, maka itu termasuk tabarruj yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Beliau pernah naik ke atas mimbar kemudian beliau menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan 7 perkara. Yang pertama adalah an-nawh, terlalu meratapi kematian seorang mayit. Kedua asy'ar, terlalu seorang wanita menggundur rambutnya. Yang ketiga at-tasawir, menggambar makhluk hidup. Yang keempat at-tabarruj, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Termasuk dandan adalah bergoyang di hadapan orang banyak, laki-laki dan perempuan. Termasuk dandan adalah seorang suami menyetir mobil

0: kemudian istrinya di sampingnya, kemudian divideokan, mereka bermesraan di dalamnya. Istrinya bisa dilihat kecantikannya oleh jutaan manusia, termasuk berdandan. Dan itu maksiat kepada Allah, ancam oleh Allah dengan neraka, siksa, laknat, murka, maka dia adalah dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umayyah, "Ubayyi'uki 'ala an la tusyriki billahi syai'an wa la tasriqi wa la tazni wa la taqtuli waladaki wa la ta'ti bi buhtanin taftarinahu baina yadayki wa rijlayki wa la tanuhi wa la tatabarraji tabarrujal jahiliyatil ula." Aku membaiat engkau untuk tidak melakukan kesyirikan kepada Allah, tidak mencuri, tidak berzina anakmu, dan tidak melakukan dosa yang didustakan antara dua paha dan dua dada dan dua tangan, dan tidak berlebih-lebihan meratapi seorang mayit, dan tidak berdandan-dandan di zaman pertama. Anda sedang menurunkan laknat dari Allah jalla fi'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani, "Sayakunu fi akhir ummati sa'un kasiyat 'ariyat 'ala ru'usihinna kastimatil mukhti il'anuhunna fa innahunna mal'unat." Akan ada di akhir umatku wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang, baik dia menutup sebagian tubuhnya, membuka sebagian yang lain. Ini yang paling banyak terjadi. Atau dia menutup seluruh tubuhnya, tapi kainnya tipis menerawang. Atau dia menutup seluruh tubuhnya, akan tetapi pakaiannya ketat, membentuk payudaramu, bentuk pantatmu, membentuk pinggulmu. Maka, apa kata Rasulullah SAW? Il'anuhun! Laknat mereka. Laknat mereka. Sesungguhnya mereka adalah wanita-wanita terlaknat. Ketahuilah baik-baik, wahai saudariku muslimah, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya termasuk ciri wanita, karakteristik yang paling dominan dari wanita penghuni neraka. Saya tidak memvonis sekarang Anda sebagai penghuni neraka, enggak. Itu urusan Allah. Tapi saya ingin mengingatkan karakteristik yang paling dominan dari seorang wanita penghuni neraka adalah berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sinfan min ahli nar." Dua golongan manusia dari penghuni neraka. Salah satunya nisaun kasiyat 'ariyat ma'ilat mu'ilat, wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang, menggoda laki-laki, dia berjalan berlenggak-lenggok. Perhatikan baik-baik, dan ini sangat banyak, dan jangan pernah remehkan neraka Allah. Kenapa? Karena neraka adalah tempat siksa paling terberat yang pernah Allah ciptakan. Kulitmu tidak akan pernah kuat. Maka bertakwalah kepada Allah. Wahai saudariku muslimah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sangat menunggu taubatmu dari menyebar aurat. Semoga dengan video ini Anda benar-benar berpikir bahwa kehidupan bukan hanya di sini. Ini hanya tempat persinggahan. Setelah Anda mati, Anda akan dimintai pertanggungjawaban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mutiara Hikmah. Berkata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, jika Allah hendak menyempurnakan nikmatnya kepada seorang hambanya, maka Allah akan jadikan ia sadar akan nikmat yang ia telah dapatkan. Dan karena rasa syukurnya, Allah anugerahkan kepadanya sebuah tali. Dengan tali itu, ia mengikat nikmat tersebut agar tidak lari darinya. Karena sesungguhnya, nikmat Allah

0: lo itu akan pergi karena kemaksiatan, dan ia diikat dengan syukur. Al-Fawaid halaman 170.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pemirsa yang berbahagia, menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, iman itu ada pasang surutnya. Kadang naik, kadang turun. Kadang bertambah, kadang berkurang. Bertambah dengan ketaatan-ketaatan dan berkurang karena maksiat. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan al-iman yazid wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bitta'ah wa yanqusu bil maksiat. Dia akan berkurang dengan kemaksiatan. Sementara itu, tidak ada manusia yang lepas dari maksiat. Kullu bani Adam khata' wa khairu khata'ina tawabun. Semua anak Adam pasti bersalah, berbuat dosa. Akan tetapi sebaik-baik orang yang berbuat salah dan berdosa adalah yang menaikkan kembali imannya dengan bertaubat. Wa khairu khata'ina tawabun. Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang segera bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka iman itu sudah pasti akan turun. Pasti turunnya. Pasti akan mengalami penurunan. Namun belum tentu naiknya. Karena tidak semua orang-orang yang berdosa ini mengiringi, mengimbangi dosanya itu dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya hamba-hamba yang diberi anugerah, yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tergerak hatinya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sedikit pula orang-orang yang bertaubat ini yang sungguh-sungguh taubatnya. Taubatan nasuha. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam kitabnya, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah, kecuali orang-orang yang bertaubat lalu dia iringi taubatnya dengan iman dan amal saleh. Faulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Merekalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ganti keburukan-keburukan mereka menjadi kebaikan-kebaikan. Dosa-dosa mereka berubah menjadi pahala. Berubah, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi catatan pahala pada hari kiamat kelak. Itu berlaku bagi orang-orang yang sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia minta ampun kepada Allah dan Allah Ghafurur Rahim. Allah yaghfiruz dzunuba jami'an. Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa selama pintu taubat itu belum tertutup. Kesempatan bertaubat masih terbuka lebar bagi orang-orang yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya adalah seorang yang telah membunuh 100 jiwa. Lalu dia bertanya kepada seorang alim, adakah kesempatan bagiku untuk bertaubat? Maka orang alim itu mengatakan, apa yang menghalangimu dari taubat? Maka orang ini pun segera dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Dia berhenti dari perbuatan dosanya. Dia menyesali segala perbuatan-perbuatannya. Dan dia berazam untuk tidak kembali lagi melakukan dosa yang sama. Kemudian dia iringi taubatnya itu dengan amal saleh. Orang alim ini berkata kepada orang yang baru bertaubat tadi, sesungguhnya kamu tinggal di negeri yang buruk. Pindahlah dari negerimu, hijrahlah kamu ke negeri lainnya. Di sana ada orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala bersama mereka. Dan mantan tukang jagal ini segera dia berhijrah, tidak tunda-tunda lagi, tidak tunggu-tunggu lagi. Ya, tidak ada dia menunda-nunda amal solehnya ini, karena inilah dia amal soleh yang akan menyelamatkannya. Sebagai bukti dia benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tanpa pakai lama dia pun segera hijrah. Ini adalah bukti bahwasanya dia benar-benar bertobat, taubatan nasuha, yaitu taubat yang diiringi dengan iman dan amal soleh. Dan ciri orang yang bertaubat itu adalah dia segera bangkit. Dia memperbaiki diri. Dengan apa dia memperbaiki diri? Yaitu dengan menuntut ilmu. Dia bersungguh-sungguh untuk memahami agama Allah. Karena dia tahu, dia sadar bahwa dengan memahami agama Allah ini, dia akan mengetahui apa yang Allah ridhai dan apa yang Allah murkai. Sehingga dia dapat memperbaiki diri. Dia dapat bangkit dari keterpurukannya. Nah, ini adalah tanda orang yang betul-betul bertaubat. Atau dalam istilah lain disebut taubatan nasuha. Bukan taubat sambal. Ya, di bibir bertaubat, tapi kelakuan tidak. Baru kemarin dibilang taubat, besok sudah diulangi lagi. Ini namanya bukan taubat. Orang ini telah bermain-main. Orang ini kesungguhan untuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat taubat itu salah satunya adalah orang ini berazam, bertekad kuat, bersungguh-sungguh untuk tidak kembali kepada dosa yang sama berkali-kali. Dan dia tidak mempertahankan dosanya itu. Maka dengan taubat ini, iman hamba yang semulanya turun dari levelnya, dia akan kembali lagi ke levelnya. Ya, dia akan menormalkan kembali grafik iman itu. Dan apabila dia iringi taubatnya itu dengan amal soleh, maka imannya pun akan naik, akan bertambah. Begitulah iman dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kita harus benar-benar memperhatikan bagaimana ya fluktuasi iman kita. Bagaimana naik turunnya iman kita. Kita kadang-kadang merasakan itu. Jangankan kita, sahabat yang mulia juga merasakannya. Hanbalah al-Usayyidi, ya ini salah seorang sekretaris Nabi, merasakan itu. Dia berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepadanya, bagaimana keadaanmu wahai Hanzalah? Hanzalah mengatakan, nafaqo Hanzalah. Hanzalah telah jatuh dalam nifaq. Maka Abu Bakar berkata, apa yang kamu katakan wahai Hanzalah? Maka Hanzalah menjelaskan alasannya. Kita wahai Abu Bakar, kalau kita berada di majelis Nabi, Nabi mengingatkan kita kepada surga dan neraka, seolah-olah surga dan neraka itu ada di hadapan mata kita. Ka'annaha ru'ya ain. Tapi ketika kita kembali ke rumah kita, bertemu dengan anak istri kita, sibuk dengan kegiatan-kegiatan kita, pekerjaan kita, kita lupa. Nasina kasiran. Kita banyak lupa. Begitulah keadaan kita. Maka apa kata Abu Bakar? Ya, orang kedua, di tengah kita beristighfar, meminta ampun. Maka kita imbangi itu dengan taubat, istighfar, kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala, inabah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang mukmin itu diciptakan muftanan, tawaban, nasiyan. Seorang mukmin itu diciptakan selalu diuji, senantiasa diuji, tergerak untuk bertaubat kepada kembali kepada agama Allah dan nasiyan. Kadang-kadang lupa. Idza dzukira dzakar. Idza dzukira dzakar. Jika dia diingatkan maka dia ingat. Maka kembalikanlah level iman kita itu dengan taubat. Naikkanlah dia dengan amal saleh setelah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah iman kita para pemirsa yang berbahagia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga kita di atas iman. Menghidupkan kita di atas iman dan mematikan kita juga di atas iman. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hafalkan doa ini.
3: Ud'uni astajib lak.
4: Hadini li ahsanil akhlaqi. Ya Allah, tunjukkanlah aku, berilah aku.
5: Ustaz menjawab,
6: kalau sholat tahiyatul masjid, apa bisa sholat di teras masjid atau cuma bisa di dalam masjid saja? Ulama ikhtilaf. Namanya tahiyatul masjid, sholat di dalam masjid. Apa batasan masjid? Pintu. Di sanalah di pintu itu kita menerapkan aturan keluar masuk masjid. Kalau masuk mendahulukan kaki kanan, keluar kaki kiri. Di pintu itulah kita baca doa masuk masjid dan keluar masjid. Itu pintu. Berarti di luar pintu, di teras, di halaman itu luar masjid.

0: Maka ketika masuk ke masjid lewat pintu, ada aturan tahiyatul masjid, ya, ada aturan tidak boleh dagang, tidak boleh mencari barang hilang, dan seterusnya. Berarti di luar masjid, di teras, itu di luar masjid. Tidak tahiyatul masjid di sana, kemudian boleh dagang di sana, boleh mencari barang hilang, boleh mengumumkan barang hilang, dan seterusnya. Nah, ini pendapat yang pertama. Jadi tidak boleh sholat tahiyatul masjid di teras masjid karena teras adalah luar masjid. Pendapat kedua menyatakan, ini pendapat Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Boleh dan dianggap sholat di dalam masjid kalau di dalam masjid itu full, penuh, dan kita hanya kebagian di luar. Mungkin di teras, mungkin di halaman, mungkin di jalan. Seperti sholat Jumat. Kan suka full ya. Masjid Raya Cipaganti kalau sholat Jumat kadang-kadang jalan raya ditutup. Nah, boleh nggak kita sholat tahiyatul masjid di teras? Boleh kalau memang di dalam sudah penuh. Adapun kalau di dalam masih ada, tapi karena malas, di luar mah bisa ngobrol gitu. Waktu Jumatan. Akhirnya dia sholat tahiyatul masjid di luar masjid, padahal dalam masjid masih ada, maka tidak boleh. Jadi, kalau umpama di dalam masjid seperti Masjidil Haram, umpama menjelang adzan setengah jam, kalau bulan Desember atau musim haji, itu setengah jam itu sudah ditutup si halaman, sudah full, nggak bisa masuk. Akhirnya kita sholat di mall, di gang gitu ya, nggak bisa masuk. Maka Syekh Al-Utsaimin menyatakan hari saat itu dianggap masjid. Boleh tahiyatul masjid dan orang itu dianggap sholat di dalam masjid yang memiliki pahala 27 derajat karena sudah full. Adapun kalau di dalam masih kosong lalu sengaja dia memilih di luar dan tahiyatul masjid di luar, maka enggak boleh karena masih memungkinkan masuk ke dalam. Maka Syekh Al-Utsaimin pun membolehkan sholat tahiyatul masjid di lapangan waktu sholat id. Sholat idul fitri idul adha kan di lapangan. Boleh enggak sholat tahiyatul masjid di sana? Beliau menyatakan boleh karena saat itu dianggap masjid. Yang menjadi dalil adalah kata beliau, para wanita yang haid disuruh menjauhi lapangan. Tapi mendengarkan khutbahnya. Ini walhasil ini ikhtilaf ya. Jadi kalau akhwat ibu-ibu umpamanya di An-Nafi ini datangnya telat, jadwalnya jam setengah 10 datang jam 10, kadang ada yang sekarang baru datang. Pas nanya jawab, kebagian di jalan. Mau masuk ke masjid gak bisa karena sudah penuh. Kemudian di teras tahiyatul masjid boleh, silakan. Wallahu a'lam.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah, Nyunnah, Merenah.
2: Pertanyaan. Mendiang ayah saya semasa hidupnya jarang sholat. Hanya setahun sekali, kemudian lebaran hungkulnya. Penyebabnya wallahu a'lam, tapi mungkin lebih karena malas. Pertanyaan, bagaimana seharusnya saya mendoakan beliau? Ya doakan agar Allah mengampuni dosa-dosa. Ini ayahnya sudah meninggal ya. Doakan agar Allah mengampuni dosa-dosanya. Kedua, jadilah anak yang soleh. Seluruh amalan yang dilakukan oleh anak yang soleh mengalir ke orang tuanya. Ketiga, banyak-banyaklah mendoakan, sudah yang pertama tadi ya. Yang ketiga, banyak-banyaklah berinfak dan bersedekah atas nama orang tua. Dan bila memungkinkan, hajikan orang tua oleh kita sendiri, dari biaya kita sendiri setelah kita pribadi melakukan haji untuk pribadi kita. Kita haji dulu tahun ini, tahun depan saya mau membadalkan orang tua saya haji yang sudah meninggal. Membadalkan haji ikhtilaf di kalangan para ulama, sebagian ada yang menyatakan tidak boleh dan tidak sampai, sebagian ada lagi yang menyatakan sampai. Dan saya lebih cenderung kepada yang kedua, berdasarkan hadis Nabi SAW yang sahih, ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, dan ini juga dinukil oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Ahkamul Janaiz dalam bab ma yanfa'u lil mayyit, apa yang bermanfaat bagi mayit, di antaranya adalah amalan-amalan anak-anaknya. Seorang ayah sebelum meninggalnya wasiat kepada anaknya, kalau saya mati bebaskan 100 orang budak. Matilah orang itu. Si sulung membebaskan 50 orang budak untuk melaksanakan wasiat ayahnya. Dan dia menyuruh adiknya untuk membebaskan 50 yang sisanya. Adiknya bilang enggak. Sebelum saya bertanya dulu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang boleh atau tidaknya. Kata Hanas dibebaskan Arifek. Tidak boleh gitu ya. Hanas apa bahasa Indonesia? Terlanjur? Kadung? Beda. Hanas dilakukan ternyata tidak boleh. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Inkana muwahhidan. Kalau ayahmu itu seorang muwahhid. Kalau ayahmu itu seorang muwahhid, seorang ahli tauhid, seorang muslim. Thumma tasaddaqtum alaihi wa sallaitum wa hajjajtum. Lalu kamu salat. Kamu sedekah atas nama dia dan kamu haji atas nama dia, maka pahalanya akan sampai kepada dia dan kepada kamu. Maka hajikan. Tapi haji kita lebih dahulu, lalu tahun depan baru menghajikan orang tua. Umroh kita dulu, lalu umroh berikutnya untuk orang tua. Bukan satu kali perjalanan umroh, melakukan berkali-kali umroh. Itu tidak disyariatkan. Ya. Jadi doakan terus, dan ayah yang tidak sholat tersebut, karena disebabkan mungkin ketidaktahuan atau kejahilan dan tetap mengakui kewajiban sholat, merasa dirinya berdosa dengan hal itu, meninggalkan sholat yang dilakukannya tidaklah mengeluarkan dia dari Islam. Jadilah anak yang soleh, kemudian doakan orang tua, kemudian banyak berinfak bersedekah atas nama orang tua, termasuk menghajikan. Wallahu a'lam bishawab.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah Nyunnah Merenah.
3: Nah, harus banyak orang yang tahu doa. Bahkan di waktu tersembunyi itu, ketika semua manusia sedang terlelap dalam tidurnya, tatkala yang terdengar hanya kokokan ayam jago atau suara jangkrik di sepertiga malam akhir, ketika Allah yanzil turun ke langit dunia mengatakan hal min sa'ilin fa'u'tiyah, apakah ada yang mau minta sama aku, pasti aku kasih, pasti jemaah. Lalu apa yang kalian minta? Di surah Al-Baqarah ayat 186, di sela-sela Allah berbincang tentang Ramadan, Allah mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya Allah. Dan apabila hamba-hambaku bertanya tentang aku, maka sesungguhnya aku itu dekat. Ujibu da'i idza da'an. Aku itu dekat. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa kalau dia minta sama aku. Kalau dia berdoa, Allah tuh buka pintunya lebar-lebar agar kita berdoa, agar memohon. Tapi apa yang kita minta?
4: Alhamdulillah, Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'an ila yaumil qiyamah. Salah satu tanda lurusnya iman kita kepada Allah dan hari akhir, tatkala setiap ucapan, setiap kata-kata yang keluar dari lisan kita itu mengandung kebaikan. Dan bila tidak, kita diam. Hal itu sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata-kata yang baik, atau lebih baik dia diam. Dalam hadis ini Rasulullah SAW membimbing kita agar menjadikan nikmat lisan yang Allah berikan kepada kita merupakan sebab datangnya kebaikan-kebaikan kita, merupakan sebab

0: merasakan aman dari lisan dan perbuatan tangannya. Keikhwan sekalian, jadikanlah lisan kita ini lisan yang sangat berharga, yang dengannya kita mendapatkan kebaikan, yang dengannya orang-orang lain pun akan senang dan mendapatkan kebaikan dari kata-kata yang kita ucapkan oleh lisan kita. Jadikan lisan, nikmat lisan kita ini menjadi sebab Allah membukakan hidayah-hidayah kepada manusia yang lain. Jadikan lisan kita menjadikan orang-orang yang jauh menjadi dekat. Jadikan lisan kita menjadi perekat ikatan-ikatan kekeluargaan, ukhuwah persaudaraan kita sesama saudara-saudara kita seiman. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah-Nya untuk membimbing lisan kita sesuai dengan apa yang Allah cintai dan ridhoi. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apakah definisi dari tauhid? Apakah hal yang memalingkan manusia dari menyembah Allah termasuk mengutamakan segala kesenangan dunia, hobi, di atas ekstar merupakan jenis tauhid? Iya. Ya, apapun yang membawa manusia menjauh dari Allah, memalingkan mereka dari sembah kepada Allah, itu masuk dalam tauhid. Ya. Al-Imam Qayyim rahimahullah taala yang dinukil dalam kitab Syarah Usul Salasa, ya, menyatakan bahwa tauhid itu adalah ma tazawaza bi al-abdu, ya, ma tazawaza bihi al-haddu min al-abdi. Apa-apa yang seorang hamba itu melampaui batas terhadap hal itu, ya, min ma'budin au matbu'in au muta', baik terhadap yang disembahnya, ya, atau yang diikutinya atau yang ditaatinya, itulah tauhid. Wa rusum khamsah, dan pemimpin-pemimpin mereka itu ada lima. Ya, di antaranya adalah mereka yang mengajak kepada kullu man da'anna ila ibadati nafsihi. Di antaranya adalah mereka yang mengajak manusia untuk beribadah kepada dirinya, bukan kepada selain, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah syaitan dan seterusnya. Dan kita tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antara perkara yang membuat manusia menjadi berpaling dari Allah adalah harta. Harta dapat menjadi tauhid, menjadi penyebab dia berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, ta'isa abdul khamilah, ta'isa abdul khamisah. In utiya syakara wa lam yu'ta sakhita." Celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham, celakalah hamba pakaian-pakaian model, celakalah hamba permadani-permadani cantik. Yang orang-orang ini ketika mereka diberi dia akan senang, ridha. Ketika dia tidak dikasih, dia marah. Mereka ini adalah hamba-hamba dunia, hamba-hamba harta. Ya, yang menjadi patokan mereka adalah harta. Kalau ada duitnya dia suka, kalau tidak ada dia murka. Jadi harta yang menjadi tuhannya, yang menjadi barometernya adalah hartanya. Nah, ini termasuk taut, ya, termasuk apa-apa yang memalingkannya dari Allah Subhanahu wa taala. Hawa nafsu pun Allah sebutkan sebagai ilah, sesembahan. Ya, afa ra'aita dalam surat Al-Jasiyah, ya. Afa ra'aita man ittakhadha ilahu hawahu fa dallahu Allah 'ala ilmin. Tidakkah engkau lihat adanya orang-orang yang menjadikan hawa-hawa nafsu mereka itu sebagai ilah yang disembah selain Allah? Lalu Allah menyesatkan mereka di atas ilmu dari Allah taala. Lihat, hawa nafsu pun, dan orang-orang yang kemudian menjadikan harta sebagai tuhannya juga pengikut hawa nafsu, maka mereka pun bisa dimasukkan sebagai tauhid-tauhid di antara tauhid-tauhid yang ada.
2: Hafalkan doa ini.
3: Ud'uni astajib lakum.
4: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun berdoa kepada Allah azza wa jalla agar mati gak dalam keadaan bebas atau tidak terpengaruh oleh fitnah. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin.

0: أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتونين. Bagus, doa ini dihafal. Kemudian diamalkan. Aku meminta kepadamu hidayah untuk bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik. Watarkal munkarat. Dan minta hidayah agar bisa meninggalkan seluruh yang mungkar. Wahubbal masakin. Dan minta hidayah untuk mencintai orang-orang miskin. Wa idza aradta bi'ibadika fitnatan. Dan kalau engkau menghendaki fitnah terhadap hamba-hambamu, menghendaki di sini maknanya apa? Mentakdirkan, menetapkan fitnah bagi hamba-hambamu, faqbidni ilaika ghaira maftunin, maka cabut nyawaku kepadamu dalam keadaan aku tidak terfitnah dengan fitnah itu.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Bagaimana hukumnya orang yang menutup aurat atau berhijab tapi tidak sesuai dengan perintah Allah dalam surat An-Nur 31 Al-Ahzab 59? Apakah termasuk dengan tidak patuh atau ingkar dengan perintah Allah? Menutup hijab tapi tidak sesuai dengan perintah Allah. Maksudnya tidak sesuai cara menutup auratnya gitu, mencetak atau transparan, atau hijabnya sempurna tapi kelakuan di luar atau kelakuannya nyebelin gitu. Yang mana yang dimaksud? Ulangi. Bagaimana dengan orang yang menutup aurat dan berhijab tapi tidak sesuai dengan perintah Allah dan sunnah Rasul? Tidak sesuai dengan perintah Allah dalam An-Nur 31 dan Al-Ahzab 59. Berarti cara berpakaiannya mungkin ya. Berarti dia kalau umpama menutup aurat tapi masih transparan atau mencetak bentuk tubuh, berarti belum menutup aurat. Sebab kriteria menutup aurat, pertama tertutup seluruh auratnya. Yang kedua, tidak mencetak bentuk tubuh alias longgar. Yang ketiga, tidak transparan, tidak tembus pandang. Umpa tertutup, lebar, tapi ngalangkang. Terlihat warna kulit. Maka tetap tidak boleh. Yang keempatnya, tidak dihias. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Janganlah para wanita menampakkan perhiasan kecuali yang memang biasa nampak, tidak bisa disembunyikan. Seperti pakaian itu sendiri kan perhiasan, itu pasti nampak. Nah, sekarang akhwat agar terlihat lebih bagus pakai beberapa aksesoris di kerudungnya, di jilbabnya, pakai, saya suka salah menyebut, bordir apa bordil? Pakai bordil ya, R apa L? R. Kalau rumah bordil, itu mah buruknya. Bordir, pakai hiasan, pakai aksesoris. Yang paling parah aksesorisnya Snoopy, Scooby-Doo, binatang najis. Ya binatang, ya najis, ya hiasan. Itu yang terlarang. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Aksesoris hiasan itu bisa disembunyikan? Bisa, sembunyikan. Atau model cara berkerudung sehingga tampak lebih cantik. Kebanyakan akhwat yang tadinya menutup aurat lalu hijrah jadi menutup aurat bukan memperdalam agama atau tata cara menutup auratnya, tapi memperdalam model cara berkerudung yang lebih menarik dalam pandangan laki, kan gitu kebanyakan. Nggak boleh. Oleh karena itu orang tadi, akhwat tadi, kalau memang tidak memenuhi kriteria tadi, belum mengamalkan An-Nur 31 atau Al-Ahzab 59, ya, masih dianggap belum menutup aurat, walaupun seluruhnya tertutup tapi mencetak bentuk tubuh.
3: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
2: Ada yang mengatakan usaha tidak akan mengkhianati hasil. Ini harus dirinci, bisa benar, bisa salah. Tidak ada usaha yang sia-sia. Pasti melahirkan hasil. Hasilnya apa? Ukhrawi. Hasilnya ada pahala, ada ampunan, ada beberapa hal lain yang mungkin kita akan dapati baik di dunia, berupa mental kita kuat, kita bersabar kalau itu gagal, dan di akhirat dapat pahala. Jadi usaha pasti akan memperoleh balasan. Mau berhasil, mau gagal, itu sudah dapat pahala. Ya, maknanya benar. Tapi kalau yang dimaksud usaha tidak akan mengkhianati hasil, murni dunia, di luar kekuasaan dia. Itu yang pertama. Itu seperti ucapan Qarun ketika berhasil memperoleh harta yang banyak, dia menyatakan semua harta ini murni hasil ilmuku, hasil usahaku. Takabur dia. Bertolak belakang dengan ayat, wala tafrahu bima atak. Kamu tidak akan dan tidak boleh berbangga dengan apa yang Allah berikan kepadamu. Ini yang pertama. Jadi dalamnya terkandung perasaan takabur dan ujub kepada skill dan kemampuan dia. Kedua, di dalamnya atau ucapan usaha tidak akan mengkhianati hasil, bertolak belakang dengan realita, dengan kenyataan. Karena kenyataan, realita, banyak orang yang sudah berusaha sungguh-sungguh tapi gagal. Ada yang begitu? Ada. Dalam urusan dunia, iya. Orang umpamanya sudah pinjam modal kesana kemari, dapat digolangkan, bangkrut. Ada yang begitu? Banyak. Nih, dua klub sepak bola. Dua-duanya berusaha maksimal. Ada yang menang, ada yang kalah. Yang kalah itu, apakah asal-asalan main bolanya? Tidak, maksimal, berupaya maksimal. Seluruh skill masing-masing dari pemain dan plus kerja sama tim dikeluarkan secara maksimal. Apakah selalu menang? Tidak. Yang kalah ada? Ya, pasti ada yang kalah banyak. Kalau sudah maksimal. Tapi kalah, telak lagi. 14-0. Ternyata usaha mengkhianati hasil. Hasil mengkhianati usaha, sudah maksimal, kalah total. Seperti itu. Tinju, ada yang kalah. Padahal dia sudah maksimal. Hasilnya tetap tidak sesuai dengan harapan. Terlepas apakah lawannya itu mungkin lebih baik atau tidak. Tapi yang jelas, ini tidak berlaku bagi kasus-kasus tadi. Ucapan bahwa hasil tidak akan mengkhianati usaha, itu bertolak belakang dengan realita. Banyak orang sudah bersungguh-sungguh, maksimal, ternyata hasilnya mengecewakan. Ternyata dia gagal. Ya. Oleh karena itu, tidak benar ucapan bahwa hasil tidak akan mengkhianati usaha. Karena apa? Karena minimalnya terkandung dua hal. Ketakaburan dan berrealita menyatakan banyak yang gagal walaupun sudah usaha maksimal. Ucapan yang benar apa? Al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan jenis amalan. Hal jaza'ul ihsan illa al-ihsan. Tidak ada balasan bagi kebaikan,

0: kecuali juga kebaikan. Walillahi ma fis samawati wal ardi yajziyal ladina asa'u bima amilu wa yajziyal ladina ahsanu bil husna. Milik Allah lah semua yang ada di langit dan yang ada di bumi, agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat buruk dengan balasan yang buruk, dan memberikan balasan kepada orang-orang yang baik dengan kebaikan pula. Itu ayat. Oleh karena itulah maka jangan pakai lagi ucapan bahwa hasil tidak akan usaha tidak akan mengkhianati hasil, karena banyak orang yang berupaya maksimal tapi gagal, ya. Wallahu a'lam bishawab.
1: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

Ikhwatul iman, a'azani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk salat Asar bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

وتأعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة.

0: من أذكار المساء
1: Zikir-zikir di sore hari.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
2: Allah.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi, melainkan Dia, yang hidup kekal, lagi, terus-menerus mengurus makhluknya. Tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: كفوا أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa' أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca waktu sore 1 kali.
1: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu sore 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma alim al-ghaib wa shahada, فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: يا الله، yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau menolong seseorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun, tanpa pertolongan darimu.
1: Amsina ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca di waktu sore satu kali.
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore satu kali atau 10 kali atau 100 kali.
2: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
2: A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca sore hari 3 kali.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد Anak-anakku sekalian, para santriwan, santriwati di Pondok Pesantren Sabilur Rasyad Soreang, Kabupaten Bandung. Para satidah al-kiram, para jamaah sekalian, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, para pemirsa, juga para netizen di mana saja Anda berada. Kembali kita berjumpa. Tema yang kita angkat sekarang adalah ta'awun alal birri wa taqwa di kalangan para penuntut ilmu. Saling tolong, saling bantu. Tauhid, diajari ibadah, diajarkan juga kemuliaan akhlak, ditanamkan juga kemandirian, dan satu hal yang tak kalah pentingnya adalah kebersamaan, ukhuwah Islamiyah yang diwujudkan dalam bentuk saling tolong-menolong, bantu-membantu, saling meringankan beban, saling melepaskan dari kesulitan, saling menutupi aib-aib dan kekurangan. Itulah wujud ukhuwah Islamiyah. Kalau hal ini tidak terwujud di lingkungan pondok pesantren yang mengajarkan syariat Islam, maka di mana lagikah saling tolong menolong ini bisa diaplikasikan? Jadi lingkungan yang paling harus menjadi contoh adanya sikap ithar. Ithar itu lebih mementingkan kepentingan orang lain daripada dirinya. Sikap saling tolong, saling membantu yang paling harus jadi contoh ada di lingkungan pondok pesantren. Kenapa demikian? Sebab tujuan utama kita belajar agama bukan sekedar pinter, bukan sekedar hafal,

bukan sekadar paham dan tahu. Itu mah alat, ilmu alat, bukan tujuan. Paham, hafal, mengerti, tahu, itu bukan tujuan belajar, tapi alat. Apa tujuannya? Tujuannya amal. Agar amal kita baik, agar amal kita benar, agar amal kita sesuai Quran Sunnah, agar amal kita ini diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Ilmu itu sekali lagi bukan tujuan tapi alat, bukan ghayah tapi wasilah. Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah menyatakan innama yuta'allamul ilmu liyuttaqallahu bih. Ilmu itu hanyalah dicari sekedar untuk menjadi alat bertakwa kepada Allah dengan cara diamalkan. Jadi tujuan kalian mondok bukan agar hafal Al-Quran, bukan agar paham ilmu, bukan agar mengerti dan mengetahui banyak hal, tapi tujuan pokoknya adalah bisa mengamalkan agama ini. Jadi hafalnya, mengertinya, fahamnya, berilmunya hanya alat untuk diaplikasikan, diwujudkan, diamalkan. Dan karena tolong menolong, bantu membantu adalah salah satu wujud ukhuwah Islamiyah. Dan ukhuwah Islamiyah itu buah nyata dari tauhid dan ibadah. Maka di pondok pesantren yang mengajarkan tauhid, yang mengajarkan Quran Sunnah, maka pondok pesantren harus menjadi percontohan terjalinnya ukhuwah Islamiyah, kerjasama, tolong menolong, bantu membantu. Karena itulah maka bersabda Rasul alaih salatu wassalam mengiming-imingi agar kita ini kerjasama, tolong menolong, bantu membantu.

permusuhan. Ya ayyuhalladzina amanu idza tanajaitum fala tatanajau bil itsmi wal udwan wa tanajau bil birri wat taqwa. Jadi bisik-bisik pun begitu. Tolong menolong hanya di atas kebaikan dan takwa, bukan di atas dosa dan permusuhan. Ini yang wajib untuk diaplikasikan. Lalu agar manusia terdorong untuk tolong menolong, bantu membantu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengiming-imingi. Dengan iming-iming apa? Iming-iming balasan lahir batin dunia akhirat. Dalam salah satu hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, juga Imam Abu Daud, Imam At-Tirmidzi, Imam Ahmad dan yang lain-lain, diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi SAW menyatakan, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Siapa orang yang melepaskan dari seorang mukmin salah satu di antara kesulitan-kesulitan dunia, Allah akan melepaskan orang itu dari kesulitan-kesulitan pada hari kiamat nanti. Ini yang pertama. Yang membantu orang lain melepaskan kesulitan, orang ini akan dilepaskan dari kesulitan di akhirat. Ini poin pertama. Kita akan sebut dulu semua sebelum dirinci satu-satu. Kedua, waman yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Siapa orang yang memberi kemudahan kepada orang yang kesulitan dalam membayar hutang? Baik memberi kemudahan itu, orang itu berhutang kepada kita, kita kasih tempo, dia berjanji sebulan, kita kasih dua bulan. Ternyata setelah dua bulan masih belum juga bisa melunasi, maka kita kasih tempo lagi. Terus begitu. Atau dia berhutang ke orang lain, kita bayarin. Itu artinya memberi kemudahan kepada orang yang sedang kesulitan. Maka Allah balas orang itu, akan Allah berikan kemudahan dari kesulitan-kesulitan dunia dan akhirat. Ini yang kedua. Ketiga, wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa orang yang menutup aib seorang muslim? Kita punya banyak teman, dan teman pasti punya aib, punya kesalahan, punya kekurangan yang kita ketahui. Jangan sampai rahasia kekurangan teman kita itu bocor melalui mulut kita. Tutup mulut. Jadi menutup aib seorang muslim di dunia, apa akibatnya? Allah akan tutup aib orang itu di dunia dan di akhirat. Ini yang ketiga. Keempat, wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Allah akan selalu menolong seorang hamba selama hamba itu selalu menolong saudaranya. Lihat empat poin yang dijelaskan oleh Nabi SAW dalam mewujudkan ukhuwah Islamiyah. Yang pertama tadi, poin yang pertama tadi adalah kata Nabi SAW, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya. Siapa orang yang melepaskan kesulitan seorang mukmin dari kesulitan-kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan orang itu dari kesulitan di akhirat. Dalam riwayat lain

Nabi SAW bersabda, al-muslimu akhul muslim, la yadlimuhu wa la yuslimuhu, wa man kana fi hajati akhi kana Allahu fi hajatihi, wa man farraja an muslimin farraja Allahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, wa man satara musliman satarahu Allahu yaumil qiyamah. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Siapa orang yang selalu membantu kebutuhan saudaranya, maka Allah akan membantu dia untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dia. Ini dunia sampai akhirat. Umpama nih, kebutuhan dunianya umpamanya butuh bantuan terhadap sesuatu yang dia tidak punya, kita punya. Barang ke, makanan ke, uang ke, atau yang lain-lain dipenuhi oleh kita, maka akibatnya yang balas itu bukan dia tapi Allah Azza wa Jalla. Allah akan memenuhi kebutuhan dia, dunia atau akhirat. Contoh umpama kebutuhan akhirat, umpamanya seseorang tidak punya air untuk berwudu, kita punya, dikasih air untuk berwudu. Dia umpamanya mau sholat, tidak ada lagi pakaian yang layak, kita minimal kasih pinjam atau dikasih. Silakan pakai, bawa ke rumah, sarung ke, gamis ke, kopiah ke, atau yang lain untuk kepentingan ibadah umpamanya, ya. Dan seterusnya. Apa akibatnya? Nanti semua kebutuhan dia di dunia Allah akan ganti, termasuk kebutuhan di akhirat. Al-jaza'u min jinsil amal, balasan akan disesuaikan dengan jenis perbuatan. Jenis perbuatan kita memenuhi kebutuhan saudara kita, nanti kebutuhan kita akan Allah penuhi. Terus siapa orang yang farraja'an muslim, memberikan jalan keluar kepada seorang muslim dari kesulitan dia, memberikan solusi, maka akibatnya Allah akan memberikan jalan keluar dari kesulitan-kesulitan dunia dan akhirat. Lalu para ulama menyatakan, menggambarkan betapa dahsyatnya kesulitan yang teralami manusia di akhirat. Saat itu di akhirat, seluruh manusia dikumpulkan dalam keadaan telanjang, tak berkhitan, tak beralas kaki, nyeker. Laki perempuan semuanya begitu. Matahari dekat sekedar 1 mil dari mereka. Dan padang mahsyar itu matahari dekat, kita semua telanjang. Panasnya enggak ketulungan, sampai ke kedua telinga. Ini di akhirat. Jangan difahami oleh ini bukan hasar, bukan hanya 7 golongan saja, tapi ada lagi haji menuju tempat jumroh, jamarot, tempat lontar. Itu jalan dan harus ba'da zuhur. Jumroh itu harus ba'da zuhur, tidak boleh sebelum zuhur. Habis sholat zuhur, berangkat. Panas. Kalau dari tenda ke tempat jumroh 3, tak ada tujuan, cuma semua kita tidak punya adalah menolong banyak orang di dunia. Lepaskan orang-orang dari kesulitan, di antara kesulitan-kesulitan di dunia. Apa akibatnya? Allah akan lepaskan orang itu dari kesulitan-kesulitan di akhirat nanti, terutama di padang mahsyar itu. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan.

akan dinaungi oleh Allah pada hari ketika tak ada naungan lain ketika itu kecuali naungan Allah. Salah satunya adalah rajulan tahaba fillah ijtama alaihi wa aftaraqa alaihi. Dua orang yang saling mencintai karena Allah. Cinta imani yang diaplikasikan dalam bentuk saling menolong, saling membantu, saling meringankan beban, saling melepaskan dari kesulitan, saling menutupi di akhiratnya nanti. Bahkan sebuah hadis sahih dalam beberapa lafaz yang berbeda diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, oleh Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tunsabu haulal arsh karasiyu yaumal qiyamah, akan disiapkan, ditegakkan di sekeliling arsh beberapa buah kursi pada hari kiamat. Dalam riwayat lain, manabir min nur, beberapa mimbar yang bercahaya. Alaiha qaumun, di atas mimbar atau kursi yang bercahaya itu ada satu kaum diduduki oleh beberapa orang tuh. Wujuhuhum nurun kal qamari lailatul badr, wajah mereka bercahaya seperti bulan pada malam purnama. Bercahaya itu karena bahagia. Kebahagiaan seorang kan terpancar pada apa? Pada ekspresi wajah, sumringah gitu. Ta'rifuhum fi wujuhihin nadratan naim, engkau mengenal mereka dalam wajahnya nadratan naim, cerahnya wajah mereka karena merasakan kenikmatan bahagia tuh. Wujuhum nurun, wajah mereka bercahaya sumringah. Walibasuhum nurun, pakaian mereka pun bercahaya. Laisu bil anbiya wala syuhada, mereka bukan para nabi, bukan para syuhada. Yaqbituhumun nabiyyuna wasyuhada wasolun, tapi para syuhada, para nabi, para syuhada dan orang-orang soleh merasa tertarik kepada kedudukan mereka. Itu di mana? Di padang mahsyar. Para sahabat sampai bertanya, qabita man haula'i ya Rasulullah, sifhum lana. Siapa mereka itu ya Rasul? Terangkan kepada mereka sifat-sifat mereka ini kepada, terangkan sifat-sifat mereka kepada kami ya Rasulullah. Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ternyata orang-orang itu adalah orang-orang yang memiliki 5 sifat yang menunjukkan hebatnya ukhuwah Islamiyah di kalangan mereka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, humul mutahabuna fillah wal mutajalisuna fillah wal mutanasihuna fillah wal mutazawiruna fillah wal mutanasiruna fillah. Mereka itu orang-orang yang memiliki 5 sifat. 5 sifat itu bukan hebatnya ibadah, tapi ukhuwah. Pertama, mereka orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Kedua, orang-orang yang saling bermajlis bergaul karena Allah. Ketiga, mereka orang-orang yang suka saling menasihati karena Allah. Keempat, mereka orang-orang yang saling berkunjung karena Allah. Dan yang kelima, mereka orang-orang yang saling menolong, membantu karena Allah. Coba lihat, 5-5-nya ini adalah wujud ukhuwah Islamiyah. Saling mencintai, saling bermajlis atau bergaul, saling menasihati, saling mengunjungi, saling menolong. Itu yang akan diberikan kursi-kursi istimewa di sekeliling arsy pada hari kiamat nanti. Saking hebatnya penderitaan saat itu bagi umumnya orang, Nabi SAW sampai menggambarkan dalam salah satu hadisnya.

Kata beliau, yajma'ullahu yawmal qiyamatil awwalina wal akhirin fi su'idin wahid fayasma'uhumud da'i wa yanfuduhul basar wa tadnu syams minhum. Allah akan mengumpulkan pada hari kiamat semua makhluk dari awal sampai akhir, dari mulai zaman Nabi Adam sampai nanti yang hidup pada hari kiamat, di sebuah padang yang sangat luas. Lalu ada yang menyeru dengan suara yang terdengar oleh semuanya, walaupun manusia mungkin triliunan ya, pasti jauh gitu, tapi suara penyeru itu didengar jelas baik oleh yang dekat ataupun oleh yang jauh dengan kadar pendengaran yang sama. Tidak ada yang samar-samar, tidak ada yang kecil, tapi sama semua mendengar dengan jelas. Wa tadnu syamsu minhum, matahari sangat ini saat itu amat sangat dekat. Terus fayablughu annasa minal gham wal karab ma la yatiqun. Lalu manusia satu mengalami penderitaan, keresahan yang tidak mampu mereka pikul. Fayaqulu ba'dun nas li ba'd, maka orang-orang saling berkata, ala tarawna ma antum fihi, ala tarawna ma qad balagakum, tidakkah kalian lihat apa yang kalian alami sekarang, tidakkah kalian lihat rasakan apa yang sedang kita rasakan sekarang, ala tanduruna ma yasma'u lakum ila rabbikum. Ini pokoknya mengeluh, kebayang. Jangankan di akhirat seperti itu, seperti yang saya gambarkan tadi, para jamaah haji ketika nunggu, aduh, saling teriak, oh cepat, cepat, cepat gitu. Ya askari, ya askari, bisurah, bisurah, bisurah, harik, harik, harik, emsi, emsi, emsi, kayak gitu lah. Cepat jalan, cepat jalan, cepat, ayo gerak, gerak, gerak, gerak gitu. Gimana semua orang macet gitu. Karena itulah maka semuanya merasakan penderitaan di akhirat nanti itu. Kita tidak ingin mengalami seperti itu. Kita ingin diselamatkan dari kondisi seperti itu. Yang harus kita lakukan adalah coba sesering mungkin, sebanyak mungkin, lepaskan orang dari kesulitan di dunia yang mampu kita lakukan. Dimulai dari orang terdekat di lingkungan kita. Kalau kalian nyantri di pondok seperti ini, tunjukkan ukhuwah Islamiyah kepada sesama. Al-jaza'u min jinsil amal. Jadi siapa yang menolong, Allah akan tolong. Siapa orang yang memudahkan urusan orang lain, Allah akan permudah urusan dia. Siapa orang yang menutup aib orang lain, Allah akan tutup aib dia. Dan seterusnya. Sebaliknya, siapa orang yang cuek, bahkan bukan cuek kepada kesulitan orang lain, malah memberi kesulitan kepada orang lain dalam bentuk membuli, dalam bentuk jahil. Ada gak santri yang jahil ke temannya? Disembunyikan barangnya, pulpennya, pas ke kelas liur dimarahi oleh guru, puas. Ada yang begitu? Ada yang begitu di sini? Nah, hati-hati. Dia mungkin tidak terbalas di dunia loh. Allah yang membalasnya dunia akhirat nanti. Orang itu akan dipersulit oleh Allah, diberikan masalah yang menyulitkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ingat, al-jaza'u min jinsil amal. Jadi orang yang membiarkan orang lain kesulitan, padahal dia bisa membantu, nanti Allah akan biarkan dia ketika mengalami kesulitan, tidak akan Allah bantu. Siapa yang menyulitkan urusan orang lain, Allah akan persulit urusan dia.
Ini berlaku umum, tidak hanya bagi para santri, terutama tuh apa para penguasa tuh dari level RT, RW, desa atau lurah, kecamatan, kabupaten atau kota. Itu salah satu tugas fungsi mereka kan mengurus urusan warganya, ngurus KTP, ngurus KK, ngurus SIM, ngurus paspor kalau di imigrasi, ngurus apa lagi lah, dan seterusnya. Permudah loh. Siapa yang mempersulit urusan warga yang menjadi tanggung jawab dirinya, nanti Allah akan persulit. Doa Nabi SAW, ya Allah, siapa saja orang yang engkau amanati untuk mengurus urusan umatku, fasyakko alaihim, lalu penguasa ini mempersulit urusan mereka, fasyuk alaihim, ya Allah, persulit lagi urusan mereka. Dan siapa orang yang diberikan amanah kekuasaan untuk mengurus umatku, lalu dia mempermudah urusan warganya, urusan rakyatnya, ya Allah, permudah lagi urusan dia. Doa Nabi SAW untuk para penguasa ini makbulu nanti, dipastikan dikabul oleh Allah. Siapa penguasa level apapun, baik level RT, RW, desa atau kelurahan, kecamatan atau kabupaten atau kota atau provinsi atau departemen yang dipimpin oleh menteri, apalagi presiden, kalau berupaya mempersulit kehidupan warganya, doa Nabi SAW, persulit urusan mereka, ya Allah. Siapa yang permudah, permudah urusan mereka, ya Allah. Semuanya berlaku loh. Tidak hanya bagi penguasa, juga bagi setiap individu warga. Siapa yang melepaskan seorang mukmin dari kesulitan dunia, Allah akan lepaskan dia dari kesulitan dunia akhirat. Siapa yang mempermudah orang lain dari kesulitan-kesulitan, Allah akan permudah. Begitu dan begitu seterusnya. Dari hadis ini kita mengetahui al-jaza'u min jinsil amal, balasan akan disesuaikan dengan jenis perbuatan. Itu pertama. Kedua, yang memberi balasan atas perbuatan kita adalah Allah, bukan orang yang kita tolong. Siapa orang yang melepaskan orang mukmin dari kesulitan, Allah akan lepaskan dia dari kesulitan dunia akhirat. Jadi yang memberi balasannya itu siapa? Allah, bukan orang itu. Karena itulah hadis ini mendorong kita untuk menolong sesama muslim secara ikhlas karena Allah, tidak berharap balasan dari orang yang kita tolong, tapi balasannya dari Allahu Azza wa Jalla. Pertama, tidak setiap orang bisa membalas perbuatan baik orang lain. Kedua, kalau toh bisa membalas, gak seberapa. Tapi kalau Allah pasti mampu membalas, dan begitu berikan balasan, balasan Allah luar biasa dunia sampai akhirat. Makanya ketika menolong orang lain, jangan dilihat siapa yang kita tolong, nanti bisa balas budi enggak. Jangan, ini orang kaya atau orang miskin. Jangan, tolong saja nanti Allah yang menolong kita. Lihat, salah satu di antara karakter orang mukmin ahli surga yang diceritakan oleh Allah di dalam surah Ad-Dahr. Apa nama lain dari surah Ad-Dahr? Al? Nama lain dari surah Ad-Dahr, Al? Hal ata alal insani hinum minad dahr lam yakun syai'am madkur. Surah apa ini? Ad-Dahr. Nama lain dari surah Ad-Dahr apa? Al-Insan.
Coba teruskan. Innal abroro yashrabuna min kasin kana mizajuha kafuru ainai yashrabu biha ibadullah la yufajjirunaha tafjira. Terus yufuna bin nadhar wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Terus wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskina wa yatima innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa wala syukur. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafur. Orang-orang yang abror, abror itu orang yang banyak berbuat kebaikan ketika di dunia. Yashrabuna min ka'sin, nah mereka itu akan minum dari sebuah gelas yang minumnya itu dicampur dengan kafur. Di surga loh ini, bukan kafur barus di sini, di dunia. Nah salah satu sifat orang mukmin calon ahli surga itu innama nut'imukum liwajhillah, kami memberi kepada kalian hanya liwajhillah untuk murah wajah Allah, la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami tidak menginginkan dari kalian baik balasan ataupun ucapan terima kasih. Enggak perlu ucapan terima kasih apalagi balasan, enggak. Karena yang kami harapkan dari pertolongan ini adalah balasan dari Allah Azza wa Jalla. Jadi al-jazaa'u min jinsil amal. Kalau orang mukmin pada umumnya diperintahkan untuk saling menolong, saling membantu dalam kebaikan, maka orang-orang yang belajar agama di lingkungan yang memang terdidik di atas agama seperti pesantren ini harus lebih lagi mengamalkan hal ini. Jalin persaudaraan, saling bantu, saling menolong dengan sesama santri. Jauhi saling benci, saling dengki, saling iri, saling memusuhi, saling mencelakakan, saling bully, saling menghina, saling merendahkan. Wajib dijauhi. Karena ini aplikasi dari Al-Quran dan hadis loh. Ingat kata Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam salah satu hadisnya, irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Sayangi, kasihi oleh kalian orang-orang yang ada di muka bumi, maka kalian akan dikasihi oleh Allah yang ada di langit. Al-jazaa'u min jinsil amal. Dalam hadis lain, wa innama yarhamullahu min ibadihi ruhama. Allah hanya akan menyayangi hamba-hambanya yang penyayang kepada sesama. Siapa yang menyayangi sesamanya, Allah akan sayangi dia. Siapa yang mencintai sesama manusia, Allah akan cintai dia. Siapa yang berbuat baik kepada sesama manusia, Allah akan berbuat baik kepada dia. Siapa orang yang membantu, menolong, meringankan, Allah akan bantu, Allah akan tolong, Allah akan ringankan beban dia. Lihat bagaimana karakter para sahabat. Kata Allah Azza wa Jalla, Muhammadur Rasulullah, walladzina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Muhammad itu utusan Allah. Orang-orang yang bersama dengan beliau itu para sahabatnya keras tegas kepada orang kafir, tapi saling menyayangi, saling mencintai di antara sama mereka. Maka

0: Ini ayat 53 alal mu'minin a'izzatin alal kafirin. Al-Maidah 54. Hei orang-orang yang beriman, siapa di antara kalian yang murtad dari agama Allah? Allah akan mendatangkan kaum pengganti. Kaum pengganti itu mencintai Allah, Allah pun mencintai mereka. Nah, orang-orang mukmin selain sahabat Nabi, adillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafir. Mereka itu saling merendahkan hati, santun, lembut, menyayangi, mencintai sesama mereka, tapi gagah kepada orang-orang kafir, tegas dan keras kepada orang-orang kafir. Lihat, setiap kali Allah menerangkan karakter orang mukmin sejak dari kalangan sahabat sampai seterusnya, selalu ada keterangan seorang mukmin adalah mencintai mukmin yang lainnya, menyayangi mukmin yang lainnya, dan diaplikasikan dalam bentuk memperhatikan, mempedulikan, menolong, membantu, meringankan urusan, melepaskan mereka dari kesulitan. Apa akibatnya? Allah akan balas mereka dengan perbuatan yang sama. Jadi kalau kalian ingin dipermudah segala urusan, ingin diringankan segala beban, ingin lepas dari semua kesulitan, cobalah kita berbuat hal itu kepada teman kita. Bantu teman kita yang kesulitan, tolong kawan kita yang butuh pertolongan, ringankan beban yang diderita oleh kawan kita, tutup aib-aib kawan kita, dan tunjukkan perhatian, kepedulian, kasih sayang dan cinta kepada mereka. Maka yang akan membalas kepada perbuatan kita siapa? Allah Azza wa Jalla. Allah akan menyayangi kita, mencintai kita, menolong kita, membantu kita, memberikan solusi kepada masalah kita, memudahkan urusan kita, melepaskan kita dari beragam kesulitan. Al-jaza'u min jinsil amal. Ya, ini adalah perintah Allah kepada umumnya kaum muslimin. Dan orang yang harus mewujudkan hal ini pertama kali adalah orang yang mempelajari agama ini secara serius, secara khusus. Dan orang-orang yang belajar agama ini ya para santri di pondok pesantren. Kalau di luar pondok pesantren terpecah, mereka cuma ngaji mungkin seminggu sekali, seminggu dua kali, sekali ngaji juga sejam dua jam. Kalau para santri kan sehari-hari, sehari berapa jam itu? Ingat, ilmu dicari, difahami, dihafalkan untuk diamalkan, bukan sekedar untuk pengetahuan semata-mata, ya. Inilah materi kita tentang saling menolong dan saling membantu. Cukup ya, sampai di sini saja. Dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam.
1: Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan kepada Al-Ustaz Abu Ahir As-Sunawi Hafizullah Ta'ala atas nasihat dan faedah ilmu yang telah beliau sampaikan. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberkahi ilmu beliau dan menjadikan apa yang telah kita dengarkan bermanfaat bagi kita semua. Baik, Ustaz, izin bertanya, ini ada dari selembar kertas. Jikalau seorang pengajar membawa anaknya atau balita pada saat kegiatan belajar mengajar berlangsung, itu gimana Ustaz kalau ditinjau dari sisi aturan Diknas atau Kemenag dan dari sisi syariat hak

0: kewajiban atau fikih muamalah. Karena kami orang tua, tahunya guru biasanya tidak membawa anak pada saat KBM. Syukran.
1: Jadi yang bawa anak itu gurunya, bukan jamaah, bukan murid. Baik, barakallahu fiik. Ada guru mungkin punya anak balita, ditinggal di rumah gak ada yang ngasuh, ditinggal sendirian masa gitu ya. Akhirnya dibawa, dibawa ke kelas, boleh apa tidak? Kalau aturan Kemenag atau Diknas saya tidak tahu ya. Coba tanya ke orang Kemenag atau Diknas. Bagaimana secara syar'i? Ya tidak boleh lah. Terus gimana tuh anaknya? Kenapa? Karena dia memiliki kewajiban kepada muridnya, dan dia dibayar untuk itu. Kewajiban mengajar. Kalau kewajiban mengajarnya terhalang oleh anak yang dibawanya, anaknya menangis, anaknya rewel, anaknya pengen nyusu dan seterusnya, akhirnya kalau dibiarkan nangis, mengganggu enggak? Mengganggu. Maka berarti dia mengurangi atau tidak menunaikan hak dari murid-murid dan orang tua yang menyekolahkan anaknya ke sana. Jangan. Terus solusinya gimana? Yaitu bisa dibicarakan dengan pihak sekolah tempat dia bekerja. Bilang, saya gak mungkin tinggalin anak saya, gak ada yang ngurus, suami saya kerja, di rumah gak ada siapa-siapa, gak mungkin ditinggal, anaknya harus dibawa. Umpamanya nanti pihak guru menyediakan tenaga khusus untuk ngurus anaknya selama selama ngajar atau gimana sajalah. Itu anak guru-guru TK di beberapa sekolah, seperti di saya ada sekolah TK, madrasah, guru-gurunya punya anak-anak kecil. Anak-anaknya itu dititipkan ke ahwat yang khusus ngasuh mereka. Jadi tidak tantrum. Jadi tidak apa? Tidak mengganggu proses belajar mengajar, ada yang ngasuh. Itu paling solusinya begitu ya. Saya tidak tahu ketetapan dari Kemenag atau dari Diknas bagaimana, wallahu a'lam ya. Ada pertanyaan dari penanya TikTok dalam kurung kin, ya kinya apa? Pertanyaannya, ini mah curhat, berdosakah kalau istri? Di hadapan saya para santri yang masih ABG, remaja, belum menikah. Berdosakah kalau seorang istri masih belum bisa melupakan kezoliman suami sepanjang pernikahan selama suaminya masih hidup? Sebelum meninggal suaminya baru minta maaf dan menyesal. Sayang tidak disebutkan bentuk kezaliman suaminya kayak apa. Mungkin KDRT, tidak menunaikan kewajiban, tidak menunaikan hak istrinya, mungkin begitu ya. Lalu istrinya mati, suaminya menyesal dan minta maaf gitu. Taib, barakallahu fiik. Boleh enggak tidak memaafkan kesalahan orang? Hukum memberi maaf adalah sunnah. Apabila ditunaikan berpahala. Dan itu termasuk ciri orang yang bertakwa. Allah berfirman, wal kadzimina ghaidha wal afina aninnas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang bertakwa orang yang menahan amarahnya, orang yang memaafkan kesalahan.

0: Tahan manusia. Allah juga merintahkan khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Jadilah kamu pemaaf. Ini perintah Allah. Tapi perintah ini hukumnya apa? Sunnah. Dan siapa yang memberi maaf, Allah akan angkat kemuliaannya. Nabi SAW menyatakan, mazadal amdu bi'afihi illa izzan. Tidaklah bertambah seorang hamba dengan maaf yang diberikan kepada orang lain kecuali nambah kemuliaan. Jadi memberi maaf itu sangat dianjurkan dan termasuk ciri orang bertakwa. Tapi para ulama termasuk Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Syekh Al-Utsaimin rahimahullah menyatakan bahwa memberi maaf baru sunnah kalau maslahat. Yang wajibnya itu maslahat apa tidak? Kalau memberi maaf maslahat, maafkan, maka dapat pahala besar. Tapi kalau memberi maaf tidak maslahat bahkan madarat, maka tidak boleh memberi maaf. Karena Allah mengqayyid atau membatasi memberi maaf dengan maslahat. Kalau memberi maaf tidak maslahat, tidak boleh memaafkan. Contoh, ada orang zalim. Kalau diberi maaf, bukan tobat, bukannya berhenti, malah tambah jahat, tambah arogan. Dengan mengatakan, tuh saya emang gak minta maaf, gak apa. Mereka memberi maaf, tidak ada yang berani membalas. Akhirnya apa? Dia tambah jahat, tambah jahat. Maka tidak boleh dimaafkan. Tuntut dia secara hukum biar jera. Kalau toh tidak jera, minimal selama diproses hukum, selama ditahan, dia tidak bisa berbuat jahat lagi ke orang lain. Jadi hukum memberi maaf sunnah. Kalau memberi maaf maslahat, yang diberi maafnya tobat, malu, berhenti, maafkan. Tapi kalau memberi maaf tambah arogan, tambah jahat, tambah zalim, enggak boleh dimaafkan karena memberi maaf hanya memberi madarat semata-mata, ya. Wallahu a'lam bissawab. Lagi.
1: Jazakallahu khairan kepada Ustaz atas jawaban, semoga bisa memberikan manfaat kepada kita semuanya. Baik, ini ada pertanyaan berikutnya. Bagaimana nasihat untuk kami orang tua yang lebih suka menulis status WA jika ada hal-hal yang perlu ditanyakan tentang hal-hal yang terjadi di sekolah yang perlu dikomunikasikan dibanding bertanya langsung kepada wali kelas, pihak sekolah atau pihak yang terkait dan bisa menjawab. Padahal pihak sekolah ternyata tidak menutup pintu komunikasi, menerima saran dan kritik sehingga terjadi salah paham dan situasi yang kurang nyaman. Mohon nasihati kami sebagai orang tua, juga sebagai guru dan sekolahnya. Demikian Ustaz.
0: Baik, barakallahu fiik. Ada orang tua ketika ada masalah, anaknya mengalami masalah di sekolah, maka itu adalah masalah antara dua pihak, orang tua dan anaknya di satu pihak dan pihak sekolah, dan itu aib. Komunikasikan saja, datang ke sekolah, ke gurunya, ke BP atau ke kepala sekolahnya. Insya Allah terselesaikan tanpa diketahui atau menyebarnya keburukan atau aib tentang apa yang terjadi di sekolah itu. Kalau ternyata guru tidak memuaskan, BP tidak memuaskan, bahkan kepala sekolah juga tidak memberikan solusi yang memuaskan, laporkan kepada atasan dari kepala sekolah itu. Siapa atasannya? Kalau sebuah yayasan, ada pengurus yayasan, ada pembina, ada penasihat. laporkan ke penasihat atau ke pembinanya. Nanti pembinanya yang akan menegur kepala sekolahnya atau guru-gurunya, minimal mengadakan pembinaan. Bisa begitu. Adapun kalau umpamanya ke gurunya, ke kepala sekolahnya tidak dikomunikasikan sehingga tidak ada solusi, dia curhat di media sosial. Dia menuliskan itu di status WA-nya, di Instagram-nya, di Facebook-nya, di TikTok-nya, di semua media sosial dia. Kepala sekolah, pihak sekolah enggak tahu, nanti orang menyebar, oh sekolah ini buruk, seburuk yang digambarkan. Solusi tidak ada, fitnahnya menyebar. Itu sama dengan membuka aib. Kalau membuka aib perorangan sudah haram, apalagi membuka aib sebuah komunitas, sebuah sistem, sebuah lembaga. Karena pertama ini akan menebar fitnah, kedua tidak memberi solusi, yang ketiga menebar kebencian dan nama baik, mencoreng nama baik. Padahal ada padahalnya. Masalah yang dicurhatkan di media sosial itu tidak segawat yang digambarkan. Dan ketika dikomunikasikan seketika beres gitu ya. Maka pertama nih, nasihat bagi para orang tua wali yang menyekolahkan anaknya di sebuah lembaga pendidikan. Kalau anaknya mengalami masalah, jangan dulu disebar-sebar ke pihak luar. Menyebarkannya adalah menebar fitnah, mengungkap aib yang belum tentu sebagai aib sebenarnya. Mungkin ada kesalahpahaman. Kalau toh benar aib, tutup dulu. Tadi disebutkan man satara musliman satarahullah. Siapa orang yang menutup aib seorang muslim, nanti Allah akan tutup aib dia. Salah satu di antara akhlak baik seorang muslim adalah satir. Nabi SAW menyatakan innallaha hayyun satirun yuhibbul haya wassatir. Allah itu maha pemalu dan maha penutup. Allah mencintai sifat pemalu dan sifat penutup. Maksud maha penutup itu menutupi aib-aib dan kesalahan orang. Oleh Allah ditutup, dirahasiakan, tidak dibongkar. Dan Allah mencintai sifat penutup. Maksudnya menutupi aib orang. Kalau kita mengetahui aib orang, jangan sampai tercetus dari mulut kita tentang aib orang itu. Ketika tercetus itu namanya apa? Ghibah. Dan juga dosanya besar. Kalau ke seorang, kalau gibahnya ke sebuah lembaga itu menyangkut banyak orang itu, maka dosanya lebih besar. Wala yaghtab ba'dukum ba'dhu. Jangan saling menggibahi satu sama lain, ya. Jadi akhlak yang baik tutup aib orang, apalagi aib lembaga. Jadi pertama yang harus dilakukan oleh para orang tua wali, kalau ada masalah yang dialami oleh anak di sekolah, komunikasikan dengan guru. Dengan guru tak memuaskan, ke atasannya, dengan BP. BP-nya tidak memuaskan, ke kepala sekolah. Kepala sekolah lebih nyebelin, coba ke atasnya. Ke pembina atau ke pengawas atau ke penasihat dari sekolah itu, ya. Kalau ternyata sampai mentok gak memuaskan juga, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, sabarkan anak di lingkungan itu. Kemungkinan kedua, soka pindah ke sekolah lain yang menurut kita tidak ada masalah. Dan dijamin tak ada sekolah yang tak bermasalah. Pindah ke sekolah lain, sama pindah lagi atuh. Anak teh jadi berpindah-pindah, nah itu buruk bagi psikis si anak, ya. Jadi para orang tua jangan langsung menggibahi sekolah itu. Itu pertama. Kedua, untuk para guru. Pertama, tunaikan hak-hak anak dan orang tua wali. Orang tua itu membayar mahal menyekolahkan anak di sekolah kita, tunaikan secara maksimal. Kedua, kalau ada masalah, tangani secara bijak. Ketiga, kalau ada komplain dari orang tua, terima komplain itu dengan lapang dada, tanpa emosi. Cari solusi yang sifatnya win-win solution. Kalau dua anak bertengkar, nanti orang tua datang dua-duanya. Jangan sampai orang tua garlut. Orang tua garlut, anak lama sudah main-main lagi. Ada yang begitu? Ada. Coba tangani secara bijak. Penuhi hak-hak orang tua yang ingin menyampaikan komplain kepada kita, ya. Itu kalau dua-duanya, kedua belah pihak, insya Allah legawa, berlapang dada dalam menyelesaikan masalah, insya Allah Allah akan kasih solusi. Wallahu a'lam. Terakhir ya.
1: Nah, jazakallah khairan, Ustaz. Baik.

0: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa Ustaz yang bertanya, nama anak Al-Furosiul Ilmi dari kelas 12. Ustaz, apakah dalam tema tolong menolong ini khusus hanya untuk muslim saja yang diberi ganjaran oleh Allah, atau ketika kita menolong orang non muslim apakah diberi ganjaran juga oleh Allah atau enggak Ustaz? Syukur Ustaz.
1: Baik, barakallahu fiik. Apakah saling menolong itu hanya sesama muslim saja? Iya, pertama nas-nas tadi untuk sesama muslim. Kedua, bagaimana kalau non-muslim? Non-muslim manusia apa bukan? Manusia makhluk Allah apa bukan? Makhluk. Wajib kita tolong selama non muslim itu tidak memerangi kita, tidak mengusir kita dari negeri tempat tinggal kita. Wajib kita tolong, wajib kita berbuat baik. Lihat Al-Quran surah Al-Mumtahanah. Saya yakin kebanyakan kalian di sini sudah hafal ayat ini. Allah menyatakan la yanhakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri-negeri kalian. Jadi boleh, bukan boleh tapi bagus. Di Madinah Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah penduduk Madinah semua muslim? Tidak ada Yahudi, ada Nasrani. Beliau berbuat baik, ya berbuat baik kepada mereka. Padahal mereka tidak sedang mengalami kesulitan. Apalagi kalau mereka sedang mengalami kesulitan dan kita bisa membantu, bantu walaupun dia bukan Islam. Kalau ada orang jatuh kecelakaan, kita gak perlu tanya agamamu apa. Oh anu bukan muslim, ah biar payah oke. Ah jangan, bantu, tolong. Jangankan orang, binatang ada agamanya enggak? Enggak ada agamanya. Terus najis seperti Gogog, Kaleb, kelaparan atau kehausan mau mati, jangan mentang-mentang najis biar mati aja. Jangan, tolong dia, selamatkan dia. Maka menyelamatkan binatang najis dalam posisi terdesak dia mau mati, lalu kita tolong, itu bisa terampuni semua dosa kita. Kalian pernah mendengar kisah seorang wanita pelacur yang menolong anjing yang kehausan? Iya. Wanita itu kehausan yang sangat gitu. Menemukan sumur, tapi sumur itu harus turun. Dia turun, lek-lek-lek-lek minum. Setelah puas, dengan susah payah dia naik. Di atas ada anjing yang sangat amat kehausan, menjilati batu-batu gitu. Wanita pelacur ahli maksiat ini kasihan, dia turun dengan susah payah. Ngambil airnya juga sepatunya tek digigit gitu. Sambil ngegigit dia susah payah ke atas. Setelah sampai di atas diberikan air itu ke anjing itu selamat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah mengampuni dosa-dosa zina perempuan tersebut. Tapi ini tidak boleh menjadi dalil memberi makan atau minum anjing itu bisa menghapus dosa zina. Enggak. Ada wanita pezina malamnya berzina, besoknya pagi mencari anjing. Terhapus sudah. Enggak. Beda situasi. pertama wanita pezina tadi ikhlas, tulus, tidak mengharapkan apapun. Kedua,

0: kondisi anjingnya itu darurat, mau mati itu. Kalau gak dikasih minum, mati itu. Ketiga, berupaya dengan susah payah. Nah, turunnya susah, naiknya lebih susah. Karena tiga kondisi ini, pertama ya, ikhlas karena Allah. Yang kedua, kondisi anjingnya mau mati. Ketiga, menolongnya dengan susah payah. Adapun kalau sekarang wanita malamnya berzina, besoknya nyari anjing, pertama anjing yang diberi makan sedang kelaparan, tidak? Tidak. Kedua, susah payah apa tidak? Tidak ya. Maka gak bisa disamakan, tidak bisa menghapus dosa seperti itu. Nah, kalau menolong anjing saja dalam tiga kondisi seperti ini bisa menghapus dosa-dosa, apalagi menolong orang walaupun orang kafir. Orang kafir kehausan atau kelaparan atau sangat butuh pertolongan, kecelakaan. Jangan ditanya apa agamamu. Pas kecelakaan, wah dia umpama pingsan atau terluka berat, lihat ada salib, ah biarkan. Jangan, gotong saja. Walaupun dia perempuan, kita laki-laki gak ada orang lain, gotong saja, ah, haram. Itu darurat itu, gotong. Bawa ke rumah sakit, jangan dulu ditanya apa agamanya. Masuk ke rumah sakit, nih KTP saya, tolong orang-orang ini. Nah, walaupun dia bukan muslim, itu lebih besar pahalanya daripada menolong anjing tadi. Apalagi kalau menolong sesama muslim, jauh lebih besar lagi ya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Cukup ya sampai di sini. Insyaallah kita akan jumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
2: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
3: Tilawatun murattalah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
4: بسم الله الرحمن الرحيم

Ikhwatul iman, a'azani Allah wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk salat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allahu

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Hafalkan doa ini.
2: Ud'uni astajib lakum. Doanya bagus untuk kita hafal. Terlebih bagi yang sering bepergian, musafir. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Ini doa yang sangat bagus.

0: Ya Allah, kami jadikan engkau berada di hadapan mereka. Jadi mereka itu berhadapan dengan engkau, bukan dengan aku, bukan dengan kami. Dan kami berlindung kepada engkau dari kejahatan mereka.
1: Bagaimana menyikapi dunia? Tadi kita sudah sebutkan.

Imran. Kayak enggak salah Al-Isra ini jemaah. Nah, Allah mengatakan man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Ya, di surat Al-Isra. Allah mengatakan barang siapa yang berambisi dunia, kita akan berikan bagi dia ma nasha'u liman nurid. Apa yang kita kehendaki bagi orang yang kita maui. Jadi kalau ada orang ambisinya dunia, enggak harus dia jadi kaya dulu, jemaah. Kita ngelihat ada orang ambisi dunia miskin. Ada orang masya Allah, mungkin dia naik motor tahun 90, tapi dalam diri dia, dia ingin 250 juta. Ambisinya dunia. Enggak ada dalam benaknya ingin berangkat haji, ingin berangkat umrah. Dunia yang dia inginkan. Tapi dia tidak harus mendapatkan apa yang dia inginkan. Tapi Allah akan kasih bagi orang yang Allah kehendaki. Thumma ja'alna lahu jahannam yaslaha madhmuman madhura. Kemudian kami jadikan bagi dia neraka jahannam yang akan dia masuki. Dalam kondisi dia terhina. Dalam kondisi dia susah di sana. Kenapa? Karena ambisinya dunia. Sebagian orang ibadah tapi cari dunia. Cari pujian orang. Yang dia inginkan ketenaran, popularitas. Ya Allah kasih. Waman aradal akhirah. Barang siapa yang ambisinya akhirat. Jadi yang dia cari akhirat. Dia bekerja punya 10 perusahaan. Dia memiliki ladang sawit 40 ribu hektar. Tapi dia cari akhirat. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةِ وَسَعَى لَهَا سَعْيَةِ وَهُوَ مُؤْمِنِ. Dan dia berusaha. Jadi orang cari akhirat bukan diam aja. Bukan berarti orang miskin, oh dia cari akhirat. Bukan, jemaah. Bisa jadi itu orang kaya raya. Rumah walet. Banyak dia bangun rumah walet. Istri dan anak. Biar orang ngomong apa. Cuma anda minta. Wasa'ala. Jadi gak bisa antum protes. Kenapa ya ini orang Ustaz? Wallah orang gak benar Ustaz. Allah yang kasih. Orang yang berangkat haji. Karena dia sedang mencalonkan diri. Untuk menjadi caleg. Untuk menjadi seorang pejabat. Dia ingin ketika kampanye ada ha. Dinamanya. Mungkin. Orang beribadah cari dunia mungkin. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Man kanati dunya hamma," barang siapa yang ambisinya dunia. Ja'alallahu faqrahu baina ainihi. Allah jadikan kefakiran itu di depan matanya seperti kacamata, antum pakai kacamata. Bangun tidur dipakai lagi. Mau tidur mungkin dilepaskan, tapi terus dia pakai kemana-mana dia pakai itu kacamata. Kacamata kefakiran. Allah jadikan kefakiran itu di hadapan dia. Wasyattata alaihi syamla. Urusannya dicerai-beraikan. Maka kadangkala jemaah, susah orang-orang yang ambisinya dunia itu untuk datang ke majelis taklim. Dulu ana berpikir orang itu kalau sudah sukses dunianya, maka tinggal mencari akhiratnya. Dia bisa di soft pertama. Alhamdulillah Ustaz, anda punya usaha, sudah ada manajernya, tinggal tiap bulan laporan sama anda, seharusnya dia sudah lebih fokus ibadah. Tapi ternyata urusannya Allah cerai-beraikan karena ambisinya dunia. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu. Dunia tidak datang kecuali sesuai dengan yang Allah takdirkan buat dia. Subhanallah jemaah. Orang kalau ambisi dunia itu kadang-kadang enggak bisa kumpul sama keluarga. Ada orang yang biasa-biasa tiap hari bisa kumpul sama keluarganya. Duduk makan bersama. Karena dia tidak terlalu terbebani dengan dunianya. Wa man kanatil akhirah hamma. Barang siapa yang ambisinya akhirat. Dia keluar dari rumahnya bekerja. Dia membuka usaha. Dia membangun pabrik mungkin. Tapi ambisi dia akhirat. Ja'alallahu ghinahu fi qalbih. Allah jadikan kekayaan itu

0: غناه في قلبه. Dia itu jadi orang kaya.
1: طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Kepada para hadirin ataupun para pemirsa sekalian rahimani Allah wa iyyakum, saya ingin coba menekankan satu hal ya terkait semangat dalam mempelajari Al-Qur'anul Karim. Semangat dalam mempelajari Al-Qur'anul Karim itu tidak hanya berusaha untuk memiliki kualitas bacaan yang baik ya, tidak hanya berusaha untuk memiliki kualitas bacaan yang baik. Tidak juga hanya sekedar, kemudian tentu saja puncaknya adalah kita kemudian mengamalkan ya, lebih daripada itu mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim, baik dari hukum-hukum, kemudian merenungkan setiap kisah-kisah yang ada ataupun yang lainnya ya. Nah, semua itu kita lakukan adalah tentu saja karena salah satu sebabnya atau salah satu yang melandasinya adalah atas dasar kecintaan kita kepada Al-Qur'anul Karim, kecintaan kita kepada agama ya, secara khusus atau secara umumnya. Secara khusus adalah atas dasar cinta kita kepada Al-Qur'anul Karim. Maka salah satu bukti nyata ya, sebetulnya sebutkan, saya lupa, oleh beberapa masyayikh atau para guru, salah satu kecintaan atau salah satu bukti nyata kecintaan kita kepada Al-Qur'anul Karim adalah dengan kita berusaha menghafalkan Al-Qur'an. Betapa banyak ya orang sebetulnya yang secara kemampuan membaca Al-Qur'an itu baik ya, tapi dia terhalang ya untuk mengembangkan dirinya sendiri karena memang tidak memiliki hafalan yang banyak ya. Dan dia tidak mau berusaha untuk menghafalkan Al-Qur'an ya. Di samping itu yang paling sebetulnya yang paling menyedihkan ya, atau yang membuat kita itu harusnya tergugah adalah kalau bukan kita sebagai kaum muslimin yang menghafalkan Al-Qur'an ya, maka siapa lagi? Terlebih sebagian di antara kita mungkin ya seringkali mengaku sebagai orang yang tentu saja berpegang teguh terhadap Al-Qur'an dan sunnah Nabi alaihi salatu wasalam. Kalau orang-orang yang mengaku seringkali memproklamirkan mereka itu betul-betul bersemangat dalam memegang teguh Al-Quran dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam saja malas untuk menghafalkan Al-Quran, maka siapa lagi? Siapa lagi yang akan menghafalkan Al-Quran? Ya, apakah menunggu orang-orang khawarij itu yang menghafalkan Al-Quran? Apakah kita rela mereka lebih mahir dalam membaca Al-Quran, lebih jago, lebih hebat dalam menghafalkan Al-Quran dibanding kita yang mengaku ahlu sunnah wal jamaah ya, yang mengaku orang yang paling berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah? Apakah rela kita seperti itu? Maka tentu saja salah satu kecintaan, salah satu bentuk kecintaan kita kepada Al-Quran adalah berusaha menghafalkannya. Nah, jangan sampai kita lebih hebat dalam menghafalkan Al-Quran daripada orang-orang khawarij tersebut yang kemudian berlandaskan diri dengan Al-Quran untuk menghalalkan apa? Misalnya membunuh diri seperti yang terjadi. Tentu saja ini adalah sebuah kesalahan yang sangat fatal dalam memahami Al-Quran ataupun sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, kalau ditanya kemudian mereka ternyata hafal Al-Quran dengan baik. Nah, ini bisa menjadi senjata, ya, menjadi bumerang bagi kaum muslimin. Ya. Maka ya ini menjadi sebetulnya pecut bagi kita semua untuk betul-betul berusaha ya, setiap muslim harusnya ya. Memang tidak wajib ya, tapi di antara bukti yang cukup nyata kita cinta terhadap Al-Qur'anul Karim, maka berusahalah untuk menghafalkannya ya. Jadi sebagian orang hanya bersemangat di mulutnya saja ya, di mulutnya saja saya cinta kepada Al-Qur'an. Saya adalah orang-orang yang mudah-mudahan termasuk orang-orang yang berpegang teguh terhadap Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, tapi betul-betul malas menghafal Al-Quran. Malas ya, kita bukan katakan tidak mau, tapi memang malas ya. Malas menghafal Al-Quran. Ini agak repot ya. Jadi siapa lagi kalau bukan kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah yang akan menghafalkan Al-Quran ya. Kalau kita malas, maka ingatlah bahwa orang-orang khawarij ya, orang-orang yang berfaham tidak benar terhadap Al-Quranul Karim, mereka sangat bersemangat untuk menghafalkan Al-Quranul Karim. Maka jangan sampai kita kalah daripada mereka. Itu saja mungkin yang bisa.

0: disampaikan. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Sallallahu ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, saudara-saudariku yang dirahmati Allah. Sering kita dengar dari kalangan orang awam di dalam prinsip mencari harta, mencari yang haram aja susah, apalagi yang halal. Sehingga di dalam mencari harta, menghalalkan segala cara, tidak memiliki tujuan yang mulia, bahkan kecenderungannya, makan bukan untuk hidup, tetapi hidup hanya untuk makan. Mereka itu yang digambarkan oleh Rasulullah SAW, di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Hibban di dalam sahihnya. Innallaha yubghidu kulla ja'darin jawad sakhbin bil aswar jifan bil layli wa himan bin nahar alimin bi amri dunya wa jahil amri al-akhirah. Sesungguhnya Allah itu sangat benci orang yang dungu lagi kasar, karena rendah ilmunya dan pada akhirnya jeblok akhlak. Tandanya suka teriak-teriak di pasar. Sakhabil aswaq. Tanda ikutnya, fanin bil lail, bangkai pada waktu malam hari. Kerjaannya hanya tidur, kerjaannya hanya memuaskan kenikmatan tuh. Wahimarin bin nar, dan kedai di siang hari. Utama dan pertama di dalam benak taknya dia hanyalah duit, dan segala sesuatu dinilai dengan uang, dan apapun kalau tidak menghasilkan uang maka tidak akan disayang. Walimin bi amri dunia, sealim di dalam masalah urusan dunia, wajahirin bi amri akhirat, sangat alim di dalam masalah urusan akhirat. Artinya saat diajak bicara peluang tentang masalah ekonomi, tentang masalah-masalah yang terkait dengan bisnis, sikap, bahkan konsentrasi dan fokus serta khusyuk. Akan tetapi saat diajak bicara masalah soal agama, diajak untuk mempelajari din, datang ke masjid untuk sholat, untuk mendekat kepada ulama, ogah-ogahannya setelah mati. Kaum muslimin wal muslimah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebetulnya, tidak ada sesuatu yang tidak mendapat rizki. Wa min dabatin fil ardi illa Allahi rizquha. Tidaklah ada sesuatu yang melata muka bumi, baik yang kecil, yang tidak kita lihat bisa panca indera kita, yang besar, bahkan kita yang dikatakan oleh Allah, وَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, aku telah beriakan anak-anak. Pastilah kita dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dari mulai ciptaannya aja Allah mengatakan لَقَدْ خَلَقَ الْإِنْسَانِ لِأَحْسَنِ تَقْوِيمٍ, suh aku telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sangat baik, yang sangat ideal.

0: semuanya kepadamu. Kita jamaah, sama atasan kita begitu taat. Sama bos kita nurut. Semua aturan kita jalankan. Tapi aturan Allah Azza wa Jal sering kita tawar-tawar. Kalau dikasih tahu, Mas, ini lo perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa pertanyaannya? Ustaz, perintah itu kan ada yang wajib, ada yang sunnah. Ini masuk sunnah apa wajib? Sunnah. Oh ya. Kalau sunnah ya anak tinggalkan. Yang sunnah ditinggalkan, yang makruh dikerjakan. Maka Allah katakan, apa yang menyebabkan kau terpedaya? Terus berbuat dosa. Padahal peringatan-peringatan Allah telah datang kepadamu. Kematian peringatan Allah. Berulang kali kita melihat fulan mati, fulan mati, fulan mati. Bapak kita mati, kakek kita mati. Sebagian kita mengantarkan itu jenazah ke kuburan. Tapi gak sadar-sadar. Pulang dari kuburan, bahkan di kuburan jamaah kadangkala orang itu bergurau. Lagi ngubur jenazah, saling dorong. Ya opo le awakmu sing mati. Wah, ketawa-ketawa. Ya. Mungkin inti duluan yang mati bukan ana. Wallahi jamaah. Pemandangan seperti itu benar-benar yang Allah katakan, "Ma gharraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adala." Allah yang menciptakan engkau, yang menyempurnakan dirimu. Antum lihat ciptaan Allah begitu sempurnanya. Allah kasih gigi sama antum. Kenapa gigi itu tidak seperti kuku jemaah? Kira-kira kalau gigi antum seperti kuku, tumbuh terus jemaah. Bayangkan antum pagi-pagi enggak bisa mingkem jemaah. Kenapa? Belum dipotong gigi. Allah subhanallah. Sempurna Allah menciptakan kita. Pernah antum memotong alis antum? Kayaknya kepanjangan nih. Allah jadikan bulu alis tidak seperti. Gimana kalau alis itu seperti rambut kita? Allah menciptakan kita sempurna. Allah memberikan segala fasilitas sama kita. Kita lihat sebagian orang langkah kakinya itu ke lapangan bola. Langkah kakinya ikut lomba lari. Dengar azan. Hayya ala sholat. Jaraknya cuma 50 meter dari rumahnya. Gak sampai ke masjid langkah kakinya. Gak ke masjid. Ya itu Ustaz. Belum dapat hidayah Pak Ustaz. Kuat langkah kakinya. Tapi ternyata tidak untuk ke rumah Allah Azza wa Jalla. Tidak untuk datang pengajian. Sebagian manusia sepanjang hidupnya tidak pernah bertanya sekalipun pertanyaan urusan agama. Gak pernah. Datang pengajian gak pernah. Mungkin datang Jumatan telat juga. Ini yang Allah katakan, gak sadar engkau. Sama bosnya bayangkan, kalau sama bos dikasih fasilitas rumah, dikasih mobil, dikawinkan, dikasih gaji yang besar, yakin dia akan taat sama bos. Tapi sama Allah, yang Allah katakan, fi ayyi suratin ma syaa'a rakkabak. Allah Azza wa Jal menciptakan engkau dalam rupa yang sempurna.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah. Ikhwatul iman, a'azani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat Isya bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allahu

أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
2: Hafalkan doa ini.
3: Ud'uni astajib lakum.
4: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun berdoa kepada Allah azza wa jalla agar mati dalam keadaan bebas atau tidak terpengaruh oleh fitnah. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa idza aradta bi'ibadika fitnatan faqbidni ilaika ghairu maftunin. Bagus, doa ini dihafal. Kemudian diamalkan. Aku meminta kepadamu hidayah untuk bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik. Watarkal munkarat. Dan minta hidayah agar bisa meninggalkan seluruh yang mungkar. Wahubbal masakin. Dan minta hidayah untuk mencintai orang-orang miskin. Wa idza aradta bi ibadika fitnatan, dan kalau engkau menghendaki fitnah terhadap hamba-hambamu, menghendaki di sini maknanya apa? Mentakdirkan, menetapkan fitnah bagi hamba-hambamu, faqbidni ilaika ghairu maftunin, maka cabut nyawaku kepadamu dalam keadaan aku tidak terfitnah dengan fitnah itu.
5: Bagaimana caranya agar bisa khusyuk? Ada dua hal yang kita bahas, ikhtiar di dalam sholat dan ikhtiar di luar sholat, baik sebelum ataupun setelah sholat. Pertama, ikhtiar di luar sholat, sebelum sholat. Jadi kekhusyuan di dalam sholat harus diikhtiarkan seumur hidup, walaupun kita di luar sholat. Gimana caranya? Pertama, jadikan cita-cita hidup kita hanya akhirat, bukan dunia. Yang kita kejar akhirat. Siapa yang demikian, Allah fokuskan pikiran kita, termasuk al-khusyukkan sholat kita. Kata Nabi SAW, mangkanati dunya hammahu farraqallahu amrahu. Siapa orang yang menjadikan dunia sebagai cita-citanya, Allah cerai-beraikan urusannya. Tidak fokus, ingat kesana kemari, banyak pikiran, stres. Nah, terus sebaliknya, kalimat, beberapa kalimat setelah itu, mangkanatil akhirah hammahu jamma'allahu amrahu. Terus, wa ja'alal ghina fi qalbihi. Terus, wa ya'tihi dunya wa hiya raghimah. Siapa orang yang menjadikan akhirat sebagai cita-citanya, Allah fokuskan urusan menjadi satu saja. Fokusnya akhirat, semua urusan dunia langsung difokuskan ke akhirat. Sehingga jadi manfaat, apalagi lagi sholat. Allah akan bantu. Ya, jadi itu di luar sholat, jadikan akhirat menjadi cita-cita. Akhirnya apa yang terjadi? Seluruh kejadian, pengalaman, peristiwa yang dia alami, dia lihat, dia dengar, langsung disambungkan ke akhirat. Para ulama itu ketika lewat melihat ada orang yang sedang membakar kambing, dibolak-balik menangis. Dia ingat kepada ayat. Ketika wajah-wajah mereka dibolak-balikan di atas api neraka. Kayak gitu tuh. Tapi dengan kadar yang lebih mengerikan. Nangis dia. Ketika ada seorang anak dimarahi oleh ibunya, diusir keluar.

kembali. Segede apapun kemarahan ibu, dibuka kembali pintunya, disambut lagi, dielus lagi. Ingat kepada sifat Allah, kalau seorang ibu yang murka kepada anaknya, tapi anaknya kembali mengakui kesalahannya, berjanji berubah, pintu rumahnya kembali dibuka, disambut, dielus lagi. Apalagi Allah. Allah lebih menyayangi hambanya dibanding kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya. Kalau seorang hamba sudah dosa, maksiat, menjauh, kemudian dia ingin kembali taubat, pintu taubat dari Allah selalu terbuka lebar. Jadi setiap kejadian itu selalu dikaitkan dengan penjelasan dari agama ini. Jadi kalau segala sesuatu di dunia dikaitkan akhirat dan seterusnya, umpamanya kita sedang umrah atau haji di bulan Juli, Agustus, gitu aja panas kan, September, sampai di atas 42 derajat, begitu angin bertiup, langsung berallahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna. Ini baru panas dunia loh, bagaimana kalau panas akhirat, langsung ingat akhirat. Bisa nangis, bukan nangis karena enggak tahan terhadap panasnya angin yang bertiup, tapi nangis karena takut panasnya neraka. Selalu dikaitkan. Kalau di luar sholat selalu dikaitkan dengan akhirat, pasti dalam sholat semua doa yang kita baca banyak berkait ke akhirat, ya enggak? Maka akan lebih fokus. Itu pertama. Kedua, ini masih ikhtiar di luar sholat. Jalin hubungan baik dengan sesama manusia. Apa hubungannya? Banyak hubungannya loh. Cintai setiap muslim secara tulus karena Allah, karena keimanan mereka, bukan karena dunia mereka. Ini mah kaya raya, dicintai, dijadikan sahabat biar kecipratan, bukan. Ini mah anak pejabat, siapa tahu diangkat jadi wakilnya, bukan. Tapi karena agama, ini agamanya baik, imannya bagus, ibadahnya bagus, akhlaknya bagus, dicintai, dijadikan sahabat. Ini termasuk salah satu faktor pendukung kekhusyuan di dalam sholat. Maka ketika sholat berjamaah dengan kawan-kawan yang kita cintai mereka, mereka mencintai kita, rapat itu enak, nyaman, klop hatinya juga. Makanya Rasulullah SAW menyatakan, sawu sufufakum atau istaqimu sufufakum wala takhtalifu fatakhtalifu qulubukum. Luruskan shaf kalian, jangan bengkok-bengkok. Jangan ikhtilaf, nanti Allah mengikhtilafkan hati-hati kalian tuh. Tidak beresnya shaf itu berimbas kepada perasaan hati. Hati juga tidak nyaman berdekatan dengan saudaranya di kiri dan di kanan. Jadi apa? Akhlak kita di luar sholat berpengaruh. Nih salah satu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Salasatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Tiga hal. Siapa yang memiliki tiga hal ini dalam dirinya, dia akan merasakan halawatul iman, manisnya iman. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah kitab syarah sahih Muslim, wa halawatul iman tashmulu al-khusyuk fi sholah. Manisnya iman mencakup khusyuk di dalam sholat. Untuk bisa khusyuk dalam sholat miliki tiga ini. Pertama, kalau Allah dan Rasulnya lebih dicintai dibanding yang lainnya. Kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Mencintai sesama muslim, dia tidak mencintai orang itu kecuali karena Allah. Ternyata interaksi kita, muamalah kita dengan sama muslim,

0: Pertama, fokus konsentrasi hayati apa yang dibaca oleh mulut. Ketika mulut mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, langsung hati pikiran menghayati dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Mulut mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin, langsung hati menghayati segala puji bagi Allah penguasa semesta alam. Ar-Rahmanirrahim. Terus Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sehingga hati pikiran sinergi dengan mulut. Selaras. Sehingga hati dan pikiran enggak ada waktu untuk berpikir hal yang lain-lain. Apalagi ditambah dengan selalu difokuskan ke akhirat, dikaitkan lah tambah fokus konsentrasi kita. Itu yang pertama. Kedua, panjangkan bacaan di setiap gerakan bila memungkinkan. Rukuknya jangan 3 kali baca Subhanarabbiyal, tambah 10 kali. Hayati sujudnya. Sujudnya tambah dengan doa. Baca doa-doa yang beragam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena setiap doa yang baru kita hafal lebih terhayati ketika dibaca. Ini salah satu hikmah kenapa Nabi memberikan beberapa doa, contoh doa yang berbeda di setiap gerakan salat. Iftitah ada macam-macam kan? Semuanya sahih dari Nabi SAW. Demikian juga doa ruku, doa sujud, dan seterusnya. Maka baca. Nah, termasuk bila perlu sering-seringlah membaca ayat sajdah. Lalu kita sujud tilawah. Ya. Kalau kita jadi imam, enggak apa-apa. Membiasakan jamaah mengenalkan ayat-ayat sajdah dan cara-cara aspek fikih dari aspek fikih tentang tata cara sujud tilawah. Dan hafalkan doanya hayati ketika melakukannya. Apalagi kalau kita sholat sendirian di malam hari, tahajud, baca sesering mungkin. Itu akan menambah kekhusyuan ya.
1: Radio Tarbiyah Sunnah Lillah Nyunnah Merenah.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
3: Bila jadi masbuk, patokan untuk dapat rakaat sholat apakah Al-Fatihah atau ruku? Ruku. Al-Fatihah tidak. Adapun hadis yang menyatakan la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, tidak sah sholat tanpa membaca Fatihah, hanya untuk 2 orang. Pertama untuk munfarid, kedua untuk imam. Imam dan munfarid wajib baca Fatihah. Adapun makmum beda. Ya, makmum hanya dapat rukunya imam. Faman adroka ruku, faqad adroka rokaat. Siapa yang dapat ruku imam, dia dapat rokaat itu. Faqiraatul imam, lahul kiraah. Bacaan imam untuk sudah mencakup bacaan makmum. Ya, ditambah dengan hadis Abu Bakrah radhiyallahu an. Abu Bakrah suatu saat datang ke masjid agak telat. Begitu sampai di pintu masjid, Nabi dan para sahabat sedang ruku. Lalu Abu Bakrah langsung takbir di pintu, langsung takbir lalu ruku. Dalam keadaan ruku dia berjalan ke saf. Bisa kebayangkan? Iya. Setelah beres sholat, Nabi SAW menegur. Siapa tadi yang berjalan sambil ruku? Saya ya Rasul, jangan kamu ulang. Tapi Nabi SAW tidak menyuruh Abu Bakrah untuk menambah lagi 1 rakaat. Menunjukkan dia dapat penuh rakaat itu. Walaupun jangankan Fatihah, surat juga. Gak kebagian, hanya kebagian rukunya saja. Tapi oleh Nabi dianggap sah. Adapun jangan kamu ulang, maksudnya jangan kamu ulang berjalan sambil ruku, jangan. Itunya yang dilarang. Tapi rakaat itu sudah dapat. Seandainya rakaat itu tidak dapat, niscaya Nabi akan menyuruh dia untuk menambah 1 rakaat lagi. Jadi patokannya ruku. Tapi ini jangan dijadikan alasan atau dalil untuk lambat, tenang saja baru Fatihah, nanti juga ruku dapat. Jangan ya.

0: Cintai karena Allah akan dipastikan memperoleh kecintaan dari Allah. Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk mencintai orang itu. Dan ini iming-iming yang luar biasa. Siapa orang yang tidak ingin dicintai oleh Allah? Kalau ada yang bertanya apa untungnya dicintai oleh Allah, ya pasti untung. Jangankan oleh Allah, oleh sesama manusia saja sudah untung. Apalagi oleh Allah. Dalam salah satu hadis qudsi, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, Allah berfirman, fa idza ahbabtuhu. Ini di tengah-tengah hadis, tidak dari awal. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basarahu alladhi yubsiru bih, wa yadahu allati yabtishu biha, wa rijlahu allati yamshi biha, wa in salani fa'ataituhu. Kata Allah Azza wa Jalla, bila aku telah mencintai seorang hamba, aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya lah dia akan mendengar. Aku pun akan menjadi kedua matanya yang dengannya lah dia akan melihat. Aku pun akan menjadi kedua tangannya yang dengannya lah dia bertindak. Aku pun akan menjadi kedua kakinya yang dengannya lah dia akan melangkah. Bila dia minta sesuatu, aku akan beri. Bila dia butuh perlindungan, akan aku berikan perlindungan. Ini komitmen Allah kepada hamba yang sudah dicintainya. Dan salah satu cara atau penyebab seseorang dicintai oleh Allah adalah mencintai sesama mukmin karena Allah. Allah berfirman dalam salah satu hadis qudsi, wajabat mahabbati lil mutahabina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadilina fiyya. Kata Allah Azza wa Jalla, wajib akan memperoleh kecintaan dariku orang-orang yang saling mencintai karena aku, saling bermajlis karena aku, saling mengunjungi karena aku, dan saling menolong atau membantu karena aku. Orang yang pasti yang lainnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta dengan sanad yang sahih, sebagaimana kesahihannya dijelaskan dalam Sahih Al-Jami. Hadis yang sedang kita bahas ini bukan tentang orang durhaka, tapi orang yang silaturahmi kepada saudaranya karena Allah yang berada di kota lain, didatangi malaikat. Malaikat itu bertanya, aina turid, mau kemana kamu? Dia menjawab, uridu akhon li fi hadhil qarya. Saya hendak mengunjungi saudara saya di kota ini. Hal laka alaihi min ni'matin tarubuha alaih. Kamu boleh-oleh enggak? Bawa nikmat yang akan kamu berikan kepada saudaramu enggak? Dijawab, lah, tidak. Ghayra anni ahbabtuhu fillahi ta'ala. Motivasiku mengunjunginya hanya satu. Aku mencintai dia karena Allah. Hanya itu. Walaupun tidak ada bawa oleh apa-apa. Tidak membawa oleh-oleh, tidak membawa makanan, tidak membawa barang apa-apa yang diberikan. Kecintaannya ini yang mendorong dia untuk silaturahmi, untuk datang. Apa kata malaikat? Kata dia, inna allaha arsalani ilaika liyukhbiraka bi annahu yuhibbuka lihubbika iyyahu. Sesungguhnya Allah mengutus aku kepada engkau untuk mengabarkan kepada engkau bahwa dia mencintai engkau karena kecintaanmu kepada saudaramu karena Allah. Ini hadis menjelaskan bahwa orang yang mencintai sesama mukmin karena Allah akan dicintai pula oleh Allah Azza wa Jalla. Ini iming-iming yang kedua.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala

0: Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'un ila yaumil qiyamah. Saudaraku ikhwan fiddin azanallahu wa iyyakum. Allah Subhanahu wa ta'ala firman dalam Al-Qur'an, "Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa-apa yang datang kepada kalian dari Rasul, maka ambillah semuanya, dan apa-apa yang beliau larang, maka tinggalkanlah semuanya. Adalah para sahabat Nabi SAW, tatkala mereka memahami ayat ini, kita lihat bahwasanya mereka tidak pernah kemudian memilah-milahkan semua perintah yang datang ke Rasulullah SAW, apapun itu bentuknya, baik berupa perkara yang wajib ataupun perkara yang sunnah. Begitu juga mereka tidak pernah memilah-milah semua larangan yang datang Rasulullah SAW, apakah bersifat haram ataupun makruh. Maka tatkala mereka berhenti pada ayat ini, semua yang datang dari Rasul perintah mereka kerjakan, semua yang datang dari Rasul larangan mereka tinggalkan, maka lihatlah hasilnya, mereka menjadi sebuah generasi manusia yang terbaik yang mewariskan kebaikan itu dari setiap masa. Maka ini adalah inti dari agama kita, bahwasanya utuhlah kita dalam kita menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita memisahkan apa yang datang dari Rasulullah SAW, apakah wajib ataupun sunnah. Dan juga jangan pernah kita memisahkan apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW, apakah yang haram ataupun makruh. Mari setiap itu perintah kita kerjakan semampu kita, dan mari kita tinggalkan semua larangan sejauh-jauh mungkin semampu bisa kita laksanakan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iman itu ada 70 lebih cabangnya atau ada 60 lebih cabang. Cabang keimanan tertinggi adalah qaulu la ilaha illallah. Itu cabang keimanan tertinggi. Bukan hanya diucapkan di lisan, tapi ditancapkan di dalam dada. Ada konsekuensi dari la ilaha illallah. Bukan hanya tulisan di status antum, la ilaha illallah. Anda melihat ketika seorang cinta dengan la ilaha illallah, mungkin dia menggunakan topi ada tulisannya la ilaha illallah. La ilaha illallah. Apa rukunnya la ilaha illallah? Sebagian kita enggak tahu rukunnya la ilaha illallah. Sehingga kenapa kita melihat orang membaca la ilaha illallah tapi masih melakukan kesyirikan? Dia mengatakan la ilaha illallah, bahkan wiridnya adalah la ilaha illallah afdhalul dzikir. Dzikir yang paling mulia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah. Tapi kenapa ada orang yang melakukan kesyirikan sedangkan dia mengatakan la ilaha illallah? Dia enggak faham dengan sebagian orang masih mencari pesugihan di gunung-gunung. Bertapa di situ, bersemedi di situ, berhari-hari meninggalkan keluarganya. Entah apa yang dia cari pesugihan. Sebagian orang mencari keselamatan. Dilihat ombak di laut ini sudah mulai memakan korban, sebagian nelayan kapalnya hancur, sebagian mati. Oh, kalau begitu kita potong kerbau. Berapa? 7 kerbau. Dilarungkan ke laut. Mencari apa? Mencari keselamatan. Mana la ilaha illallah yang kau katakan? Tiada yang berhak disembah. Tiada yang pantas dimintai keselamatan kecuali Allah Jalla Jalaluh. Kemudian kau minta keselamatan kepada selain Allah. Ini siapa? Maka kalau kita lihat munculnya ritual-ritual yang tidak sesuai dengan tauhid dari orang yang mengatakan la ilaha illallah, karena dia enggak faham.

ليذيقهم بعضا يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفر

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد. إخواتي في الله حاضرين جماعة مسجد الفرسان جاتي أسيح بكاسي جوا بارات berarti masih orang Sunda. Juga para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, pemirsa berapa TV dan para netizen di mana saja Anda berada. Untuk yang pertama kalinya seumur hidup, saya baru kesini dan mengangkat tema hinanya dunia. Yang dimaksud dengan dunia dalam pembahasan kita adalah bukanlah yang berkaitan dengan tempat, tanah, bumi yang kita pijak atau benda-benda ciptaan Allah, langit, bumi, matahari, bulan, bintang, itu tidak hina. Juga bukanlah waktu, siang ataupun malam, pagi ataupun sore. Juga bukan hidup dan kehidupan. Tapi yang dimaksud hina, yang dimaksud dengan dunia yang hina adalah ada dua, yang pertama yang bersifat materi, yang kedua yang bersifat immateri. Yang materi, contohnya harta, apapun bentuknya, uang, makanan, tempat tinggal, ataupun kendaraan, perhiasan, ataupun yang bersifat immateri, yang tidak bersifat fisik. Contohnya umpamanya jabatan, pangkat, kekuasaan, popularitas, kesenangan, kenikmatan. Nah, itulah yang kita maksud dengan hinanya dunia. Dan itu dijelaskan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam ketika menjelaskan hinanya dunia. Kata beliau, al-maqsudu bi dani'id dunya laisa muta'alliqan bil amakin wal azman. Yang dimaksud dengan rendahnya dunia tidaklah berkaitan dengan tempat ataupun waktu, tapi yang tadi disebutkan. Hinanya dunia dalam pemahaman seperti tadi oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya digambarkan dengan beberapa gambaran yang menjelaskan sangat rendahnya nilai dunia. Pertama, Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala menyatakan dunia ini tempat pembuangan, tempat hukuman. Hukuman bagi siapa? Bagi dua makhluk, jin dan manusia. Kenapa? Karena jin yang pertama kali diciptakan oleh Allah, kalau manusia Adam dan Hawa. Kalau jin yaitu iblis laknatullahi alaih. Itu dahulu ditempatkan di surga. Manusia Allah ciptakan untuk menempati surga. Wa idh kulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Ingat ketika kami berkata, wahai Adam, tinggallah kamu dan istrimu di surga. Setelah diciptakan, mereka ditempatkan oleh Allah di surga. Seluruh yang tersedia boleh dinikmati. Kecuali satu larangan, yaitu larangan mendekati. Wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh-dhalimin. Jangan kalian berdua mendekati pohon ini, nanti kalian zalim. Ternyata satu-satunya larangan ini dilanggar. Karena dihasut oleh si iblis dari kalangan bangsa jin. Lalu bukan hanya didekati, dipetik, bahkan dimakan. Akibatnya dua-duanya Adam Hawa plus si iblisnya diusir dari surga untuk menebus kesalahannya, dihukum untuk hidup di dunia. Jadi manusia dan bangsa jin turun ke dunia untuk menjalani hukuman. Tempat dihukumnya kita, bukan tempat untuk bersenang-senang ataupun meraih kemuliaan. Kemuliaan itu hanya didapat nanti kalau kita sudah balik, kalau kita sudah mudik. Mudiknya itu harus ke tempat asal kita, yaitu apa? Surga. Itu diterangkan oleh Imam Ibn Qayyim dalam kitab Miftahud Dari Sa'adah. Arti dari Miftahud Dari Sa'adah, kunci negeri kebahagiaan. Negeri kebahagiaan itu surga. Di mukadimahnya beliau jelaskan. Kenapa kita harus punya kunci untuk masuk surga? Karena asalnya kita dari surga, diturunkan ke dunia untuk menjalani hukuman. Nanti baliknya harus ke surga lagi agar bisa bawa kuncinya tuh. Apa kuncinya? Dibahas di kitab itu, ternyata kuncinya itu adalah ilmu. Makanya kitab Miftahud Dari Sa'adah berisi penjelasan ratusan keutamaan ilmu, baik mempelajarinya ataupun mengajarkannya. Dari sini kita tahu, karena dunia adalah tempat hukuman, maka tidak heran kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha. Dunia ini terlaknat. Kenapa? Karena ini tempat dihukumnya makhluk. Wa mal'unun ma fiha. Terlaknat juga semua yang ada di dunia ini. Illa dzikrullah wa mawalah. Terus wa alimun wa muta'allimun. Kecuali yang tidak terlaknat itu empat. Pertama zikrullah. Kedua semua usaha yang bisa membantu tegaknya atau terlaksananya zikrullah. Ketiga orang alim yang berkaitan dengan keempat hal tadi. Inilah keterangan pertama yang menunjukkan bahwa dunia ini hina. Kedua, kadang Nabi SAW menjelaskan hinanya dunia dengan mengumpamakan binatang ini cacat. Ada anak kambing yang sudah putus sitasi. Lalu oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dijiwir lalu diiwing-iwing. Ini nggak ada terjemahnya. Dijiwir itu di apa? Dijewer. Diiwing-iwing itu dibegini-begini. Lalu bertanya, Siapa mau membeli ini dengan satu dirham? Satu dirham itu sekarang setara dengan ladunya ahwanu indallahi min hada alaikum. Demi Allah, dunia itu lebih hina di sisi Allah dibanding binatang ini menurut pandangan kalian. Jadi dunia dalam pandangan Allah lebih hina daripada bangkai binatang menurut pandangan kita. Apa yang kita lakukan kepada bangkai binatang? Ya pasti dibuanglah jauh-jauh. Dunia itu lebih hina lagi daripada itu. Ini gambaran yang kedua. Gambaran ketiga, kadang ini lebih buruk lagi perumpamaan ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpamakan dunia ini dengan kotoran manusia. Datang seorang sahabat namanya Hudair. Arti Hudair, singa kecil. Kalau singa besar, Haidar. Dalam bahasa Arab disebut isim tasghir. Isim tasghir itu kata benda yang maknanya kecil, seperti kalbun, anjing. Kulayib, anjing kecil. Abdun, seorang hamba. Ubaid, itu Haidar. Singa yang paling kuat, yang paling ditakuti oleh singa-singa lain. Itu Haidar itu. Kebayangkan bapaknya. Hurayatullah ulah serius teh. Seorang sahabat namanya Hudair. Ditanya oleh Rasulullah SAW, ya Hudair, ma akalta? Hudair, apa yang kamu makan tadi pagi? Dia

Laban. Aku makan daging dan susu. Berarti orang punya nih, ya. Lalu kata Nabi SAW, "Thumma yasiru ila madza?" Lalu makanan yang kamu makan itu nanti akan berubah jadi apa? Dia menjawab, "Thumma yasiru ila ma qad alimta." Dia cerdas, santun juga, tidak vulgar. Dia nanti akan berubah menjadi sesuatu yang kau sendiri sudah tahu lah, diplomatis ya. Itu kotoran. Apa kata Nabi SAW, demi Allah, apa yang keluar dari perutmu itu gambaran yang pas untuk dunia menurut pandangan Allah Azza wa Jalla. Diibaratkan kotoran yang ingin kita buang, ketika membuangnya juga kita enggak ingin melihatnya. Apapun yang kita makan, makan sate, kambing, atau si montong gitu ya. Pas dibuang, aduh si montongnya keluar. Enggak. Kita enggak pernah melirik sedikit pun gitu. Udah dibuang, dilupakan, enggak pernah diingat-ingat itu si montong harganya sekian. Udah dimakan, dibuang lagi. Enggak pernah diingat-ingat gitu kan. Jadi saking tak bernilainya, maka itu diibaratkan dengan kotoran. Oleh karena itulah maka para ulama ketika menjelaskan tentang orang yang beribadah, beramal soleh, dia beramal dengan amalan akhirat, tapi diniatkan untuk dunia. Contoh umpama rajin sholat tahajud, tapi niatnya untuk dunia. Kenapa kamu rajin tahajud? Biar dagangan saya laris. Kenapa kamu rajin saum sunnah? Biar pangkat saya cepat nanjak. Kenapa kamu baca surat Yusuf terus? Biar cepat dapat job. Ada orang ibadah tapi niatnya dunia? Ada. Diniatkan. Kenapa kamu rajin baca salawat? Itu kabita dengan mobil itu tuh. Mobil itu harganya 2M. Makanya saya salawatin. Salawatnya bagus, agung, ibadah. Tapi niatnya untuk dapat mobil. Ada yang begitu? Ada yang menganjurkan begitu? Ada yang ngikutin? Jangan. Lalu Utsaimin. Saya pernah bahas kitab ini. Setiap Jumat sore di Roja udah selesai kitab. Niat beramalnya itu untuk bukan untuk akhirat, tapi untuk dunia. Rusak tuh tauhidnya, kotoran manusia. Tapi ibadah yang agung itu dijadikan alat untuk meraih dunia. Ini saking hinanya, rendahnya, tak bernilainya dunia oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam diumpamakan dengan sesuatu yang setiap orang tak mau melihatnya, tak mau menciumnya, tak mau dekat-dekat dengannya, kan gitu, yaitu kotoran. Inilah yang kedua, bukti tentang hinanya dunia. Yang ketiga, kadang-kadang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dunia ini saking tak berharganya, maka dibanding nilai sehelai sayap seekor nyamuk, maka sayap seekor nyamuk itu lebih berharga daripada dunia. Berkata Nabi SAW, kata beliau, "Inna dunya, lau anna dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udah ma saqa kafiran minha syurbata ma'in." Seandainya dunia ini di sisi Allah punya nilai, walaupun sebanding dengan sehelai sayap seekor nyamuk, niscaya orang-orang kafir tidak akan

Walaupun setetes, walaupun seteguk. Kalau dunia ini punya nilai walaupun sedikit, yaitu senilai sehelai sayap, seekor nyamuk. Kalau kita jangankan sayapnya sehelai, dengan nyamuknya sekarung, gak ada harganya ya. Dibuang. Ada sebagian orang memanfaatkan itu sebagai pakan makanan burung mungkin. Atau untuk makanan ikan mungkin. Ada sedikit nilainya lah lumayan. Dunia itu lebih rendah lagi daripada itu. Kalau umpamanya dunia ini ada harganya, orang yang durhaka, orang kafir, orang yang menentang, tak akan diberi walaupun setetes air. Karena itu maka sekalipun orang durhaka kepada Allah, Allah kasih dunia. Walaupun orang itu kafir, Allah beri, tidak tanggung-tanggung, dalam jumlah yang banyak. Ada orang yang kafir tapi kaya? Banyak, malah orang terkaya Indonesia, orang terkaya dunia, kan kafir kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak semua orang kaya kafir, tidak. Kenapa orang kaya, orang kafir kok diberi kekayaan, diberi kekuasaan, diberi pangkat, diberi jabatan, diberi popularitas, diberi pendukung yang banyak? Karena tak ada harganya semua yang Allah berikan kepada mereka. Dan itu bukanlah bukti dari kemuliaan orang tersebut. Mulia tidaknya manusia tidak dilihat dari sebanyak apa harta yang dimilikinya, setinggi apa jabatan pangkat yang sudah diraihnya, seluas apa kekuasaan yang sudah ada dalam genggamannya. Tidak dilihat dari itu, tapi dilihat dari ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah hanyalah orang yang bertakwa di antara kalian. Yang paling takwa, paling mulia, diaplikasikan. Takwa bukan sekadar omongan di mulut. Takwa itu aplikasi, pengamalan. Semua perintah Allah dilaksanakan, semua larangannya dijauhi. Itu definisi umum dari takwa. Imtithalu awamiri wajtinabu nawahi. Semua perintah dilaksanakan, semua larangan dijauhi, itu takwa. Dan orang bisa begitu karena ada iman, dan orang bisa iman karena adanya ilmu. Ilmu melahirkan iman, iman melahirkan amal, iman dan amal melahirkan ketakwaan, itu yang melahirkan kemuliaan. Kata Abu Darda, la takunu taqiyan hatta takuna aliman. Kamu enggak akan bisa jadi orang yang bertakwa sebelum kamu berilmu. Orang bodoh enggak akan bisa jadi orang bertakwa. Maksudnya bodoh tentang syariat, bodoh tentang Allah dan syariatnya. Bagaimana bisa mengenal Allah, bagaimana bisa ibadah dengan benar kalau bodoh, kalau tidak bisa ibadah dengan benar, bagaimana bisa bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Takwa itu wajib didasari oleh ilmu. Ini yang melahirkan kemuliaan. Makanya tadi disebut semua dunia ini terlaknat, semua yang ada di dalamnya terlaknat, kecuali yang tidak akan terlaknat, yang berkaitan dengan ilmu dan amal. Orang berilmu, orang-orang yang belajar ilmu, ini akan terhindar dari laknat, akan Allah muliakan. Ya rafa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat kemuliaan orang-orang beriman dan berilmu beberapa derajat. Innallaha yarfa'u qauman bihadzal kitab. Allah akan mengangkat derajat kemuliaan suatu kaum kasulihi wal mu'minin. Kemuliaan ini milik Allah, milik Rasulnya, dan milik orang yang beriman. Jadi kemuliaan tidak diukur oleh dunia. Tidak diukur oleh harta, jabatan, pangkat, kekuasaan, popularitas, kunjungan orang. Apresiasi, pujian, pengakuan orang, tidak. Karena semua itu

Tiup sangkakala, hancur binasa semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di muka bumi musnah. Kullu syai'in halikun illa wajha. Segala sesuatu akan binasa kecuali wajah Allah. Banyak ayat yang menjelaskan begitu. Tapi nanti akan dibangkitkan kembali. Mulailah kita masuk ke fase kehidupan berikutnya. Kita hidup di 4 fase kehidupan. Pertama di alam rahim, cuma 9 bulan lebih singkatnya. Kita sudah enggak ingat, tidak merasakan apapun, tiba-tiba jelek segede gini. Nanti setelah lahir, kita fase kehidupan kedua di dunia, puluhan tahun. Nanti pasti kita mati. Masuk fase kehidupan di alam kubur, lebih lama daripada kehidupan di dunia. Setelah kiamat, kita masuk alam baru, di sana yang lebih mengerikan lagi. Ketika dibangkitkan saja, semuanya dikumpulkan di padang mahsyar dalam kondisi yang mengenaskan. Kita semua telanjang. Kita semua tak beralas kaki. Kita semua tidak dikhitan lagi, walaupun di sini sudah dikhitan, di sana utuh lagi. Terus ini padang mahsyar itu rata, enggak ada yang cekung, yang cembung, enggak ada bangunan, enggak ada gunung, enggak ada lereng, tidak ada lubang, tidak ada tempat yang lebih tinggi, yang lebih rendah, tidak ada pepohonan, tidak ada tenda. Matahari dekat 3 mil. Panasnya enggak ketulungan tuh. Semua orang berkeringat, ada yang keringatnya merendam semata kaki, sebetis, sepinggang, ada yang juga setelinganya. Tergantung amal mereka di dunia. Jangan diukur dengan kondisi di dunia. Dehidrasi dong, kering. Ya itu kalau di dunia. Di akhirat beda lagi. Semuanya kepanasan. Tapi ada beberapa orang tertentu dengan amal yang istimewa, yang hebat, yang dinaungi oleh Allah di bawah naungan arsy Allah. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhillu. Ada 7 golongan yang akan Allah naungi pada hari yang ketika itu enggak ada naungan lain kecuali naungan Allah. Mereka teduh ketika semua orang kepanasan. Mereka merasakan kenyamanan ketika semua orang keresahan. Mereka merasakan keamanan ketika semua orang merasakan ketakutan. Ada orang-orang yang spesial di akhirat karena mereka juga spesial ketika di dunia. Kita tidak akan membahas 7 golongan ini, bukan itu materi kita. Antum pasti sudah pernah mendengar pembahasan ini ya. Ini gambaran singkat saja. Di padang mahsyar, lalu setelah itu kita dihisab. Proses hisabnya juga membuat tegang, membuat takut, membuat gemeter seluruh pandangan ke bawah. Saking takutnya, tegangnya, menyesalnya, dan semuanya. Lalu terakhir melewati sirat. Di bawahnya neraka. Dan sirat ini gambarannya mengerikan. Pertama, sirat itu kecil, jembatan ini kecil. Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala menyatakan, balaghani anna sirat ahadda minas saif. Telah sampai riwayat kepadaku bahwa sirat itu lebih tajam daripada bagian tajam sebuah pedang. Lebih kecil, itu yang sahih. Adapun pernyataan yang menyatakan bahwa sirat itu sekecil rambut dibelah 7, enggak ada riwayatnya. Tapi betul kecil ya gitulah. Pertama kecil, kedua licin.
disebut muzillah, mudhillah.

Orang Sunda mah matakti serele, matakti kosewad, matakti jongjolong, matakti kusruk gitunya. Banyak tuh apa nama istilahnya dalam bahasa Sunda. Bikin kepleset, bikin jatuh. Terus yang ketiga sangat gelap. Dekat tinggali curuk-curuk acan. Telunjuk kita sendiri pun tidak kelihatan. Bayangkan, jembatan kecil, licin, gelap. Prosentase selamat bisa nyebrangnya itu berapa? Mungkin di antara kita ada yang pernah nyebrang sungai, tapi jembatannya itu hanya satu batang pohon kelapa. Ada? Saya pernah. Dulu waktu masih muda banget ya, itu suka cross country ke gunung Tangkuban Parahu di sana. Ada sungai, ada jembatan dari batang kelapa, ada pegangannya. Gemeter itu. Parahu gede, besar atau sekecil, bukan sebesar, sekecil bagian tajam sebuah pedang. Gelap lagi. Ya licin lagi. Selain itu dari dalam neraka ada batang-batang besi yang hidup. Lalu menyambar orang-orang yang sedang menyeberang di atasnya. Ibarat kaki gurita raksasa. Tapi terbuat dari besi yang lewat disambar. Gimana bisa mudah ya enggak? Kegambar super sulitnya. Sangat menakutkan, sangat menegangkan. Gak bisa kita, gak mau nyebrang, takut. Gak bisa, harus nyebrang. Digiring gitu. Di bawahnya api neraka yang menyala-nyala. Tapi ada beberapa orang yang selamat, tergantung amalnya. Ada yang secepat kilat, ada yang secepat kuda berlari, ada yang secepat orang berlari, ada yang jalan biasa, ada juga yang merangkak. Tapi akhirnya sampai juga dengan badan atau tubuhnya terkoyak-koyak oleh besi-besi yang mengait tadi. Tergantung amalnya. Gelap gimana? Orang-orang yang beriman punya cahaya di sana. Kata Allah, yauma taral mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim busyrakum yauma jannatun tajri min tahtihal anhar. Hari itu engkau lihat orang-orang mukmin mukminat itu cahayanya itu terang benderang di depannya dan di sebelah kanannya. Adapun orang-orang munafik, cahaya cuma sebesar jempol itu kadang-kadang padam. Terlihat oleh orang-orang mukmin. Orang mukmin takut cahayanya padam seperti orang munafik. Maka mereka berdoa, Allah Rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Ya Allah, sempurnakan bagi kami cahaya kami. Orang munafik ketika padam, gelap, melihat orang mukmin cahayanya terang benderang. Mereka berseru. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqat lilladzina amanu dhuruna naqtabis min nurikum. Qila irji'u wara'akum faltamisu nura. Pada hari itu orang munafik, laki perempuan, berkata kepada orang-orang beriman, tunggu, kami nebeng ikut bersama cahayamu. Ingin ikut orang munafik ke cahaya siapa? Orang-orang mukmin. Qilarji'u waro'akum faltamisu lahu nura. Balik lagi cahayamu sendiri. Enggak boleh ikut nebeng. Orang-orang munafik teh ngomong. Kata mereka, alam nakum ma'akum, bukankah kami dulu waktu di dunia bersama-sama kalian, kita teh sohib loh.

Kan orang-orang munafik ikut sholat berjamaah di masjid. Ikut kajian-kajian. Ikut ngumpul-ngumpul bersama Nabi dan para sahabat. Suka ikut tuh. Alam nakum ma'akum. Bukankah kami dulu bersama-sama kalian? Dijawab bala. Walakinnakum fatantum anfusakum. Watarabastum. Wartabtum. Waghurratkumul amaniyu. Hatta ja'a amrullah. Betul, kalian dulu bersama-sama kami. Walakin. Walakinnakum fatantum anfusakum. Kalian sudah memfitnah diri-diri kalian sendiri. Apa maknanya? Ini salah satu di antara makna fitnah berdasarkan ayat ini adalah menjerumuskan diri ke dalam dosa dan maksiat. Orang-orang munafik ketika jauh dari orang-orang beriman, mereka enjoy dengan dosa dan kemaksiatannya tuh. Di hadapan sesama mukmin ngaku iman. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Jaim, jaga image. Terus jawaban saya harus dibayar. Ya bayarlah. Tengil kayak gitu selalu. Gak bisa lagi nebeng. Karena itu, maka kembali mudik ke surga lagi. Setelah menjalani wedding metung dengan lauk yang berapa kolesterol naik, metung tambah harus tambah berat. Ah udahlah, akhirnya loyo dari segala segi. Itu keburukan dari makan. Tidur, berapa lama kita nikmat tidur? Jam-jaman. Kalau tidur seharian pusing kita, ya enggak? Bisa kena ereup-ereup itu. Yang ereup-ereup itu salah satunya kebanyakan tidur. Semua kenikmatan terbatas dan ada resiko. Coba makanan apa yang paling kita sukai? Si montong umpamanya. Gulanya tinggi, lemaknya tingginya. Terus kalorinya juga tinggi. Harganya jangan lupa tinggi juga gitu. Jadi serba tinggi bikin stres. Nikmatnya enggak seberapa. Tapi kan saya mah selalu dikasih gratis, tetap gulanya, lemaknya, asam uratnya, macam-macamnya beresiko itu di dunia. Di akhirat tak ada lagi semua resiko keburukan. Makan kita bukan karena lapar. Bukan karena kebutuhan, tapi murni untuk merasakan lezatnya rasa makanan. Kita di dunia tidur nikmat karena lemahnya kita, butuh recovery, butuh pemulihan, butuh tidur. Tapi di akhirat tidur kerugian. Harusnya berbahagia, bersenang-senang, merasakan kenikmatan, terus tidur rugi. Tidur ketika saatnya harus berbahagia adalah sebuah kerugian. Makanya di akhirat, di surga tidak ada tidur. Terus ngapain itu? Senang-senang, gak ngantuk, gak capek, gak lelah, gak butuh recovery, pemulihan, enggak. Hanya senang-senang. Itulah kehidupan yang sebenarnya. Tak ada akhirnya. Lihat. Perbandingan waktu hidup di akhirat, di alam kubur dengan di dunia. Ternyata 100 tahun hidup di dunia terasa amat sangat singkat. Dibanding di alam kubur, dibanding di akhirat. Karena di alam kubur jauh lebih lama, di akhirat selama-lamanya. Maka yang harus kita perhatikan adalah bagaimana caranya agar nyaman, nikmat, bahagia, selamat hidup di alam kubur dan di akhirat. Kebanyakan orang hanya mikir bahagia, nikmat di dunia. Ya kepikiran bagaimana di alam kubur, bagaimana di akhirat, gimana nanti. Mestinya terbalik, nanti gimana ya. Oh nanti kita harus bahagia, siapkan sekarang. Nah dunia kita jalani sebagai ikhtiar perjuangan agar di akhirat bahagia, di alam kubur bahagia. Gimana caranya? Ibadah dan amal soleh.

0: Dunia ini tempat menanam. Panennya nanti di akhirat. Ad-dunya majra'atul akhirah. Dunia ini ladangnya akhirat. Kita di sini hanya menanam. Panennya nanti di sana. Di sini kita hanya berkorban. Di sini kita hanya berbuang. Memetik hasilnya nanti di akhirat. Dari sisi ini pun lihat, dunia ini bukan cita-cita. Makanya salah satu doa yang masyhur adalah Allahumma la taj'alid dunya akbaru hammina wa mablagha ilmina. Ya Allah, jangan kau jadikan dunia ini sebagai cita-cita terbesar kami dan sebagai tujuan dari ilmu kami. Jangan. Jadikan akhirat sebagai cita-cita tertinggi kami. Dan banyak lagi keterangan-keterangan lain yang menjelaskan hinanya dunia. Karena itu, maka mengejar dunia berarti mengejar kehinaan. Mengejar dunia berarti menjerumuskan diri ke dalam kotoran. Mengejar dunia berarti menyiapkan diri untuk menjadi bagian yang terlaknat. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha. Dunia ini terlaknat, terlaknat juga semua yang ada di dalamnya. Ada beberapa pengecualian yang tidak akan terlaknat. Ya. Jadi seperti itu. Lalu apa bahaya atau fitnah dari dunia yang selalu kita kejar? Nah, untuk bisa selamat dari jeratan dan jebakan dunia ini, maka perhatikan bahaya mencari dunia. Nanti ada beberapa poin. Sebelum dunia itu dimiliki. Kedua, fitnah setelah dunia itu kita miliki. Setelah kita punya uang, setelah kita punya jabatan, setelah kita punya pangkat, punya kekuasaan, punya popularitas, punya ini, punya itu. Fitnahnya berbeda dengan yang tadi. Itu yang kedua. Ketiga adalah fitnah ketika menggunakan dunia ini. Itu tiga jenis fitnah yang berbeda. Dan tiga-tiganya sangat amat berbahaya. Nah, sekarang kita akan mulai dari yang pertama. Fitnah dunia sebelum dunia itu dimiliki. Fitnah dunia ketika kita mencari harta. Ini ada beberapa poin. Poin pertama dari fitnah dunia ketika mencari dunia adalah, waktunya sudah habis, kita jelaskan lain kali aja, mungkin 3 tahun yang akan datang. Sebab harus mengejar kereta, khawatir macet, ketinggalan. Tapi kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab ya. Kita ngaji hanya 1 jam. Karena ini kan hari kerja. Siapa yang hadir hanya 2 kemungkinan. Pertama yang sudah pensiun. Berarti aki-aki dan nini-nini. Kedua pengangguran. Ada yang ketiganya. Ketiganya orang yang betul-betul pencari ilmu. Dia izin dari kerja. Kalau ngewarung dia tutup dulu atau diserahkan dulu. Jangan dulu atuh. Jangan dulu diinikan. Jadi karena kebanyakan sudah sepuh, cukup ngaji 1 jam. Setelah itu baru tanya jawab ya. Tapi untuk bapak-bapak silakan bisa langsung. Untuk mak-mak boleh pakai catatan.
1: Bapak-bapak, ibu-ibu silakan kasih datanya masing-masing tepat. Jadi silakan untuk pertanyaan yang langsung. Pertama saya bisa kan untuk siapa bapak, barangkali ada yang mau bertanya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.

طيب بارك الله فيك. Amalan yang kita lakukan ada empat jenis. Pertama, amalan yang wajib. Kedua, amalan yang sunnah. Ketiga, amalan yang mubah. Keempat, amalan yang haram. Adapun amalan yang wajib dan sunnah, agar manfaat dan bisa menyelamatkan kita dari azab neraka di akhirat nanti, maka wajib diikhtiarkan agar dua amalan itu makbul dan mabrur, diterima oleh Allah. Ada empat syaratnya. Syarat diterimanya amal. Tidak semua amalan wajib, sholat, saum, zakat, haji, itu langsung diterima. Tidak. Banyak yang ditolak. Agar diterima, maka perhatikan empat syarat berikut. Pertama, niatnya harus ikhlas karena Allah. Kalau niatnya untuk dunia, percuma. Selain ditolak, juga diazab. Contoh sholat, fawailul lil musallin alladhinahum, salah satunya alladhinahum yuro'un. Celaka orang sholat, alias akan diazab. Itu orang yang riya, salah satunya yang riya. Dan semua ibadah begitu. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Manusia tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah secara ikhlas. Innamal a'malu binniyat wa innamal ikulli mri'im manawa. Amal tergantung niat dan setiap orang hanya peroleh balasan sesuai dengan niatnya. Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwafi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladhina laisa lahum fil akhirah illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Siapa orang yang menginginkan kehidupan dunia dan kemewahannya, kami berikan, tak akan dikurangi sedikit pun. Tapi merekalah orang-orang yang akan enggak akan dapat bagian apa-apa di akhirat kecuali neraka. Ini orang yang meniatkan amal akhirat untuk dunia seperti itu. Jadi wajib ikhlas meniatkan amalan akhirat untuk kebahagiaan di akhirat. Niat. Syarat kedua, mutabaah. Cara melaksanakannya jangan dikarang sendiri. Jangan disesuaikan dengan adat, budaya, kultur, kebiasaan. Tapi cara mengamalkan ibadah tersebut harus nyontok kepada Nabi SAW. Itu konsekuensi dari wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah, konsekuensi ibadah hanya kepada Allah. Muhammad Rasulullah, konsekuensi ibadah kepada Allah melalui syariat Nabi Muhammad SAW. Mutaba'ah sesuai sunnah. Ya. Ini yang kedua. Ketiga, tidak hanya cukup dua. Yang ketiga adalah al-akhdu bil-quwah. Melaksanakan dengan kesungguh-sungguhan. Bukan ala kadarnya. Bukan seadanya. Walaupun ikhlas sesuai sunnah tapi asal-asalan. Jangankan Allah yang maha baik sempurna. Kita punya pekerja pembantu tapi kerjanya asal-asalan. Nyupir gak bersih. Nyuci piring. Nyapu, ngepel masih kotor. Beres-beres, enggak beres juga. Digaji tetap. Kesel enggak kita? Kesel. Dimarahi. Enggak terima, udah pecat. Ganti dengan yang baru. Kan gitu. Kalau asal-asalan. Jadi wajib sungguh-sungguh. Dan yang keempat, al-musara'ah. Al-musara'ah itu bersegera. Tidak lelet. Telengle, tetalangke, tehararese, tekudu diteke. Itu lelet, lemot. Kita aja kalau nyuruh ke anak, nyuruh ke murid, nyuruh ke pembantu, tolong ini, tolong itu. Ya, nanti, nanti. Tapi dikerjakan juga. Kesel enggak?
semarah. Nyapu, ya sabar. Ayo segera, tenang. Apa yang kita lakukan? Ambil sapu, jebrot gitu kan. Gak nurut tuh. Allah menyatakan wasari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu iddatil muttaqin. Bersegera kalian menuju ampunan Allah dan menuju surga. Bersegera. Wala taniya fi dzikri, jangan lelet dalam mengingatku. Jadi empat. Agar amal kita diterima. Ini dijelaskan oleh Syekh Salim bin Id al-Hilal dalam kitab Bahjatun Nazin syarah Riyadhus Shalihin, ya. Jadi lakukan amal yang fardu yang sunnah dengan memenuhi empat ini. Ketiga, amalan mubah. Mubah itu seperti tidur, makan, olahraga, mencari nafkah, itu mubah. Amalan mubah bisa berubah menjadi ibadah, menjadi maksiat, atau tetap dalam kemubahannya, tergantung dua. Pertama niat, kedua cara. Niatnya benar, caranya bagus, bisa bernilai ibadah. Contoh, makan itu mubah, mau makan mau tidak, tidak dosa, tidak berpahala. Tapi kalau makan kita niatkan untuk sesuatu yang baik. Kenapa kamu makan yang bagus, bergizi gitu, agar saya sehat kuat, agar ibadah berkualitas. Kalau sakit-sakitan nggak bisa saum sunnah. Kalau sakit-sakitan nggak bisa bangun malam. Kalau sakit-sakitan ngaji di kajian cuma kuat 5 menit. Makanya saya harus sehat. Nah, salah satu upaya sehat makan yang benar. Olahraga juga begitu. Itu yang pertama. Kedua, terapkan sunnah dalam hal makan. Basmalah dulu, pakai tangan kanan. Kalau ngariung, ambil yang terdekat. Ya gulam samillah, kul biyaminik wa kul mimma yalik. Hei anak, sebut nama Allah sebelum makan. Makan dengan tangan kananmu dan ambillah yang terdekat, jangan ngambil yang jauh. Sekarang kalau yang terdekatnya sambal, lauknya yang jauh. Boleh enggak? Di sana kambing, ikan, ayam, telur. Di sini sambal, lalap, teri gitu. Kita ingin ngambil, boleh enggak? Boleh. Larangan tersebut ambil dari yang terdekat, kalau makanan yang tersaji, yang dekat, yang jauh, sejenis. Umpah kurma, kurma, kurma gitu. Atau dukuh, dukuh, dukuh gitu. Kenapa dilarang ngambil yang jauh padahal ada yang dekat? Pertama sejenis, yang kedua ngambil yang jauh itu pertama simbol keserakahan. Kalau yang dekat pasti bagian kita kan. Kita ambil dulu bagian yang orang. Agar bagian kita lebih banyak. Apa akibatnya? Orang lain mikir, loh bagian saya diambil. Akhirnya pacorok kokod. Gak ada istilahnya itu, gak ada terjemahan. Akhirnya ya bisa ribut gitu. Madarat. Ya. Itu adab sunnah ketika makan. Terus setelah makannya hamdalah, terus berdoa. Siapa yang makan lalu berdoa, alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, dosa-dosanya diampuni. Lihat. Makan itu ibadah. Bismillahnya ibadah, pakai tangan kanan dengan niat untuk merapkan sunnah juga ibadah. Niatnya untuk kesehatan dan kesehatan nanti dipakai menopang ibadah juga ibadah. Ditutup dengan doa ibadah, kata Nabi SAW diampuni semua dosa-dosanya. Lihat, makanan makan pun jadi ibadah. Kalau niatnya benar, caranya benar. Tapi bisa menjadi maksiat kalau niat salah, cara salah. Pertama niatnya umpamanya, kenapa kamu makan banyak? Karena biar kuat dipukuli orang.
biar larinya kenceng, karena nanti malam mau operasi. Kalau ketahuan mencuri, biar larinya kenceng. Kalau kepegang, biar dipukulnya juga kuat. Nah, niatnya salah tuh. Untuk maksiat kesehatannya ya. Terus menerapkan sunnah syaitoniyah. Tangan kiri, la tasrabu bisyimal fa inna syaitan yasrabu bisyimal. Makan minum dan pakai tangan kiri itu sunnah setan. Terus apa tadi, tidak basmalah. Setan ikut makan. Terus ngambil dari jauh lagi. Akhirnya orang ribut karena haknya diambil sama kita. Ngambil punya kita, berantem nanti di sana. Jadi dosa. Yang mubah bisa menjadi dosa. Olahraga mubah. Tapi kalau niatnya saya olahraga itu agar peredaran darah lancar, sehat, otot kuat, stamina kuat. Apa akibatnya? Bangun malam. Bisa. Sejam, dua jam kuat. Setiap Senin Kamis saum. Setiap baca Quran odoj itu satu jam bisa. Setiap kajian dua jam tagen. Tidak singsiremen, tidak cangkel, tidak nyeri cangkeng, dan seterusnya. Karena staminanya kuat. Jadi saya olahraga itu untuk menopang ibadah. Maka jadi ibadah. Bisa maksiat? Bisa. Kenapa kamu rajin lari, apa latihan bela diri? Iya, sebab pekerjaan saya berisiko. Kalau nanti lagi nyungkil jendela rumah orang ketahuan, bisa lari kenceng. Kalau dicegat, saya sudah siap jurus. Nah, gitu. Itu jadi maksiat. Latihannya juga, olahraganya juga ya. Jadi yang mubah pun bisa menjadi ibadah. Mau tidur itu media untuk menghapus dosa dan meraih pahala. Sebelum tidurnya berdoa, baca beberapa ayat yang disarankan gitu ya. Ketika sudah tidur malamnya bangun, kata orang Sunda, lilir, bangun sebentar. Ada zikir tertentu, lalu tidur lagi. Pas bangun, baca doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Itu jadi ibadah. Ketika doanya ibadah. Ya. Ketika menerapkan sunnahnya juga ibadah. Jadi yang mubah pun bisa bernilai ibadah sampai ke akhirat. Ini yang ketiga. Adapun yang keempat, yang haram, akan tetap keharamannya tidak bisa berubah menjadi mubah apalagi ibadah walaupun dengan niat yang benar. Tetap saja dosa, enggak bisa berubah menjadi ibadah. Orang mencuri, untuk apa? Bangun masjid niatnya. Niatnya bagus? Bagus, tapi amalnya buruk, maka tetap dosa. Al-ghayah la tubaridul wasilah. Tujuan tidak menghalalkan segala cara. Tujuan bagus, cara harus bagus, ya. Tidak boleh caranya buruk walaupun tujuannya bagus. Umpamanya seseorang umpamanya melakukan sebuah dosa tapi dengan niat yang bagus. Apa contohnya? Menatap akhwat. Enggak boleh, itu dosa. Saya tahu, tapi kan niat saya bagus. Apa niatnya? Mensyukuri nikmat Allah. Itu nikmat Allah, kecantikan wanita saya syukuri dengan saya. Itu salah. Tetap aja dosa. Makanya dosa tetap dosa, enggak bisa berubah menjadi baik, menjadi ibadah walaupun niatnya baik. Kalau ada orang melakukan kesalahan, lalu dia menepis, membelas, saya tidak berniat begitu umpamanya ya. Ada orang yang mencela kita, menggibahi kita. Kita tegur, jangan begitu. Niat saya baik agar antum berubah. Niat saya baik, ini nasihat untuk antum. Nasihat tapi bentuknya apa? Gibah atau mencela. Tidak berubah menjadi ibadah. Tetap aja haram, tetap ghibah, tetap mencela, dan tidak berubah menjadi nasihat yang berpahala ya.

0: Nah, begitulah caranya agar kita seluruh amal kita bermanfaat di akhirat. Hanya tiga jenis amalan, amalan wajib dan amalan sunnah, dengan syarat niatnya harus benar, caranya harus benar. Ketika niat salah, cara salah, amalan baik pun berubah menjadi maksiat. Lihat sholat, menjadi maksiat kalau niatnya salah, riya, dan caranya salah, maka terancam dengan neraka. Begitu juga saum, begitu juga haji, begitu juga umroh. Kalau amalan wajib, wajib niatnya ikhlas dan wajib mutaba'ah. Kalau enggak, berubah menjadi maksiat. Demikian juga amalan sunnah, niatnya harus benar dan caranya harus benar. Adapun yang mubah, nah bisa tetap dalam kemubahannya. Kalau dia niatnya, ah biasa saya makan mah karena lapar, tidur karena ngantuk gitu, dan tidak menerapkan sunnah di sana, maka tidak bernilai dosa, tidak bernilai pahala. Mubah, tapi bisa berubah menjadi berpahala kalau niatnya baik, caranya menerapkan sunnah. Wallahu a'lam.
1: Ya, terima kasih. Sebelum dilanjutkan yang Iwan, ada dari Ahwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Ustaz, bagaimana cara kita menghindari kemaksiatan yang berulang-ulang, Tan? Habis maksiat, tobat, maksiat lagi, tobat lagi, Tan. Nah, ini bagaimana cara mensiasati kita supaya terhindar dari kemaksiatan tersebut? Terus, apabila ada orang yang sudah tahu tentang ilmu syar'i, Tan, tetapi dia masih menggunakan riba, Tan. Nah, itu seperti apa hukum dan bagaimana usaha untuk menghindarinya, Tan? Terima kasih.
0: Tabarakallahu fiik. Ini pertanyaan terakhir, tinggal 9 menit lagi. Ada dua pertanyaan. Orang dosa tobat, dosa lagi tobat lagi, dosa lagi tobat lagi. Ada yang begitu? Ada apa banyak? Banyak apa semua? Iya, ada. Orang sebenarnya disebut memiliki jiwa lawwamah, nafsul lawwamah. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Ada tiga jenis jiwa, yang terbaik mutmainnah, kedua lawwamah, ketiga ammarah. Nafsul mutmainnah, jiwa yang cenderung kepada kebaikan, kebenaran, ibadah, amal soleh, anti dosa dan maksiat, ini sebaik-baik jiwa. Kedua, di bawah itu nafsul lawwamah. Lawwamah itu berasal dari kata lama yalumu. Pelakunya disebut laim. Lama itu mencela. Lama yalumu. Laim yang mencela. Salah satu karakter orang yang Allah cintai adalah wala yakhafuna laumata laim. Mereka tidak takut terhadap celaan orang-orang yang mencela. Lama itu la ham alif mim, lama. Bukan lama bahasa Indonesia, Kadek. Artinya mencela. Orangnya, orang yang mencela, pelakunya, subjeknya disebut laim. Kalau mencela sekali dua kali. Tapi kalau terus-terusan sering mencela disebut lawam. Dalam bahasa Arab disebut sigat mubalaghah. Masuk huruf tak marbutoh lil mubalaghah lagi. Jadilah lawamah. Nafsul lawamah artinya jiwa yang sering mencela. Mencela siapa? Mencela diri sendiri. Karena sering terjerumus dalam dosa. Jadi ketika orang itu berdosa, aduh, dia menyesal, nangis. Sampai bertobat, ya Allah, saya tobat gak akan begini-begini lagi. Diterima tobat. Minggu depan terjerumus lagi. Lalu dia celak lagi, kenapa saya begini? Kenapa tahu itu haram kok dilakukan gitu ya? Itulah nyambung ke pertanyaan kedua. Tahu ilmu syar'i tapi riba. Pinjol tadi. Yang ngaji ada yang terlibat pinjol ya. Nah, jadi dia mencela diri sendiri ketika tobat. Nanti terjerumus lagi. Tobat lagi, mencela diri sendiri. Karena sering.

0: maka disebut nafsul lawwamah. Ya. Bagaimana orang seperti ini? Berkata Syekh Utsaimin rahimahullah, ketika ditanya apakah kalau seseorang tobat lalu berbuat lagi, tobat lagi, berbuat lagi, tobatnya itu diterima atau tidak? Beliau menjelaskan, kalau ketika tobatnya itu memenuhi syarat tobat, 7 syarat tobat diterima. Pertama, berhenti dia dari dosanya. Kedua, menyesal. Ketiga, bertekad tidak kembali. Ini 3 syarat asal, 3 syarat pokok. Yang empatnya berkaitan dengan waktu, ya. Waktunya sebelum sakarat, sebelum matahari terbit dari barat. Terus kalau dosanya berkaitan dengan orang, minta maaf. Terus ikhlas, 7. Tapi yang intinya 3. Berhenti, menyesal, dan bertekad tidak mengulang kembali. Kalau ini sudah ada, diterima tobatnya, dosanya terhapus. Karena sudah memenuhi syarat, diantaranya bertekad tidak akan mengulang. Sebulan kemudian mengulang tanpa direncanakan. Kenapa mengulang? Terjebak dengan keadaan. Saat itu imannya sedang rapuh, keadaan mendesak, sehingga tergoda lagi tanpa direncanakan. Maka ini dosa baru yang wajib ditobati tanpa merusak tobatnya yang lama. Karena tobat yang lama bertekad tidak mengulang. Makanya tidak ada syarat tobat itu tidak mengulangi dosa, tidak ada. Yang ada adalah bertekad tidak mengulang. Beda kan? Bertekad tidak mengulang dengan tidak mengulang. Kalau sudah bertekad tidak mengulang, mungkin mengulang? Mungkin, tanpa direncanakan, tanpa disengaja. Nah, kecuali kalau umpamanya, sementara ini saya berhenti dulu, nyesel. Karena apa? Umpamanya judi atau mabuk atau zina, waliyadzubillah. Lagi banyak uang, bokeh habis. Tobat dulu Nanti dapat proyek lagi, berbuat lagi. Mabuk kan butuh biaya. Judi, apalagi judi gitu ya. Zina, konon 80 juta. Mahal gitu. Proyeknya harus miliaran. Sekarang bokeh, tobat dulu. Nanti kalau dapat proyek lagi, berbuat lagi. Itu ada rencana tidak? Ada, maka enggak sah tobatnya. Tidak diterima. Dosanya tidak terhapus. Tapi kalau orang sekarang benar menyesal, saya tobat, bertekad saya tidak akan mengulang, akan menjauh gitu. Ternyata sebulan, dua bulan kemudian terjebak dalam sebuah keadaan yang menyebabkan dia itu tergiur lagi. Lalu terjerumus lagi baik ke dosa yang sama atau dosa yang lain. Ini dosa baru yang wajib ditobati lagi tanpa merusak tobatnya yang lama. Ya. Terus bagaimana caranya agar kita tidak terjebak lagi? Pertama, mintalah tolong kepada Allah Azza wa Jalla agar kita ini diistiqomahkan. Baca tuh doa sering-sering, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Baca tuh Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Baca tuh Allahumma gfirli dhambi wa tahhir qalbi wa hassin farji. Ya Allah, ampuni dosaku, sucikan hatiku, jaga farajku. Ini doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada orang datang, ya Rasulullah, izinkan saya berzina. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kalau ada lelaki yang menzinahi ibumu, bibimu, putrimu? Bagaimana perasaan? Demi Allah saya tidak suka. Demikian juga orang lain. Wanita yang kamu zinahi itu ibu dari anaknya. Kalau dia belum punya anak, dia pasti anak dari ibunya dan bapaknya. Bibi dari ponakannya, kakak dari adiknya dan seterusnya, pasti gak suka. Akhirnya orang itu menyatakan, wallahi kalau gitu saya tidak akan lagi berzina. Apa kata Nabi SAW? Beliau mendoakan Allahumma gfir lahu dhambah wa tahhir qalbah wa hassin farjah. Ya Allah ampuni dosanya, sucikan hatinya, jaga farajnya. Jadi ini juga berlaku untuk kita, untuk anak-anak kita. Doakan. Tidak hanya doa, tapi yang ini yang perlu. Allahumma gfir li auladi dhunubahum wa tahhir qulubahum wa hassin furujahum. Baca doa ini untuk anak-anak kita. Ya Allah ampuni dosa dari anak-anakku. Sucikan hati mereka, jaga faraj-faraj mereka. Agar tidak terjerumus ke dalam perzinahan atau yang sejenis itu. Liwat dan seterusnya. Jadi doakan anak-anak kita ya. Pertanyaannya naon tadi?
1: Tidak mengulangi ribet.
0: Mengulangi dosa. Jadi agar kita tidak mengulangi dosa, pertama minta kepada Allah SWT, berdoa. Agar Allah mengistiqomahkan kita, tidak mencabut hidayah ini dari diri kita. Kedua, gaul. Dengan orang-orang soleh, dengan orang-orang baik. Dan jauhi lingkungan pergaulan orang-orang buruk. Hijrah. Kata Rasul SAW, al-muhajiru, man hajara ila man hajara manahallahu wa rasuluhu. Orang yang hijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, termasuk lingkungan pergaulan yang buruk. Al mar'u ala dini khalili falyandur ahadukum ma yukhalil. Seseorang itu agamanya sangat dipengaruhi oleh agama kawannya. Maka hendaklah kalian perhatikan dengan siapa kalian berkawan. Pilih kawan-kawan bergaul yang baik-baik. Jauhi kawan-kawan bergaul, circle-circle yang buruk yang dulu kita pernah punya masalah kelam di sana. Jauhi. Kegagalan orang yang hijrah sekarang adalah dia bertobat tapi teman-temannya masih yang dulu, yang pernah menyeret dia kepada keburukan. Ya tetap kalau begitu masih terkontaminasi oleh racun-racun yang disumburkan oleh mereka melalui ucapan, melalui tingkah laku, kita akan terpengaruh. Jadi jauhi fitnah sejauh-jauhnya. Kalau kita tahu iman kita ini lemah, di sana ada sumber fitnah, jauhi, jangan didekati. Karena fitnah itu menyambar kuat, hati kita lemah. Jangan sok jago-jagoan, saya mah iman kuat, ilmu sudah cukup, saya tidak akan tergoda. Enggak boleh. Nih ada banyak orang hebat kemudian tergoda sampai kufur. Tahu ayat dalam surah Al-Hasyr, kamatsali syaitan idz qala lil insani kfur falamma kafara qal inni bari'u minka inni akhafullaha rabbal alamin. Setan berkata ke orang, kufur kamu, diturut kufur. Ketika orang ini kufur, setan berkata, aku berlepas diri dari kamu, aku pun takut kepada Allah rabbal alamin. Siapa orang ini? Ahli ibadah, rahib. Oleh setan digoda agar berhenti ibadah, enggak tergoda. Apa akibatnya? Setan mencari jalan lain. Ada perempuan disakitkan oleh setan, enggak ada yang bisa menyembuhkan, dibawa ke rahib ini, ke ahli ibadah, sembuh. Pulang lagi, disakitkan lagi, dibawa lagi, sembuh. Akhirnya simpan di sana, akhirnya terjadi perzinahan sampai hamil. Setelah hamil, aduh, takut ketahuan, takut dihukum mati. Anaknya dibunuh, dicekek. Aman. Lalu muncul ketakutan oleh setan. Ibunya tuh bisa ngomong nanti. Cekek lagi dia. Cekek lagi. Dua. Tadinya ahli ibadah. Jauh dari kesenangan dunia. Jauh dari godaan. Akhirnya terjerumus ke dalam. Pertama perzinahan. Yang kedua pembunuhan. Akhirnya dihukum mati. Mau dihukum mati dipenggal, dipancung. Setan datang. Kamu mau selamat, saya selamatkan. Syaratnya sujud kamu ke saya. Dalam kondisi terdesak, malu, ingin selamat untuk bertobat, enggak ada jalan lain agar selamat, sujud. Ketika sujud, setan tertawa, lalu berkata, saya berlepas diri dari kamu, saya pun takut kepada Allah, lalu hukuman mati dilaksanakan dalam keadaan sujud ke iblis. Kufur, murtad, su'ul khatimah. Padahal tadinya apa? Ahli ibadah. Tahu enggak iblis? Iblis ahli ibadah. Kenapa bisa belok? Ketakaburan, kesombongan. Dan banyak lagi contoh. Nah, ada orang ulama tapi bujangan. Ada ulama diinginkan oleh banyak ahwat tapi dia bertahan membujang. Dia ahli membantah khawarij. Tapi saudara sepupunya perempuan khawarij. Dia harus selamatkan, ini kerabat saya. Gak ada cara untuk bisa menyelamatkannya kecuali dengan cara dinikahi nanti didakwahi. Dibini dulu lalu dibina. Dinikahi, apa yang terjadi? Dia berubah lebih khawarij daripada istrinya. Terpengaruhi oleh istrinya. Para ulama berilmu, imannya kuat, tersambar fitnah. Makanya bapak-bapak kalau nikah lagi jangan pakai prinsip itu. Tapi balikan, dibina dulu. Kalau sudah bisa terbina baru dibini. Jangan bini dulu bina, susah loh. The power of mama tahu kan? Ras terkuat di muka bumi. Jangan macam-macam lah ya. Nah jadi jauhi pergaulan-pergaulan yang buruk. Jadi pertama berdoa, yang kedua jauhi pergaulan.

0: Kak. Tapi modusnya bertanya, minta solusi. Kalau saya menjawab, solusinya bayar. Caranya bayarnya gimana? Itu urusan dunia, bukan urusan syari. Kalau konsul ke ustaz, pasti urusan syarinya secara syari itu wajib dibayar. Terus bagaimana cara teknis membayar, mengumpulkan uangnya? Konsultasikan ke ahli ekonomi. Sudah gitu saja. Kumahade ya tuh ya. Jadi itu termasuk.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
2: Pertanyaannya, amalan apa saja yang bisa menyelamatkan kita dari azab kubur, Ustaz? Jazakallahu khairan.
0: Iya, barakallahu fiik. Amalan apa yang bisa menyelamatkan kita dari azab kubur? Ya, yang pertama, seluruh amal soleh yang Allah perintahkan bisa menyelamatkan kita dari azab kubur. Ya, laksanakan semua perintah Allah, baik yang fardu termasuk yang sunnah. Kedua, seluruh upaya menghindarkan apa yang Allah larang itu juga penyelamat dari alam kubur. Jauhi semua larangan Allah, laksanakan semua perintahnya, insya Allah tidak hanya selamat di dunia, di alam kubur sampai ke akhirat nanti. Itu intinya ya. Namun ada beberapa hadis yang spesifik yang menjelaskan penyebab orang diazab di alam kubur. Contohnya pertama, umpamanya dia ini kalau kencing tidak membersihkan diri setelah air kencing, setelah kencing gitu ya. Umumnya orang-orang kalau kebelet di jalan WC umum ada, cuma bayar ya 2.000 ya. Karena sayang, karena kepepet, karena sayang dengan uang 2.000, kemudian mereka cer di mana saja ya. Di pinggir, di balik pohon, kalau di terminal mah di mana cing? Di ban-ban mobil gitu, di ban-ban bus kayak begitu ya. Sehingga kalau kita mau mencari bus, antrian bus yang lagi parkir, yang lagi ngetem itu, aduh harus nahan nafas gitu ya. Kemudian baru masuk ke dalam bus ya. Nah dipastikan mereka itu tidak cebok ya. Nah, suatu saat Nabi SAW melewati dua kuburan. Beliau menyatakan bahwa innahuma la yu'adzabana fil kabir bala innahuma fi kabir. Kata Nabi SAW, kedua penghuni kubur sedang diazab. Mereka tidak diazab karena kesalahan yang mereka anggap besar, padahal ya itu kesalahan besar. Yang pertama karena namimah, tukang adu domba. Bukan ngadu domba dalam makna hakiki domba diadu-adu, tapi maksudnya mengadu-ngadu orang, ya, menukil ucapan seorang ke orang lain dalam rangka merusak hubungan kedua orang itu, namimah namanya. Dan yang kedua adalah orang yang tidak bersih-bersih setelah kencing, itu penyebabnya. Maka hindarkan. Kedua, Nabi SAW suatu saat pernah waktu Mi'raj melihat beberapa peristiwa yang mengerikan. Beliau melihat ada orang yang kukunya amat sangat panjang, kemudian mencakar-cakarkan kuku panjang itu ke wajahnya dan ke dadanya. Berlumuran darah. Sampai Nabi SAW mengeri melihatnya. Ketika ditanyakan kepada Jibril, beliau menjawab itu adalah orang-orang yang suka makan daging manusia. Artinya bukan dengan makna yang sebenarnya, kiasan. Ada yang suka menggibahi orang. Karena Allah dalam Al-Quran mengistilahkan gibah dengan memakan daging bangkai saudara yang sudah mati. Allah menyatakan, وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَيَّأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُ. Ya. Kata Allah, jangan sebagian kalian menggibahi sebagian yang lain. Suka enggak? Kalau kalian memakan daging bangkai saudara kalian yang sudah mati, pasti kalian tidak suka. ya.

0: Nah itu nanti di akhiratnya, di alam kuburnya akan diberi azab, dikasih cakar-cakar dari besi-besi dari logam yang sangat tajam, dia cakar-cakarkan ke wajahnya, ke dadanya sampai berlumuran darah. Ini menunjukkan salah satu penyebab azab kubur adalah menggibahi orang. Dan banyak lagi, intinya semua kemaksiatan menjadi penyebab orang itu diazab di alam kubur. Ya, jauhi semua maksiat, semua yang Allah larang, lakukan semua yang Allah perintahkan, tidak hanya selamat di alam kubur, tapi juga di dunia sampai ke akhirat nanti. Wallahu'alam. Iya, banyak penyebab selain adanya hasutan setan, ya. Nah, yang terutama adalah penyebab internal dari diri orang tersebut. Apa saja? Pertama, ini yang berkaitan materi kita, dosa dan maksiat. Dosa maksiat yang sering kita lakukan membuat hati keras. Dan kerasnya hati menyebabkan sulit untuk menerima wejangan, nasihat, dakwah, lantunan ayat, pedaran hadis, menerima kebenaran. Itu susah, ditutup. Khawatir terkena dengan ayat, وَمَا يُدْلِلْ فَلَا هَدِيَلَهُ. Siapa orang yang sudah disesatkan oleh Allah, tidak ada seorang pun yang mampu memberikan hidayah kepadanya. Bisakah kita memberikan penerangan kepada orang yang buta? Bisakah kita ya menuntun orang yang pincang? Enggak bisa. Dituntun dia enggak bisa jalan. Orang yang buta diberikan cahaya, percuma, enggak akan ada manfaatnya. Itu orang yang sudah disatkan oleh Allah Azza wa Jalla, tak ada seorang pun yang mampu memberikan hidayah kepadanya. Efeknya apa itu? Ketika diberi nasihat, dia malah tersinggung. Dia merasa terhinakan dengan nasihat tersebut. Ya, karena keangkuhannya, karena arogansinya, karena ketakaburannya. Nasihat dianggap sebagai celaan dan hinaan yang memojokkan dia. Akhirnya marah, akhirnya benci kepada orang yang menasihatinya. Itu karena apa? Penyebab utamanya karena dosa-dosa dan maksiat. Apapun bentuk dosanya, terlebih dosa itu berpadu dengan ujub dan takabur. Ujub, takjub kepada diri sendiri, merasa diri hebat. Takabur, merasa dirinya besar. Karena merasa diri besar, karena merasa diri itu menakjubkan, dia merasa layak untuk dipuji, untuk diberi apresiasi. Pas melakukan kesalahan ditegur oleh orang, tersinggung berat. Makanya salah satu ciri nyata orang yang takabur, mereka menolak kebenaran. Berkata Nabi SAW, kata beliau, al-kibru batarul haqq wa ghamtun nas. Takabur itu menolak kebenaran, menolak nasihat, menolak pedaran ayat, lantunan atau penjelasan hadis, pencerahan dari ahlinya, ditolak. Alhamdulillah itu kebenaran. Hanya karena apa? Karena merasa dirinya terlalu besar, terlalu agung, terlalu luhur untuk disalahkan. Ketika ada yang menegurnya, ketika ada yang menasihatinya, dianggap sebagai hal yang memojokkan, hal yang merendahkan, hal yang menghinakan, akhirnya dia marah. Jadi penyebab utamanya adalah karena dosa dan maksiat yang dia lakukan secara rutin. Ya, wallahu'alam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pernahkah kita berpikir tentang air, tentang air yang ada di sekitar kita? Pernahkah kita mencermatinya dan merenungkannya? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, afara'aytumul ma'a allazi tashrabun أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ Yang artinya, terangkan kepadaku tentang air yang kalian minum. أَفْرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ Apakah kalian yang menurunkan air itu dari langit, dari awan? أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ Atau kami yang menurunkannya? Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga banyak berfirman tentang air dalam Al-Quran, di antara di akhir surat Al-Mulk. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين Terangkan kepadaku, apabila air kalian itu habis, mata air kalian habis, siapakah yang sanggup, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendatangkan air, air yang mengalir dari mata air? Ini merupakan hal yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita di sekitar kita. Kita sering minum air, kita sering menggunakan air, tapi jarang sekali kita menyaksikan dan merasakan bahwa ini adalah merupakan kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat-sangat besar, yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, pernah suatu saat Khalifah Harun Ar-Rashid rahimahullah dengan Ibnu Samak rahimahullah mengadakan dialog. Ibnu Samak mengunjungi Khalifah Harun Ar-Rashid. Kita tahu siapa Khalifah Harun Ar-Rashid. Beliau adalah seorang khalifah yang luar biasa, yang memiliki tanah kekuasaan yang sangat luas. Suatu saat ketika berbincang-bincang dengan Ibnu Samak rahimahullahu taala, beliau merasa kehausan dan dimintakan untuk didatangkan air. Minta kepada khodamnya untuk didatangkan air. Sebelum dia meminum air tersebut, Ibnu Samak rahimahullahu taala berkata kepada Khalifah Harun Ar-Rashid, "Ala rislika ya Amirul Mukminin." Tahan sebentar wahai Amirul Mukminin. Saya ingin bertanya kepada Anda. Law muni'ta hadhihi syurbah, bikam kunta tashtariha? Seandainya Anda dicegah dari air minum ini, berapa biaya yang Anda akan keluarkan untuk menebusnya, untuk membelinya? Maka apa jawaban sang khalifah? Beliau menjawab, binisfi mulki, saya akan keluarkan untuk menebusnya walaupun dengan setengah kerajaan yang saya miliki. Kemudian setelah itu, Ibnu Samak rahimahullah berkata kepada sang khalifah, Ishrab hanakallah, kalau begitu minumlah. Hanakallah, mudah-mudahan Allah memberikan kelezatan kepada Anda. Setelah sang khalifah minum air minum tersebut, setelah haus hilang, ya, Ibnu Samak rahimahullahu taala bertanya kembali. Ibnu Samak berkata, as'aluka su'alan, saya bertanya kembali kepada Anda wahai khalifah. Law muni'ta khuruj al-ma' min badanik, sekiranya air yang sudah masuk ke dalam tubuh Anda, yang sudah Anda nikmati, air tersebut tidak bisa keluar dari badanmu, dari jasadmu, berapa biaya yang Anda akan keluarkan untuk menebusnya? Kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, apa jawaban sang khalifah? Dia menjawab, bijami'i mulki, dengan seluruh kerajaan yang aku miliki, dengan seluruh kerajaan yang aku miliki, aku akan tebus untuk mengobati sakit ini. Kita lihat apa perkataan dari Ibnu Samak rahimahullahu taala. Beliau berkata, inna mulkan qimatuhu syurbatu ma'in wa baulah la jadirun alla yunafasa fi. Sesungguhnya sebuah kerajaan yang harganya sama dengan seteguk air minum dan setetes air seni, maka sudah sepantasnya untuk tidak diperebutkan. Fabaka Harun bukaan syadida. Setelah mendengar nasihat dari Ibnu Samak rahimahullah, maka Khalifah Harun al-Rashid pun menangis sejadi-jadinya. Dari percakapan ini kita mengetahui bahwa yang namanya air itu sangat mahal sekali harganya. Dengan setengah kerajaan yang dimiliki oleh Khalifah Harun al-Rashid, dia mau menjualnya untuk mendapatkan seteguk air minum dari rasa haus. Dan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, hendaknya kita syukuri. Dan dari sini pula kita mengetahui bahwasannya air yang Allah berikan kepada kita ini sangatlah mahal dan mahal sekali. Oleh karena itu, kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, syukurilah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maukah kita semua mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala? Caranya mudah. Ketika kita minum dan setelah selesai minum, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasul yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, "Innallaha la yardha 'anil 'abdi." Sesungguhnya Allah benar-benar ridha kepada seorang hamba apabila hamba itu ayyash an ya'kula al-aklata fayahmaduhu 'alayha. Seorang hamba yang makan makanan kemudian dia memuji atas makanan tersebut. Wa yashrabu ash-shurbata fayahmaduhu 'alayha. Dan seorang hamba yang minum minuman kemudian setelah minum pun dia memuji Allah Subhanahu wa ta'ala atas hal itu. Inilah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya adalah nikmat air yang kita sehari-hari merasakan nikmat ini. Bagaimana seandainya kalau tidak mendapatkan air? Tentunya kita dan semua makhluk binasa. Afra'aitumul ma'a alladhi tashrabun? Tidakkah kau perhatikan air yang kalian minum, kata Allah Subhanahu wa taala? Terangkan kepadaku tentang air yang kalian minum. Aantum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Apakah kalian yang menurunkannya dari awan, dari atas, au nahnul munzilun, atau kami yang menurunkannya? Maha besar Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala maha agung. Oleh karena itu marilah sekali lagi kita bersyukur atas nikmat Allah yang besar, agar Allah memberikan keridhaannya kepada kita, agar kita semua disayangi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apakah definisi dari tauhid? Apakah hal yang memalingkan manusia dari menyembah Allah termasuk mengutamakan segala kesenangan dunia, hobi, dan ekstar merupakan tauhid? Iya. Ya, apapun yang membawa manusia menjauh dari Allah, memalingkan mereka dari sembah kepada Allah, itu masuk dalam tauhid. Ya. Al-Imam Qayyim rahimahullah taala yang dinukil dalam kitab Syarah Usul Salasah, ya, menyatakan bahwa tauhid itu adalah ma tazawaza bi al-'abdu, ya, ma tazawaza bihi al-haddu min al-'abdi. Apa-apa yang seorang hamba itu melampaui batas terhadap hal itu, ya, min ma'budin au matbu'in au muta', baik terhadap yang disembahnya, ya, atau yang diikutinya atau yang ditaatinya, itulah tauhid. Wa rusum khamsah, dan pemimpin-pemimpin mereka itu ada lima. Ya, di antaranya adalah mereka yang mengajak kepada kullu man da'anna ila ibadati nafsihi. Di antaranya adalah mereka yang mengajak manusia untuk beribadah kepada dirinya, bukan kepada selain, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah syaitan dan seterusnya. Dan kita tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antara perkara yang membuat manusia menjadi berpaling dari Allah adalah harta. Harta dapat menjadi tauhid, menjadi penyebab dia berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'isa Abdul Dinar, ta'isa Abdul Dirham, ta'isa Abdul Khamilah, ta'isa Abdul Khamisah. In utiya syakara wa lam yu'ta sakhita." Celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham, celakalah hamba pakaian-pakaian model, celakalah hamba permadani-permadani cantik. Yang orang-orang ini ketika mereka diberi dia akan senang, ridha. Ketika dia tidak dikasih, dia marah. Mereka ini adalah hamba-hamba dunia, hamba-hamba harta. Ya, yang menjadi patokan mereka adalah harta. Kalau ada duitnya dia suka, kalau tidak ada dia murka. Jadi harta yang menjadi tuhannya, yang menjadi barometernya adalah hartanya. Nah, ini termasuk taut, ya, termasuk apa-apa yang membalikannya dari Allah Subhanahu wa taala. Hawa nafsu pun Allah sebutkan sebagai ilah, sesembahan. Ya, afa ra'aita dalam surat Al-Jasiyah, ya. Afa ra'aita man ittakhadha ilahu hawahu fa dallahu Allahu 'ala ilmin. Tidakkah engkau lihat adanya orang-orang yang menjadikan hawa-hawa nafsu mereka itu sebagai ilah yang disembah selain Allah? Lalu Allah menyesatkan mereka di atas ilmu dari Allah taala. Lihat hawa nafsu pun. Dan orang-orang yang kemudian menjadikan harta sebagai tuhannya juga pengikut hawa nafsu, maka mereka pun bisa dimasukkan sebagai taghut-taghut di antara taghut-taghut yang ada.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin." Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan bersegeralah kalian menuju surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah mengatakan jannatin 'arduha as-samawati wal ardu, surga yang seluasnya seluas langit dan bumi. Namun kalau kita perhatikan dalam bahasa Arab sebagaimana dijelaskan oleh sebagian ahli tafsir, Allah dalam ayat ini menggunakan kalimat ard, dan ard artinya lebar. Ya, kalau kita terjemahkan secara letterlek artinya bersegeralah menuju surga Allah yang lebarnya selebar langit dan bumi. Nah, kalau disebut lebarnya sudah seperti langit dan bumi, bagaimana lagi dengan panjangnya? Oleh karenanya sebagian ulama mengatakan surga itu lebih luas daripada langit dan bumi. Lebih luas daripada langit dan bumi. Allah menyebutkan tentang langit dan bumi sebagai pendekatan saja, karena itulah yang bisa kita saksikan, bumi dan langit. Akan tetapi sebenarnya surga lebih luas daripada langit dan bumi. Kalau seandainya surga itu luasnya seperti langit, maka itu sudah sungguh sangat luar biasa. Langit adalah makhluk yang paling besar yang bisa kita lihat dengan mata kita. Ada makhluk-makhluk yang lebih besar daripada langit, seperti arsy Allah, seperti kursi Allah. Akan tetapi tidak bisa kita lihat. Yang bisa kita lihat dengan mata kita adalah langit. Kita lihat begitu luas yang ada di atas kita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dahsyatnya penciptaan langit. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A antum ashaddu khalqan amis sama' banaha?" Apakah kalian penciptaannya lebih hebat ataukah langit yang kami ciptakan? Langit lebih hebat, langit lebih besar, lebih luas daripada manusia. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Was-sama'a banainaha bi'aydi wa inna lamusi'un." Langit yang kami bangun dengan kekuatan kami. Wa inna lamusi'un, dan sungguh kami meluaskan langit tersebut. Sungguh luas langit ini. Kita tahu dalam langit ada matahari, ada rembulan, ada bintang-bintang, ada planet-planet, ada galaksi-galaksi. Kita tidak tahu mana pangkal dari langit tersebut dan mana ujung langit tersebut. Kalau seandainya surga ini seluas langit, maka sudah sangat luas. Bagaimana lagi kalau ternyata lebih luas daripada langit? Oleh karenanya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan sebutkan suatu hadis yang menggambarkan tentang luasnya surga. Ya, Rasulullah SAW pernah bersabda dalam satu hadis, "Inni la a'lamu akhir ahli an-nari khurujan minha wa akhir ahli al-jannati dukhulan." Kata Rasulullah SAW, "Sungguh aku mengetahui seorang yang paling terakhir keluar dari neraka jahannam dan seorang yang paling terakhir masuk ke dalam surga." Dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan tentang orang adna man adna ahli al-jannati manzilah, orang yang paling rendah di surga. Kita ingin tahu seluas apakah kapling yang Allah berikan kepada penghuni surga yang paling rendah ini. Ya, Rasulullah SAW menyebutkan dialah orang yang terakhir keluar dari neraka jahannam dan dialah orang yang terakhir masuk surga. Dalam hadis, dalam riwayat kata Rasulullah SAW, ya, yamshi marratan wa yakbu marratan, terkadang dia berjalan, terkadang dia tersungkur di atas wajahnya. Dalam riwayat yang lain, yahbu, terkadang dia merangkak baru keluar dari neraka jahannam. Tatkala dia keluar, dia berkata, tabarakalladzi najjani minki, sungguh maha suci Allah yang telah menyelamatkan aku dari engkau wahai neraka. Laqad a'tani syai'an ma a'ta ahadan minal alamin. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada aku suatu kenikmatan yang tidak pernah Allah berikan kepada seorang pun. Al-awwalin wal akhirin, seorang pun tidak pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh bahagia tatkala dia diselamatkan dari neraka jahannam. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada dia, "Idhab fadkhulil jannah." Pergilah engkau dan masuklah engkau ke dalam surga. fayukhayyalu ilaihi annaha mal'a, maka dikhayalkan bagi dia ternyata surga sudah penuh. Ini khayalan dia. Maka dia mengatakan, ya Allah, ya Rabbi, wajadtuha mal'a. Ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Padahal belum penuh, kata, karena surga sangat luas. Kata Allah Subhanahu wa taala, idhab fadkhulil jannah. Pergilah dan masuklah ke dalam surga. Dia mengatakan, ya Rabbi, wajadtuha mal'a. Ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada dia, fa innalaka mithla dunya wa asyrata amsalha. Bagi engkau dunia dan 10 kali lipatnya. Jadi orang ini orang yang paling rendah di surga, kata Rasulullah SAW, dzalika adna ahlil jannati manzilan. Ini adalah orang yang paling rendah kedudukannya di surga. Maka ternyata dia mendapatkan kapling seluas bumi dan 10 kali lipat. Ya, jadi 11 kali lipat dunia ini. Sungguh luas. Ya, kapling yang dia dapatkan ini penghuni surga yang paling rendah. Bagaimana yang lebih tinggi lagi? Oleh karena para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surga sangatlah luas. Kalau seorang yang paling rendah luas mendapatkan kapling, ya, seluas 11 kali lipat dunia, maka sungguh luar biasa. Kita bayangkan seorang, enggak usah jauh-jauh, kalau dia menjadi ya penguasa Banjarmasin saja dia sudah hebat, ya. Apalagi misalnya dia penguasa Jakarta, ya, semuanya tunduk sama dia, semua kapling milik dia. Dia bahagianya luar biasa. Bagaimana kalau penguasa Indonesia? Bagaimana kalau raja jadi raja Saudi? Gimana enggak bahagia? Bagaimana lagi kalau raja dunia, seluruh dunia ini milik dia? Ini bagaimana lagi kalau 10 kali lipat dunia? Kaplingnya, kerajaannya 10 kali lipat dunia, 11 kali lipat dunia. Dan tatkala kita mengatakan kapling yang dia miliki 11 kali lipat dunia luasnya, bukan berarti tanah apa kosong, ya, tidak berisi, yang tidak ada kenikmatan. Tidak, maksud kita 11 kali lipat dunia luas kaplingannya dan berisi dengan kenikmatan, berisi dengan panorama yang indah, berisi dengan pemandangan yang menyejukkan pandangannya, berisi dengan kelezatan-kelezatan 11 kali lipat dunia. Oleh karenanya ini adalah kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada penghuni surga. Karenanya para pemirsa yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, tatkala kita mengetahui surga sangat luas dan penghuni surga paling rendah kaplingannya luar biasa seperti itu, maka kita harus bersemangat. Bersemangat untuk masuk surga. Tatkala Rasulullah SAW memberi motivasi kepada para sahabat dalam perang Badar. Kata Rasulullah SAW, kumu ila jannatin arduha samawati wal ard. Bangkitlah kalian menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Maka ada seorang sahabat bernama Umair bin Humam radhiyallahu anhu al-Ansari. Dia berkata, ya Rasulullah, jannatun arduha samawati wal ard. Ya Rasulullah, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, na'am. Maka dia mengatakan, bakhin-bakhin. Kata sahabat ini, bakhin-bakhin. Bakhin-bakhin dalam bahasa Arab artinya ungkapan untuk menunjukkan kekaguman. Seakan-akan dia berkata, wow, hebat. Ya. Maka Rasulullah SAW berkata, ma yahmiluka ala qawlika bakhin-bakhin. Wahai Umair, apa yang buat engkau berucap bakhin-bakhin? Kenapa kau kagum? Apa yang mengucapkan engkau menunjukkan takjub? Kata Umar bin Humam radhiyallahu anhu, la wallahi la ya Rasulullah illa raja'ata an akuna min ahliha. Kata dia, tidak ada apa-apa ya Rasulullah, kecuali hanya aku berharap aku termasuk dari penghuni surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, innaka min ahliha, sungguhnya kau termasuk penghuni surga. Maka tatkala dia mendengar vonis dari Rasulullah bahwasanya dia termasuk penghuni surga, maka dia pun mengeluarkan kormanya. Faja'ala ya'kulu minha minhunna, maka dia mulai makan dari butiran-butiran kurma milik dia tersebut. Kemudian dia berkata, la in ana hayitu hatta akula tamarati hadhihi innaha la hayatun tawilah. Kalau saya harus hidup sampai selesai makan dari kurma ini seluruhnya, maka ini kehidupan yang sangat panjang. Maka dia pun lempar kurmanya, maka dia pun segera masuk dalam medan pertempuran. Akhirnya beliau mati syahid radhiyallahu taala anhu. Dan ini menunjukkan bagaimana semangat para sahabat untuk segera masuk surga. Oleh karenanya, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan terpedaya dengan dunia ini. Dunia ini sempit. Kemudian kenikmatan yang ada terbatas. Betapapun kenikmatan yang Anda lihat, maka itu sangat rendah dibandingkan dengan surga. Kalau di surga Anda menjadi penghuni surga yang paling rendah, ya, yang paling rendah kedudukannya di surga, minimal Anda mendapatkan 11 kali lipat dunia atau 10 kali lipat dunia berisi dengan kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata Anda, tidak pernah didengar oleh telinga Anda, bahkan tidak pernah terbetik dalam benak Anda. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bersemangat untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala dan meraih keridhaan-Nya. Demikian, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
4: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya wa din. Sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di pondok pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedungwuluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar dari Roja di Jakarta, dimanapun Anda berada, serta para pemirsa Roja TV yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Di kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang fikih pendidikan anak. Kali ini memasuki serial nomor 131. Jadi pertemuan yang lalu keliru ngasih nomor. Seharusnya pertemuan yang lalu 130. Sekarang baru 131. Insya Allah di pertemuan kali ini kita akan menyelesaikan pembahasan tentang orang tua sahabat anak. Ini bagian yang kedua, selesai insya Allah. Kemarin pertemuan sebelumnya kita telah sampaikan bahwa seharusnya bapak dan ibu bukan hanya memposisikan diri sebagai orang tua buat anak-anaknya, tapi selain dia memposisikan diri sebagai orang tua, dia juga perlu memposisikan diri sebagai sahabat, sebagai teman. Teman untuk siapa? Teman untuk anak-anaknya. Kenapa perlu demikian? Karena ketika orang tua, selain dia menjadi orang tua, dia juga memposisikan diri sebagai teman, akan sangat membantu proses pendidikan buat anak-anak. Karena anak merasa nyaman bergaul dengan orang tuanya. Anak merasa dihargai oleh orang tuanya. Anak merasa didengar oleh orang tuanya. Anak merasa dianggap oleh orang tuanya. Ketika dia merasa dihargai, maka dia pun akan menghargai. Kadang-kadang orang tua pengennya dihargai, dihargai, dihargai, tapi tidak menghargai. Jadi kunci itu diawali dari diri kita sebagai orang tua kepada anak-anak kita. Kalau kita ingin dihargai sama anak-anak kita, maka hargailah anak kita. Menghargai anak itu tidak mesti kok kemudian anak balik jadi orang tua. Bukan. Menghargai anak itu adalah dengan ketika dia bicara, kita nopo, kita dengarkan. Ketika dia memberi usul, seburuk apapun usulan itu, kita dengarkan, kita hargai, kita apresiasi. Nah, proses pendidikan ini akan sangat dimudahkan oleh Allah ketika orang tua bisa memposisikan diri sebagai teman buat anak-anaknya. Bagaimana caranya supaya orang tua posisinya menjadi teman buat anak-anaknya? Ini sudah kita bahas 3 poin pada pertemuan yang lalu. Sekarang kita akan melanjutkan poin berikutnya, 4, 5, 6, dan 7. Hari ini kita akan langsung bahas 4 poin sekaligus insyaallah. Apa poin yang keempat? Poin yang keempat adalah libatkan diri dalam kegiatan anak. Siapa yang melibatkan diri? Orang tua. Anak itu kan punya aktivitas. Anak itu punya apa? Aktivitas. Aktivitasnya anak apa? Apa? Main. Apa lagi? Belajar. Ya. Dan macam-macam. Anak itu sampai kadang-kadang kita merasa kayak orang anak, keselek. Ya. Kita yang orang tua sudah merasa capek banget. Anak masih dulon. Jadi dia itu banyak aktivitasnya. Nah, dia berarti punya kegiatan. Bagaimana supaya kita bisa jadi teman anak kita? Aktifkan kita, libatkan kita dalam kegiatan anak. Loh, napa iku kapan masake? Kapan pahale? Ya tidak harus 24 jam. Ya. Ketika ada waktu-waktu kosong, kita libatkan diri kita dalam kegiatan anak. Kenapa kok kita perlu melibatkan diri dalam kegiatan anak? Urgensinya itu apa? Pentingnya itu apa? Kok kita perlu ikut-ikutan dalam kegiatan anak? Pentingnya kita jadi bisa memahami apa yang disukai oleh anak dan apa yang tidak disukai oleh anak. Wah, gampang Ustaz, tinggal tanya aja sama anak kita. Kok seneng apa? Orang seneng apa? Belum tentu. Gak segampang itu. Ya. Kita kan sering menemukan orang tua yang mengatakan, Ustaz, saya itu kalau ajak ngobrol anak saya tanya, meneng baik. Ada orang tua seperti itu? Ada. Ada jenis-jenis anak yang kalau ditanya, apalagi bertanyanya itu kayak polisi, ya, sedang melakukan investigasi dan interogasi. Anak kan merasa tersudutkan. Jadi ketika kita ingin tahu apa yang disukai oleh anak, apa yang tidak disukai oleh anak, tanpa kita harus menginterogasi anak-anak kita, caranya adalah libatkan diri kita dalam kegiatan anak. Ketika kita ikut main bersama anak-anak kita, ketika kita menemani anak kita belajar dengan telaten, dengan sabar, maka kita akan paham seperti apa sih karakter anak kita. Kelebihannya apa, kekurangannya apa. Kemudian kita juga jadi paham apa yang disukai, apa yang tidak disukai. Jangan dipikir kita punya anak 3 itu semuanya karakternya sama. Bisa jadi anak yang pertama beda dengan anak yang kedua beda dengan anak yang ketiga. Jangankan anak yang jaraknya 3 tahun misalnya, anak pertama umur 10 tahun. Jarak 3 tahun, anak kedua umur pinten? 7 tahun. Jarak 3 tahun lagi, anak yang ketiga umur 4 tahun misalnya. Jangan dipikir, jangankan anak yang beda umurnya 3 tahun. Yang kembar saja. Yang beda lahirnya antara 2 anak ini cuma beda menit. Jangan dipikir kembar ini akan sama karakternya. Walaupun mungkin bentuk nopone, fisiknya mungkin mirip. Irunge, matane, rambute, duwure, kulite, itu sama. Belum tentu sifatnya bakalan sama. Maka cara kita mendidik untuk anak yang pertama, belum tentu cocok cara itu untuk diterapkan guna mendidik anak yang keberapa? Yang kedua, belum tentu. Padahal ramane karo biyunge pada ya. Bapaknya sama, ibunya sama, tapi masya Allah sing nomor siji cerewet banget, sing nomor loro meneng banget. Padahal ramane karo biyunge apa? Cerewet dua-duanya atau meneng dua-duanya? Mungkin bapaknya menengan di pendiam, ibunya banyak ngomong. Anak yang pertama ikut ibunya, anak yang kedua ikut bapaknya. Tapi Ustaz, kalau misalnya bapak ibunya sama-sama cerewet, kok anaknya ada yang pendiam? Ini nyontoh siapa Ustaz? Mungkin saja nyontoh baik. Ya. Atau mungkin bukan baik, tapi nyontoh buyute, kan sangat mungkin. Nah, perbedaan karakter antara anak ini tidak bisa difahami oleh orang tua seandainya orang tua ini tidak melibatkan diri dalam kegiatan anak. Contohnya nopo saat melibatkan diri dalam kegiatan anak. Contohnya anak dir-diran, bapaknya melu dir-diran. Ustaz, ya isin Ustaz loh. Apa yang gak ada di lapangan tuh lah. Ini bukan, enggak. Kan mainannya di rumah. Ya. Terus apa aib? Apa aib? Seandainya kelihatan sama orang lain, bapak ibu bermain dengan anaknya. Apa aib? Aib nama badan? Betul. Di mana aibnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling mulia. Beliau itu biasa bermain dengan anak-anak. Ya. Pernah Nabi SAW mainan air. Ya, sama anak semprot-semprotan air. Iya, pakai mulut. Sot sama anak. Pernah Nabi SAW ada anak kecil dialang-alangi. Sama Nabi lari ke sana dialangi, lari ke sini dialangi. Dan itu di hadapan para sahabatnya. Berarti kan orang para sahabatnya ngelihat. Dan itu tidak merendahkan kehormatan dan harga diri siapa? Rasulullah SAW. Apa terus kalau ketahuan main sama anak, kewibawaannya jadi berkurang atau jatuh, tercecer di mana-mana? Kan enggak. Yeah. Ini contoh. Yeah. Contoh yang lain misalnya pit-pitan, ya, naik sepedaan, diajak sama anak. Ayo pit-pitan, naik apa? Sepedaan. Kalau memang kita ada waktu, ajak anak kita main bola sama anak kita. Jadi ketika kita bergaul dengan anak kita, ketika kita ikut aktivitas anak kita, maka anak akan merasa dihargai. Anak akan merasa dihargai. Anak akan bangga. Sering kalau panjenengan tidak percaya, coba libatkan diri dalam permainan anak. Apalagi seandainya anak itu sampai minta, ayo Nabi, ayo Nami ikut main. Kalau sampai seperti itu, jenengan kok mau ikut? Masya Allah, senang banget anak itu. Misalnya nih sebelum tidur pengen mainan, bukan mainan bal-balan, nerturu ya ora cocok ya. Mainan apalah misalnya ya, ular tangga atau apa gitu ya. Ada ular tangga yang bagus sekarang ya, bukan hal-hal yang isinya jelek-jelek ya. Atau kalau zaman dulu dakon ya, masih ingat nggak dakon ya, nabung, latihan nabung itu, itu kan mainan yang apa namanya, mainan yang tidak menyita energi banyak. Contoh kalau anak sekarang, kemarin saya diajari sama anak saya mainan gunting sama apa? Batu kertas. Aku nembeng ngerti gue. Gunting batu kertas. Itu senang banget anak itu. Ya. Nah, ketika dia senang kayak gitu, tidurnya malamnya nyenyak. Bangunnya besoknya bangun dalam keadaan gembira. Berbeda ketika malamnya dia tidurnya membawa duka, ya. Maka bangunnya itu wangir banget. Ya. Saya pernah sampaikan di sini, di antara bentuk aktivitas dengan anak adalah cerita. Jadi orang tua cerita kepada siapa? Anak-anaknya, terutama menjelang tidur. Itu ketika dipraktekkan, Masya Allah, anak itu tidur dalam keadaan senang. Ketika dia tidur dalam keadaan senang, tidurnya nyenyak. Ketika tidurnya nyenyak, besoknya dibangunkan pagi, gampang. Suasananya mood, ya, bombong. Beda ketika dia tidurnya dalam keadaan marah, sedih, ya. Tidurnya jadi enggak nyenyak, bangunnya jadi sulit. Ya. Ini adalah faktor yang keempat. Apa faktor yang keempat? Libatkan diri dalam kegiatan anak. Faktor yang kelima, berikan penghargaan dan hukuman. Napa? Penghargaan dan hukuman. Kenapa kok perlu ada penghargaan dan hukuman? Karena anak kita kan manusia biasa. Kadang melakukan kesalahan dan kadang melakukan hal-hal yang baik. Contoh, melakukan kesalahan, disuruh belajar, terus gak mau belajar. Ya. Anak jenengan pernah kayak gitu? Anak jenengan pernah kayak gitu? Pernah apa sering? Sering. Ya. Konsinau angel banget. Kondolanan sergup banget. Ya. Itu berarti anak sedang melakukan sebuah kekurangan yang tidak baik. Tapi di suatu saat, Masya Allah, anak ini nurut, bagus. Belum disuruh mandi, sudah mandi. Belum disuruh ke masjid, sudah berangkat ke masjid. Belum disuruh belajar, sudah belajar. Nah, anak ini kan dong-dongan. Kadang Masya Allah, kadang na'udzubillah. Ya. Kadang Masya Allah, kadang inna lillah. Ya. Nah, ketika ada kondisi-kondisi seperti ini, maka orang tua itu perlu memberikan penghargaan saat anak baik dan perlu memberikan hukuman ketika anak tidak baik. Ya. Ada penghargaan, ada apa? Hukuman. Dan ketika kita bicara tentang penghargaan, itu tidak kok identik dengan bikin sertifikat penghargaan. Bukan seperti itu. Ya. Penghargaan ini bisa berupa apresiasi dengan kata-kata. Pujian buat anak. Ya. Kemudian ungkapan kasih sayang dengan pelukan. Ya. Dengan kita elus kepalanya penuh kasih sayang. Atau suatu saat kalau memang ada duit, ya, kita belikan sesuatu yang disukai oleh anak kita. Ini penghargaan. Sehingga ketika anak melakukan sesuatu yang baik, keberhasilan itu tidak selalu ranking satu gitu loh. Keberhasilan itu tadi saya kasih contoh, belum disuruh mandi sudah nopo mandi, belum disuruh berangkat ke masjid sudah berangkat ke masjid, nggak disuruh tidur siang sudah tidur siang, nggak disuruh ngaji sudah ngaji. Ini adalah keberhasilan. Ketika anak melakukan keberhasilan,
6: maka kita perlu untuk menghargai keberhasilan dia. Apa efeknya kalau kita hargai? Maka anak akan lebih semangat untuk melakukan kebaikan. Gak usah anak kecil lah, kita saja, kita nih, kalau habis melakukan kebaikan, kemudian ada orang mengatakan, Masya Allah, matur nuwun nggih, ya, saya sangat terbantu. Itu kan kita semangat. Contoh ya, saya kasih contoh. Jenengan ngirimi tetangga makanan. Kemudian tetangga itu matur nuwun, Masya Allah, enak banget masakannya. Jan pol, habis langsung anak-anak pada rebutan. Seneng apa mboten panjenengan? Seneng. Tapi coba sebaliknya. Ketika kita ngirim tetangga kita, kur meneng tok. Tetangga kita apa menerima terus meneng. Ya. Baru gue terus dibalik akane urung dikumbah. Wadahnya, rantangnya. Habis itu kemudian ngomong nyelekit. Masakan kayak gini, enak kirim. Keberian jenengan bu, besok ngirim lagi? Sorry yo. Males kita. Padahal kita ini sudah tua. Kita ini sudah tua. Kita yang sudah tua saja, ketika diapresiasi dan dihargai, seneng nama badan? Seneng. Apalagi anak kecil. Ya. Kita kan orang tua sudah diajari oleh ustaz, la nuridu minkum jazaa'a awwala syukura. Ketika kita ngasih orang lain itu, hendaklah kita tidak menunggu-nunggu jazaan balasan, wala syukura ucapan terima kasih. Kita ini sebenarnya sudah dilatih seperti itu. Allah Azza wa Jalla dalam Al-Qur'an kan berfirman kayak tadi itu, la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Harusnya orang tua sudah paham itu. Nah, anak ketika akan dijelaskan kayak gitu kan butuh waktu supaya dia bisa mencerna. Kalau orang tua yang sudah dididik supaya tidak menunggu balasan dan ucapan terima kasih saja, senang ketika diapresiasi, apalagi anak-anak kita. Ini ketika anak berprestasi. Terus bagaimana ketika anak melakukan kesalahan? Ketika anak melakukan kesalahan, harus ditegur. Tapi menegurnya dengan cara yang bijaksana. Ya. Saya pernah nyampaikan ceramah pendek judulnya tangan piknik apa ya? Kalau nggak salah tangan piknik kalau nggak salah. Iya. Yeah. Atau piknik tangan ya. Kayaknya tangan piknik lah. Itu ketika Nabi SAW menegur seorang sahabat yang kecil namanya Umar bin Abi Salamah. Yaitu ketika Nabi SAW sedang makan bareng sama Umar bin Abi Salamah, tahu-tahu tangannya piknik kemana-mana. Apa maksudnya? Hah? Seleketan. Seleketan gue bahasa Indonesia ini apa ya? Emang bahasa Jawa keren. Angel ngulet padanane ya. Jadi tangannya itu piknik kemana-mana. Ya ketika lagi makan bareng, ya nggak cuma sekedar ngambil makanan yang terdekat, tapi makanan yang punya temennya juga diikuti diambil. Nabi sasaran tegur, tapi negurnya kan bijaksana, elegan negurnya. Ya gulam niku nggih. Le, ya. Kalau nopo laki-laki, kalau perempuan nduk, ya. Bahasa Indonesia ya nak, ya gulam, nak, sambillah, kalau mau makan baca nopo, bismillah, wakul biyaminika, makanlah dengan tangan kananmu, wakul mimma yadika, makanlah makanan yang terdekat denganmu. Nabi SAW melihat ada kesalahan, ditegur sama Nabi SAW. Cuman menegurnya dengan cara yang baik. Sekarang ada dua kubu ekstrim. Ya, ada dua kubu ekstrim. Ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Ekstrim kiri ini pokoknya anak melakukan apa saja enggak boleh ditegur. Biarkan saja. Ini ekstrim nopo? Kiri nopo kanan? Kiri. Ekstrim kanan, pokoknya bocah salah sekecil apapun, gebuki. Ini ekstrim nopo? Ekstrim kanan. Ya. Menegur tapi bukan dengan cara yang bijaksana. Ambillah jalan pertengahan. Ditegur tapi dengan cara yang bijaksana. Ya. Sehingga ketika anak melakukan kesalahan, dia ditegur, dia akan memperbaiki kesalahannya. Tapi ingat, ketika negur anak itu bukan dengan cara-cara yang membuat anak menjadi tertekan. Ya. Ada sebagian orang tua cuma kesalahan dikit bentak, kesalahan dikit jewer, kesalahan dikit pukul. Berarti enggak boleh pakai pukulan, Ustaz, boleh, tapi pukulan yang pakai nopo? Aturan. Ini pernah kita sampaikan kan? Berapa pertemuan itu kita membahas tentang memukul. Memukul pun ada aturannya. Berapa seri? 3 seri atau berapa seri itu? Silakan nanti jenengan cari lagi. Tapi kan mukul itu kan alternatif terakhir. Setelah yang lain-lainnya gak bisa, yang lembut-lembut gak bisa, baru mukul. Yeah. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, kalau memang mau dijatuhi hukuman, maka silahkan jatuhi hukuman, tapi dorongannya bukan emosi. Tapi dorongannya adalah kasih sayang. Kita pengen anak kita ini baik. Emang bedanya apa Ustadz? Kalau dorongannya emosi sama kasih sayang. Bedanya kalau kita menegur anak kita, menghukum anak kita dorongannya adalah kemarahan, biasanya hukumannya itu melebihi kadar. Ya. Cuma gara-gara numpahkan apa? Gelas yang isinya kopinya bapaknya, anu kopi nembe digawe enak-enak malah wis diwutahaken. Kebuki, subhanallah. Wong cuma ngutahakan apa? Kopi. Bisa enggak bikin kopi lagi? Mungungan Ustaz. Bisa, subhanallah. Kopi harganya berapa sih? Kopi saset berapa? Bira? 500? Berapa? 1000? 1000 enggak? Ini per orang ngopi apa mau esok? Oh puasa. 1000 lah. 1000 subhanallah, 1000. Coba ketika anak kita gebuki nganti biru-biru, biaya dokter pira? Mendingan kita beli kopi baru lagi. Itu ketika kita kasih hukuman dasarnya emosi. Kalau kita kasih hukuman dasarnya emosi, akan berlebihan hukumannya, tidak proporsional. Dan efeknya anak akan dendam, na'udzubillahi min dzalik. Maka tidak sedikit anak yang ketika kecilnya sering dipukuli, nanti begitu besarnya, oh, ini sih gantian. Ya. Bapaknya yang dulu perkasa, tambah nopo? Tambah lemah. Anaknya yang dulu lemah, tambah perkasa. Kesempatan untuk balas dendam. Na'udzubillahi min dzalik. Ini adalah poin yang keberapa? Yang kelima. Poin yang keenam, cara kita memberikan, cara kita menjadi sahabat buat anak adalah dengan memberikan kepercayaan. Kepada siapa? Kepada anak. Apa maksudnya memberi kepercayaan kepada anak? Maksudnya berikan kesempatan kepada dia untuk melakukan hal-hal yang bisa dia lakukan sendiri, lakukan sendiri. Berikan dia kesempatan untuk melakukan hal-hal yang bisa dia lakukan sendiri, dia lakukan sendiri. Mulai dari anak kecil. Ya, contoh. Anak ketika sudah mulai bisa megang, ketika dia diajak makan, dia akan megang apa? Sendoknya sendiri, betul? Walaupun mungkin megangnya masih kebalik. Ya. Kudune sing dicekel gagange malah itunya yang dipegang. Akhirnya kan enggak bisa-bisa. Ataupun kalau misalnya anak sudah bisa megang yang benar, masih karena motoriknya belum kuat, ya saraf-sarafnya belum kuat, masih tumpah-tumpah,

Ada jalan di tengah, kanan kiri nopo? Sawah, di atas ada matahari di tengah, terus ada awan. Itu kan sudah baku nggih. Gambar baku. Ketika dia gambar kayak gitu, kemudian dia pengen kasih warna awan atau pengen kasih warna langit, dia misalnya pakai warna apa saja, biarin aja dulu, enggak apa-apa. Suatu saat kalau dia nanya kepada orang tuanya, "Mi, Bu, ini kalau misalnya langit warnanya apa?" Nah, saat itu baru kita kasih masukan. Coba kamu lihat tuh. Coba tuh, lihat lewat pintu tuh, jendela tuh. Langit warnanya apa? Ireng. Oh, lagi mendung. Ya, biasanya langit itu biru, Nak. Ya, kasih biru caranya. Sehingga anak itu merasa dia dipercaya. Kalau dia merasa dipercaya, maka akan muncul kemandirian dan kepercayaan diri yang tinggi. Ada dua tipe orang tua yang saya katakan tadi bertolak belakang. Ada ekstrem kanan sama ekstrem kiri. Ada orang tua yang punya sifat terlalu preventif, dan ada orang tua yang punya sifat terlalu permisif. Antara preventif kali nopo permisif. Nopo niku is gampangane kiye. Ada orang tua apa-apa ora olih. Ada orang tua apa-apa olih. Paham, Bu? Ada orang tua apa-apa olih, ada orang tua apa-apa ora olih. Apa-apa olih itu ekstrem kiri. Apa-apa ora olih itu ekstrem kanan. Sing bener sing pundi? Ekstrem kanan apa ekstrem kiri? Yang tengah-tengah. Ada sebagian orang tua terlalu preventif. Apa-apa enggak boleh, apa-apa enggak boleh. Ya. Yeah. Sehingga anak ini sangat tergantung kepada orang tuanya. Yeah. Kadang-kadang ada anak cuma mau mandi saja, pakai sabun yang mana tanya, yeah. Pakai sikat yang mana tanya, pakai baju warna apa tanya. Akhirnya orang tuanya sendiri yang kerepotan. Anak jadi nggak punya, tidak punya kemampuan untuk memilih. Karena terlalu, ini gak boleh, ini harus kayak gini, terlalu banyak aturan. Padahal sebenarnya ada hal-hal yang merupakan ruang buat anak supaya dia bisa berkreasi. Milih baju misalnya. Ya, suatu saat anak mau milih, biarin aja milih. Ya. Walaupun mungkin pilihannya kadang-kadang mandan, ya, aneh ya. Jukut kelambi ijo, celana abang, topi kuning. Kita partai itu proses ya, itu proses anak. Nanti lama-lama dia mungkin mematut-matutkan diri di depan apa? Di depan kaca ya. Enggak apa-apa, biarkan dulu. Nanti sedikit-sedikit kita arahkan, "Nak, kalau pilih baju tuh yo, kira-kira yang kayak gini nih warnanya. Coba lihat nih, Abi pakainya kayak gini, Umi lihatnya kayak gini. Coba lihat ini. Ini kan warnanya cocok, enak dilihat oleh mata." Tapi beri kesempatan anak untuk berkreasi. Jangan terlalu preventif, apa-apa enggak boleh. Sebaliknya, terlalu permisif juga enggak baik. Apa-apa boleh, enggak pakai aturan. Jaluk apa bae oleh, enggak boleh seperti itu juga. Anak minta apa saja dikasih. Permen warna hijau, wah, warna biru, wah, warna abang kasih, kuning. Akhirnya ilate abang, hijau, kuning. Ya. Kan ada sekarang ya. Bahkan bukan hanya permen ya, minuman yang bikin apa? Bikin mulutnya jadi warnanya orang genah, jadi banget, nek melet kan? Ini enggak bagus juga. Makanya yang bagus adalah yang pertengahan, ya. Kita beri kepercayaan anak untuk melakukan hal-hal yang mampu dia lakukan, tapi tetap dengan arahan dan pengawasan dari siapa? Orang tuanya. Tapi ketika kita melihat anak ini sudah melakukan hal-hal yang berbahaya, atau melakukan hal-hal yang

0: melanggar agama, maka disinilah peran orang tua untuk menegur anak. Ini yang keenam, yang terakhir, yang ketujuh, jadilah teladan bagi siapa? Bagi anak. Sahabat anak, orang tua yang menjadi sahabat anaknya, perlu untuk bisa memberikan masukan kepada anak. Ketika anak melakukan hal-hal yang keliru, orang tua perlu kasih masukan. Nah, ketika orang tua kasih masukan, biar masukannya diterima, orang tua harus jadi teladan. Supaya omongannya ini didengerin sama anak. Contoh, jenengan ngajak anak ngaji. Ayo le, ngaji. Jenengan kalau gak pernah ngaji, gak pernah baca Al-Quran, anak itu akan sulit menerima nasihat. Karena anak itu pada dasarnya, manusia secara umum pada dasarnya makhluk yang suka niru. Manusia aslinya makhluk yang suka nopo? Niru. Ketika anak melihat orang tuanya nyontoni yang baik-baik, insya Allah anak itu akan nyontoh baik. Sekarang kalau misalnya kita sering marahi anak kita, nak, dolanan HP baik. Betul? Ternyata orang tuane ya pada baik. Gak bisa lepas dari HP. Sulit anak untuk menerima nasihat orang tuanya. Loh, orang tuanya juga HP-an terus. Diajak ngobrol malah matane. Kemana? Ke HP. Ya. Anaknya cerita panjang, lebar. Wong tuane kur mantuk, mantuk, mantuk. Setelah selesai, mau cerita apa, Le? Ya. Gimana anak itu mau menerima nasihat orang tuanya? Supaya jangan sering main HP, sedangkan orang tuanya juga malah lebih lama mainan HP dibandingkan siapa? Anaknya. Maka jamaah yang kami hormati, jadilah orang tua yang betul-betul bisa dijadikan panutan. Perhatikan doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun. Terus napa? Waj'alna lil muttaqina imama. Imama niku napa? Imama niku panutan. Imama niku suri teladan. Imama niku contoh yang baik. Gak cukup kita hanya berdoa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun. Ya Allah, jadikanlah anak saya, pasangan saya, orang-orang yang bisa menyedapkan, menyejukkan pandangan mata, menyejukkan hati. Gak cukup. Kalau pengin seperti itu, maka waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan kami panutan untuk orang-orang yang bertakwa. Harus kasih contoh. Kita pengen anak kita rajin ngaji, contohin dong orang tuanya juga rajin ngaji. Kita pengen anak kita rajin sholat, contohin dong orang tuanya juga rajin sholat. Kita pengen anak kita jujur, contohin dong orang tuanya juga jujur. Ini pembahasan kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Sebelum kita dengarkan pertanyaan dari pendengar atau pemirsa, kita akan bacakan terlebih dahulu pertanyaan yang sudah masuk dari jamaah yang ada di sini. Ada sebuah hadis yang berbunyi, "Idza fa'alat ummati 15 haslatan halla biha al-bala." Seandainya umatku melakukan 15 perbuatan, maka akan ditimpa dengan musibah. Apakah hadis ini sahih atau tidak? Terus tanda-tanda hadis sahih itu yang meriwayatkan diantaranya siapa saja? Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Ini saya jawab pertanyaan pertama dulu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Namun beliau mengatakan hadis ini gharib. Hadis ini gharib. Gharib itu secara bahasa artinya ganjil. Ganjil itu aneh. Ganjil itu aneh secara bahasa. Tapi para ulama kita mengatakan kalau Imam At-Tirmidzi menyatakan sebuah hadis gharib itu seringnya identik dengan hadis yang dhaif. Jadi kalau Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini gharib, maka ungkapan Imam Tirmidzi ini setelah diteliti ternyata kesimpulannya itu hadis dhaif. Dan semakin dikuatkan dengan apa yang disampaikan oleh Syekh Al-Albani, beliau mengatakan hadis ini dhaifun jidda, lemah sekali. Hadis ini lemah sekali. Sehingga saya enggak bisa sampaikan detail dari isi hadis ini di majelis ini karena memang hadisnya dhaif jiddan, ya, sangat lemah. Kemudian tanda-tandanya hadis sahih, siapa yang meriwayatkan? Ya kalau umumnya ya yang sahih Imam Bukhari, kemudian Imam Muslim. Terus kalau imam-imam yang lainnya bagaimana Ustaz? Imam-imam yang lainnya kayak Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam Nasa'i, Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad, ya. Ini ada yang sahih, ada yang dhaif. Terus bagaimana Ustaz? Taunya itu sahih, taunya dhaif? Kalau kita mau belajar, belajar. Itu ada ilmunya. Ya. Itu ada ilmunya untuk mengetahui hadisnya sahih atau dhaif. Salah satu ilmu yang perlu dipelajari, ilmu namanya ilmu takhrij. Ilmu takhrij. Kalau penyelenggan memperhatikan di radio kita, Radio Insan itu setiap hari apa ya? Ustadz Badrul Salam itu setiap hari apa? Kamis pagi. Ya, Kamis pagi itu ada contoh itu. Ustaz Badrul Salam hafizahullah membaca kitab silsilah al-ahadith al-dha'ifah atau as-sahihah, saya lupa. As-sahihah. Ya, di situ beliau membacakan salah satu contoh buku takhrij hadith. Ya, jadi kan bisa, walaupun orang mudeng ya, mantan, oh kayak gie. Jadi hadith itu bisa diketahui sahihnya dari mana. Itu ada ilmunya khusus. Ada ilmunya khusus. Kalau memang sudah enggak memungkinkan belajar ilmu itu ya, silakan bisa ditanyakan kepada orang yang ahli dalam bidang tersebut. Wallahu a'lamu bissawab. Silakan ada pertanyaan dari pendengar atau pemirsa, monggo.
1: Nah, baik Ustaz, terima kasih atas penyampaian materi yang disampaikan di kesempatan pagi menjelang siang yang sangat bermanfaat berkenan dengan silsilah fikih pendidikan anak nomor 131, orang tua sahabat anak bagian kedua. Baik Ustadz, kita akan bacakan pertanyaan yang pertama datang dari Ahmad di Selawi Tegal. Assalamualaikum Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana cara memotivasi anak agar lebih semangat untuk belajar di pondok pesantren dan bagaimana agar anak mau belajar ilmu agama? Mohon nasihatnya Ustadz.
0: Bagaimana caranya supaya anak semangat belajar di pondok pesantren? Caranya ada yang sifatnya teori, ada yang sifatnya praktek. Yang sifatnya teori, Anda jelaskan kepada anak kenapa kita perlu belajar agama. Jelaskan dari Al-Quran, dari hadis Nabi SAW. Bahwa orang-orang yang belajar agama itu akan dicintai oleh siapa? Oleh Allah. Akan diangkat derajatnya oleh Allah. Kemudian akan didoakan oleh para malaikat. Lalu sampaikan hadis, orang yang belajar agama akan dimudahkan jalan kemana? Ke surga. Sampaikan ini secara teori. Sehingga anak itu tahu bahwa sekarang dia belajar seperti ini, dia akan diuntungkan baik di dunia maupun di akhirat. Sebaliknya kalau dia tidak belajar agama, maka dia akan rugi di dunia maupun di akhirat. Jelaskan, ini namanya teori. Yang kedua praktek. Praktek ini Anda ketika pengen masukkan anak ke pesantren, itu jangan ujuk-ujuk. Ujuk-ujuk itu begitu tamat kelas 6 langsung lebokakan pesantren, sebelumnya gak pernah sama sekali anak ini tahu apa pesantren. Sebagian orang tua ini pengennya apa-apa instan. Arepe anaknya kayak mie. Ya, kayak kopi, kopi instan, mie instan. Apa maning? Bumbu instan. Anak ini bukan sesuatu yang instan. Dia itu butuh waktu untuk belajar, adaptasi. Kami ingat sekali dulu ketika masih kecil, sejak TK bahkan mungkin, itu sudah setiap liburan itu, karena alhamdulillah saat itu Mbah memang dari pesantren, setiap liburan itu selalu diajak ke tempatnya Mbah, kemudian diajak keliling sama Abi Allah yarham Sazeni Muhayyad, itu ke pesantren. Jadi jalan-jalannya itu ke pesantren. Ya diajak ke masjid, diajak ke asrama. Dari kecil itu, dari TK. Padahal nanti masuknya tamat SD. Berarti berapa tahun coba beliau untuk apa? Untuk menyiapkan mental kami supaya nanti gak kaget masuk pesantren. Bertahun-tahun. Diajak terus pesantren. Lihat anak-anak tuh nanti kamu kayak gini. Sehingga secara mental sudah siap ketika tamat pesantren, ketika tamat SD, nanti ketika masuk pesantren sudah siap. Oh iya, dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu sudah nanti pesantren, pesantren, pesantren. Enggak ada alternatif yang lainnya selain pesantren. Itu pun ya sudah sedemikian upayanya, sedemikian rupa, itu pun ternyata ketika kelas 6 hampir terbawa teman-teman. Ya. Apalagi saat itu bu gurunya, ya, apalagi satu bu gurunya mengatakan kamu itu name-nya bagus, nomor satu se apa dulu kabupaten apa kecamatan Kelalen, eman-eman ke pesantren, kamu tuh maksudnya masuk SMP favorit gitu, itu sempat mau terbawa itu, apalagi teman-temannya nggak ada yang ke pesantren, satu kelas jumlahnya 20 berapa itu nggak ada satu pun ke pesantren, hampir saja terbawa. Alhamdulillah saat itu Allah yarham ayah kami, beliau tetap enggak pesantren, pondok. Yeah. Mungkin kalau saat itu ayah kami tidak apa, tidak tegas, mungkin jenengan enggak ketemu saya di sini sekarang. Enggak tahu jadi apa. Yeah. Tegas beliau. Yeah. Jadi harus ada teori dan praktek. Jangan pengen apa-apa instan. Ya memang betul sekarang zamannya zaman instan, mie instan, minuman instan, ya. Mungkin bojo ya. Instan, dua anak instan. Enggak. Ada beberapa hal yang enggak bisa instan. Walaupun banyak yang sekarang dibikin instan, tapi banyak hal yang enggak bisa dibikin instan. Ya, maka itu caranya mudah-mudahan sambil didoakan, ya, didoakan supaya hatinya dilunakkan, dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
3: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تلاوات مرتلة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. جماعة sekalian kami hormati. Betah atau tidak berada di masjid? Sebuah pertanyaan yang mungkin jawabannya ada yang mengatakan betah dan ada yang mengatakan tidak betah. Dan saya tidak tahu apakah jamaah itu akan menjawab betah atau tidak betah. Dan saya juga tidak akan memaksa bagi yang mengatakan tidak betah harus betah. Akan tetapi, ketika seorang mengatakan betah atau tidak betah, tentu harus punya alasan. Apa yang menyebabkan kita betah di masjid dan apa yang menyebabkan kita tidak betah di masjid? Mungkin yang tidak betah alasannya sumuk. Apalagi? Apa selain sumuk? Capek, ya. Banyak orang, ya, suka menyendiri dan seterusnya. Padahal kalau dibanding-bandingkan antara masjid kita dengan masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu peluang lebih sumuk mana? Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena langit-langitnya pendek. Ya. Kemudian lantainya pasir. Ya. Ada kipas anginnya? Belum ada kipas angin saat itu. Angin segar. Adanya AC, angin segar. Ya. Akan tetapi, orang yang beriman, bagaimanapun kondisi masjidnya, maka dia akan merasa betah. Kenapa? Karena sejak dia berangkat ke masjid, sampai dia berada di masjid, bahkan sampai pulang dari masjid, dia selalu untung. Ketika berangkatnya sudah untung, ketika di masjidnya dia untung, bahkan setelah pulang pun juga masih untung. Kita dengarkan apa yang disampaikan Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Beliau SAW bersabda, hadisnya agak panjang, makanya saya akan jelaskan ringkas saja. Beliau SAW bersabda, salatul rajuli fi jama'atin tazidu ala salatihi fi baytihi wa salatihi fi suqihi bid'an wa ishrina darajatan. Salatnya seseorang di masjid, itu pahalanya lebih besar 20 sekian lipat. Dalam sebuah riwayat 27 kali lipat dibandingkan sholat di rumahnya. Atau sholat di tokonya. Atau sholat di pasarnya. Ini hadis sering kita dengar. Yang jarang didengar adalah kelanjutannya. وَذَلِكَ أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُذُوءَ ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ لَا يَنْهَزُهُ إِلَّا الصَّلَاةَ لَا يُرِيدُ إِلَّا الصَّلَاةَ فَلَمْ يَخْطُوا خَطْوَةً إِلَّا رُفِعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةً وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً حَتَّى يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ. Sesungguhnya ketika kalian akan berangkat ke masjid, kemudian wudu, dan wudunya sempurna, jadi syaratnya wudunya harus sempurna, lalu dia berangkat ke masjid, tidak ada tujuan lain kecuali pengin beribadah kepada Allah. Jadi niat ini harus tulus. Karena belum tentu orang ke masjid itu dapat pahala. Ada orang ke masjid dapat dosa. Masjid dapat dosa, iya. Ketika niatnya salah. Niat apa? nyolong sandal. Itu dari rumah sudah dosa. Ya. Kalau niatnya murni ingin beribadah kepada Allah, kata Nabi SAW, setiap langkah akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat derajatnya di surga, dan langkah berikutnya akan diganjar oleh Allah untuk menghapuskan dosanya. Satu langkah naik surga, satu langkah hapus dosa, langkah berikutnya derajat naik, langkah berikutnya menghapuskan dosa. Maka beruntunglah yang rumahnya jauh dari masjid. Yang pakai motor moga-moga oleh, moga-moga. Ya. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, fa idza dakhala al masjid kana fi salati ma kanat as salatu hiya tahbisuhu. Ketika dia masuk masjid, biasanya masuk masjid belum mulai salat. Bahkan ada yang masya Allah berangkat ke masjid belum azan. Atau ada yang berangkat sampai masjid sudah azan nunggu qomat. Ada sebagian orang nunggu qomat itu disuwe temen ki ora qomat-qomat. Ketahuilah, selama jenengan duduk di masjid, niatnya adalah nunggu sholat, maka jenengan selama itu akan dapat pahala seperti orang yang sholat. Padahal kur apa? Kur jagung. Kita cuma duduk saja 10 menit, seberapa jam, 20 menit. Cuma duduk nunggu waktu sholat. Nunggu qomat dikumandangkan. Selama itu jenengan akan dapat pahala seperti orang yang sholat. Apa enggak untung? Kurapa dok? Jagung. Ya. Hanya di situ tidak. Bukan cuma hanya dapat pahala sholat. Nabi SAW melanjutkan, wal malaikatu yusalluna ala ahadikum ma dama fi majlisihi alladhi salla fihi. Dan selama itu pula malaikat akan mendoakan selama dia duduk di tempat yang dia akan sholat di situ. Didongakakan sama siapa? Malaikat. Peluang dikabulkannya besar atau tidak? Sangat besar. Karena semakin seseorang suci, peluang doanya semakin besar untuk dikabulkan. Nah, saya tanya, malaikat duwe dosa apa ora? Tidak punya dosa malaikat. Apa yang disampaikan oleh malaikat, doanya apa? Allahummarhamhu, Allahummaghfirlahu, Allahumma tub alaihi. Isi doanya malaikat kepada orang-orang yang nunggu dimulainya salat di masjid, ya Allah, sayangilah orang ini. Ya Allah, ampunilah orang ini. Ya Allah, terimalah taubat orang ini. Masya Allah. Tiga doa sekaligus. Dewek orang jaluk sama malaikat. Malaikat sudah apa? Mendoakan. Makanya enggak usah pusing-pusing. Arab jaluk tunga mengenai ustaz itu, mengenai kiai ini. Enggak bawa gula, enggak bawa teh, enggak bawa kopi. Angel temen. Sing penting rajin apa? Memecit. Kiai sama ustaz dibandingkan malaikat lebih suci siapa? Malaikat. Kiai ustaz menungsa biasa. Oke? Dosa. Dan malah lebih oke. Ya. Malaikat, malaikat. Mendoakan kita. Semakin lama semakin banyak doanya malaikat. Kudunin jenengan nunggu suwe kue bunga. Orang. Gitu. Teman ya, cak cok boy. Jenengan ini sedang didoakan malaikat, ya Allah sayangi dia, ya Allah ampuni dia, ya Allah terima taubat dia, ya Allah sayangi dia, bolak balik sampai qomat dikumandangkan. tapi. Ada apa? Ada tapi, ada syaratnya. Apa syaratnya? Ma lam yu'dhi fihi wa lam yuhdith fihi. Syaratnya dua. Dia tidak mengganggu orang lain, satu. Dan tidak batal. Tidak apa? Batal. Yang pertama tidak mengganggu orang lain. Mengganggu dengan apa? Mengganggu dengan apa? Bisa dengan ucapan, bisa dengan gerakan, bisa dengan perbuatan. Ucapan contohnya apa? Suara yang ganggu. Ya, ada anak-anak kecil biasanya ngentut-ngentutan. Nah, itu kan ganggu. Ya. Kemudian kalau perbuatan biasanya jorok-jorokan. Ya. Ada sebagian anak kecil itu wong lagi sholat diplorotakan sarung dari belakang. Ya. Tidak mengganggu orang lain dengan perbuatan, dengan ucapan, bahkan termasuk dengan bau-bauan. Maka hati-hati. Berangkat ke masjid sing wangi. Aja kau seminggu wis dinggo ora di ganti-ganti. Jenengan kuwi takbiratul ihram keleke kuwi iku lho. Ya. Mun jenenge wong takbiratul ihram kan mesti apa? Ngangkat. Ana wong takbiratul ihram iki kan ora ana. Ya. Takbiratul ketika gini baunya sereng. Apa maning nembe mangan jengkol. Ya, Allahu Akbar. Ya, wong sapa? Iso apa ge sing mangan jengkol iki? Ya. Termasuk bau rokok. Termasuk bau apa? Rokok. Makanya kemarin saya sudah sampaikan. Ya. Momen istimewa di bulan Ramadan untuk meninggalkan apa? Rokok. Supaya tidak mengganggu siapa? Orang lain. Ya. Kemudian tidak batal. Wah, kepriwene kebelet Ustaz. Ya, nek kebelet ya ora apa-apa. Wudu lagi. Tapi ini Arab ditokakan aja neng kene golek ngetokakan. Lu kebelet ya misalnya pengin buang angin, ya aja neng kene mundur disit ngana. Ya. Kemudian setelah itu baru wudu. Enggak apa-apa, nanti balik lagi. Ya, jangan sampai nanti kebelet ditahan-tahan malah pas lagi sholat munine ya bubar engko malah. Ya. Ini dua syarat. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Dan termasuk juga yang mengganggu lah ngobrol. Apa? Ngobrol. Nun saya ini kadang-kadang ya bapak-bapak, ya ibu-ibu, tapi biasanya lebih dominan siapa? Ibu-ibu. Ya, ibu-ibu yang di bawah ini banyak keluhan. Ana ibu mesti ngobrol bae. Kaya ora tau ketemu karo tanggane, kaya wis setahun ora ketemu. Ya wong tanggane pinggir rumah pinggir ngobrol, ngobrol kok bae. Apa kek? Dikir kek? Maca Quran kek? Donga kek? Ya. Aku bingung donga apa? Ya terserah lah. Robana atina apa-apa. Bulan balen, bulan balen. Jangan ngobrol lah. Ngobrol seperlunya. Apalagi lagi pengajian. Lagi pengajian ngobrol lagi. Ya. Ngaji. Sing manga. Sing manga. Kursi ji.

Iya, semuanya. Hukum asal musik itu haram berdasarkan nas Al-Quran dan hadis yang sahih. Sesuatu yang haram tidak boleh dijadikan alat dakwah, alat ibadah. Ya, Allah berfirman dalam surah Luqman ayat yang ke-6, wa minan nasi ma yashtari lahwal hadis liyudhilla an sabilillah. Kata Allah, di antara manusia ada orang yang menjual lahwal hadis untuk menyesatkan orang dari jalan Allah. Berkata Abdullah bin Mas'ud, wallahu alladhi la ilaha illahu, demi Allah yang tidak ada ilah selain Dia, sesungguhnya yang dimaksud lahwal hadis adalah musik dan nyanyian. Beliau menekankan itu 3 kali. Itu diharamkan. Di antara manusia ada yang menjual lahwal hadis. Lagu dan nyanyian itu, musik dan nyanyian bisa dijual apa tidak? Bisa. Laku apa enggak? Super laku. Mahal apa murah? Mahal. Untungnya gede apa kecil? Gede. Orang yang bisnis musik dan nyanyian kaya apa miskin? Kaya. Lebih laku mana dengan jualan goreng pisang, bala-bala? Lihat aja tukang bala-bala dengan produser musik kaya mana? Kaya produser musik, ya. Laku keras. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadis liyudhilla an sabilillah. Untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Orang yang sudah keranjingan lagu dan musik, dijamin dia tidak akan merasa nikmat dengan membaca Al-Quran atau mendengarkan bacaan Al-Quran, mendengarkan kajian seperti ini. Koleksi CD-nya lebih banyak lagu daripada ceramah. Kalau dia buka YouTube, di YouTube ada ceramah, ada kajian, ada lagu dan musik, ada. Coba lihat viewer YouTube untuk musik dan lagu, bandingkan dengan viewer ceramah. Kalau ustadz-ustadz yang ceramah paling ribuan, belasan ribu, puluhan ribu, ya. Jarang ada yang terlihat sampai ratusan ribu viewernya tuh, dan yang nge-like-nya tuh, yang ngasih jempol. Coba buka lagu. Jangan ketang, ini bukan usulan. Bandingkan dengan lagu yang diusup. Viewernya jutaan, puluhan juta sampai ratusan juta. Yang nge-like-nya juga jutaan. Oleh karena itulah, maka itu sangat lagu, sangat laku. Sesuatu yang secara zat, secara hakiki haram, gak bisa dan gak boleh dijadikan alat dakwah. Orang yang mendengar umpamanya ya, lagu-lagu religi, sampai tersentuh, sampai meneteskan air mata, apakah dia mengalami itu gak ketika baca Quran atau mendengarkan bacaan Al-Quran? Enggak. Dia tertipu oleh syaitan laknatullahi alaih, ya. Orang itu tersentuhnya bukan liriknya, oleh liriknya, tapi oleh alunan musiknya. Ya, liriknya mungkin menyentuh. Coba dia tersentuh enggak oleh Al-Quran? Enggak. Tertipu dia, ya. Tidak ada yang lebih memiliki daya sentuh yang paling besar dibanding Al-Quran bagi hati yang bersih. Kalau begitu para penyanyi itu ahli neraka dong. Enggak, kita tidak sedang memvonis pelaku sebuah perbuatan, enggak. Kita sedang bicarakan hukum dari sebuah perbuatan. Kalau hukum sebuah perbuatan itu haram, tidak berarti kita memvonis pelakunya sebagai ahli neraka, enggak. Ada orang yang mabuk. Kita katakan mabuk adalah haram. Apakah pemabuknya pasti masuk neraka? Belum tentu, mungkin dia taubat sebelum matinya. Ke surga, ke nerakanya itu nanti dikalkulasikan dengan seluruh amal lainnya, amal baik dan buruknya, dan dilihat di akhir hayatnya. Al-a'mal bi-khawatimiha. Amalan itu sangat bergantung kepada amalan terakhir dari hidup dia. Jadi kalau kita menghukumi haramnya sebuah perbuatan, tidak berarti apa?

0: memvonis pelakunya dengan vonis ahli neraka. Enggak, beda antara vonis dengan menghukumi sebuah perbuatan, ya. Jadi jangan diambil kesimpulan, oh berarti Ustaz ini memecap ahli neraka kepada mereka-mereka yang suka nyanyi. Enggak. Kita hanya fokus menghukumi sebuah perbuatan, tidak memvonis para pelakunya. Adapun vonis surga neraka dari pelakunya, itu bukan wewenang kita. Itu nanti dikalkulasikan dengan seluruh amal dan dilihat bagaimana kematian dia. Mungkin gak umpamanya ada orang kafir sekarang menghina Islam. Dosa gak? Ya iya. Boleh gak kita vonis pasti dia ke neraka? Gak boleh. Walaupun dia menghina Islam. Karena apa? Karena dia masih hidup. Mungkin gak sebelum matinya dia tobat dan masuk Islam? Sangat mungkin. Pernah gak teralami oleh nabi-nabi melaknat orang kafir di dalam sholatnya? Tapi ternyata orang kafir yang dilaknat itu masuk Islam dan bagus keislamannya. Ada yang begitu? Ada, kita pernah bahas dalam kitab Tauhid. Ketika perang Uhud, Nabi sampai berdarah, 4 giginya tanggal gitu ya. Berdarah-darah, lalu dalam sholat beliau kunut nazilah. Isinya apa? Melaknat orang-orang tertentu dari kalangan orang kafir dengan menyebut nama. Allahumma al'an fulan, Allahumma al'an fulan, Allahumma al'an fulan. Bayangkan diucapkan oleh Nabi dalam keadaan beliau sudah dianiaya di dalam sholat lagi. Kurang gimana makbul tuh? Turun ayat laisa laka minal amri syai'un. Ini enggak ada urusanmu sedikit pun dalam urusan ini. Ini bukan wewenang kamu. Dan ternyata orang-orang yang beliau sebut di dalam sholatnya itu, yang dilaknat dalam sholat itu, masuk Islam dan bagus keislamannya. Jadi kita sekali lagi hanya menghukumi sebuah perbuatan, tidak memvonis pelaku dari perbuatan itu, ya. Walaupun perbuatan yang sedang dilakukan itu kafir, musyrik, menghina Allah, menghina Rasulnya, menghina Islam, itu dosa besar. Tapi jangan langsung difonis pasti dia ke neraka. Karena sangat mungkin dia apa? Tobat lalu masuk Islam dan bagus keislamannya. Konon di Eropa, di Belanda ada orang politikus yang mendagangkan kebenciannya kepada Islam. Dan itu laku loh. Kalau dagang kebencian kepada Islam di Eropa dan Amerika laku, pasti banyak pengikutnya. Dia hina Islam besar-besaran. Tapi kemudian dia masuk Islam. Dia nangis di depan Ka'bah tuh. Dengar gak ceritanya di internet? Ya itu real, nyata. Ya. Jadi betapa banyaknya orang yang permusuhannya kepada Islam sangat-sangat-sangat besar, tapi kemudian dapat hidayah dari Allah dan masuk Islam dan menyesal sebelum kematian. Sekali lagi, yang kita bicarakanlah menghukumi sebuah perbuatan, tidak memvonis pelakunya. Sebab saya pernah di sebuah grup berbicara tentang harimnya nyanyi dan musik. Lalu ada yang menyerang, kalau begitu kamu ini memvonis ahli neraka kepada si fulan-fulan-fulan-fulan yang ustadznya besar. Ustadznya berskala internasional, kamu bukan apa-apanya. Gitu katanya. Jangan memvonis ahli neraka dong gitu. Saya bilang gak nyambung tuh. Yang kita bicarakan hukum sebuah perbuatan, tidak memvonis pelakunya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebuah renungan tentang makna yang agung yang terkandung dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat yang mulia Suhaib ibnu Sinan radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahlul jannati al-jannata qala Allahu azza wajalla." Ketika penduduk surga penghuni sorga telah dimasukkan ke dalam sorga, yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kita semua termasuk golongan mereka. Ketika mereka telah masuk ke dalam sorga, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada mereka, hal turiduna syai'an azidukum, apakah kalian menginginkan sesuatu sebagai tambahan? Coba kita bayangkan, tawaran seperti ini sudah diberikan kenikmatan yang demikian tinggi kepada mereka penduduk sorga, karena kemuliaannya dan sempurnanya balasan di akhirat, Allah tawarkan lagi, apakah kalian ingin tambahan? Maka pada waktu itu penduduk sorga, karena merasakan kenikmatan yang tiada taranya di sorga, semua kenikmatan yang demikian menyejukkan pandangan mata, mereka menjawab, alam tubayyid wujuhana, alam tudkhilnal jannata wa tunjina minan nar. Ya Allah, bukankah engkau telah menjadikan elok wajah-wajah kami? Bukankah engkau telah masukkan kami ke dalam sorga dan selamatkan kami dari neraka? Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fayakshifu anil hijab, fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim azza wa jal. Pada waktu itulah Allah menyingkap hijab yang menutupi wajahnya yang maha mulia, sehingga semua penduduk sorga tidak merasakan satu pemberian yang lebih mereka cintai daripada ketika mereka memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha sempurna, yang maha indah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, bagi orang-orang yang berbuat kebaikan di dunia, berbuat ketaatan kepada Allah, mereka akan mendapatkan kenikmatan sorga, al-husna, pahala yang terbaik, dan ziyadah tambahannya, yaitu memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah dan maha sempurna. Perhatikan hadis yang mulia ini. Renungkan kandungannya untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita, untuk kita jadikan sebagai sebab untuk meraih kecintaan kepada Allah. Yaitu apa? Kenikmatan di sorga. Bukankah kenikmatan yang tinggi? Kenikmatan yang tiada taranya? Apa yang kita saksikan berupa gunung, lembah-lembah yang indah, hamparan padang rumput yang hijau, keindahan. Tapi coba bandingkan dengan keindahan yang ada di sorga. Bandingkan dengan keimanan kita bandingkan. Apakah sama? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ كُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Tidak ada satu jiwa pun, seorang pun yang mengetahui apa yang disembunyikan bagi mereka berupa kenikmatan yang menyejukkan pandangan mata, menyejukkan hati, sebagai balasan dari apa yang mereka kerjakan di dunia. Tidak ada yang mengetahui, artinya kenikmatan tersebut tiada taranya. Sangat jauh lebih tinggi dibandingkan kenikmatan di dunia. Memang di sorga ada sungai, di dunia juga ada sungai. Tapi sungai di sorga beda dengan sungai di dunia. Di sorga ada pemandangan yang indah, tapi jelas sangat lebih jauh, lebih indah dibandingkan dengan apa yang ada di dunia. Di sorga juga ada makanan, minuman, buah-buahan, ada istri, ada suami, ada keluarga. Tapi lebih menyenangkan dan jauh sangat menyenangkan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menggambarkan kenikmatan sorga, ya, dalam sebuah hadis kursi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, a'dadtu li'ibadiyya salihin, ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Aku siapkan untuk hamba-hambaku yang saleh kenikmatan di sorga yang bagaimana sifatnya? Belum pernah dilihat oleh mata. Saking indahnya, saking luar biasanya menariknya. Belum pernah didengar oleh telinga dan belum pernah bahkan terlintas, terbetik dalam hati, dalam benak manusia. Jadi apa yang kita saksikan di alam semesta tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kenikmatan di sorga. Bersamaan dengan itu saja, apa yang terjadi ketika penduduk sorga telah merasakan kenikmatan tersebut dan waktu mereka bertemu dengan zat yang menciptakan semua kenikmatan dan keindahan. Keindahan di dunia dan keindahan di sorga. Apa yang terjadi? Mereka melupakan semua keindahan itu. Karena keindahan yang ada pada zat Allah subhanahu wa ta'ala adalah keindahan yang maha indah. Kesempurnaan yang maha tinggi. Yang sampai ketika merasakan kenikmatan di sorga saja, penduduk sorga merupakan semua keindahan yang ada di sorga. فَمَا أُؤْتُ شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ عَزَّ وَجَلْ. Maka penduduk sorga tidak merasakan satu pemberian yang lebih mereka cintai daripada ketika mereka bertemu dan memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bayangkan, apa yang kita bisa ambil faedah, wahai kaum muslimin, dari kisah atau dari hadis yang sahih ini, kita mengambil faedah, keindahan di dunia yang kita saksikan, pemandangan-pemandangan berupa gunung yang hijau, lautan yang biru, matahari terbit, matahari terbenam, padang rumput yang menghijau, ini keindahan. Tetapi keindahan ini kalau kita bandingkan dengan keindahan zat yang menciptakannya, yang kita kenal keindahan tersebut dengan mempelajari Al-Quran tentang keindahan nama-namanya dan kesempurnaan sifat-sifatnya, mempelajarinya dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW, maka sungguh keindahan yang ada di dunia ini tidak ada artinya, tidak ada bandingannya, dan menjadikan kita akan melupakannya, karena keindahan Allah subhanahu wa ta'ala tiada taranya. Makanya Rasulullah SAW menjadikan sholat sebagai apa? Qurratul ain, penyejuk hati, penyejuk pandangan mata beliau. Dalam hadis yang sahih, riwayat An-Nasa'i dan yang lainnya, Rasulullah SAW bersabda, waju'ilat qurratu aini fis sholah, dan dijadikan kesejukan bagi hatiku, keindahan bagi mataku ketika aku melaksanakan sholat. Kenapa sholat? Karena sholat bertemu Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qama ahadukum ila sholati fa innahu yunaji rabbahu." Jika kalian berdiri melaksanakan salat, maka sungguh pada waktu itu kalian sedang bermunajat, berkomunikasi dengan Allah, bertemu dengannya. Ini keindahan orang-orang yang beriman di dunia. Keindahan inilah yang akan menjadikan mereka rindu untuk bertemu Allah, sehingga Allah berikan balasan yang setimpal di akhirat nanti dengan keindahan yang tiada taranya, keindahan yang maha sempurna, yaitu keindahan ketika bertemu Allah subhanahu wa ta'ala dan memandang wajahnya yang maha indah. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita satu doa untuk meraih semua keindahan di dunia dan di akhirat. Doa dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad, Allahumma inni as'aluka lidzatan nadhari ila wajhika wa syauqa ila liqa'ika fi ghairi dharra'a mudhirratin wala fitnatin mudhillah. Allahumma wazayyinna bizinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kelezatan memandang wajahmu di akhirat nanti, dan kerinduan bertemu denganmu di dunia ini, kerinduan bertemu Allah, karena kita mengetahui kemahaindahan nama-nama dan sifat-sifatnya sebagaimana yang Allah jelaskan dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW. Ini keindahan yang tertinggi di dunia, yang mengalahkan semua keindahan ciptaan yang kita kagumi, pemandangan-pemandangan yang seindah apapun. Dan orang yang telah merasakan kenikmatan atau keindahan ini, dialah yang akan dibalas dengan keindahan yang mengalahkan semua kenikmatan di sorga di akhirat nanti, yaitu keindahan ketika bertemu dan memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga dimudahkan untuk meraih keindahan yang sesungguhnya yang ada di dunia ini, yaitu dengan kita mengenalnya, kita memahami kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifatnya, dan kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dimudahkan termasuk ke dalam penghuni sorga untuk merasakan kenikmatan di sorga dan kenikmatan yang tertinggi, yaitu memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala di sorganya nanti. Maka demikianlah, mohon maaf jika ada yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ikhwani rahimakumullah. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Janganlah pernah Anda mengharapkan kesempurnaan di dunia ini. Kenapa? Karena barang siapa yang mengharapkan kesempurnaan di atas muka bumi ini, maka dia tidak akan pernah bahagia. Karena dia akan mengharapkan sesuatu yang mustahil. Sesuatu yang tidak mungkin akan dia raih. Di antara hikmah Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan semua di atas muka bumi ini tidak ada yang sempurna. Termasuk kenikmatan-kenikmatan yang Allah sediakan bagi hamba-hambanya di atas muka bumi ini, tidak ada yang sempurna. Apa saja pasti terkontaminasi dengan hal-hal yang mengurangi kesempurnaan kenikmatan tersebut. Kenikmatan tersebut selain tidak sempurna, kemudian terbatas, tidak abadi. Oleh karenanya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu walahu Ketahuilah, kata Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, kama tsali ghaitsin a'jabal kuffara nabatu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama. Sebagaimana ya kita lihat tumbuh-tumbuhan hijau yang terkena air hujan, maka nampaklah indah dengan warna hijaunya tersebut, yang menjadikan para petani, para penanam menjadi senang memandang warna hijau tersebut. Akan tapi apa hakikatnya? Kemudian apa? Rusaklah tumbuhan tersebut, berubah menjadi warna kuning dan akhirnya kering, dan hancurlah tumbuhan-tumbuhan tersebut. Itulah hakikat daripada kenikmatan dunia. Itulah hakikat daripada kenikmatan dunia. Oleh karenanya kalau kita renungkan, segala kenikmatan yang ada di atas muka bumi ini tidak ada yang sempurna. Kita mulai misalnya, contohnya masalah makanan. Kita tahu ada makanan-makanan yang lezat, ya seperti kepiting, luar biasa lezatnya. Kemudian cumi misalnya, atau udang, ya. Ternyata makanan-makanan ini Allah ciptakan dengan begitu lezatnya, tetapi tidak sempurna. Dia mengandung kolesterol yang tinggi. Tidak sembarang orang boleh makan sebanyak-banyaknya. Contohnya lagi seperti durian. Durian juga makanan yang lezat. Tapi Allah Subhanahu wa taala ciptakan durian tersebut ya dalam suatu buah yang banyak durinya. Sulit untuk mengambilnya dan sulit untuk membukanya. Kemudian tidak mungkin juga kita untuk makan sepuas-puasnya, sekenyang-kenyangnya, karena kemampuan ya kesehatan kita bisa terganggu. Kemudian kita contohnya khamr. Khamr lezat. Suatu hal yang lezat, oleh karenanya banyak orang yang minum khamr. Tetapi kelezatan tersebut terkontaminasi dengan hal-hal yang tidak mengenakan, seperti kepala pening, perut sakit, ya, dan yang lainnya. Berbeda dengan kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga. Oleh karenanya, di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala tatkala menjadikan tidak ada yang sempurna di atas muka bumi ini, maka seorang mukmin senantiasa rindu untuk mencari kesempurnaan, dan dia tidak akan peroleh kesempurnaan tersebut kecuali di akhirat kelak. Dia akan dapati bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyediakan kenikmatan-kenikmatan yang begitu sempurna. Khamar tanpa ada mabuk, tanpa ada pening, tanpa ada sakit. Buah-buahan tanpa ada musim. Ukuluha daim, senantiasa ada, ya. Tidak perlu kita manjat pohon untuk mengambilnya. Mudah untuk diraih kenikmatan yang sempurna. Bidadari yang penuh dengan kesempurnaan. Oleh karenanya, tatkala kita sadar akan hal ini, di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala menjadikan kenikmatan di atas muka bumi tidak ada yang sempurna, maka hati kita senantiasa rindu untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Karenanya para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mengharapkan kesempurnaan di atas muka bumi ini, dia tidak akan pernah bahagia. Lantas bagaimana sikap kita menghadapi kenikmatan-kenikmatan yang sungguh tidak ada kesempurnaannya ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak dahulu telah memberikan jalan atau settingan yang baik bagaimana kita bisa menghadapi kenikmatan-kenikmatan yang tidak sempurna tersebut. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang para istri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yafruq mu'minun mu'minah in kariha minha khuluqan radiya minhal akhar." Janganlah seorang suami mukmin membenci istrinya yang mukminah. Jika dia membenci satu perangai, satu akhlak dari istrinya, maka dia akan ridha, dia akan senang dengan perangai istrinya yang lain. Ini luar biasa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Meskipun berbicara khusus tentang para istri, tetapi ini merupakan kaidah yang umum, bahwasanya jika kita membenci salah satu perangai dari istri kita, ingatlah masih ada kebaikan-kebaikannya yang lain. Dan tatkala seorang menyeting pola pikirnya dengan juga tidak melupakan kebaikan-kebaikan istrinya, maka dia tidak akan benci kepada istrinya. Dia tahu bahwasanya tidak ada kenikmatan yang sempurna. Istrinya pun tidak akan pernah sempurna. Istrinya tidak akan pernah sempurna. Kalau dia mengharapkan istri yang sempurna, tidak akan dia peroleh. Oleh karenanya Syekh bin Baz rahimahullah sering ditanya oleh orang. Tatkala menelpon Syekh bin Baz kemudian mengeluhkan tentang istrinya, maka kata Syekh bin Baz, hurul ain fil jannah. Ya, bidadari di surga. Kalau ingin bidadari, ingin istri yang sempurna, di surga. Di dunia tidak ada yang sempurna. Kalau kamu mengharapkan kesempurnaan di dunia, kamu tidak akan pernah bahagia. Oleh karenanya, seorang yang merenungkan akan hal ini, kemudian mengambil tadi ajaran dari Nabi SAW bahwasanya tidak ada yang sempurna, dan harus memandang yang positif, jangan sampai ada sesuatu yang negatif menjadikan seorang melupakan kebaikan-kebaikan yang ada, maka orang ini tidak akan pernah bahagia. Sebagai contoh, seorang yang berguru pada seorang ustadz. Jika orang ini berharap ustadznya sempurna, tidak punya kesalahan, tidak pernah berdosa, tidak pernah menyelisih perkataannya, maka dia tidak akan bisa mendapatkan ustadz. Dia tidak akan mendapatkan guru. Dimanapun dia cari di atas muka bumi, tidak akan dia dapatkan. Karena tidak ada yang maksum. Ya, tidak ada yang maksum. Dia tidak akan mendapatkan guru kalau caranya demikian. Dan dia senantiasa akan gelisah dia protes, ustaz ini kok demikian, ustaz fulan kok demikian, ustaz fulan kok demikian. Dia sendiri menyusahkan hatinya karena memang dia mengharapkan kesempurnaan. Caranya bagaimana dia agar bisa berbahagia? Dia rubah setting pola pikirnya. Dia tahu bahwasanya ustaz tidak ada yang sempurna, ustaz pasti melakukan kesalahan. Yang penting yang mendominasi ustaz tersebut adalah kebaikan, maka dia ikuti. Dia cari ustaz yang secara global, secara umum ustaz itu baik, maka dia belajar dari ustaz tersebut. Contohnya juga misalnya seorang yang mencari sahabat yang sempurna, tidak akan didapatkan. Ya, namanya sahabat tidak akan sempurna, pasti ada kesalahan yang dia lakukan. Oleh karenanya Syekh Al-Albani rahimahullah sering menyampaikan suatu syair, turidu sahiban la aiba fihi wa halil udu yafuhu bila dukhani. Kau inginkan seorang sahabat yang tidak ada aibnya? Mustahil. Apakah kau berharap ada kayu gaharum mengeluarkan bau harum tanpa ada asapnya? Pasti ada asapnya. Oleh karenanya, jika engkau memiliki seorang sahabat yang secara dominan dia adalah seorang sahabat yang baik, terkadang dia menyelisih janji, terkadang dia lupa, terkadang dia tidak bantu engkau tatkala engkau sedang butuhkan, maka terimalah demikianlah sahabat yang ada di dunia. Kalau ingin cari kesempurnaan, maka di akhirat. Contohnya seorang yang menyekolahkan anaknya di pondok. Lantas kemudian, dia ingin pondok tersebut bisa menciptakan anaknya menjadi seorang santri yang luar biasa, tidak ada kekurangannya. Atau pondok tersebut servisnya ternyata kurang. Seharusnya dia mengerti bahwasanya tidak ada yang sempurna. Namanya pondok, ya, tatkala berusaha untuk memberikan pengajaran kepada anak-anaknya, maka tidak akan sempurna. Pasti ada kekurangannya. Di pondok ada kekurangannya. Ada guru yang mungkin kurang bagus, ada pelayanan yang kurang bagus, ya. Atau misalnya ternyata ada muamalah, sikap yang kurang bagus terhadap anaknya. Atau ternyata ada anak yang nakal mukul anaknya, akhirnya dia pun marah-marah. Jadi ingat bahwasanya tidak ada pondok yang sempurna. Selama anaknya belajar di situ, kemudian tambah hafalannya, akhlaknya berubah menjadi lebih baik, maka dia terima bahwasanya dia rubah pola pikirnya, memang tidak ada yang sempurna. Demikian juga seorang bekerja di kantor misalnya. Jika dia berharap kesempurnaan di kantornya, dia ingin bahwasanya bosnya itu adalah yang perfect, kemudian dia inginkan bahwasanya pekerjaan dia adalah pekerjaan yang sempurna, maka dia tidak akan pernah bisa bahagia. Demikian juga dalam hal dakwah. Seorang tatkala berdakwah, dia ingin bahwasanya dakwah dia sempurna, tidak ada kekurangannya, tidak ada lika-liku dalam berdakwah. Dia ingin senantiasa dakwahnya mulus, senantiasa mulus, tidak ada gangguan, maka mustahil akan dia raih. Mustahil akan dia raih. Oleh karenanya, para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sejak sekarang kita rubah settingan pola pikir kita. Jangan pernah kita berharap kesempurnaan. Jangan pernah kita berharap kesempurnaan. Kapan Anda mengharapkan kesempurnaan, maka Anda tidak akan pernah bahagia. Dan Anda tidak akan pernah puas. Kenapa? Karena Anda mengharapkan suatu kemustahilan. Ingatlah bahwasanya kesempurnaan menanti kita. Di mana kesempurnaan tersebut? Di akhirat kelak. Allah yang menyediakan kesempurnaan. Allah sengaja menjadikan kenikmatan dunia tidak sempurna agar seorang mukmin senantiasa rindu untuk meraih kesempurnaan di akhirat kelak. Wallahu ta'ala alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu subhanahu, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الكلام كتاب الله تعالى wa khairal hadi hadi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syaral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah wa akhwati fillah walhamdulillah, nasyukurullah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang dengan nikmatnya Allah subhanahu wa ta'ala kembali mempermudah bagi kita semua untuk berkumpul di salah satu dari rumah-rumah Allah yang kita berharap berkumpulnya kita adalah dalam rangka untuk terus ya mencari jalan yang jauh lebih mendekatkan kita menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala. Taib, yang tentu saja sebagaimana kita semua telah ketahui bahwasanya majelis ini adalah majelisul ilm, majelis yang akan kita bacakan qala Allah wa qala Rasul di dalamnya. Taib, sehingga kita bisa berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah memberkahi majlis ini dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak hanya mengumpulkan kita di sini tetapi terus sampai di surga nanti bersama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib, ikhwan fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, di antara perkara yang akan kita bahas ya, yaitu akan kita lanjutkan kembali pembahasan kita pada kitab Tazkiyatun Nufus, yang mana pada pembahasan sebelumnya ya kita sedang membahas tentang sebab-sebab hidupnya hati dan beberapa ugdhiyah, ya beberapa gizi, nutrisi, makanan yang bisa memberikan manfaat bagi hati kita. Taib, telah kita sampaikan sebelumnya secara keumuman semua sebab yang bisa menambah kekuatan hati kita, taib, adalah setiap ibadah, setiap taat, setiap ketakwaan, maka itulah yang akan menambah kekuatan, kesehatan bagi hati kita. Taib, sehingga pada hakikatnya apapun yang kita miliki dari kekuatan ya, apapun yang kita miliki, yang kita miliki dari amal saleh, maka itu bisa kita andalkan menjadi sebab untuk menambah kesehatan hati kita. Sebagaimana Imam Malik, beliau menyebutkan al-a'mal kal arzaq, yang namanya amal itu bagaikan rizki. Ya, yang namanya amalan-amalan itu seperti rizki, di mana rizki manusia berbeda-beda. Ada yang Allah tabaraka wa ta'ala berikan rizki dengan cara dia bekerja, ada yang diberikan rizki dengan cara dia berniaga, taib, ada yang diberikan rizki dengan cara berbagai macam hal. Maka dari itu demikian pula amal saleh. Amal saleh, maka masing-masing orang berbeda-beda kemampuannya. Ya, masing-masing orang berbeda-beda kemampuannya. Ada yang dipermudah untuk dia berdakwah di jalan Allah, ada yang dipermudah untuk dia ya terus bersedekah, membelanjakan hartanya di jalan Allah, ada yang dipermudah ya untuk mempelajari ilmu agama, membaca Al-Quran, taib, kemudian ada yang dipermudah untuk melaksanakan amal-amal yang utama, taib, dan berbagai macam hal yang lainnya. Maka apapun yang Allah permudah bagi kita ya, maka bersemangatlah untuk mengamalkannya sesuai dengan kemampuan kita. Dan hal tersebut sebagaimana kita sebutkan tadi, di antara ya perkara-perkara yang akan menambah kesehatan bagi hati kita. Baik. Dan pada pembahasan sebelumnya telah kita sampaikan bahwasanya di antara yang akan menambah kesehatan atau ya manfaat ya atau nutrisi bagi hati kita adalah zikrullah. Seorang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, dan akan kita lanjutkan ya. Masih dalam permasalahan zikir, dan ini pun masih termasuk di antara bagian dari zikir di mana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Ya. Di dalam Al-Qur'an ayat taib di surat Yunus ayat yang ke-57. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'izhatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur." Wahai sekalian manusia, sungguh telah datang kepada kalian ya yang berupa peringatan, mau'izhah, nasihat, wejangan, ya ilmu, merabbikum, dan itu semua datang dari Rabb kalian semua. Ya, dari sini sudah bisa kita ambil kesimpulan, yaitu apa yang telah datang kepada kita? Al-Qur'anul Karim. Ya. Al-Qur'anul Karim yang telah Allah tabaraka wa taala turunkan kepada kita semua. Tayyib. Apa kata Allah? Wasyifa, dan di dalamnya terkandung syifa. Ya. Di dalamnya terkandung obat. Lima fis sudur. Tayyib. Untuk apa obat ini? Untuk yang ada di dalam dada kita. Untuk apa? Untuk hati kita. Secara tegas Allah Subhanahu wa taala nyatakan bahwasanya Al-Qur'an adalah sesuatu yang bisa mengobati hati seseorang. Tayyib. Sehingga kalau kita sekarang berbicara tentang makanan-makanan yang bermanfaat bagi hati kita, yang menyehatkan bagi hati kita, sudah barang tentu Al-Qur'an ini merupakan afdhalul dzikr. Ya, zikir yang paling afdal, zikir yang paling baik, zikir yang paling bermanfaat sebagai makanan bagi hati kita semua. Di antara dalil yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Isra ayat ke-82. Kata Allah tabaraka wa taala, "Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan aku turunkan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, yaitu apa? Al-Qur'an. Ma huwa syifa, yang itu adalah asy-syifa. Ya, yang itu adalah obat. Wa rahmah, demikian pula rahmat dari Allah lil mu'minin, yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan bagi hamba-hambanya yang beriman. Baik. Ya, ini pun menjadi apa? Menjadi penegasan bagi kita semua bahwasanya Al-Qur'anul Karim adalah obat, adalah makanan yang sangat-sangat bermanfaat, yang sangat memberikan taib kebaikan begitu besar bagi hati kita. Ya. Maka dari itu, ikhwah sekalian, muslim ya baca Quran. Yang namanya muslim, maka dia akan dekat dengan Al-Quran. Apakah dia menghafalnya, kemudian dia membacanya kapanpun dia punya waktu, ketika sedang di kendaraan, ya, ketika sedang sendirian, maka dia baca dari hafalannya. Taib. Dan ini jauh lebih baik, ya. Dan ini jauh lebih baik. Atau, ya, kalau dia sulit untuk menghafal Al-Quran, bawa mushaf kemanapun dia bisa membawanya, ke tempat-tempat yang memang diperbolehkan untuk membawanya. Secara umum boleh dibawa kemanapun. Ya, hanya tempat-tempat tertentu yang tidak diperbolehkan untuk membawa mushaf ke dalamnya. Termasuk di antaranya apa? Al-hammam. Taib. Itu pun kalau darurat boleh. Ya, kalau memang dikhawatirkan kemadaratan terjadi, ya maka diperbolehkan. Taib. Dengan cara sebaik mungkin ditutup. Taib. Kemudian ya, Al-Qur'an adalah sesuatu yang bisa menjadi penawar, menjadi obat ya bagi penyakit-penyakit hati kita. Maka penyakit hati seseorang terkumpul di dalamnya penyakit syubhat dan penyakit syahwat. Ini adalah secara garis besarnya. Secara garis besar, maka penyakit yang ada di dalam hati seseorang itu adalah berjenis syubhat atau berjenis syahwat. Taib. Dan Al-Qur'an adalah obat bagi kedua jenis penyakit ini. Ya, kedua jenis penyakit ini maka bisa terobati dengan apa? Dengan Al-Qur'an. Taib. Maka di dalam Al-Qur'an ada penjelasan, ada keterangan-keterangan ya yang sifatnya terkhusus dikhususkan taib yang akan menjelaskan mana yang hak, mana yang batil. Taib. Maka dari sini yang akan terobati yaitu penyakit apa? Penyakit syubhat yang merusak bagi ilmu seseorang. Ya. Maka penyakit syubhat, penyakit ketidaktahuan, penyakit kerancuan, penyakit ya berupa tidak fahamnya seseorang, kurangnya ilmu seseorang terhadap beberapa permasalahan-permasalahan agama, ini akan terjawab ketika dia membaca Al-Qur'an. Taib, tentu saja untuk sebagaimana di contoh yang awal tadi kita sebutkan, kita baca di mana kita punya waktu kita baca. Taib, tidak cukup untuk mengobati syubhat, maka perlu bagi kita untuk memperdalam isi dari ayat-ayat yang kita baca. Minimal kita faham artinya. Ya. Taib, sehingga lagi-lagi di sini apa? Adanya tasyji', ya, adanya dorongan, anjuran bagi kita semua untuk faham bahasa Al-Qur'an. Taib, itu bahasa Arab. Ya, maka dari itu seorang yang belajar bahasa Arab sekalipun ini ilmu dunia, taib, tetapi ketika dia niatkan agar bisa memahami Al-Qur'an, maka dia tetap mendapatkan apa? Pahala. Taib, dan ini penting ya, satu kebaikan yang besar seorang muslim mengerti bahasa Al-Qur'an dan dia pun mengerti bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Taib, kita lanjutkan. Maka di dalam Al-Qur'an terkandung obat bagi penyakit-penyakit apa? Syubhat. Ya, syubhat ini akan merusak bagi ilmu seseorang. Syubhat akan membuat gambaran seseorang terhadap agama salah. Ya. Taib. Dan dengan dia membaca Al-Qur'an, dia akan mengetahui apa saja perkara-perkara yang bermanfaat atau yang terbaik bagi dirinya. Taib. Sehingga Al-Qur'an sebagaimana kita sebutkan tadi terkandung di dalamnya obat, terkandung di dalamnya solusi bagi salah satu dari dua penyakit yang berbahaya itu apa? Syubhat. Taib. Maka disebutkan di sini faman darasal Qur'an wa khalata qalbahu absaral haqq wal batil wa mayyaza bainahuma. Maka siapapun yang mempelajari Al-Qur'an kemudian dia resapkan Al-Qur'an ke dalam jiwanya, ke dalam hatinya, ya, sehingga apa yang akan terjadi selanjutnya adalah dia akan mampu untuk mengetahui mana yang hak, mana yang batil, dan dia akan mampu untuk membedakan keduanya. Sebagaimana ya, dia pun akan mampu untuk membedakan dengan kedua mata kepalanya sendiri mana siang hari, mana malam hari. Taib. Dan ini satu hal yang jelas ya, dalam kehidupan kita tidak perlu kita tanya dulu ke orang ini siang atau malam, tinggal lihat ke sekitar ada cahaya matahari atau tidak. Ada cahaya matahari berarti siang, tidak ada cahaya matahari berarti malam. Simple. Taib. Sesimpel itu pengetahuan untuk kita membedakan mana siang, mana malam. Dan Al-Quran bisa menjadikan pengetahuan kita terhadap hak dan batil sebagaimana pengetahuan kita mana siang, mana malam. Ini besarnya keutamaan seseorang mempelajari Al-Quran. Sehingga jangan sampai tinggalkan Al-Quran. Taib. Adapun keberadaan Al-Quranul Karim sebagai obat bagi permasalahan-permasalahan syahwat. Yang pertama tadi apa? Syubhat. Sekarang jenis penyakit yang kedua berupa syahwat. Sekali lagi Al-Qur'an pun ya termasuk di antara makanan yang akan bermanfaat untuk mengobati penyakit yang satu ini. Taib. Fadzalika bima fihi minal hikmah wal mau'izatil hasanah. Hal tersebut yang demikian itu ya, dikarenakan di dalam Al-Quran sendiri terkandung berbagai macam hikmah, berbagai macam ilmu, pengetahuan, wawasan yang sangat-sangat penting. Wal mau'izatil hasanah. Demikian pula wejangan-wejangan yang begitu baik. Allah subhanahu wa ta'ala tentu saja adalah pencipta kita semua. Allah tabaraka wa ta'ala jelas yang paling tahu apa yang paling baik bagi kita semua. Allah tabaraka wa ta'ala lah ya, yang paling faham apa cara yang terbaik untuk mendidik kita semua. Penyampaian seperti apa yang terbaik agar kita bisa mengetahui suatu kebaikan. Taib. Yang mana Al-Quranul Karim adalah kalamullah. Ya. Al-Quran adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Sehingga apapun yang ada di dalam Al-Quran jelas itu adalah yang terbaik bagi kita semua. Bittazhidi fid dunya wa targhibi fil akhirah. Di antaranya, di antara perkara yang bisa memadamkan syahwat seseorang, dan itu banyak terkandung di dalam Al-Quranul Karim, adalah ajakan Al-Quran untuk selalu senantiasa bersikap zuhud dalam kehidupan dunia. Al-Quran, ya banyak sekali dalam Al-Quran. Wala tamuddanna 'ainaika lima mata'na fihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kalian terlalu panjangkan pandangan kalian ya dari berbagai macam nikmat-nikmat dunia yang itu semua hanyalah sekedar bunga mawar kehidupan dunia. Diajarkan untuk zuhud. Taib, ya. Dan banyak ayat-ayat yang lainnya. Ya, banyak ayat-ayat yang lainnya yang mengajarkan kepada kita agar jangan sampai kita taib tertipu dalam kehidupan dunia, dan sebaliknya berusahalah untuk selalu zuhud dalam kehidupan dunia. Wat targhib fil akhirah. Ya. Wallahu indahu husnul ma'ab. Dan selalu dalam Al-Qur'an itu akan selalu disampaikan kepada kita targhib fil akhirah. Ajakan untuk kita lebih memilih kehidupan akhirah. Untuk lebih memilih ya kemuliaan-kemuliaan yang ada di negeri akhirat nanti. Adapun dunia, semulia apapun seorang di dunia tidak akan pernah menyamai kemuliaan seorang penduduk surga, sekalipun dia paling rendahnya sekalipun. Surga bertingkat-tingkat. Taib. Maka tingkatan penduduk surga yang paling rendah yaitu siapa? Ini orang paling buruk, ya. Orang yang paling banyak maksiat, tapi dia jaga tauhidnya. Sehingga sekalipun dia sudah disiksa di dalam neraka, taib, masih punya saham untuk masuk ke dalam surga. Karena apa? Karena tauhidnya. Taib, sehingga dia ditempatkan di tempat-tempat yang rendah yang ada di dalam neraka. Tetap dia jauh lebih mulia daripada seorang terkaya di dunia sekalipun. Seorang yang paling mulia di dunia sekalipun. Tetapi dia bukanlah seorang ahli tauhid. Ya. Dia bukanlah seorang yang memiliki Islam. Bukan memiliki iman. Taib. Maka dia akan kalah oleh seorang muslim. Tetapi dia ya banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Ya, dan itulah kenapa kita perlu untuk selalu senantiasa melirik ke negeri akhirat. Bukan hanya melirik tetapi memfokuskan pandangan kita menuju negeri akhirat. Biarlah kehidupan dunia kita jalani, kita serahkan seluruhnya kepada Allah, kita berikhtiar sebagaimana disyariatkan, kemudian kita kembali lagi fokus mencari jalan-jalan menuju negeri akhirat. Ya. Taib. Oleh karena itu, nasihat yang benar sebagaimana disebutkan oleh orang-orang saleh di zaman Qarun, apa kata mereka? Ya wabtagi fima atakallah darul akhirah. Jadikan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirimu dari kebaikan-kebaikan, kecerdasan, kepintaran, ya kemampuan untuk berpikir, taib, ya modal harta yang Allah berikan sebagian, ya mungkin dari warisan misalnya atau dari yang lainnya. Taib, pakai itu semua untuk mencari negeri akhirat. Ya, Allah abadikan ucapan mereka di dalam surat tersebut. Taib, pakai itu semua untuk apa? Untuk mencari negeri akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Dan kau jangan lupa bagianmu dari negeri dunia. Nah, ini nasihat yang benar. Jadi nasihat yang benar, seseorang seharusnya fokus dulu untuk ke akhirat, setelah itu sisa-sisa tenaga pakai untuk mencari dunia. Taib, ya. Dan ini di antara perkara yang akan meredam syahwat seseorang. Ya. Ini di antara perkara yang akan ya meredam syahwat seseorang. Taib. Ya jelas. Kebayang ketika kita sedang menggebu-gebu ingin mencari dunia atau ingin mendapatkan syahwat dunia apapun itu. Taib. Maka seketika kita teringat bagaimana nikmat akhirat. Seketika kita teringat bagaimana balasan Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya yang bertakwa, yang beriman, yang beramal saleh. Taib. Sehingga berubah fokus kita yang tadinya ingin dapat kemuliaan dunia, ya berusaha untuk mendapatkan kemuliaan akhirat dengan beramal saleh. Dan itu ya satu kebaikan yang nyata yang Allah tabaraka wa taala tegaskan ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Taib. Ya, maka ya sebagaimana kita sebutkan tadi, keutamaan Al-Qur'an akan menjadi sebab seseorang terobati dari dua jenis penyakit yang itu merupakan sumber kesengsaraan, yaitu apa? Penyakit syubhat dan penyakit syahwat. Taib, semuanya ada di dalam Al-Qur'an. Ya, maka dari itu, ya inilah makanan yang sehat yang pertama yang bisa kita usahakan agar kita taib ya bisa menyehatkan hati kita. Kemudian selanjutnya di dalam kitab ini ya disebutkan tentang al-istighfar. Di antara makanan-makanan sehat, di antara perkara yang dibutuhkan sekali oleh hati kita agar terjaga kesehatannya adalah dengan seseorang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Adapun istighfar itu sendiri maknanya adalah talabul maghfirah. Ya. Meminta, memohon kepada Allah al-maghfirah, ampunan. Baik. Apa itu ampunan? Ya, disebutkan di sini hiya wiqayatu syarrid dzunub ma'a satriha. Ketika seseorang beristighfar, ketika seseorang meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang dia minta pada hakikatnya, ya, dan ini perlu kita tanamkan ke dalam hati kita, yaitu apa? Meminta penjagaan dari buruknya dosa. Ya, buruknya dosa itu apa? Taib, hukumannya. Ya. Kita meminta agar Allah bebaskan kita dari hukuman karena kita berbuat dosa. Taib. Atau istighfar ini justru ya bisa kita gunakan agar Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan kita terjerumus ke dalam dosa. Baik. Ya, boleh seorang beristighfar sekalipun dia enggak berdosa. Ya, sekalipun dia tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk, misalnya mendengar suatu perbuatan keji, kita ucapkan astagfirullah, ya. Aku memohon apa maghfirah kepada Allah. Aku meminta maghfirah kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Maksudnya apa di antara maknanya? Aku meminta agar Allah jaga diriku agar jangan sampai terjatuh ke dalam dosa yang serupa. Taib. Ya, itu di antara makna seseorang beristighfar. Ma'asatriha. Demikian pula, ya, di antara makna istighfar adalah seseorang meminta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menutupi dosanya. Taib. Yang ini pun ya, salah satu hal yang sangat kita butuhkan. Taib. Ikhwah sekalian, ya. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa menutupi aib-aib kita. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang dengan rahmat, yang dengan taib kebaikannya yang begitu luas kepada hamba-hambanya, kasih sayang yang begitu luar biasa yang tidak menyamai siapapun, ya. Taib, Allah yang bisa menutupi keburukan-keburukan kita semua. Taib, ikhlas kalian, ya, tanpa mengurangi kebaikan orang tua kita. Kita yakin pasti, seyakin-yakinnya manusia yang paling sayang kepada kita, ya, tentu saja adalah kedua orang tua kita yang melahirkan kita. Taib. Akan tetapi kasih sayang mereka, ya, sangat jauh kalau dibandingkan dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi ini saja, taib, sebagian orang tua kadang-kadang bahkan mereka, ya, taib, mau sengaja atau tidak sengaja seringkali terucapkan dari lisannya menyebarkan aib anaknya. Ya. Ada kalanya demikian. Taib, tetapi Allah Subhanahu wa taala yang justru sangat mengetahui terhadap aib-aib hamba-Nya. Yang justru begitu mengetahui setiap rahasia-rahasia, ya, bahkan yang tersimpan di dalam hati yang terdalam dari seorang hamba. Taib, tetapi Allah tabaraka wa taala menjaga itu semua, menutupi itu semua. Taib, ya. Kita tidak akan mungkin bisa mengandalkan kehebatan diri kita untuk menutupi aib-aib kita, ikhwah sekalian, enggak mungkin. Yang menutupi aib kita siapa? Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang membuat orang-orang sekarang mau duduk di sekitar kita, mau duduk di hadapan kita. Karena apa? Karena Allah tutupi aib kita. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala taib tidak mengumbar aib kita. Nah, di antara permintaan kita kepada Allah berupa ampunan adalah permintaan kita taib agar Allah Subhanahu wa taala menutupi dosa-dosa kita. Ya. Sehingga istighfar ini memiliki keutamaan yang begitu besar. Ya, kita minta agar kita tidak dijerumuskan oleh Allah kepada perbuatan dosa, atau kita minta agar Allah ampuni dosa sehingga kita dibebaskan dari hukuman, dan kita minta agar Allah tutupi, ya, dosa-dosa tersebut. Taib. Maka Allah tabaraka wa taala menyebut banyak sekali dalam Al-Qur'an tentang pensyariatan istighfar ini. Tegas secara kata Allah tabaraka wa taala, "Wastaghfirullaha innallaha ghafurur rahim." Dan beristighfarlah kalian semua kepada Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Wa taratan yamdah ahlahu. Taib. Dan terkadang Allah menyebutkan tentang istighfar ini dengan bentuk pujian bagi orang-orang yang beristighfar. Di antaranya kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran, ya, dalam surat Ali Imran ayat ke-17. Tayyib, wal mustaghfirina bil ashar. Allah puji-puji mereka, Allah sebut-sebut mereka. Ya, di antara yang Allah puji itu al mustaghfirin bil ashar. Orang-orang yang beristighfar di waktu-waktu sahur, ya, di waktu-waktu manusia tertidur lelap, di waktu-waktu manusia ya terlena dengan taib tempat tidurnya, ada sebagian di antara mereka yang bangkit dalam keadaan beristighfar taib kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, inilah di antara orang-orang yang mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa taratan yadhkur anna Allah yaghfiru liman istaghfarahu kaqoulihi ta'ala. Demikian pula terkadang penyebutan istighfar di dalam Al-Qur'an dengan bentuk Allah Subhanahu wa taala menjamin ampunan bagi mereka yang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti contohnya dalam surat An-Nisa ayat yang ke-110. Di mana Allah tabaraka wa taala berfirman, "Wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsah thumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurar rahima." Kata Allah tabaraka wa taala, siapa yang berbuat dosa atau dia menzalimi dirinya sendiri, thumma yastaghfirillah, yang kemudian dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, yajidillaha ghafurur rahim, niscaya dia akan mendapati Allah adalah ghafur, maha mengampuni dan maha memberi rahmat. Tayyib. Ya, ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang beristighfar, maka dia akan diampuni. Ya, seorang yang beristighfar kepada Allah, dia akan mendapatkan ampunan dari sisi Allah tabaraka wa taala. Tayyib, dan para ulama menulis beberapa tulisan-tulisan mustaqillah ya, yang terpisah khusus tentang keutamaan istighfar ini banyak sekali. Tayyib, khutbah-khutbah mereka, ya, tulisan-tulisan mereka di situs-situs mereka, ya, berbicara tentang apa? Berbicara tentang keutamaan istighfar begitu banyak. Ya. Al-muhim, ya, keutamaan-keutamaan yang tadi kita sebutkan jelas ini sudah menjadi salah satu keutamaan yang sangat besar yang seharusnya ya membuat kita bersemangat untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi, ya, ini merupakan salah satu apa? Salah satu makanan, ya, salah satu nutrisi yang bermanfaat yang menyehatkan bagi hati kita. Ya. Insyaallah semua dari kita merasakan ketika seseorang beristighfar kepada Allah, astaghfirullahal azim. Ya, aku bermohon ampun kepada Allah al azim. Taib, seketika dia akan merasakan betapa nyamannya hati, ya. Lisan yang mengucapkan tetapi yang merasakan kebaikan apa? Hatinya. Dan kalau sudah hati merasakan kebaikan berarti apa? Seluruh anggota tubuh yang lain pun akan merasakan nikmat. Tayyib. Ya, kita bisa bernikmat-nikmat dengan ucapan ini, astagfirullah, astagfirullah. Tayyib, Allah, aku mohon ampun, aku mohon ampun. Apalagi kita ya barengi dengan berkhulwat dengan Allah Subhanahu wa taala, berduaan dengan Allah tabaraka wa taala. Ya. Tayyib, kita bersujud, kita merengek meminta. Tayyib. Maka kita tidak malu bercucuran air mata di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena kita adalah hamba-Nya. Tayyib, bayangkan betapa nikmatnya ya amalan ini dilakukan oleh kita, dan ini Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai apa? Ya, sebagai ibadah. Tayyib. Allah tabaraka wa taala bahkan jadikan ini sebagai apa? Sebagai al-ibadah. Tayyib. Ya. Adapun keutamaan istighfar yang lain ya disebutkan oleh sebagian para salaf, ya, di antaranya apa yang datang dari Al Hasan, beliau mengatakan, "Akthiru minal istighfari fi buyutikum wa ala mawaidikum wa fi turuqikum wa fi aswaqikum wa fi majalisikum wa aina ma kuntum fa innakum ma tadruna mata tanzilul maghfirah." Baik, berkata Al Hasan, kata beliau rahimahullahu taala, "Akthiru minal istighfar, perbanyaklah oleh kalian untuk selalu beristighfar, fi buyutikum, di rumah kalian terkhusus." Tayyib, ya, terkhusus di rumah kita. Padahal hukum asalnya rumah adalah tempat yang aman, tempat yang nyaman, ya, tempat yang mungkin kita bisa lebih menjaga diri kita dari perbuatan-perbuatan buruk. Tayyib, akan tetapi, ya, alangkah baiknya tetap kita banyak istighfar di sana. Ya, di antaranya kata beliau, ala mawaidikum. Ya. Tayyib, kita beristighfar ketika kita sedang makan. Kita beristighfar ketika sedang ya menjalani jalan-jalan. Tayyib. Ya, sedang jalan kemana, pergi dari satu tempat ke tempat yang lain meskipun masih di area rumah kita misalnya. Tayyib, wa fi aswaqikum, ya demikian pula ya di pasar-pasar kalian, wa fi majalisikum, di majelis-majelis kalian, wa aina makuntum, dan di manapun kalian berada. Fa innakum matadrun mata tanzilul maghfirah, karena sesungguhnya kalian semua tidak tahu kapan ampunan Allah Subhanahu wa taala akan turun.

hamba yang dia ini berbuat sebuah dosa. Faqala, maka dia pun mengatakan, Rabbi adnabtu dhamban faghfir. Maka dia pun meminta, wahai Rabbku, aku telah berbuat sebuah dosa, maka ampunilah. Faqala rabbuhu a'alima 'abdi anna lahu rabban yaghfiru dhamma wa ya'khudh bih. Apakah hambaku itu tahu? Ya, apakah hambaku itu tahu bahwasanya dia memiliki Rabb, memiliki Tuhan yang mengampuni setiap dosa, dan Allah bisa saja mengazab dari dosa yang telah dibuatnya itu. Tayyib, ghafartu li 'abdi, maka aku ampuni dia, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Tayyib, lihat apa yang terjadi ketika seseorang meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Thumma makatha ma syaa Allah, thumma adznaba dzamban. Kemudian selanjutnya dia pun, ya, setelah selang beberapa waktu yang itu semua masih di bawah kehendak Allah juga, adznaba dzamban, dia pun berbuat dosa lagi. Faqal, maka dia pun mengatakan, Rabbi adznabtu akhar faghfirhu. Ya Rabb, ternyata aku berbuat dosa lagi dengan dosa yang lain. Ampuni aku wahai Rabb, ya, ampuni aku. Faqal, a'alima 'abdi anna lahu rabban yaghfiru dzam wa ya'khudh bih. Ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, apakah hambaku ini tahu bahwasanya dia punya Rabb yang dia akan mengampuni atau menyiksa hamba karena perbuatan dosanya ini. Ya. Ghafartu li 'abdi, maka aku ampuni dia, kata Allah Subhanahu wa taala. Thumma makatha masya Allah thumma adzaba dzamban. Terjadi lagi. Ternyata setelah selang beberapa waktu, ya, dia pun berbuat dosa lagi. Faqala rabbi adzabtu akhar faghfirli. Dia pun kembali lagi menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, dan dia mengatakan, "Rabbi adzabtu akhar, ya Rabb, ternyata aku berbuat dosa lagi dengan dosa yang lain. Faghfirli, ampuni aku." Tayyib, faqala a'lima 'abdi anna lahu rabban yaghfiru dzam wa ya'khudh bih. Ya, sekali lagi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Apakah hambaku ini tahu dia punya Tuhan yang akan mengampuni dosa dan akan menyiksa seseorang, menghukum karena dosanya?" Tayyib, ghafartu li 'abdi thalathan faly'amal ma syaa. Maka ya, aku mengampuni hambaku sebanyak 3 kali, maka mulai sekarang ya, bagi dia apapun yang dia hendak untuk lakukan. Tayyib, artinya apa makna dari ayat ini, kita baca terlebih dahulu. Wa fi riwayat al-Muslim, dan di riwayat Imam Muslim, annahu qala fi tsalitsah, bahwasanya Allah mengucapkan pada kali ketiganya, qad ghafartu faly'amal ma syaa, aku telah ampuni dan dia berhak untuk beramal apapun yang dia kehendaki. Tayyib, ya, di sini apa, jelas keutamaan seorang beristighfar, Allah akan ampuni dia. Ya, jadi sebagaimana sering kita bahas, ketika seseorang terjatuh ke dalam sebuah perbuatan dosa, bukan berarti dia taib, bukan berarti taubatnya tidak diterima, istighfarnya tidak diterima, ya. Tetapi bagaimana, itu adalah tuntutan bagi dia untuk kembali beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia terjadi lagi, ya, melakukan lagi perbuatan dosa, maka dia beristighfar lagi, bertaubat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, ya, maka itu adalah satu perkara yang baik bagi seseorang, dan ini merupakan rahmat Allah, ya. Sekali lagi, ini merupakan apa? Ini merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah tabaraka wa taala menjadikan amalan, ya, yang itu merupakan dosa tetapi malah berbuah pahala. Dengan apa? Dengan istighfar. Ya, dengan seseorang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Adapun makna yang tadi disebutkan, apakah ketika seseorang sudah diampuni oleh Allah sampai 3 kali berbuat dosa, istighfar, berbuat dosa lagi, istighfar lagi, berbuat dosa lagi, istighfar lagi, 3 kali dia melakukan perbuatan ini, kemudian Allah mengatakan maka dia boleh melakukan apapun, apa maknanya? Wal makna madama ala hadhil hal kullama adzam istighfar. Ya, artinya apa? Allah, di antara maknanya, Allah memperbolehkan dia, ya, untuk terus seperti itu. Dalam artian apa? Ya, ini sudah menjadi fitrahnya manusia. Ya, manusia itu bagaimana, ya, berbuat dosa, tapi dia harus terus beristighfar. Taib. Artinya boleh itu seperti ini terus. Taib. Ya, namanya manusia akan berdosa. Tidak ada jaminan dia tidak akan berdosa lagi di kemudian hari. Yang pasti dia harus selalu sadar setiap kali dia berdosa, dia harus beristighfar.
dia harus

meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tayyib, ya, maka Allah akan meridhoi orang-orang yang seperti ini. Ya, wa dhahir anna muradahu al-istighfar al-maqrun bi'adamil israr. Ya, demikian pula di antara makna yang terkandung di dalam hadis ini yaitu apa? Ketika seseorang ingin mendapatkan keutamaan, ya, berupa diizinkannya oleh Allah untuk berbuat apapun, ya, asalkan dia beristighfar gitu ya. Maksudnya bukan diizinkan, ya. Dalam artian apa? Ya, memang demikian adanya manusia. Taib. Jelas hukum asalnya kita harus berusaha menghindari dosa. Harus berusaha agar tidak berdosa. Taib. Dan tentu saja istighfar yang banyak ini akan mengantarkan, memberikan cahaya bagi hati kita, ya, membuat hati kita berusaha untuk menjauhi dosa-dosa. Ya, karena sejagi dosa lagi kepada Allah. Disebutkan pula di sini bahwasanya yang dimasukkan adalah istighfar ma'a adamil israr. Istighfar yang tidak dibarengi dengan apa? Al-israr. Apa itu israr? Berbuat terus-menerus, ya. Taib. Ya. Maka seorang itu tadi, seorang kadang-kadang berbuat dosa, ya. Maka ketika dia belum bisa meninggalkan dosanya ini, apakah itu ya menghalanginya untuk beristighfar dan bertaubat? Jelas tidak, ya. Sekalipun kita punya dosa yang sulit untuk kita tinggalkan, belum bisa kita tinggalkan, tapi bagaimana kita istighfar terus kepada Allah, taubat terus kepada Allah Subhanahu wa taala, sekalipun besok hari setelah kita bertaubat kita masih melakukannya, ya, kita masih melakukan perbuatan dosa tersebut, bagaimana kembali lagi bertaubat lagi kepada Allah tabaraka wa taala? Taib. Ya, maka dalam perkara ini memang ada pendapat ulama yang mengatakan kalau dia masih melakukan lagi, ini tanda taubatnya tidak diterima, ya. Tetapi banyak pula di antara ulama yang menegaskan, menerangkan kalau dia melakukan lagi tetapi hatinya merasa tidak nyaman, ya, hatinya merasa sakit dengan perbuatan dosanya tersebut, taib, maka ini sudah menjadi ciri-ciri kebaikan, ya. Dan sangat mungkin di kemudian hari Allah akan mudahkan dia untuk meninggalkan perbuatan dosanya tersebut. Taib, ya. Sehingga bagaimana ketika seseorang terjatuh ke dalam perbuatan dosa dan sulit untuk meninggalkan, ya, maka bertobat lagi, ya, beristighfar lagi, dan tambah dengan doa agar Allah mudahkan dia untuk meninggalkan perbuatan dosa tersebut. Taib, maka itu diantara keutamaan al istighfar. Ya, banyak, ya, diantaranya Nabi kita Muhammad pun pernah menyebutkan, ya, sallallahu alaihi wasallam, tauba liman wajaba fi sahifatihi istighfaran katsira. Ya, taib, afwan, itu ucapan Aisyah, ya, ucapan Aisyah. Taib, begitu bahagia orang yang ketika diberikan catatan amalnya ternyata terkandung di dalamnya banyak istighfar. Ya, banyak istighfar. Taib, ya, maka istighfar ini merupakan, ya, jenis yang kedua dari makanan yang bisa menyehatkan hati kita. Taib. Kemudian kita sampaikan yang terakhir, yang ketiga, tentang makanan-makanan yang bisa menyehatkan hati kita, yaitu apa? Ad-du'a. Ya, yaitu ad-du'a. Taib, berdoa. Ya, maka doa ini kalau kita lihat istighfar, zikir, membaca Al-Qur'an, ya, kemudian doa, ini adalah amalan-amalan yang begitu simpel, begitu ringan, ya. Bisa kita amalkan kapanpun, berdoa sekarang pun kita bisa berdoa. Taib. Ya, seseorang bisa berdoa saat ini sekalipun, minta kepada Allah, ya, minta agar kajian ini bermanfaat misalnya, minta agar Allah tabaraka wa taala memberikan berkah dengan duduknya kita di sini, minta agar Allah menggantikan semua pengorbanan kita yang telah kita keluarkan untuk hadir di kajian ini misalnya. Itu sangat mungkin, ya, itu sangat mungkin sekali dilakukan oleh seseorang. Taib, ya. Sebagaimana Allah tabaraka wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, ya, di dalam surat Ghafir ayat yang ke-60, ud'uni astajib lakum, kata Allah, minta kalian semua kepadaku, berdoalah kalian semua kepadaku, aku yang akan menjawab semua yang kalian minta, yang semua kalian doakan. Taib. Maka di sini Allah tabaraka wa taala memerintahkan kepada kita untuk berdoa, ya, dan Allah menjanjikan ijabah dari setiap doa tersebut. Kemudian setelahnya, ya, masih di dalam ayat yang sama, tadi dalam surat Ghafir ayat yang ke-60, di akhirnya disebutkan, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam madakhirin. Kata Allah tabaraka wa taala, sesungguhnya mereka yang sombong dari beribadah kepadaku,
maka kelak mereka akan masuk ke dalam jahannam dakhirin, sebagai orang-orang yang terhinakan. Tayyib. Di sini seakan-akan ada apa? Ya, ada penegasan dari Allah, istighfar i'afan. Doa itu adalah apa? Ibadah. Ya, doa adalah ibadah yang kalau seseorang tayyib sombong dari berdoa kepada Allah, menganggap bahwasanya segala sesuatu adalah karena kemampuan dia, dirinya sendiri sudah cukup mengusahakan apapun yang dia inginkan, mengusahakan apapun yang dia butuhkan, ya. Taib, maka ini seakan-akan seperti orang yang sombong kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tabaraka wa taala siapkan tempat di dalam jahanam yang sangat-sangat mengerikan. Taib. Jadi berdoa kepada Allah ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai ya kita teranggap seakan-akan kita tidak butuh Allah. Taib. Ya, tenanglah. Saya pasti bisa. Bukan, insyaallah saya dibantu Allah. Itu yang harus kita ucapkan. Ya. Bentuk optimisme kita ya ganti, jangan sebagaimana yang digembar-gemborkan oleh orang-orang di luar sana. Ya, optimis. Saya pasti bisa. Bukan, yang membisakkan kita siapa? Allah. Ya, insyaallah saya ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun dari keberhasilan yang kita capai, maka itu adalah pertolongan Allah tabaraka wa taala, sehingga kita minta kepada Allah. Ya. Allah itu ingin diminta. Allah itu justru memerintahkan kepada kita agar kita meminta kepadanya. Ya. Dan insya Allah sekali lagi, hampir dari semua kita pasti sudah merasakan betapa kuatnya kekuatan doa. Ya, muslim itu punya satu senjata yang sangat luar biasa, doa. Ya, minta kepada Allah. Taib, sedikit-sedikit minta kepada Allah. Sedikit-sedikit minta kepada Allah Subhanahu wa taala, perkara yang kecil, perkara yang mungkin kita pun pasti bisa ya melakukannya. Ya, taib. Kalau memang Allah mudahkan tentu saja dalam perkara ini, ya. Seperti misalnya membeli garam, ya, membeli apa sesuatu yang kecil ringan untuk keperluan kita di rumah. Taib. Tetapi kalau kita minta kepada Allah, taib, sebagai bentuk kesadaran kita bahwasanya bagaimanapun kita mendapatkannya, jelas itu adalah pertolongan Allah. Ya, kita minta kepada Allah, bentuk adab kita kepada Allah, maka ya itu merupakan satu keutamaan yang besar. Ya, dia telah beribadah, dia telah berusaha agar Allah menjauhkan dirinya dari api neraka. Taib. Ya, maka Allah begitu luar biasa. Allah Subhanahu wa taala al-Azim yang begitu agung, ya. Dzil karam al-fayad wal jud al-mutataba', yang Allah Subhanahu wa taala memiliki kemuliaan, kebaikan, kedermawanan, kedermawanan yang pemurah sekali bagi hamba-Nya. Taib. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan permintaan hamba ya untuk kebutuhan-kebutuhannya, taib, untuk apa yang dibutuhkan oleh dirinya, Allah Subhanahu wa taala jadikan ketika seseorang berdoa untuk kebutuhannya menjadi apa? Menjadi ibadah, bayangkan. Ya. Taib, kalau bahasa kita kurang baik, apalagi Allah kepada kita semua. Ya, ini kita meminta kebutuhan kita. Taib, bukan meminta yang lain, meminta untuk diri kita. Ya, ketika kita memintanya, Allah nilai itu sebagai ibadah. Allah berikan apa? Pahala atas doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ya, wa talabuhu minhu wa dhammahu ala tarkihi bi ablagi anwa'i dham faj'alahu mustakbiran alaihi. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan orang yang meminta kepadanya, ya, menuntut kepada Allah, taib, apapun yang dia inginkan itu merupakan ibadah. Ya. Dan justru Allah Subhanahu wa taala mencela siapapun yang meninggalkan ibadah yang satu ini, yaitu apa? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan dengan celaan yang sifatnya sudah memuncak. Ya, Allah sifati mereka yang tidak mau berdoa sebagai orang yang sombong, ya, sebagai orang yang tidak mau merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahkan Allah ancam dengan apa? Allah ancam dengan neraka. Waliyadz billah. Taib. Ya, maka ya, doa adalah ibadah. Ya, doa adalah ibadah. Doa adalah permintaan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Di waktu yang bersamaan, sebagaimana sudah kita sebutkan, doa akan menjadi obat bagi hati kita. Ya. Doa akan menjadi nutrisi, makanan yang begitu bermanfaat, begitu bergizi bagi hati kita. Ya. Jangan hanya memperhatikan gizi bagi tubuh, ya, bagi perut, bagi organ-organ yang lain, ya,
yang mana organ-organ tersebut tidak akan pernah menjadi baik secara sempurna sekalipun dia sehat, bugar, ya kuat, taib, mampu melakukan apapun yang berat-berat, ya. Tetapi kalau dia punya hati yang berpenyakit, hati yang lemah, ya, hati yang terkandung di dalamnya berbagai macam syubhat dan keburukan-keburukan, maka dia tidak akan pernah tergolongkan sebagai seorang yang memiliki hati yang sehat. Tubuhnya pun tidak akan sehat, ya. Sebagaimana konsep kita di awal, bagaimana? Ya, apa kata Rasulullah? Ala wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ya, ketahuilah di dalam diri seseorang ada segumpal daging. Kalau bagus segumpal daging ini, maka seluruh jasad akan bagus. Kalau jelek segumpal daging ini, maka seluruh jasad pun akan menjadi menjadi jelek. Taib, ya. Maka ya itulah keutamaan seseorang ya banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, ya. Dan banyak ya dalil-dalil bahwasanya Allah Tabaraka wa taala besar sekali ya keutamaannya dari sisi ini dan akan mengijabah doa-doa seorang hamba. Taib. Salah satu adab dalam berdoa, taib. Akan ada bab khusus pembahasan ya tentang adab-adab doa. Akan tapi perlu kita ketahui di antara adab doa yang paling utama yaitu apa? Harus berhusnuzon kepada Allah. Ya. Berhusnuzon apa di antaranya? Husnuzon Allah akan mengijabah doa kita. Ya. Taib. Dan justru ketika kita memang memiliki mendatangkan doa dengan kondisi yang terbaik tanpa penghalang-penghalang doa ya sebagaimana sahabat disebutkan dalam hadis ya tentang seorang yang menengadahkan tangannya ke langit ya kalau orang menengadahkan tangannya ke langit bagaimana ya dia akan dijawab doanya dia yutilus safar dia dalam keadaan sedang safar panjang asyaf akbar rambutnya kusut penuh dengan debu menunjukkan dia butuh sekali terhadap apa yang dia mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Tetapi apa kata Allah? Wa mat'amuhu haram. Tapi makan dari makanan haram. Wa mashrabuhul haram, minum minuman yang haram. Pakaiannya pun bersumber dari yang haram, hartanya haram. Fa anna yustajabu lahu kata Rasulullah. Bagaimana mungkin dia akan diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya di sini ada apa? Ada penghalang-penghalang dari doa. Ya sehingga ketika seseorang menghilangkan penghalang-penghalang doa dari dirinya, kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ya dia harus yakin Allah akan mengijabah doanya. Taib. Ya sekalipun bentuk ijabah doa itu berbeda-beda akan kita bahas nanti. Ya yang pasti Allah akan mengijabah doa seseorang. Taib. Terutama di antaranya ya di antara dalil akan perkara tersebut hadis Salman ya. Di mana Rasulullah SAW mengatakan innallaha hayyun karim yastahyi idza rafa'a ar-rajul yadayhi an yaruddahuma sifra. Taib. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang hidup yang maha dermawan kepada hamba-hambanya yastahyi. Allah akan malu jika seseorang mengangkat kedua tangannya, taib, meminta berdoa kepada Allah, Allah akan malu jika tidak mengijabah doanya. Taib. Ya, di sini menunjukkan dalil bahwasanya ada kepastian seorang yang berdoa itu akan diijabah terkhusus ya di antara adabnya apa mengangkat kedua tangan. Taib. Kemudian ya di dalam hadis yang sahih pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan ma min muslimin yad'u bida'watin laisa fiha ithmun wala qati'atur rahim illa a'tahu Allahu biha ihda thalath. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang muslim pun yang dia berdoa dengan sebuah doa dan dia tidak melakukan dosa. Ya, artinya dia tidak banyak berbuat dosa. Kalau muslim mukmin ya manusia tempatnya berbuat dosa, tetapi apa? Ya mereka bertobat, mereka beristighfar. Artinya la ithma maksudnya tidak banyak berbuat dosa. Wala qati'atur rahim dan dia pun tidak memutus tali silaturahim. Nah, ini termasuk di antara yang akan menghalangi dosa doa. Orang-orang yang memutus tali silaturahim. Illa a'tahu Allahu biha ihda thalath. Kecuali Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepadanya tiga perkara. Ya. Artinya apa? Seorang muslim berdoa, kemudian sebab-sebab dari penghalang doa tersebut dihilangkan dari dirinya, maka niscaya Allah akan memberinya ya salah satu dari tiga perkara. Imma an yu'ajjila lahu da'watah. Yang pertama, Allah tabaraka wa taala berikan ya apa yang dia minta.
Tayyib. Misal seseorang meminta harta, ya Allah, ya Allah bukakanlah pintu rizkimu kepadaku, ya Rabb. Ya, aku minta rizki kepadamu, aku minta uang, aku minta harta, aku ingin kendaraan, aku ingin motor, motorku sudah rusak, tolong gantikan. Ya, tayyib. Atau ingin kendaraan, ingin rumah dan sebagainya, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika memang tidak ada penghalang doa, ya, penghalang-penghalang doa tadi antara dirinya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu akan diijabah oleh dengan tiga perkara. Yang pertama, ya, apakah langsung diberikan? Minta uang, Allah berikan uang. Ya, tayyib. Minta sesuatu, Allah berikan apa yang dia minta. Minta agar hutangnya dilunasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, maka Allah lunasi hutangnya. Tayyib. Ya, secara langsung. Ya. Wa imma an yudakhkhiraha lahu fil akhirah. Atau, ya, permintaannya ini akan Allah akhirkan untuk dirinya di akhirat nanti. Ya, dia minta uang, minta harta. Ya, tayyib. Minta berbagai macam yang baik-baik. Allah tidak berikan ternyata. Kenapa? Karena Allah akan memberikan itu dalam bentuk yang lebih istimewa ketika seseorang berada di dalam surga. Tayyib, ya. Maka itulah yang akan didapatkan jenis yang kedua. Tayyib. Wa imma, dan yang ketiga, an yasrifa anhu min su minasu mithluha. Ya. Tayyib. Atau Allah Subhanahu Wa Taala akan menghindarkan dia dari keburukan. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala akan menghindarkan dia dari keburukan yang semisal dengannya. Ya. Misalnya ketika seseorang meminta uang, ya, sekian juta rupiah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tayyib. Kemudian, ya, dia meminta kepada Allah, ya Allah, saya butuh uang misalnya 10 juta. Ya Allah, saya butuh uang 10 juta, ya Rob. Ya, aku minta kepadamu. Tayyib, saya ingin membeli ini, membeli itu. Punya keinginan duniawi. Ya, dia minta kepada Allah. Kemudian, ya, ternyata, ya, ketika dia sedang dalam perjalanan menuju tempat aktivitasnya, tempat kerja, menuju masjid misalnya, tayyib, tiba-tiba ada, ya, ada apa, kendaraan yang akan menabrak dirinya. Tayyib, seketika Allah selamatkan dia dari kecelakaan tersebut, yang seharusnya kalau dia celaka, dia harus membayar operasi mungkin senilai 10 juta. Tayyib, Allah berikan rezeki 10 juta ini dalam bentuk penyelamatan dia dari keburukan yang seharga dengan apa yang dia doa-doa. Jangan pernah terlalu mempermasalahkan dikabul atau tidak, diijabah atau tidak. Berdoa saja sudah. Ya. Yang pasti apa? Allah pasti akan mengijabah kepada kita dengan berbagai macam bentuk yang menurut Allah terbaik bagi kita. Berdoa saja sudah sama Allah. Insya Allah nikmat bagi hati, nyaman bagi hati kita, membuat diri kita tidak akan sengsara, ya, membuat diri kita merasakan kebaikan yang besar dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tayyib. Ya. Oleh karena itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Ana la ahmilu hammal ijabah, walakin ahmilu hammad du'a. Faman ulhima ad-du'a fa innal ijabah ma'ah." Ya. Kata Umar, ya, justru aku ini tidak mempermasalahkan, ya, aku tidak terlalu mempedulikan tentang permasalahan ijabah, diijabahnya sebuah doa atau tidak, maksudnya diberikan secara langsung atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan jenis yang pertama tadi kita sebutkan. Tayyib. Ya, akan tetapi walakin ahmilu hammad du'a, aku benar-benar hanya memperhatikan secara kuat terhadap doa itu sendiri. Yang penting doa lah intinya begitu. Yang penting saya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tayyib. Adapun perkara bagaimana cara Allah mengijabahnya, maka itu bukan urusan saya. Allah yang paling tahu apa yang terbaik bagi saya. Yang penting saya minta, minta sebanyak-banyaknya kepada Allah. Ya, jangan apa tadi, tayyib, jangan sampai kita teranggap diri kita ini takabur, sombong, gara-gara jarang doa kepada Allah, jarang meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Taib. Maka dari itu, ya, sekali lagi, itu merupakan, ya, makanan yang akan bermanfaat bagi hati kita dengan cara seseorang taib banyak berdoa kepada Allah Tabaraka Wa Taala. Taib. Ya. Kemudian, ya, kita bahas sedikit, ya, tentang adab-adab doa. Ya, kita bahas sedikit tentang adab-adab di dalam berdoa. Taib. Di antara adab dalam berdoa itu, ya, hendaknya kita berdoa dengan taib, dengan kepastian, ya, jangan sampai sebagaimana kata Nabi, kita bacakan di sini hadisnya, ya, kata Rasulullah SAW, la yaqulanna ahadukum Allahumma gfirli in syi't, taib, Allahumma arhamni in syi't,
liya'zimal mas'ala fa innahu la mustakriha lahu. Muttafaqun alaih, hadis muttafaq alaih, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Apa kata Rasulullah? Jangan sampai seseorang di antara kalian itu ya taib berdoa dengan asal-asalan. Taib. Contohnya mengucapkan ya Allah ampunilah aku jika engkau berkehendak. Ya kalau engkau mau ampuni ampuni, kalau enggak ya enggak. Subhanallah. Ini buruk sekali adab. Ya ini adab yang buruk sekali. Atau dia mengatakan Allahummarhamni in syi'ti, ya Allah, ya rahmatilah aku jika engkau mau. Seakan-akan dia tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh seperti itu kepada Allah. Taib. Kita harus menundukkan diri kita di hadapan Allah, rendahkan serendah-rendahnya diri kita di hadapan Allah, nyatakan bahwasanya kita butuh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ya Rabb, ampuni aku butuh ampunanmu. Menangis, merengek kepada Allah, itu yang Allah inginkan dari kita. Ya. Taib, ya Allah ampuni aku ini banyak dosa ya Allah. Aku kemarin bikin dosa lagi, maksiat lagi. Taib, tidak ada yang bisa menghapuskan itu semua kecuali Engkau wahai Rabb. Ya, minta kepada Allah. Ya Allah rahmatilah aku butuh rahmatmu. Aku tidak mungkin bisa begini, bisa begitu, bisa melaksanakan semua aktivitasku, bisa melaksanakan semua tugasku, bisa melaksanakan semua kewajibanku kecuali dengan rahmatmu. Ya, maka aku memohon, aku meminta kepadamu rahmatmu. Taib. Ya, nyatakan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, nyatakan kepada Allah bahwasanya kita benar-benar butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan seperti tadi. Ya, jangan seperti tadi ya, seakan-akan dia itu sedang terpaksa berdoa, seakan-akan dia tidak butuh kepada Allah. Itu merupakan adab yang sangat buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, ya itu yang paling utamanya, di antara yang paling utama. Kemudian di antara adab-adab berdoa ya, maka manfaatkan waktu-waktu yang datang dalilnya ya, bahwasanya itu adalah waktu istijab mustajab doa. Taib. Ya contohnya seperti ketika turun hujan ya. Taib, ketika sedang berperang ya, kalau memang seorang sedang mendapati kondisi-kondisi seperti itu, ketika sedang bersujud ya, dan hal-hal yang lainnya di antara azan dan iqamah ya, berdasarkan kepada dalil-dalil yang ada tentang perkara ini. Taib. Ya, kemudian di antara adab juga yaitu apa? Yaitu berusaha mendatangkan sifat-sifat yang bagus. Ya, berusaha dalam keadaan taharah, dalam keadaan bersuci. Ya, berusaha kita menghadap kiblat. Ya, sebagaimana ketika seseorang salat. Demikian pula ya, banyak-banyak mengulangi doa. Ya, diulangi sampai 3 kali minimal. Ya, ya Allah, aku minta ampunanmu. Aku minta ampunanmu misalnya. Ya, ini banyak dalil yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah berdoa sampai mengulang-ulang sampai 3 kali. Taib, ya. Dan banyak adab-adab yang lainnya ya, seperti memuji Allah, menyebut nama Allah yang sesuai dengan apa yang kita minta. Taib. Kita puji Allah ya, ya Allah, alladzi la ilaha illa ant, yang tidak ada ilah yang berhak untuk diibadai kecuali Engkau. Ya, Engkaulah yang paling agung, Engkaulah yang paling mengerti segala urusanku. Taib, ya Ghaffar, Engkaulah yang Maha Pengampun. Ighfirli, ampunilah aku ya. Kita minta kepada Allah ampunan dengan cara yang demikian. Taib, ya. Maka ya itulah insyaallah sedikit ya tentang adab-adab doa ya. Mudah-mudahan itu sudah cukup mewakili tentang bagaimana pentingnya doa dan beramal dengan doa itu sendiri. Taib, kita ambil 3 perkara ya pada kesempatan kajian kita di pagi hari ini, yaitu apa? Hal-hal dari makanan yang bisa menyehatkan hati kita. Yang pertama tadi qiraatul Quran ya. Qiraatul Quran ini akan menjadi obat bagi penyakit syubhat dan penyakit syahwat. Kemudian selanjutnya yang kedua yaitu apa? Seseorang beristighfar. Meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, menyadari dirinya butuh kepada Allah dari sisi ampunan ya, dan meminta ampun tidak mesti kita sudah terjatuh ke dalam dosa. Kita pun bisa beristighfar agar Allah menjaga kita agar tidak terjerumus ke dalam dosa. Demikian pula dari istighfar ini ya, terkandung di dalamnya permintaan kepada Allah agar Allah menutupi dosa-dosa kita. Ya, karena salah satu tanda dosa akan diampuni oleh Allah ketika Allah tutupi dosa-dosa tersebut. Taib. Terkhusus ini di mana? Di akhirat nanti ya. Sebagaimana datang seorang menghadap kepada Allah untuk diadili.
Taib, ketika ditanya diperlihatkan dosa-dosanya, kemudian ditanya mana kebaikannya, aku tidak punya wahai Rabb. Ya. Taib, kata Allah, apa kata Allah Subhanahu wa taala, inni qad satartuha 'alaika fid dunya. Ya, kamu sudah sadar itu dosa-dosamu semua? Ya, maka aku sudah tutupi semua dosamu ketika engkau hidup di dunia, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa aghfiruha lakal yaum, dan aku ampuni dosa-dosa itu di hari ini. Ya, jadi kita minta istighfar kepada Allah di antaranya agar Allah menutupi ya dosa-dosa kita. Kemudian yang terakhir tadi kita bahas tentang addu'a, ya, berdoa kepada Allah, maka itu merupakan ibadah, merupakan bentuk tidak takaburnya kita terkhusus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan bentuk perendahan diri kita kepada Allah, kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Kita berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan sebaik-baiknya, mendatangkan adab dengan sebaik-baiknya, ya. Dan kita taib menyatakan diri sebagai seorang yang sangat-sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib, maka insyaallah ya itu yang menjadi pembahasan kita pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Taib. Ada pertanyaan?

Baik, ada pertanyaan di sini ya. Apabila dalam grup WhatsApp isinya hanya saling sindir, ya bahkan saling menyanjung diri, ya apakah Anda lebih baik keluar karena kurang ada faedah pada grup tersebut? Ya, ya grup tersebut adalah grup keluarga, saudara kandung. Apakah baik Anda keluar grup untuk menjaga hati Anda menghindari ghibah? Baik, kalau seandainya sudah sangat parah sekali, ya. Kondisinya sangat parah sekali, maka saddudz dzari'ah muqaddamun ala jalb al-masalih. Dalam kaidah syariat bagaimana? Menutup celah keburukan didahulukan daripada membuka pintu kebaikan, ya. Taib, kalau memang sudah parah, tetapi kalau seandainya masih bisa diharapkan, ya, untuk kita menyampaikan kebaikan-kebaikan di sana, ya. Kan grup WhatsApp bisa kita silent, ya. Bisa kita silent atau bisa kita waktukan gitu kapan kita akan membukanya. Taib. Dan di belakang itu kita bisa terus berdakwah menyampaikan tulisan-tulisan dalam bentuk poster-poster yang simple-simple yang ringan-ringan menasihati mereka itu sangat bagus ya kalau memang masih bisa seperti itu. Tetapi kalau memang sekiranya kecil kemungkinan diterima ya susah bagi kita berdakwah susah menyampaikan kebaikan ya maka minta izin untuk keluar taib dengan cara yang baik dan nyatakan tidak ada permasalahan apapun hanya ingin memperbaiki diri lah atau apapun lah istilahnya ya atau supaya tidak terlalu berat handphone misalnya suka begitu ya alasan-alasan Allah alam tapi yang penting tidak memutuskan tali silaturahim ya tetap menyambung tali silaturahim ya dengan japri atau dengan telepon dengan hal-hal yang lainnya Allahu alam. Taib, masya Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana izin bertanya, saat ini ana menikah kembali dengan mantan suami ana. Masya Allah ya. Alhamdulillah, ana pribadi belajar untuk muhasabah diri. Kenapa pernikahan sebelumnya gagal? Ya, apakah dengan kembalinya ana dengan suami ana ini adalah takdir Allah? Bagaimana? Jelas takdir Allah ya. Jelas, sudah jelas ini merupakan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu bagaimana ikhtiar? Agar bisa menjaga takdir ini ya. Alhamdulillah rumah tangga Anda sekarang Allah berikan kebahagiaan. Masya Allah. Barakallahu fikum. Ya bersyukur. Ya. La in syakartum la azidannakum. Kata Allah. Kalau kalian bersyukur dari nikmat Allah. Maka Allah akan tambah nikmatnya. Ya. Bagaimana bentuk syukur? Jangan jadikan rumah tangga. Atau nikmat apapun itu. Sebagai sebab yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Taib. Sekarang punya rumah tangga yang nyaman, yang enak, yang membahagiakan, maka jadikan itu ya tempat kita untuk bertolak lebih jauh lagi di dalam permasalahan agama. Maksudnya untuk lebih memperdalam agama. Ya, hidupkan ilmu di dalam rumah tangga, hidupkan ya motivasi-motivasi untuk mengejar akhirat di dalam kehidupan rumah tangga. Ya, hilangkan berbagai macam keburukan-keburukan dunia di dalam rumah tangga. Insya Allah itu akan lebih berkah. Wallahu a'lam bishawab ya. Intinya tingkatkan ketakwaan dengan rumah tangga tersebut. Ya, semoga Allah lebih menjaga rumah tangganya. Taib. Taib bismillah. Sebagaimana jika sikap kita terhadap orang yang memutuskan silaturahim, ya, apakah kita berdosa jika mendiamkan saja? Taib. Ada beberapa keadaan kondisi seperti ini bagi mereka yang memutus tali silaturahim ya secara total taib karena memang tidak mau lagi kepada kita ya cukup kita sekali sajalah istilahnya ya taib ketika dia memutus maka kita berusaha menyambung kembali yang penting jangan sampai kita ternilai sebagai orang yang sama-sama memutus tali silaturahim ya taib tetap kita menghubungi misalnya tapi kalau dia mendiamkan merasa terganggu ya sudah ya taib ya apa yang harus wajib bagi kita lakukan sudah kita kerjakan kecuali kalau memang ada sebab keburukan kita ya kita minta dihalalkan ya taib kita minta dihalalkan kita minta maaf atas kesalahan-kesalahan kita taib. Ustaz apakah boleh kita menampilkan wajah dalam media sosial misal foto bersama teman-teman ya taib apa kepentingannya? Ya, para ulama yang memperbolehkan permasalahan foto, ya, taib tetap mentanbih tentang permasalahan yang tidak bermanfaat untuk hal tersebut. Ya, yang tidak bermanfaat dalam hal tersebut.
Ya, ini berlaku umum terlebih dahulu, baik laki-laki atau perempuan. Apa manfaatnya, maslahatnya kita menampilkan foto kita? Ya, tapi kalau tidak ada maslahat, tidak ada manfaat di sana, ya maka langkah baiknya tidak ditampilkan. Tapi tidak ditampilkan perkara tersebut. Ya, kalau berbicara tentang para wanita, jelas, ya madaratnya tambah. Tapi sekalipun ada ulama yang menyatakan wajah perempuan itu bukan aurah, ya, taib, akan tetapi tidak jarang, hampir semua, ya bahkan mungkin setiap laki-laki, ya akan terfitnah ketika pertama kali melihat apa, wajah perempuan yang terlihat, taib, akan menjadi fitnah, ya jelas akan menjadi fitnah, taib, ya bagaimana nanti ketika di akhirat tiba-tiba dimintai pertanggungjawaban oleh Allah gara-gara foto kamu yang kamu umbar, ya si fulan-fulan terfitnah. Si fulan mandangi terus fotonya, si fulan terjatuh ke dalam dosa ini dosa itu. Ya, ingat seorang yang mengarahkan orang lain kepada perbuatan dosa maka dia pun dapat dosa yang serupa. Ya, hati-hati. Ya, alangkah baiknya apalagi perempuan tidak melakukan perbuatan seperti ini. Wallahu a'lam. Taib. Cara mengucapkan istighfar, ya semuanya boleh astaghfirullah, astaghfirullahal azim, astaghfirullah wa atubu ilaihi. Ya, astaghfirullah wa atubu ilaihi artinya aku minta ampun kepada Allah dan aku bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semuanya ada di dalam sunnah. Baik. Baik. Ya. Di sini ada pertanyaan ya. Apakah umur manusia itu sudah tetap, misal jatah hidupnya 70 tahun? Apakah umur manusia ataukah belum tetap mungkin ya dan masih bisa berubah? Karena terkadang ada orang yang mendoakan semoga panjang umur. Taib. Yang jelas umur manusia sudah tetap. Ya, yang pasti semuanya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan dia akan mati, kapan dia hidup, ya lahir, kapan dia mati, semuanya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun doa-doa seperti itu, ya wallahu alam. Taib. Doa semoga dipanjangkan umur, ya. Hal ini secara dalil Anda sendiri belum bisa memastikan apakah ini diperbolehkan atau tidak, ya. Taib, doa agar dipanjangkan umur, karena tidak mesti panjangnya umur itu baik, ya. Taib, tidak mesti panjangnya umur itu baik. Kadang-kadang kematian adalah rahmat bagi seseorang. Taib. Sehingga Allah alam apakah doa seperti ini diperbolehkan atau apakah ada dalilnya, ya mungkin saja. Tetapi kalaupun seandainya ada anjuran, ya yaitu apa? Anjuran agar umur yang diberikan itu umur yang memberikan berkah, ya bukan umur yang sia-sia. Wallahu a'lam.

0: Yeah. Ada pertanyaan di sini, bolehkah kita membeli produk seperti tas atau sepatu di toko yang produknya ada yang mengandung unsur babi? Tapi sebelum lanjut, ya hati-hati ya, ikhwah. Ada beberapa produk-produk kulit ya yang ternyata zaman sekarang itu adalah kulit apa? Kulit babi, ya. Biasanya yang ada bintik-bintiknya itu, bagian dalamnya, bagian dalam si kulit itu ada bintik-bintiknya. Ya, itu biasanya kulit babi seperti itu. Boleh nanti di searching lah bagaimana perbedaan kulit babi dan kulit yang lain, ya. Maka kalau kulit babi tidak boleh, itu termasuk di antara barang-barang yang najis, ya. Termasuk di antara barang-barang yang najis. Taib. Lalu ini pertanyaannya, boleh enggak beli di toko yang di sana menjual barang yang lain? Mungkin yang dibeli tetap bukan, ya, bukan yang mengandung unsur babi tadi. Ya, wallah alam, alangkah baiknya ditinggalkan, ya. Taib, alangkah baiknya ditinggalkan bermuamalah dengan orang-orang yang bermaksiat. Insyaallah toko-toko kaum muslimin sekarang sudah banyak. Ya. Alhamdulillah Allah perkuat khususnya di negara kita, di negeri kita, taib perekonomian saudara-saudara kita kaum muslimin yang maju dan banyak di antara mereka yang berdagang menjual barang-barang yang kita butuhkan dalam kondisi yang bagus, ya. Insyaallah berkah. Apalagi kalau yang menjualnya saudara kita, ya, dia dapat hartanya, dia dapat keuntungan dari penjualannya, dipakai untuk memberi makan anaknya yang menghafal Al-Quran misalnya, berkah, ya, akan berkah yang banyak, ya, akan mendapatkan kebaikan, baik bagi yang membeli ataupun bagi yang menjual. Taib, ya. Maka itulah pertanyaan-pertanyaan. Sekarang di sini ada dua buku, ya, masih sama ya, bukunya Ada wa Dawa, masya Allah. Taib, bagi yang bisa menjawab pertanyaan, satu bagi ikhwan, ya, satu untuk akhwat. Taib. Adapun bagi ikhwan, ya. Taib. Kita sebutkan tadi bahwasanya Al-Qur'an adalah obat, ya. Al-Qur'an adalah obat bagi manusia, ya. Siapa yang bisa menyebutkan ayat yang menjadi dalil bahwasanya Al-Qur'an adalah obat bagi manusia? Tayyib, tafadhol. Mangga. Barangkali ada yang mau jawab. Silakan. Al-Isra ayat 82. Ayatnya? Tayyib. Wa nunazzilu. Hafal enggak? Hah? Tidak hafal. Ada yang hafal enggak? Ada yang hafal enggak ayatnya? Hah? Ada. Antum, baik, betul. Bacakan ayatnya.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'mini.
0: Masyaallah. Tarjim.
1: Dan Allah turunkan Al-Qur'an untuk orang-orang mukmin.
0: Ma huwa syifaa'.
1: Dan Allah turunkan Al-Qur'an untuk obat,
0: sebagai obat
1: untuk orang-orang mukmin.
0: Wa rahmah, dan rahmat untuk orang-orang yang beriman. Taib. Jadi untuk antum hadiahnya. Taib. Barakallahu fi. Taib. Satu pertanyaan lagi, ya, bahwasanya penyakit yang begitu besar, ya. Silakan sebutkan penyakit apa yang menjadi penyakit yang akan diobati oleh Al-Qur'an tersebut. Tafadhol. Dan jelaskan, ya.
2: Iya, Ustaz. Penyakit syubhat dan syahwat.
0: Ahsan. Bagaimana itu?
2: Ya, Ustaz.
0: Bagaimana Al-Qur'an menjadi obat bagi syubhat dan obat bagi syahwat? Bisa menjelaskan?
2: Penyakit syubhat yang merusak bagi seorang, maka perlu membaca Al-Qur'an dan memahami artinya.
0: Nah.
2: Penyakit bagi penyakit syahwat, Al-Qur'an mengajarkan kita untuk zuhud dalam kehidupan dunia.
0: Masya Allah, taib. Ya. Maka untuk syubhat, ya, karena pada hakikatnya Al-Qur'an itu sendiri adalah ilmu yang akan menjawab kesamaran-kesamaran dalam permasalahan din. Adapun untuk syahwat, ya, maka Al-Qur'an mengajarkan kita untuk zuhud terhadap dunia, ya, dan selalu berusaha untuk mengejar negeri akhirat. Taib. Ahsan, ya, jawabannya benar, boleh mendapatkan hadiah nanti.
2: Jazakallahu
0: khairan. Wa anta fajazakallahu khairan. Taib. Ya, maka insyaallah kajian kita telah selesai. Ya, wallahu alam bisawab. Ya, adapun ana bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala kesalahan dan memohon maaf kepada seluruh yang mendengarkan dari segala kekurangan. Kita tutup. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah. تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Bismillah Ustaz, bagaimana hukumnya memakai sirwal, rok yang fungsinya seperti celana? Ya, tadi namanya apa tadi? Kulot ya. Sirwal dengan bantolun, kita terjemahkan sama-sama celana panjang. Tapi kalau sirwan lebih luas, lebih longgar daripada bantolun. Bantolun tuh yang antum pakai semua ini, celana panjang ini bantolun. Kalau sirwan lebih luas lagi, lebih longgar lagi. Nah, kalau itu di wanita namanya kulot. Kalau potongannya khusus dibuat spesial untuk kaum wanita, maka dibolehkan dengan syarat apa? Hanya di hadapan suami semata-mata. Tidak boleh di hadapan selain suaminya walaupun mahramnya.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
3: Bagaimana hukum orang yang bersolawat karena ingin mendapatkan sesuatu yang diinginkan? Karena ada Ustadz yang mencontohkan. Solawat ibadah yang agung, yang Allah perintahkan. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman. Sungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Allah dan bersalamlah kepadanya dengan sebenar-benarnya. Karena diperintahkan oleh Allah, bahkan Allah para malaikat juga bersolawat, maka solawat adalah amalan yang agung. Kalau amalan agung, niatkan untuk sesuatu yang agung. Raih tu ridho Allah, raih apa-apa yang ada di sisi Allah itu. Kalau sesuatu yang agung dipakai alat untuk meraih dunia, kebangetan. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah mengumpamakan orang yang melakukan ibadah dengan niat dunia seperti orang yang memiliki sendok terbuat dari emas dan berlian. Dipakai nyiduk kotoran manusia. Betapa mahalnya sendok, betapa hinanya apa yang diambil oleh sendok itu. Ibadah, ibarat sendok tadi itu, agung, termasuk sholawat. Dunia hina. Oleh Rasul SAW, dunia diibaratkan kotoran manusia. Di riwayat lain, diibaratkan bangkai binatang. Betapa mulianya sendok, betapa hinanya apa yang diambil oleh sendok itu. Seperti itulah kalau sholat diniatkan untuk dunia. Kita umpamanya ingin mobil, sholat. Diniatkan sholat itu agar Allah memudahkan kita membeli mobil. Atau saum, atau sholawat. Kalau mau umpamanya mobil sedan, ambil mobil-mobilan sedan disolawatin. 10 kali, 100 kali. Gitu. Nanti dapat mobil. Hina itu. Allah menyatakan dalam Al-Quran, Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha. Nuwafi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirah illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Siapa orang yang menginginkan kehidupan dunia dan kemewahannya, jadi dia melakukan amal apapun untuk meraih dunia, Allah beri. Sedikit pun tidak dirugikan. Tapi mereka lah orang-orang yang tidak memperoleh apa-apa kecuali neraka. wa batilu ma sana apa wa habitu ma sana wa habita ma sanau fiha, gugur semua amal ibadah yang pernah mereka lakukan, enggak dapat pahala. Wa batilu ma kanu ya'mal, batil semua yang mereka sudah lakukan itu. Jadi jangan jadikan ibadah yang agung ini untuk meraih sesuatu yang hina dari kehidupan dunia. Jangan. Bukan tidak boleh berdoa. Boleh berdoa, ya Allah beri saya rezeki, boleh. Tidak dilarang. Sebab di dalam sholat juga kita ada doa minta rezeki, ya. Allahumma gfirli warhamni wajburni, dalam duduk ya, sampai ada warzuqni wa'afini, itu minta dunia kesehatan, minta rizki, ya boleh, enggak masalah minta rizki. Ya Allah saya dililit hutang, mudahkan saya untuk melunasinya, boleh. Tapi kemudian, kalau umpam melakukan ibadah dengan niat itu, jangan. Kenapa kamu rajin tahajud? Biar hutang saya lunas. Kalau sudah lunas, berhenti tahajud. Kenapa kamu rajin sholawat? Pengen mobil. Setelah mobil dapat, berhenti sholawat. Oh enggak, saya enggak akan berhenti tahajud, enggak akan berhenti sholawat terus. Walaupun demikian, jangan niatkan tahajud, saum, sholawat untuk dunia. Ya. Kalau mau dunia, pertama boleh berdoa, minta dimudahkan dalam urusan dunia. Yang kedua, ikhtiar yang real, yang nyata. Nggak bisa rizki diperoleh hanya dengan duduk tanpa ikhtiar yang nyata, ya. Wallahu a'lam.
4: Petikan faedah. Memetik faedah pada kajian ilmiah.
3: Adakah takdir yang buruk dalam arti ketetapan Allah yang buruk? Hadis ini mengisyaratkan ya ada. Karena Allah menyatakan wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada takdir Allah, baik yang baiknya ataupun yang buruk. Tapi yang dimaksud dengan yang buruk adalah buruk menurut kacamata manusia. Karena apa? Karena terasa pahit, menyengsarakan atau membuat penderitaan bagi orang yang mengalami, adanya musibah, adanya sakit, adanya kecelakaan, adanya penderitaan secara psikis seperti kehilangan orang yang dicintai, kehilangan harta kekayaan sedikit ataupun banyak, dihina orang, difitnah orang, dicaci orang, membuat kita kecewa, membuat kita sedih, membuat kita sumpek. Dan itu sebuah keburukan bagi manusia karena terasa pahit, terasa membuat mereka menderita. Makanya disebut buruk. Adapun ketetapan Allah, ketika menetapkan takdir atau kejadian yang buruk tersebut, itu baik. Sehingga di dalam kata-kata qadar ada dua makna. Makna yang pertama adalah ketetapan Allah. Dan ini pasti baik, semua ketetapan Allah, tidak ada yang buruk. Yang kedua, al-maqduru alaih, peristiwa yang ditakdirkan. Nah, peristiwa yang ditakdirkan ini ada yang buruk. Ya, seperti kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang memang membuat manusia menderita. Adanya bencana alam, adanya wabah, mulai dari endemik, mulai dari wabah yang hanya terjadi di satu daerah kecil seperti satu desa saja, satu kota saja, atau epidemi yang melanda satu negara saja, atau pandemi yang melanda seluruh dunia seperti COVID-19 yang sekarang sedang kita alami ini.
1: terasa buruk oleh manusia. Ini maqdur alaih. Peristiwa atau kejadian yang Allah takdirkan. Berupa keburukan karena terasa menyengsarakan bagi manusia atau makhluk yang mengalaminya. Nah inilah yang dimaksud khairihi wa syarrihi. Takdir yang baik dan takdir yang buruk. Buruk maknanya peristiwa yang Allah tetapkan. Tapi ketetapan Allah memberikan peristiwa yang buruk tersebut adalah baik. Sama dengan apa yang dilakukan oleh manusia. Untuk memberi kemaslahatan kepada orang lain, kadang-kadang menetapkan beberapa kewajiban, beberapa amalan yang membuat orang lain yang ingin diberi maslahat itu sengsara. Seperti guru memberikan tugas ke murid-muridnya. Ketetapan guru memberikan tugas ke murid-muridnya, baik apa buruk? Baik. Tapi ketika si murid mengerjakan itu membuat dia menderita. Semua siswa tidak berharap memperoleh tugas seperti itu. Karena harus begadang, harus buka buku, harus menulis, harus menyita waktu untuk bermain. Guru bela diri umpamanya memberikan tugas ke murid-muridnya, anak-anak yang dilatihnya untuk lari keliling lapangan 10 kali putaran, untuk push up sampai 20-30 kali sit up, kemudian saling pukul perut. Ketetapan pelatih itu baik atau buruk? Baik. Untuk memberi maslahat kepada anak-anak didik yang dilatihnya, anak asuhnya. Tapi anak didik yang dilatihnya mengalami penderitaan ngos-ngosan. Kadang-kadang sakit, kadang ketika latihan itu ada yang patah tulang, ada yang keseleo. Tapi kelak efeknya bagus. Anak di sekolah diberi tugas, efeknya untuk jangka panjang sangat bagus. Termasuk dokter. Dokter memberikan ketetapan yang membuat si pasien mengalami penderitaan. Harus disuntik. Harus kadang dioperasi, kadang diamputasi, diinfus. Itu terasa buruk bagi si pasien karena membuat mereka menderita. Tapi ketetapan dokter ketika nyuntik, ketika menginfus, ketika mengoperasi, kadang mengamputasi, itu baik ketetapan demi kemaslahatan jangka panjang si pasien. Itu orang aja begitu, apalagi Allah Azza wa Jalla. Jadi dalam kata-kata qadar ada dua. Pertama ketetapan Allah, yang kedua peristiwa yang terjadi akibat ketetapan tersebut. Peristiwanya itu yang disebut dengan takdir yang buruk. Ketetapan Allah dalam menetapkan takdir yang buruk itu pasti semuanya baik.
5: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah / Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد إخواتي في الله حاضرين جماعة مسجد الفرسان Jati Asih Bekasi Jawa Barat, berarti masih orang Sunda. Juga para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, pemirsa berapa TV dan para netizen di mana saja Anda berada. Untuk yang pertama kalinya seumur hidup saya baru kesini dan mengangkat tema hinanya dunia. Yang dimaksud dengan dunia dalam pembahasan kita adalah bukanlah yang berkaitan dengan tempat, tanah, bumi yang kita pijak atau benda-benda ciptaan Allah, langit, bumi, matahari, bulan, bintang, itu tidak hina. Juga bukanlah waktu, siang ataupun malam, pagi ataupun sore. Juga bukan hidup dan kehidupan. Tapi yang dimaksud hina, yang dimaksud dengan dunia yang hina adalah ada dua, yang pertama yang bersifat materi, yang kedua yang bersifat immateri. Yang materi, contohnya harta, apapun bentuknya, uang, makanan, tempat tinggal, ataupun kendaraan, perhiasan, ataupun yang bersifat immateri, yang tidak bersifat fisik. Contohnya umpamanya jabatan, pangkat, kekuasaan, popularitas, kesenangan, kenikmatan. Nah itulah yang kita maksud dengan hinanya dunia. Dan itu dijelaskan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali dalam kitab Jami'ul Ulum Wal-Hikam ketika menjelaskan hinanya dunia. Kata beliau, al-maqsudu bi dani'id dunya laisa muta'alliqan bil amakin wal azman. Yang dimaksud dengan rendahnya dunia tidaklah berkaitan dengan tempat ataupun waktu, tapi yang tadi disebutkan. Hinanya dunia dalam pemahaman seperti tadi oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya digambarkan dengan beberapa gambaran yang menjelaskan sangat rendahnya nilai dunia. Pertama, Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala menyatakan dunia ini tempat pembuangan, tempat hukuman. Hukuman bagi siapa? Bagi dua makhluk, jin dan manusia. Kenapa? Karena jin dan manusia yang pertama kali diciptakan oleh Allah, kalau manusia Adam dan Hawa, kalau jin yaitu iblis laknatullahi alaih, itu dahulu ditempatkan di surga. Manusia Allah ciptakan untuk menempati surga. Wa idh kulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Ingat ketika kami berkata, wahai Adam, tinggallah kamu dan istrimu di surga. Setelah diciptakan, mereka ditempatkan oleh Allah di surga. Seluruh yang tersedia boleh dinikmati. Kecuali satu larangan, yaitu larangan mendekati. Wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh-dhalimin. Jangan kalian berdua mendekati pohon ini, nanti kalian zalim. Ternyata satu-satunya larangan ini dilanggar. Karena dihasut oleh si iblis dari kalangan bangsa jin. Lalu bukan hanya didekati, dipetik, bahkan dimakan. Akibatnya dua-duanya, Adam Hawa plus si iblisnya, diusir dari surga untuk menebus kesalahannya, dihukum untuk hidup di dunia. Jadi manusia dan bangsa jin turun ke dunia untuk menjalani hukuman. Tempat dihukumnya kita, bukan tempat untuk bersenang-senang ataupun meraih kemuliaan. Kemuliaan itu hanya didapat nanti kalau kita sudah balik, kalau kita sudah mudik. Mudiknya itu harus ke tempat asal kita, yaitu apa? Surga. Itu diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Miftahud Dari Sa'adah. Arti dari Miftahud Dari Sa'adah, kunci negeri kebahagiaan. Negeri kebahagiaan itu surga. Di mukadimahnya beliau jelaskan. Kenapa kita harus punya kunci untuk masuk surga? Karena asalnya kita dari surga, diturunkan ke dunia untuk menjalani hukuman. Nanti baliknya harus ke surga lagi agar bisa bawa kuncinya tuh. Apa kuncinya? Dibahas di kitab itu, ternyata kuncinya itu adalah ilmu. Makanya kitab Miftahud Dari sana berisi penjelasan ratusan keutamaan ilmu, baik mempelajarinya ataupun mengajarkannya. Dari sini kita tahu, karena dunia adalah tempat hukuman, maka tidak heran kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha. Dunia ini terlaknat. Kenapa? Karena ini tempat dihukumnya makhluk. Wa mal'unun ma fiha. Terlaknat juga semua yang ada di dunia ini. Illa dzikrullah wa mawalah. Terus wa muta'allimun. Kecuali yang tidak terlaknat itu empat. Pertama zikrullah. Kedua semua usaha yang bisa membantu tegaknya atau terlaksananya zikrullah. Ketiga orang alim. Dan keempat orang yang muta'allim, yang belajar ilmu. Empat ini aja yang tidak terlaknat. Selain ini terlaknat. Dari sini saja kita sudah mengetahui tidak ada keagungan, kemuliaan dalam dunia ini kecuali yang berkaitan dengan keempat hal tadi. Inilah keterangan pertama yang menunjukkan bahwa dunia ini hina. Kedua, kadang Nabi SAW menjelaskan hinanya dunia dengan mengumpamakan dunia ini dengan binatang yang sudah mati. Binatang ini cacat. Ada anak kambing yang sudah putus si daun telinganya. Mati. Lalu oleh Nabi SAW dijiwir lalu diiwing-iwing. Ini enggak ada terjemahnya, dijiwir itu di apa? Dijewer. Diiwing-iwing itu dibegini-begini. Lalu bertanya,
3: Siapa di antara kalian yang mau membeli ini dengan 1 dirham? 1 dirham itu sekarang setara dengan 6 atau 70 ribu rupiah. 70 ribu ini mau enggak? Kata para sahabat, tidak. Kalau gitu dikasih gratis deh. Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, in kana hayyan kana fihi aib. Wahai Rasulullah, kalau dia ini masih hidup, dia punya aib. Yaitu putus ininya. Enggak berharga. Apalagi kalau dia sudah mati, tidak ada yang bisa dimanfaatkan, dimakan tidak bisa, dijual tidak bisa, cuma nambah kerjaan, harus dibuang, harus dikubur. Jadi hina, enggak ada harganya itu bangkai binatang. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wallahi ladunya ahwanu indallahi min hada alaikum. Demi Allah, dunia itu lebih hina di sisi Allah dibanding binatang ini menurut pandangan kalian. Jadi dunia dalam pandangan Allah lebih hina daripada bangkai binatang menurut pandangan kita. Apa yang kita lakukan kepada bangkai binatang? Ya pasti dibuanglah jauh-jauh. Dunia itu lebih hina lagi daripada itu. Ini gambaran yang kedua. Gambaran ketiga, kadang ini lebih buruk lagi perumpamaan ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan dunia ini dengan kotoran manusia. Datang seorang sahabat namanya Hudair. Arti Hudair, singa kecil. Kalau singa besar, Haidar. Dalam bahasa Arab disebut isim tasghir. Isim tasghir itu kata benda yang maknanya kecil, seperti kalbun, anjing. Kulaib, anjing kecil. Abdun, seorang hamba. Ubaid, hamba kecil. Begitu. Haidar, singa besar. Singa kecil, Hudair. Kata Ali Al-Hakami, Al-Haidaru fil Asad kal Malik fil Nas. Haidar di kalangan para singa itu seperti raja di kalangan manusia. Jadi Haidar itu rajanya singa, bukan raja singa. Rajanya para singa itu Haidar, singa yang paling kuat, yang paling ditakuti oleh singa-singa lain. Itu Haidar itu, kebayangkan bapaknya. Hurayatullah ulah serius teh. Seorang sahabat namanya Hudair. Ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Hudair, ma akalta?" Hudair, apa yang kamu makan tadi pagi? Dia menjawab, "Akaltul laham wal laban." Aku makan daging dan susu. Berarti orang punya nih, ya. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma yasiru ila madza?" Lalu makanan yang kamu makan itu nanti akan berubah jadi apa? Dia menjawab, "Tsumma yasiru ila ma qad alimta." Dia cerdas, santun juga, tidak vulgar. Dia nanti akan berubah menjadi sesuatu yang engkau sendiri sudah tahu lah, diplomatis ya. Itu kotoran. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, apa yang keluar dari perutmu itu gambaran yang pas untuk dunia menurut pandangan Allah azza wa jalla. Diibaratkan kotoran yang ingin kita buang. Ketika membuangnya juga kita enggak ingin melihatnya. Apapun yang kita makan, makan sate, kambing atau si montong gitu ya. Pas dibuang, aduh si montongnya keluar. Enggak. Kita enggak pernah melirik sedikit pun gitu. Udah dibuang, dilupakan, enggak pernah diingat-ingat itu semontong harganya sekian. Udah dimakan, dibuang lagi. Enggak pernah diingat-ingat gitu kan. Jadi saking tak bernilainya, maka itu diibaratkan dengan kotoran. Oleh karena itulah maka para ulama ketika menjelaskan tentang orang yang beribadah, beramal soleh, dia beramal dengan amalan akhirat, tapi diniatkan untuk dunia. Contoh umpama rajin sholat tahajud, tapi niatnya untuk dunia. Kenapa kamu rajin tahajud? Biar dagangan saya laris. Kenapa kamu rajin saum sunnah? Biar pangkat saya cepat nanjak. Kenapa kamu mengamalkan zikir ini-ini? Biar karir saya naik terus. Kenapa kamu baca surat Yusuf terus? Biar cepat dapat jodoh. Ada orang ibadah tapi niatnya dunia? Ada. Diniatkan. Kenapa kamu rajin baca salawat? Itu kabita dengan mobil itu tuh. Mobil itu harganya 2M. Makanya saya salawatin saja. Salawatnya bagus, agung, ibadah. Tapi niatnya untuk dapat mobil. Ada yang begitu? Ada yang menganjurkan begitu? Ada yang ngikutin? Jangan, atulah. Itu termasuk bukti rusaknya tauhid. Kalau jamaah sekalian pernah ikut kajian Kitab Tauhid dengan syarahnya, ada Fathul Majid, ada Qaul Mufid Ta'liq ala Kitab Tauhid Sunan Syekh Al-Utsaimin. Saya pernah bahas kitab ini setiap Jumat sore di Roja, udah selesai kitab. Itu di akhir kitab ini ada satu bab, iradatul insan bi'amalihi dunya. Seseorang meniatkan dunia ketika melakukan amal. Amal yang dilakukan amal akhirat, niatnya untuk dunia. Diberi judul iradatul insan bi'amalihi dunya. Seseorang menginginkan dunia dengan amal yang dilakukannya. Lalu diberi syarah, hadza min naqsit tauhid. Ini bukti kurangnya atau rusaknya tauhid seseorang. Niat beramalnya itu untuk, bukan untuk akhirat, tapi untuk dunia. Rusak tuh tauhidnya. Sebagian ulama mengumpamakan itu dengan orang yang memiliki sebuah sendok yang terbuat dari emas, dihias oleh berlian, mahal, miliaran. Tapi ini sendok yang mahal itu dipakai untuk menciduk kotoran manusia. Betapa mahal dan agungnya ini sendok, dan betapa hinanya apa yang diambil oleh sendok itu. Maknanya, ibadah yang dilakukan itu agung, mulia, tinggi nilainya. Tapi ibadah yang agung itu dijadikan alat untuk meraih dunia. Ini saking hinanya, rendahnya, tak bernilainya dunia, oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam diumpamakan dengan sesuatu yang setiap orang tak mau melihatnya, tak mau menciumnya, tak mau dekat-dekat dengannya, kan gitu. Yaitu kotoran. Inilah yang kedua, bukti tentang hinanya dunia. Yang ketiga, kadang-kadang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dunia ini saking tak berharganya, maka dibanding nilai sehelai sayap seekor nyamuk, maka sayap seekor nyamuk itu lebih berharga daripada dunia. Berkata Nabi SAW,
6: Kata beliau, inna dunya, lau anna dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udah masako kafiran minha syurbata ma'in. Seandainya dunia ini di sisi Allah punya nilai, walaupun sebanding dengan sehelai sayap seekor nyamuk, niscaya orang-orang kafir tidak akan diberikan minum walaupun setetes, walaupun seteguk. Kalau dunia ini punya nilai walaupun sedikit, yaitu senilai sehelai sayap seekor nyamuk. Kalau kita jangankan sayapnya sehelai, dengan nyamuknya sekarung, enggak ada harganya ya. Dibuang. Ada sebagian orang memanfaatkan itu sebagai pakan makanan burung mungkin. Atau untuk makanan ikan mungkin. Ada sedikit nilainya lah lumayan. Dunia itu lebih rendah lagi daripada itu. Kalau umpamanya dunia ini ada harganya, orang yang durhaka, orang kafir, orang yang menentang tak akan diberi walaupun setetes air. Karena itu maka sekalipun orang durhaka kepada Allah, Allah kasih dunia. Walaupun orang itu kafir, Allah beri, tidak tanggung-tanggung, dalam jumlah yang banyak. Ada orang yang kafir tapi kaya? Banyak, malah orang terkaya Indonesia, orang terkaya dunia, kan kafir kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak semua orang kaya kafir, tidak. Kenapa orang kaya, orang kafir kok diberi kekayaan, diberi kekuasaan, diberi pangkat, diberi jabatan, diberi popularitas, diberi pendukung yang banyak? Karena tak ada harganya semua yang Allah berikan kepada mereka. Dan itu bukanlah bukti dari kemuliaan orang tersebut. Mulia tidaknya manusia tidak dilihat dari sebanyak apa harta yang dimilikinya, setinggi apa jabatan pangkat yang sudah diraihnya, seluas apa kekuasaan yang sudah ada dalam genggamannya. Tidak dilihat dari itu, tapi dilihat dari ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah hanyalah orang yang bertakwa di antara kalian. Yang paling takwa, paling mulia, diaplikasikan. Takwa bukan sekadar omongan di mulut. Takwa itu aplikasi, pengamalan. Semua perintah Allah dilaksanakan, semua larangannya dijauhi. Itu definisi umum dari takwa, imtithalu awamiri wajtinabu nawahi. Semua perintah dilaksanakan, semua larangan dijauhi, itu takwa. Dan orang bisa begitu karena ada iman, dan orang bisa iman karena adanya ilmu. Ilmu melahirkan iman, iman melahirkan amal, iman dan amal melahirkan ketakwaan, itu yang melahirkan kemuliaan. Kata Abu Darda, la takunu taqiyan hatta takuna aliman. Kamu enggak akan bisa jadi orang yang bertakwa sebelum kamu berilmu. Orang bodoh enggak akan bisa jadi orang bertakwa. Maksudnya bodoh tentang syariat, bodoh tentang Allah dan syariatnya. Bagaimana bisa mengenal Allah, bagaimana bisa ibadah dengan benar kalau bodoh, kalau tidak bisa ibadah dengan benar, bagaimana bisa bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Takwa itu wajib, didasari oleh ilmu. Ini yang melahirkan kemuliaan. Makanya tadi disebut semua dunia ini terlaknat, semua yang ada di dalamnya terlaknat, kecuali yang tidak akan terlaknat, yang berkaitan dengan ilmu dan amal. Orang berilmu, orang-orang yang belajar ilmu, ini akan terhindar dari laknat, akan Allah muliakan. Ya rafa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat kemuliaan orang-orang beriman dan berilmu beberapa derajat. Innallaha yarfa'u qauman bihadzal kitab. Allah akan mengangkat derajat kemuliaan suatu kaum karena kitab Al-Qur'an ini. Walillahil izzatu wali rasulihi walil mu'minin. Kemuliaan ini milik Allah, milik rasulnya, dan milik orang-orang yang beriman. Jadi kemuliaan tidak diukur oleh dunia. Tidak diukur oleh harta, jabatan, pangkat, kekuasaan, popularitas, sanjungan orang, apresiasi, pujian, pengakuan orang. Tidak, karena semua itu hina. Tidak boleh memuliakan orang karena dunia yang dimilikinya. Karena dunia ini sekali lagi rendah dan hina. Sampai-sampai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan tidak bernilai walaupun senilai sehelai sayap seekor nyamuk. Kalau dunia punya nilai walaupun sebanding dengan sayap nyamuk, orang kafir kelaparan tuh. Orang kafir kehausan tuh. Enggak dikasih makan, enggak dikasih minum walaupun setetes air. Inilah ungkapan ketiga, hinanya dunia, yaitu tidak lebih bernilai dari sehelai sayap seekor nyamuk. Sudah tiga poin ya. Yang pertama apa coba? Lebih hina daripada bangkai binatang. Kedua, seperti kotoran manusia. Yang ketiganya, seperti tidak lebih bernilai dari sehelai sayap seekor nyamuk. Yang keempat, tentang gambaran dunia adalah dari aspek waktu, dunia itu super singkat. Dibandingkan kayak singkat atau lama itu harus ada perbandingan loh ya. Bagi kita 5 jam, 6 jam singkat. Atau sehari semalam masih singkat. Nah, bagi semut mah itu seumur hidup atau. Semut berapa usianya? Ada 2 hari. Itu seumur hidup itu. Bagi kita sangat singkat. Ada perbandingan. Bandingkan dengan kehidupan baik di alam kubur apalagi di akhirat. Berapa lama sih kita hidup? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "A'maru ummati ma baina sittin wa sab'in." Umur umatku antara 60 sampai 70. Jarang, sedikit sekali yang lebih dari itu. Di antara kita sekarang sudah ada yang 70? Ada? Ada tuh. Jarang Bapak termasuk makhluk langka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jarang yang seperti itu. Kalau saya belum 70, baru 17 lebih. Jadi rata-rata umur sekian. Anggaplah usia kita 100 tahun. Menurut kita lama. Tapi coba bandingkan, setelah kita mati kemana kita pergi? Ke alam kubur ya. Berapa lama kita di alam kubur? Sampai kiamat. Berapa lama itu teh? Duka teh, gak tahu. Bisa 1000 tahun, 2000 tahun, 10.000 tahun, 100.000 tahun, 1.000.000 tahun. Kita gak tahu kapan kiamat. Yang jelas bakal lebih lama daripada hidup kita. Anggap sajalah 10.000 tahun. Hidup kita di alam barzah dibanding 100 tahun. 100 tahun ini lama apa sebentar? Sangat sebentar dibanding 1000 atau 10.000 tahun. Ringkas. Setelah kehidupan di alam barzah berakhir, jergur, dunia hancur, kiamat terjadi. Sangkakala ditiup semua binasa. Wa nufikha fis-sur. Fasoika man fis samawati wa man fil ard. Ditiup sangkakala,
3: hancur, binasa semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di muka bumi musnah. Kullu syai'in halikun illa wajha. Segala sesuatu akan binasa kecuali wajah Allah. Banyak ayat yang menjelaskan begitu. Tapi nanti akan dibangkitkan kembali. Mulailah kita masuk ke fase kehidupan berikutnya. Kita hidup di 4 fase kehidupan. Pertama di alam rahim, cuma 9 bulan lebih singkatnya. Kita sudah enggak ingat, tidak merasakan apapun, tiba-tiba jelek segede gini. Nanti setelah lahir, kita fase kehidupan kedua di dunia, puluhan tahun. Nanti pasti kita mati. Masuk fase kehidupan di alam kubur, lebih lama daripada kehidupan di dunia. Setelah kiamat, kita masuk alam baru, di sana yang lebih mengerikan lagi. Ketika dibangkitkan saja, semuanya dikumpulkan di padang mahsyar dalam kondisi yang mengenaskan. Kita semua telanjang. Kita semua tak beralas kaki. Kita semua tidak dikhitan lagi, walaupun di sini sudah dikhitan, di sana utuh lagi. Terus ini padang mahsyar itu rata, enggak ada yang cekung, yang cembung, enggak ada bangunan, enggak ada gunung, enggak ada lereng, tidak ada lubang, tidak ada tempat yang lebih tinggi, yang lebih rendah, tidak ada pepohonan, tidak ada tenda. Matahari dekat 3 mil. Panasnya enggak ketulungan tuh. Semua orang berkeringat, ada yang keringatnya merendam semata kaki, sebetis, sepinggang, ada yang juga setelinganya. Tergantung amal mereka di dunia. Jangan diukur dengan kondisi di dunia. Dehidrasi dong, kering. Ya itu kalau di dunia. Di akhirat beda lagi. Semua

Tuhan. Mereka merasakan keamanan ketika semua orang merasakan ketakutan. Ada orang-orang yang spesial di akhirat karena mereka juga spesial ketika di dunia. Kita tidak akan membahas 7 golongan ini, bukan itu materi kita. Antum pasti sudah pernah mendengar pembahasan ini ya. Ini gambaran singkat saja. Di padang mahsyar, lalu setelah itu kita dihisab. Proses hisabnya juga membuat tegang, membuat takut, membuat gemeter seluruh pandangan ke bawah. Saking takutnya, tegangnya, menyesalnya, dan semuanya. Lalu terakhir melewati sirat, di bawahnya neraka. Dan sirat ini gambarannya mengerikan. Pertama, sirat itu kecil, jembatan ini kecil. Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala menyatakan, balaghani anna sirat ahadda minas saif. Telah sampai riwayat kepadaku bahwa sirat itu lebih tajam daripada bagian tajam sebuah pedang. Lebih kecil, itu yang sahih. Adapun pernyataan yang menyatakan bahwa sirat itu sekecil rambut dibelah 7, enggak ada riwayatnya. Tapi betul kecil, ya gitulah. Pertama kecil, kedua licin, disebut muzillah, mudhillah. Kata orang Sunda mah matak ti serele, matak ti kosewad, matak ti jongjolong, matak ti kusruk gitunya. Banyak tuh apa nama istilahnya dalam bahasa Sunda. Bikin kepleset, bikin jatuh. Terus yang ketiga, sangat gelap. Dekat tinggali curuk-curuk acan. Telunjuk kita sendiri pun tidak kelihatan. Bayangkan, jembatan kecil, licin, gelap. Prosentase selamat bisa nyebrangi itu berapa? Mungkin di antara kita ada yang pernah nyebrang sungai, tapi jembatannya itu hanya satu batang pohon kelapa. Ada? Saya pernah. Dulu waktu masih muda banget ya. Itu suka cross country ke gunung Tangkuban Parahu di sana. Ada sungai. Ada jembatan dari batang kelapa. Ada pegangannya. Gemeter itu. Padahal gede ya. Ini bayangkan. Sebesar atau sekecil, bukan sebesar. Sekecil bagian tajam sebuah pedang. Gelap lagi. Ya licin lagi. Selain itu dari dalam neraka ada batang-batang besi yang hidup. Lalu menyambar orang-orang yang sedang menyeberang di atasnya. Ibarat kaki gurita raksasa. Tapi terbuat dari besi yang lewat disambar. Gimana bisa mudah ya enggak? Kegambar super sulitnya. Sangat menakutkan, sangat menegangkan. Enggak bisa kita, enggak mau nyeberang, takut. Enggak bisa, harus nyeberang. Digiring gitu. Di bawahnya api neraka yang menyala-nyala. Tapi ada beberapa orang yang selamat, tergantung amalnya. Ada yang secepat kilat, ada yang secepat kuda berlari, ada yang secepat orang berlari, ada yang jalan biasa, ada juga yang merangkak. Tapi akhirnya sampai juga dengan badan atau tubuhnya terkoyak-koyak oleh besi-besi yang mengait tadi. Tergantung amalnya. Gelap gimana? Orang-orang yang beriman punya cahaya di sana. Kata Allah, yauma taral mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim wa bi
أيمانهم بشراكم.

0: Yauma jannatun tajri min tahtihal anhar. Hari itu engkau lihat orang-orang mukmin, mukminat itu cahayanya itu terang benderang di depannya dan di sebelah kanannya. Adapun orang-orang munafik, cahaya cuma sebesar jempol itu kadang-kadang padam. Terlihat oleh orang-orang mukmin takut cahayanya padam seperti orang munafik, maka mereka berdoa, Allah Rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Ya Allah, sempurnakan bagi kami cahaya kami. Orang munafik ketika padam, gelap, melihat orang mukmin cahayanya terang benderang, mereka berseru, Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqat lilladzina amanu dhuruna naqtabis min nurikum qila irji'u wara'akum faltamisu nura. Pada hari itu orang munafik, laki perempuan, berkata kepada orang-orang beriman, tunggu, kami nebeng ikut bersama cahayamu. Ingin ikut orang munafik ke cahaya siapa? Orang-orang mukmin. Qila irji'u wara'akum faltamisu lahu nura. Balik lagi sama kamu ke belakang, cari cahayamu sendiri. Enggak boleh ikut nebeng. Orang-orang munafik teh ngomong. Kata mereka, alam nakum ma'akum, bukankah kami dulu waktu di dunia bersama-sama kalian, kita teh sohib loh. Kan orang-orang munafik ikut sholat berjamaah di masjid. Ikut kajian-kajian. Ikut ngumpul-ngumpul bersama Nabi dan para sahabat. Suka ikut tuh. Alam nakum ma'akum, bukankah kami dulu bersama-sama kalian? Dijawab, bala walakinnakum fatantum anfusakum watarabastum wartabtum waghurratkumul amaniyu hatta ja'a amrullah. Betul, kalian dulu bersama-sama kami, walakin fatantum walakinnakum fatantum anfusakum, kalian sudah memfitnah diri-diri kalian sendiri. Apa maknanya? Ini salah satu di antara makna fitnah berdasarkan ayat ini adalah menjerumuskan diri ke dalam dosa dan maksiat. Orang-orang munafik ketika jauh dari orang-orang beriman, mereka enjoy dengan dosa dan kemaksiatannya tuh. Di hadapan sesama mukmin ngaku iman. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Jaim, jaga image. Tapi ketika menyendiri jauh dari orang beriman, siga kuda lepas cina gedogan. Kayak kuda lepas dari kandang, bebas, sebebas-bebasnya. Salah satu makna fitnah adalah dosa dan maksiat. Walakinnakum fatantum anfusakum, kalian memfitnah diri-diri kalian sendiri, artinya kalian sering bermaksiat, menjerumuskan diri kalian ke dalam dosa dan maksiat di luar atau di belakang kami. Watarabastum, dan kalian selalu nunggu-nunggu kesempatan untuk menikung dari belakang. Wartabtun, dan kalian ragu. Wagorrats kumul amani, kalian telah dilambungkan dengan angan-angan. Orang-orang munafik, jangankan di kita, di circle Nabi dan para sahabat juga ada. Makanya tak heran kalau di lingkungan ikhwan akhwat, ngaji tahunan, tapi karakternya tetap buruk, ada apa tidak? Ada. Ada yang sudah lama ngaji, tapi berani terlibat pinjol. Tahu itu riba. Kalau saya tahu, banyak yang ngeluh nangis, Ustaz Bami nangis, saya terlibat pinjol, saya khilaf, gimana solusinya? Bayar, saya bilang. Mungkin maksudnya berapa hutangnya saya lunasi. Meren gitu maksud namanya. Toh jawaban saya harus dibayar. Ya bayarlah. Ada yang terlibat judo. Terlibat narkoba juga ada. Terlibat pencurian juga ada. Bahkan ke masjid dengan niat mencuri juga ada. Umumnya kan sendalnya. Tapi tidak hanya sendal loh, hati-hati kencreng itu. Ada beberapa laporan di Jakarta ada, di Bandung juga ada. Saya tidak nuduh kalau di sini adanya. Mungkin ada, semoga tidak ada, semoga sih. Umpamanya kencreng berjalan. Kalau akhwat kan tidak ingin riya ditutup sama kerudung masuk. Jadi gak tahu berapa yang dimasukkan, sudah. Ada juga yang sebaliknya tutup kerudung ngambil. Agak lama tuh, lewat saja. Loh, tadi penuh sekarang setengahnya. Ada yang kayak begitu tuh. Beberapa laporan ada. Jadi orang-orang yang nyebelin tengil kayak gitu selalu ada. Di lingkungan yang baik juga ada. Jangankan kita, di lingkungan Nabi SAW juga ada. Jadi orang munafik bareng-bareng. Tapi nanti di akhirat kayak air dengan minyak terpisah. Gak bisa lagi nebeng. Karena itu maka ketika di akhirat terseleksi. Nasibnya ditentukan oleh amalnya. Maka terjerumuslah mereka ke dalam neraka. Nah sampai yang nyebrang selamat baru ke surga, maka itulah terminal akhir dari kehidupan kita. Ke surga atau ke neraka. Karena kita begitu nenek moyang kita Adam dan Hawa diciptakan disuruh menempati surga, maka nanti harus kembali mudik ke surga lagi. Setelah menjalani hukuman yang sangat panjang dan melelahkan, harus kembali mudik ke surga tempat asal kita nanti. Itulah kehidupan yang sebenarnya. Tak ada akhirnya, tak ada keburukan. Wa inna daral akhirata lahiyal hayawan lau kanu ya'lamun. Kehidupan akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya kalau mereka mengetahui. Maka di surga tak ada lagi keburukan. Kalau di dunia semua kebaikan bercampur keburukan. Semua yang enak bercampur resiko keburukan. Coba kita makan yang enak. Ada resiko. Resikonya apa? Selain nikmatnya itu terbatas. Semua kenikmatan itu hanya hitungan. Ada yang hitungan detik, ada yang hitungan menit, ada yang hitungan jam. Makan. Enaknya itu berapa menit? Sepiring pertama ya enggak? Lapar itu. Kemudian ada makanan sepiring metung dengan lauk yang sesuai dengan keinginan kita. Chefnya juga jago masak. Nikmat piring pertama. Habis. Nambah piring kedua. Senikmat yang pertama? Enggak. Sudah agak enak. Tapi dikereye. Dikereye itu terus habis, nambah lagi piring ketiga, enak? Enak sudah. Dipaksa, aduh nyerah deh. Di sini masih ingin, karena enak. Ini udah nolak. Sering gitu? Sering. Sudah gak nikmat lagi, berapa menit tuh? Terus beresiko apa resikonya? Gemrot. Dan gemrot itu bukanlah satu-satunya keburukan, tapi menyimpan banyak keburukan. Berarti lemak bertambah tuh. Kolesterol naik tuh. Kadar gula naik tuh. Terus asam urat naik. Berakibat tensi naik. Berakibat pembuluh darah tersumbat. Berakibat kerja jantung tambah, harus tambah berat. Ah udahlah akhirnya loyo dari segala segi. Itu keburukan dari makan. Tidur, berapa lama kita nikmat tidur? Jam-jaman. Kalau tidur seharian pusing kita, ya enggak? Bisa kena ereup-ereup itu. Yang erep-erep itu salah satunya kebanyakan tidur. Semua kenikmatan terbatas dan ada resiko. Coba makanan apa yang paling kita sukai? Si montong umpamanya. Gulanya tinggi, lemaknya tingginya. Terus kalorinya juga tinggi. Harganya jangan lupa, tinggi juga gitu. Jadi serba tinggi bikin stres, nikmatnya gak seberapa. Tapi kan saya mah selalu dikasih gratis, tetap gulanya, lemaknya, asam uratnya, macam-macamnya beresiko. Itu di dunia. Di akhirat tak ada lagi semua resiko keburukan. Makan kita bukan karena lapar, bukan karena kebutuhan, tapi murni untuk merasakan lezatnya rasa makanan. Kita di dunia tidur nikmat karena lemahnya kita, butuh recovery, butuh pemulihan, butuh tidur. Tapi di akhirat tidur kerugian. Harusnya bahagia, bersenang-senang, merasakan kenikmatan, terus tidur rugi. Tidur ketika saatnya harus berbahagia adalah sebuah kerugian. Makanya di akhirat, di surga tidak ada tidur. Terus ngapain itu? Senang-senang, gak ngantuk, gak capek, gak lelah, gak butuh recovery, pemulihan, enggak. Hanya senang-senang. Itulah kehidupan yang sebenarnya. Tak ada akhirnya. Lihat. Perbandingan waktu hidup di akhirat, di alam kubur dengan di dunia. Ternyata 100 tahun hidup di dunia terasa amat sangat singkat. Dibanding di alam kubur, dibanding di akhirat. Karena di alam kubur jauh lebih lama, di akhirat selama-lamanya. Maka yang harus kita perhatikan adalah bagaimana caranya agar nyaman, nikmat, bahagia, selamat hidup di alam kubur dan di akhirat. Kebanyakan orang hanya mikir bahagia, nikmat di dunia. Ya kepikiran bagaimana di alam kubur, bagaimana di akhirat, gimana nanti. Maksudnya terbalik, nanti gimana ya. Oh nanti kita harus bahagia, siapkan sekarang. Nah dunia kita jalani sebagai ikhtiar perjuangan agar di akhirat bahagia, di alam kubur bahagia. Gimana caranya? Ibadah dan amal soleh. Dunia ini tempat menanam, panennya nanti di akhirat. Ad-dunya majra'atul akhirah, dunia ini ladangnya akhirat. Kita di sini hanya menanam, manennya nanti di sana. Di sini kita hanya berkorban, di sini kita hanya berbuang, memetik hasilnya nanti di akhirat. Dari sisi ini pun lihat, dunia ini bukan cita-cita. Makanya salah satu doa yang masyhur adalah Allahumma la taj'ali dunya akbaru hammina wa mablagha ilmina. Ya Allah, jangan kau jadikan dunia ini sebagai cita-cita terbesar kami dan sebagai tujuan dari ilmu kami. Jangan. Jadikan akhirat sebagai cita-cita tertinggi kami dan tujuan pokok dari ilmu yang kami pelajari ini. Dan banyak lagi keterangan-keterangan lain yang menjelaskan hinanya dunia. Karena itu, maka mengejar dunia berarti mengejar kehinaan. Mengejar dunia berarti menjerumuskan diri ke dalam kotoran. Mengejar dunia berarti menyiapkan diri untuk menjadi bagian yang terlaknat. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha. Dunia ini terlaknat, terlaknat juga semua yang ada di dalamnya. Ada beberapa pengecualian yang tidak akan terlaknat. Ya. Jadi seperti itu. Lalu apa bahaya atau fitnah dari dunia yang selalu kita kejar? Nah, untuk bisa selamat dari jeratan dan jebakan dunia ini, maka perhatikan bahaya dari mengejar dunia. Apa saja? Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menjelaskan fitnah dunia ini ada tiga. Tiga jenis, bukan tiga poin. Satu jenisnya ada puluhan poin. Pertama, fitnah ketika mencari dunia. Sebelum dunia itu dimiliki. Maksud dunia itu adalah tadi harta, jabatan, pangkat, popularitas, kekuasaan, dan yang sejenisnya, ya. Termasuk juga pujian orang, sanjungan orang, apresiasi orang, pengakuan orang, penilaian orang, likes orang, atau jempol yang orang berikan kepada kita. Itu yang dimaksud, ya. Jadi pertama, fitnah pertama adalah fitnah ketika mencari dunia. Nanti ada beberapa poin. Sebelum dunia itu dimiliki. Kedua, fitnah setelah dunia itu kita miliki. Setelah kita punya uang, setelah kita punya jabatan, setelah kita punya pangkat, punya kekuasaan, punya popularitas, punya ini, punya itu. Ah, fitnahnya berbeda dengan yang tadi. Itu yang kedua. Ketiga adalah fitnah ketika menggunakan dunia ini. Itu tiga jenis fitnah yang berbeda. Dan tiga-tiganya sangat amat berbahaya. Nah, sekarang kita akan mulai dari yang pertama. Fitnah dunia sebelum dunia itu dimiliki. Fitnah dunia ketika kita mencari harta. Ini ada beberapa poin. Poin pertama dari fitnah dunia ketika mencari dunia adalah, waktunya sudah habis. Kita jelaskan lain kali aja, mungkin 3 tahun yang akan datang. Sebab harus mengejar kereta, khawatir macet, ketinggalan. Tapi kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab, ya. Kita ngaji hanya 1 jam. Karena ini kan hari kerja. Siapa yang hadir hanya 2 kemungkinan. Pertama, yang sudah pensiun. Berarti aki-aki dan nini-nini. Kedua, pengangguran. Ada yang ketiganya. Ketiganya orang yang betul-betul pencari ilmu. Dia izin dari kerja. Kalau ngewarung dia tutup dulu atau diserahkan dulu. Jangan dulu atuh. Jangan dulu diinikan. Jadi karena kebanyakan sudah sepuh, cukup ngaji 1 jam. Setelah itu baru tanya jawab, ya. Taib, untuk bapak-bapak silakan bisa langsung. Untuk emak-emak boleh pakai catatan.
1: Bapak-bapak, ibu-ibu silakan, kita sudah ramai masing-masing tempat, jadi bisa silakan untuk bertanya dengan langsung. Pertama saya bacakan untuk bapak-bapak, barangkali ada yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, barakallahu fik. Amalan yang kita lakukan ada 4 jenis. Pertama, amalan yang wajib. Kedua, amalan yang sunnah. Ketiga, amalan yang mubah. Keempat, amalan yang haram. Adapun amalan yang wajib dan sunnah agar manfaat dan bisa menyelamatkan kita dari azab neraka di akhirat nanti, maka wajib diikhtiarkan agar dua amalan itu makbul dan mabrur, diterima oleh Allah. Ada empat syaratnya. Syarat diterimanya amal. Tidak semua amalan wajib, sholat, saum, zakat, haji itu langsung diterima, tidak. Banyak yang ditolak. Agar diterima, maka perhatikan empat syarat berikut. Pertama, niatnya harus ikhlas karena Allah. Kalau niatnya untuk dunia, percuma. Selain ditolak, juga diazab. Contoh sholat, fawailul lil musallin alladhinahum, salah satunya alladhinahum yuro'un. Celaka orang sholat, alias akan diazab. Yaitu orang yang riya, salah satunya yang riya. Dan semua ibadah begitu. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Manusia tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah secara ikhlas. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Amal tergantung niat dan setiap orang hanya peroleh balasan sesuai dengan niatnya. Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirah illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Siapa orang yang menginginkan kehidupan dunia dan kemewahannya, kami berikan, tak akan dikurangi sedikit pun, tapi merekalah orang-orang yang akan enggak akan dapat bagian apa-apa di akhirat kecuali neraka. Ini orang yang meniatkan amal akhirat untuk dunia seperti itu. Jadi wajib ikhlas meniatkan amalan akhirat untuk kebahagiaan di akhirat. Niat. Syarat kedua, mutabaah. Cara melaksanakannya jangan dikarang sendiri. Jangan disesuaikan dengan adat, budaya, kultur, kebiasaan. Tapi cara mengamalkan ibadah tersebut harus nyontok kepada Nabi SAW. Itu konsekuensi dari wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah, konsekuensi ibadahnya kepada Allah. Muhammad Rasulullah, konsekuensi ibadah kepada Allah melalui syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mutaba'ah sesuai sunnah, ya. Ini yang kedua. Ketiga, tidak hanya cukup dua. Yang ketiga adalah al-akhdhu bil quwwah. Melaksanakan dengan kesungguh-sungguhan, bukan ala kadarnya, bukan seadanya. Walaupun ikhlas sesuai sunnah, tapi asal-asalan. Jangankan Allah yang maha baik sempurna, kita punya pekerja pembantu, tapi kerjanya asal-asalan. Nyupir nggak bersih, nyuci piring, nyapu, ngepel masih kotor. Beres-beres, enggak beres juga. Digaji tetap. Kesel enggak kita? Kesel. Dimarahi. Enggak terima, udah pecat. Ganti dengan yang baru. Kan gitu. Kalau asal-asalan. Jadi wajib sungguh-sungguh. Dan yang keempat, al-musara'ah. Al-musara'ah itu bersegera. Tidak lelet. Telenglek, tetalangke, teharese, tekudu diteke. Itu lelet, lemot. Kita aja kalau nyuruh ke anak, nyuruh ke murid, nyuruh ke pembantu, tolong ini, tolong itu. Ya, nanti, nanti. Tapi dikerjakan juga. Kesel enggak? Kesel, marah. Nyapu? Ya, sabar. Ayo segera, tenang. Apa yang kita lakukan? Ambil sapu, jebrot gitu kan. Enggak nurut tuh. Allah menyatakan wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu iddatil muttaqin. Bersegera kalian menuju ampunan Allah dan menuju surga. Bersegera. Wala tania fi dzikri, jangan lelet dalam mengingatku. Jadi empat. Agar Amal kita diterima. Ini dijelaskan oleh Syekh Salim bin Id Al-Hilal dalam kitab Bahjatun Nazin Syarah Riyadus Salihin. Ya. Jadi lakukan amal yang fardu, yang sunnah dengan muni empat ini. Ketiga, amalan mubah. Mubah itu seperti tidur, makan, olahraga, mencari nafkah, itu mubah. Amalan mubah bisa berubah menjadi ibadah, menjadi maksiat, atau tetap dalam kemubahannya. Tergantung dua. Pertama niat, kedua cara. Niatnya benar, caranya bagus, bisa bernilai ibadah. Contoh, makan. Makan itu mubah. Mau makan, mau tidak, tidak dosa, tidak berpahala. Tapi kalau makan kita niatkan untuk sesuatu yang baik. Kenapa kamu makan yang bagus, bergizi gitu? Agar saya sehat, kuat, agar ibadah berkualitas. Kalau sakit-sakitan gak bisa saum sunnah. Kalau sakit-sakitan gak bisa bangun malam. Kalau sakit-sakitan ngaji di kajian cuma kuat 5 menit. Makanya saya harus sehat. Ah, salah satu upaya sehat, makan yang benar. Olahraga juga begitu. Itu yang pertama. Kedua, terapkan sunnah dalam hal makan. Basmalah dulu, pakai tangan kanan. Kalau ngariung, ambil yang terdekat. Ya gulam sammillah, kul biyaminik wa kul mimma yalik. Hei anak, sebut nama Allah sebelum makan. Makan dengan tangan kananmu dan ambillah yang terdekat. Jangan ngambil yang jauh. Sekarang kalau yang terdekatnya sambal, lauknya yang jauh. Boleh enggak? Di sana kambing, ikan, ayam, telur. Di sini sambal, lalap, teri gitu. Kita ingin ngambil. Boleh enggak? Boleh. Larangan tersebut ambil dari yang terdekat. Kalau makanan yang tersaji, yang dekat, yang jauh sejenis. Umpah kurma, kurma, kurma gitu. Atau dukuh, dukuh, dukuh gitu. Kenapa dilarang ngambil yang jauh padahal ada yang dekat? Pertama sejenis, yang kedua ngambil yang jauh itu pertama simbol keserakahan. Kalau yang dekat pasti bagian kita kan. Kita ambil dulu bagian yang orang. Agar bagian kita lebih banyak. Apa akibatnya? Orang lain mikir, loh bagian saya diambil. Akhirnya pacorok kokod. Gak ada istilahnya itu, gak ada terjemahannya. Akhirnya ya bisa ribut gitu. Madarat. Ya. Itu adab sunnah ketika makan. Terus setelah makannya hamdalah, terus berdoa. Siapa yang makan lalu berdoa, alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwa, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, dosa-dosanya diampuni. Lihat. Makan itu ibadah. Bismillahnya ibadah, pakai tangan kanan dengan niat untuk merapkan sunnah juga ibadah. Niatnya untuk kesehatan dan kesehatan nanti dipakai menopang ibadah juga ibadah. Ditutup dengan doa ibadah, kata Nabi SAW diampuni semua dosa-dosanya. Lihat, makanan makan pun jadi ibadah. Kalau niatnya benar, caranya benar. Tapi bisa menjadi maksiat kalau niat salah, cara salah. Pertama niatnya umpamanya, kenapa kau makan banyak? Karena biar kuat dipukuli orang. Biar larinya kenceng. Karena nanti malam mau operasi. Kalau ketahuan mencuri, biar larinya kenceng. Kalau kepegang, biar dipukulnya juga kuat. Nah niatnya salah tuh. Untuk maksiat kesehatannya ya. Terus menerapkan sunnah syaitoniyah. Dan tangan kiri, la tasrabu bisyimal fa inna syaitan yasrabu bisyimal. Makan minum dengan pakai tangan kiri itu sunnah setan. Terus apa tadi, tidak basmalah. Setan ikut makan. Terus ngambil dari jauh lagi. Akhirnya orang ribut karena haknya diambil sama kita, ngambil punya kita, berantem nanti di sana. Jadi dosa yang mubah bisa menjadi dosa. Olahraga mubah, tapi kalau niatnya saya olahraga itu agar peredaran darah lancar, sehat, otot kuat, stamina kuat. Apa akibatnya? Bangun malam bisa sejam dua jam kuat. Setiap Senin Kamis saum. Setiap baca Quran odoj itu satu jam bisa. Setiap kajian dua jam tagen. Tidak singsiremen, tidak cangkel, tidak nyeri cangkeng. Dan seterusnya. Karena staminanya kuat. Jadi saya olahraga itu untuk menopang ibadah. Maka jadi ibadah. Bisa maksiat? Bisa. Kenapa kamu rajin lari? Apa latihan bela diri? Iya. Sebab pekerjaan saya berisiko. Kalau nanti lagi nyungkil jendela rumah orang ketahuan, bisa lari kenceng. Kalau dicegat, saya sudah siap jurus. Nah, gitu. Itu jadi maksiat. Latihannya juga, olahraganya juga. Ya. Jadi yang mubah pun bisa menjadi ibadah. Mau tidur itu media untuk menghapus dosa dan meraih pahala. Sebelum tidurnya berdoa, baca beberapa ayat yang disarankan gitu ya. Ketika sudah tidur malamnya bangun, kata orang Sunda, lilir, bangun sebentar. Ada zikir tertentu, lalu tidur lagi. Pas bangun, baca doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Itu jadi ibadah, ketika doanya ibadah. Ya. Ketika menerapkan sunnahnya juga ibadah. Jadi yang mubah pun bisa bernilai ibadah sampai ke akhirat. Ini yang ketiga. Adapun yang keempat yang haram, akan tetap keharamannya tidak bisa berubah menjadi mubah apalagi ibadah walaupun dengan niat yang benar. Tetap saja dosa, enggak bisa berubah menjadi ibadah. Orang mencuri, untuk apa? Bangun masjid niatnya. Niatnya bagus? Bagus, tapi amalnya buruk, maka tetap dosa. Al-ghayah la tubarirul wasilah. Tujuan tidak menghalalkan segala cara. Tujuan bagus, cara harus bagus. Ya, tidak boleh caranya buruk walaupun tujuannya bagus. Umpamanya, seseorang umpamanya melakukan sebuah dosa tapi dengan niat yang bagus. Apa contohnya? Menatap akhwat. Enggak boleh, itu dosa. Saya tahu, tapi kan niat saya bagus. Apa niatnya? Mensyukuri nikmat Allah. Itu nikmat Allah, kesantikan wanita saya syukuri dengan saya. Itu salah. Tetap aja dosa. Makanya dosa tetap dosa, enggak bisa berubah menjadi baik, menjadi ibadah walaupun niatnya baik. Kalau ada orang melakukan kesalahan, lalu dia menepis, membelas, saya tidak berniat begitu umpamanya ya. Ada orang yang mencela kita, menggibahi kita. Kita tegur, jangan begitu. Niat saya baik agar antum berubah. Niat saya baik, ini nasihat untuk antum. Nasihat tapi bentuknya apa? Gibah atau mencela. Tidak berubah menjadi ibadah. Tetap aja haram, tetap ghibah, tetap mencela dan tidak berubah menjadi nasihat yang berpahala ya. Nah, begitulah caranya agar kita seluruh amal kita bermanfaat di akhirat. Hanya tiga jenis amalan, amalan wajib dan amalan sunnah dengan syarat niatnya harus benar, caranya harus benar. Ketika niat salah, cara salah, amalan baik pun berubah menjadi maksiat. Lihat sholat, menjadi maksiat kalau niatnya salah, riya, dan caranya salah. Maka terancam dengan neraka. Begitu juga saum, begitu juga haji, begitu juga umroh. Kalau amalan wajib, wajib niatnya ikhlas dan wajib mutaba'ah. Kalau enggak berubah menjadi maksiat. Demikian juga amalan sunnah, niatnya harus benar dan caranya harus benar. Adapun yang mubah, nah bisa tetap dalam kemubahannya. Kalau dia niatnya, ah biasa saya makan mah karena lapar, tidur karena ngantuk gitu. Dan tidak menerapkan sunnah di sana, maka tidak bernilai dosa, tidak bernilai pahala. Mubah, tapi bisa berubah menjadi berpahala kalau niatnya baik, caranya menerapkan sunnah. Wallahu a'lam.
2: Ya, terima kasih. Sebelum dilanjutkan yang Iwan, ada dari Ahwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Ustaz, bagaimana cara kita menghindari kemaksiatan yang berulang-ulang, Tan? Habis maksiat, tobat, maksiat lagi, tobat lagi, Tan. Nah, ini bagaimana cara menyiasati kita supaya terhindar dari kemaksiatan tersebut? Terus, apabila ada orang yang sudah tahu tentang ilmu syar'i, Tan, tetapi dia masih menggunakan riba, Tan. Nah, itu seperti apa hukum dan bagaimana usaha untuk menghindarinya, Tan? Terima kasih.
0: Tabarakallahu fiik. Ini pertanyaan terakhir, tinggal 9 menit lagi. Ada dua pertanyaan. Orang dosa tobat, dosa lagi tobat lagi, dosa lagi tobat lagi. Ada yang begitu? Ada apa banyak? Banyak apa semua? Iya ada. Orang sebenarnya disebut memiliki jiwa lawwamah, nafsul lawwamah. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Ada tiga jenis jiwa, yang terbaik mutmainnah, kedua lawwamah, ketiga ammarah. Nafsul mutmainnah, jiwa yang cenderung kepada kebaikan, kebenaran, ibadah, amal soleh, anti dosa dan maksiat, ini sebaik-baik jiwa. Kedua di bawah itu nafsul lawwamah. Lawwamah itu berasal dari kata lama yalumu. Pelakunya disebut laim. Lama itu mencela. Lama yalumu. Laim yang mencela. Salah satu karakter orang yang Allah cintai adalah wala yakhafuna laumata laim. Mereka tidak takut terhadap celaan orang-orang yang mencela. Lama itu la ham au alif mim, lama. Bukan lama bahasa Indonesia, kade. Artinya mencela. Orang yang mencela, pelakunya subjeknya disebut laim. Kalau mencela sekali dua kali. Tapi kalau terus-terusan sering mencela disebut lawam. Dalam bahasa Arab disebut sigat mubalaghah. Masuk huruf tak marbutoh lil mubalaghah lagi. Jadilah lawamah. Nafsul lawamah artinya jiwa yang sering mencela. Mencela siapa? Mencela diri sendiri. Karena sering terjerumus dalam dosa. Jadi ketika orang itu berdosa, aduh dia menyesal, nangis, nangis. Sampai bertobat, ya Allah saya tobat gak akan begini-begini lagi. Diterima tobat. Minggu depan terjerumus lagi. Lalu dia celak lagi, kenapa saya begini, kenapa tahu itu haram kok dilakukan gitu ya. Itulah nyambung ke pertanyaan kedua, tahu ilmu syar'i tapi riba, pinjol tadi. Yang ngaji ada yang terlibat pinjol ya. Nah jadi dia mencela diri sendiri ketika tobat, nanti terjerumus lagi, tobat lagi mencela diri sendiri karena sering. Maka disebut nafsul lawwamah. Ya. Bagaimana orang seperti ini? Berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, ketika ditanya apakah kalau seseorang tobat lalu berbuat lagi, tobat lagi, berbuat lagi, tobatnya itu diterima atau tidak? Beliau menjelaskan, kalau ketika tobatnya itu memenuhi syarat tobat, 7 syarat tobat diterima. Pertama, berhenti dia dari dosanya. Kedua, menyesal. Ketiga, bertekad tidak kembali. Ini 3 syarat asal, 3 syarat pokok. Yang 4-nya berkaitan dengan waktu, ya. waktunya sebelum sakarat, sebelum matahari terbit dari barat. Terus kalau dosanya berkaitan dengan orang, minta maaf. Terus ikhlas, 7. Tapi yang intinya 3. Berhenti, menyesal, dan bertekad tidak mengulang kembali. Kalau ini sudah ada, diterima tobatnya, dosanya terhapus. Karena sudah memenuhi syarat, diantaranya bertekad tidak akan mengulang. Sebulan kemudian mengulang tanpa direncanakan. Kenapa mengulang? Terjebak dengan keadaan. Saat itu imannya sedang rapuh, keadaan mendesak, sehingga tergoda lagi tanpa direncanakan. Maka ini dosa baru yang wajib ditobati tanpa merusak tobatnya yang lama. Karena tobat yang lama bertekad tidak mengulang. Makanya tidak ada syarat tobat itu tidak mengulangi dosa, tidak ada. Yang ada adalah bertekad tidak mengulang. Beda kan? Bertekad tidak mengulang dengan tidak mengulang. Kalau sudah bertekad tidak mengulang, mungkin mengulang? Mungkin, tanpa direncanakan, tanpa disengaja. Nah, kecuali kalau umpamanya, sementara ini saya berhenti dulu, nyesel. Karena apa? Umpamanya judi atau mabuk atau zina, waliyadzubillah. Lagi banyak uang, bokeh habis. Tobat dulu Nanti dapat proyek lagi, berbuat lagi. Mabuk kan butuh biaya. Judi, apalagi judi gitu ya. Zina, konon 80 juta. Mahal gitu. Proyeknya harus miliaran. Sekarang bokeh, tobat dulu. Nanti kalau dapat proyek lagi, berbuat lagi. Itu ada rencana tidak? Ada, maka enggak sah tobatnya. Tidak diterima. Dosanya tidak terhapus. Tapi kalau orang sekarang benar menyesal, saya tobat, bertekad saya tidak akan mengulang, akan menjauh gitu. Ternyata sebulan, dua bulan kemudian terjebak dalam sebuah keadaan yang menyebabkan dia itu tergiur lagi. Lalu terjerumus lagi baik ke dosa yang sama atau dosa yang lain, ini dosa baru yang wajib ditobati lagi tanpa merusak tobatnya yang lama. Ya. Terus bagaimana caranya agar kita tidak terjebak lagi? Pertama, mintalah tolong kepada Allah Azza wa Jalla agar kita ini diistiqomahkan. Baca tuh doa sering-sering, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Baca tuh Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Baca tuh Allahumma gfirli dhambi wa tahhir qalbi wa hassin farji. Ya Allah ampuni dosaku, sucikan hatiku, jaga farajku. Ini doa dari Nabi SAW ketika ada orang datang, ya Rasulullah izinkan saya berzina. Kata Nabi SAW, bagaimana kalau ada lelaki yang menzinahi ibumu, bibimu, putrimu? Bagaimana merasa, demi Allah saya tidak suka. Demikian juga orang lain. Wanita yang kamu zinahi itu ibu dari anaknya. Kalau dia belum punya anak, dia pasti anak dari ibunya dan bapaknya. Bibi dari ponakannya, kakak dari adiknya dan seterusnya, pasti gak suka. Akhirnya orang itu menyatakan, wallahi kalau gitu saya tidak akan lagi berzina. Apa kata Nabi SAW? Beliau mendoakan Allahumma gfir lahu dhambah wa tahhir qalbah wa hassin farjah. Ya Allah ampuni dosanya, sucikan hatinya, jaga farajnya. Jadi ini juga berlaku untuk kita, untuk anak-anak kita. Doakan. Tidak hanya doa, tapi yang ini yang perlu. Allahummaghfirli auladi dzunubahum wa tahhir qulubahum wa hassin furujahum. Baca doa ini untuk anak-anak. Ya Allah, ampuni dosa dari anak-anakku. Sucikan hati mereka, jaga faraj-faraj mereka agar tidak terjerumus ke dalam perzinahan atau yang sejenis itu. Liwat dan seterusnya. Jadi doakan anak-anak kita ya. Pertanyaannya naon tadi?
2: Tidak mengulangi ribet.
0: Mengulangi dosa. Jadi agar kita tidak mengulangi dosa, pertama minta kepada Allah SWT, berdoa. Agar Allah mengistiqomahkan kita, tidak mencabut hidayah ini dari diri kita. Kedua, gaul. Dengan orang-orang soleh, dengan orang-orang baik. Dan jauhi lingkungan pergaulan orang-orang buruk. Hijrah. Kata Rasul SAW, al-muhajiru man hajara manahallahu wa rasuluhu. Orang yang hijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, termasuk lingkungan pergaulan yang buruk. Almaru ala dini khalili falyandur ahadukum may khalil. Seseorang itu agamanya sangat dipengaruhi oleh agama kawannya. Maka hendaklah kalian perhatikan dengan siapa kalian berkawan. Pilih kawan-kawan bergaul yang baik-baik. Jauhi kawan-kawan bergaul, circle-circle yang buruk yang dulu kita pernah punya masalah kelam di sana. Jauhi. Kegagalan orang yang hijrah sekarang adalah dia bertobat tapi teman-temannya masih yang dulu, yang pernah menyeret dia kepada keburukan. Ya tetap kalau begitu masih terkontaminasi oleh racun-racun yang disumburkan oleh mereka melalui ucapan, melalui tingkah laku, kita akan terpengaruh. Jadi jauhi fitnah sejauh-jauhnya. Kalau kita tahu iman kita ini lemah, di sana ada sumber fitnah, jauhi, jangan didekati. Karena fitnah itu menyambar kuat, hati kita lemah. Jangan sok jago-jagoan, saya mah iman kuat, ilmu sudah cukup, saya tidak akan tergoda. Enggak boleh. Nih ada banyak orang hebat kemudian tergoda, sampai kufur. Tahu ayat dalam surah Al-Hasyr, kama tsari syaiton id qala lil insani kfur falamma kafara qal inni bari'u minka inni akhafullaha rabbal alamin. Setan berkata ke orang, kufur kamu, diturut kufur. Ketika orang ini kufur, setan berkata, aku berlepas diri dari kamu, aku pun takut kepada Allah rabbul alamin. Siapa orang ini? Ahli ibadah, rahib. Oleh setan digoda agar berhenti ibadah, enggak tergoda. Apa akibatnya? Setan mencari jalan lain. Ada perempuan disakitkan oleh setan, enggak ada yang bisa menyembuhkan, dibawa ke rahib ini, ke ahli ibadah, sembuh. Pulang lagi, disakitkan lagi, dibawa lagi, sembuh. Akhirnya simpan di sana, akhirnya terjadi perzinahan, sampai hamil. Setelah hamil, aduh takut ketahuan, takut dihukum mati, anaknya dibunuh, dicekek. Aman. Lalu muncul ketakutan oleh setan. Ibunya tuh bisa ngomong nanti. Cekek lagi dia, cekek lagi. Dua, tadinya ahli ibadah. Jauh dari kesenangan dunia, jauh dari godaan. Akhirnya terjerumus ke dalam pertama perzinahan, yang kedua pembunuhan. Akhirnya dihukum mati. Mau dihukum mati dipenggal, dipancung, setan datang. Kamu mau selamat, saya selamatkan. Syaratnya sujud kamu ke saya. Dalam kondisi terdesak, malu, ingin selamat untuk bertobat, gak ada jalan lain agar selamat, sujud. Ketika sujud setan tertawa lalu berkata saya berlepas diri dari kamu, saya pun takut kepada Allah. Lalu hukuman mati dilaksanakan dalam keadaan sujud ke iblis. Kufur, murtad, su'ul khatimah. Padahal tadinya apa? Ahli ibadah. Tahu gak iblis? Iblis ahli ibadah. Kenapa bisa belok? Ketakaburan, kesombongan. Dan banyak lagi contoh. Nah, ada orang ulama tapi bujangan. Ada ulama diinginkan oleh banyak ahwat tapi dia bertahan membujang. Dia ahli membantah khawarij. Tapi saudara sepupunya perempuan khawarij. Dia harus selamatkan, ini kerabat saya. Gak ada cara untuk bisa menyelamatkannya kecuali dengan cara dinikahi nanti didakwahi. Dibini dulu lalu dibina. Dinikahi. Apa yang terjadi? Dia berubah lebih khawarij daripada istrinya. Terpengaruhi oleh istrinya. Para ulama berilmu, imannya kuat, tersambar fitnah. Makanya bapak-bapak kalau nikah lagi jangan pakai prinsip itu. Tapi balikan, dibina dulu. Kalau sudah bisa terbina baru dibini. Jangan bini dulu bina, susah loh. The power of mama tahu kan? Ras terkuat di muka bumi. Jangan macam-macam lah ya. Nah jadi jauhi pergaulan-pergaulan yang buruk. Jadi pertama berdoa, yang kedua jauhi pergaulan yang buruk. Ketiga tetaplah mencari ilmu. Karena ilmu adalah hidayah dan ilmu akan menjaga kita dari penyimpangan. Itu poin pertama. Pertanyaan kedua, ada orang sudah tahu ilmu syar'i tapi terlibat pinjol riba. Gimana itu? Itu real nyata. Banyak ikhwan ahwat tahu hukum riba karena kepepet terdesak dia pinjol. Setelah dikejar-kejar sama debt collector, rata-rata yang itu gak bisa bayar. Baru nangis Bombay. Baru curhat ke ustaz. Ingin agar ustaz membayarkan. Tapi modusnya bertanya, minta solusi. Kalau saya menjawab, solusinya bayar. Caranya bayarnya gimana? Itu urusan dunia bukan urusan syar'i. Kalau konsul ke ustaz pasti urusan syar'inya, secara syar'i itu wajib dibayar. Terus bagaimana cara teknis membayar, mengumpulkan uangnya? Konsultasikan ke ahli ekonomi. Sudah gitu saja. Kumhade ya tuh ya. Jadi itu termasuk
3: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
4: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Orang yang saling mencintai karena Allah akan dipastikan memperoleh kecintaan dari Allah. Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk mencintai orang itu. Dan ini iming-iming yang luar biasa. Siapa orang yang tidak ingin dicintai oleh Allah? Kalau ada yang bertanya apa untungnya dicintai oleh Allah, ya pasti untung. Jangankan oleh Allah, oleh sesama manusia saja sudah untung. Apalagi oleh Allah. Dalam salah satu hadis qudsi, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, Allah berfirman, fa'idha ahbabatuhu. Ini di tengah-tengah hadis, tidak dari awal. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basarahu alladhi yubsiru bih, wa yadahu allati yabtishu biha, wa rijlahu allati yamshi biha, wa in sa'alani fa'ataituhu. Kata Allah Azza wa Jalla, bila aku telah mencintai seorang hamba, aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya lah dia akan mendengar. Aku pun akan menjadi kedua matanya yang dengannya lah dia akan melihat. Aku pun akan menjadi kedua tangannya yang dengannya lah dia bertindak. Aku pun akan menjadi kedua kakinya yang dengannya lah dia akan melangkah. Bila dia minta sesuatu, aku akan beri. Bila dia butuh perlindungan, akan aku berikan perlindungan. Ini komitmen Allah kepada hamba yang sudah dicintainya. Dan salah satu cara atau penyebab seseorang dicintai oleh Allah adalah mencintai sesama mukmin karena Allah. Allah berfirman dalam salah satu hadis qudsi, wajabat mahabbati lil mutahabina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadilina fiyya. Kata Allah Azza wa Jalla, wajib akan memperoleh kecintaan dariku orang-orang yang saling mencintai karena aku, saling bermajlis karena aku, saling mengunjungi karena aku, dan saling menolong atau membantu karena aku. Empat golongan orang yang pasti akan dicintai oleh Allah karena Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk mencintai orang itu, yaitu orang yang saling mencintai, saling bermajlis, saling mengunjungi, dan saling menolong atau membantu dengan sama mereka. Semuanya dilakukan karena Allah Azza wa Jalla, bukan karena yang lainnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta dengan sanad yang sahih, sebagaimana kesahihannya dijelaskan dalam Sahih Al-Jami. Hadis yang sedang kita bahas ini bukan tentang orang durhaka, tapi orang yang silaturahmi kepada saudaranya karena Allah yang berada di kota lain, didatangi malaikat. Malaikat itu bertanya, aina turid, mau kemana kamu? Dia menjawab, uridu akhon li fi hadhil qaryah, saya hendak mengunjungi saudara saya di kota ini. Hal laka alaihi min ni'matin tarubbuha alaihi, kamu boleh-oleh enggak? Bawa nikmat yang akan kamu berikan kepada saudaramu enggak? Dijawab, lah, tidak. Ghayra anni ahbabtuhu fillahi ta'ala. Motivasiku mengunjunginya hanya satu. Aku mencintai dia karena Allah. Hanya itu. Walaupun tidak ada bawa oleh apa-apa. Tidak membawa oleh-oleh, tidak membawa makanan, tidak membawa barang apa-apa yang diberikan. Kecintaannya ini yang mendorong dia untuk silaturahmi, untuk datang. Apa kata malaikat? Kata dia, innallaha arsalani ilaika liyukhbiraka bi annahu yuhibbuka li hubbika iyyahu. Sesungguhnya Allah mengutus aku kepada engkau untuk mengabarkan kepada engkau bahwa Dia mencintai engkau karena kecintaanmu kepada saudaramu karena Allah. Ini hadis menjelaskan bahwa orang yang mencintai sesama mukmin karena Allah akan dicintai pula oleh Allah Azza wa Jalla. Ini iming-iming yang kedua.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
3: Halo Ustadz.
2: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah. Fas'alu.

0: Afan Ustaz, suami ana akhwat berarti curhat nih, lapor. Suami ana jika subuh dan ba'da maghrib suka baca Al-Quran. Alhamdulillah rabbal bagus. Hampir tiap bulan beliau bisa hatam Quran. Bagus. Berbangga ini istrinya ya. Dan beliau termasuk senang dan rutin mengaji. Tiada hari tanpa mengaji Quran. Bagus. Kirain mau curhat. Namun, tah kalau sudah ada namunnya nih. Namun, ba'da salat isya beliau seperti kecantuan main game di HP. La ilaha illallah. Benar curhat ternyata. Ba'da isya sampai subuh jangan-jangan. Lagi ngantuk, main game, bisa cengar loh. Hati-hati, ini candu, merusak. Namun ba'da isya beliau seperti kecanduan main game di HP. Dan anak kurang suka. Bukan kurang, harusnya tidak suka. Kalau kurang sedikit ada suka tuh, cuma kurang. Harus tidak suka dan benci kepada game. Di HP, di komputer, atau apalagi PS. Pak, kalau Bapak nanti tahajudnya rajin, saya belikan PS. Jangan. Ta'awun alal ismi wal udwan. Dan anak kurang suka hobi beliau main game. Sering anak tegur tapi enggak digubris. Mohon pencerahannya. Alhamdulillah suami anak sering ikut kajian di sini. Sekarang beliau ada. Siapa nih? Pertama, saya amanatkan. Ikhwan yang dilaporkan nanti di rumah jangan marahin istri ya. Jangan berantem. Harusnya bersyukur. Kan gak tahu kita siapa orang. Tidak dipermalukan, enggak. Ya perlu merasa malu. Karena apa? Kita gak tahu. Kecuali kalau namanya disebut suami saya namanya si Fulan. Ini fotonya. Ha, baru itu. Ya, ini kan gak ada foto, gak ada nama. Sampai rumah, istriku sini peluk. Syukron, terima kasih gitu ya. Biar laporan terus. Jadi yang pertama, ikhwan jangan marahi istri. Bersyukur. Tidak dipermalukan. Enggak. Karena enggak disebut nama. Yang kedua. Bermain game itu buruk. Lagha. Dan itu karakter yang dihindari oleh seorang mukmin. Qad aflahal mu'minun. Alladhinahum fi salatihim khasyun. Terus lahnya apa? Walladhinahum anil lagwi mu'ridun. Ingat, ini ada kaitan. Sungguh berbahagia orang yang mukmin, yaitu orang yang khusyuk di dalam salat dan orang yang berpaling dari hal yang sia-sia, termasuk main game. Hanya madarat, tidak ada manfaat. Ya, membuang-buang waktu, kalau waktu akan ditanya, merusak otak dan mental, ya, dan merusak kesehatan. Karena main game itu bisa jam-jaman gak terasa waktu terbuang. Kemudian karena seru dihayati tidak terasa capek. Setelahnya baru lemes. Itu membuang energi yang cukup besar. Badan bisa tidak fresh, tidak fit. Ya. Nah pertama siapa yang lagu termasuk salah satunya main game. Dia akan terancam dengan yang sebaliknya dari yang Allah janjikan. Qad aflahal mu'minun. Orang mu'min yang bahagia adalah yang tidak melakukan perkara yang sia-sia. Yang melakukan perkara sia-sia dia tidak akan bahagia. Ini yang pertama. Kedua. Antara sifat yang pertama dengan sifat kedua dan berikutnya itu ada hubungan sebab akibat. Karena sebab khusyuk dalam sholat, dia tidak akan melakukan hal yang sia-sia. Karena yang pertama khusyuk. Pada afrahal mu'min alladhinahum fi sholatim khusyun. Terus walidhinahum anillahwi mu'aridun. Siapa orang yang masih melakukan hal yang sia-sia, berarti sholatnya masih diragukan. Karena dengan ayat, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Siapa yang sholat tapi masih keji dan mungkar, masih berbuat lagu, kena dengan ayat fawailul musallin alladhinahum an sholatihim sahun. Saya sudah berkali-kali terangkan penggunaan an sholatihim sahun. An di sana maknanya lalai dari tujuan sholat yang harus diaplikasikan seusai sholat. Setelah sholat harusnya terhindar dari keji dan mungkar. Ini masih keji dan mungkar, maka sahun dia. Terancam dengan fawailul lil musallin. Jadi ikhwah, coba bersihkan HP kita, laptop kita, komputer kita, tablet kita dari game-game. Walaupun ada bawaan dari sananya, hapus. Bisa kan dihapus ya, di delete ya. Jangan sampai di sananya enggak ada, ayo di-upload. Ayo masuk ke Play Store, ayo di-install. Semuanya puluhan gamenya, aduh, itu akan mengabaikan kita dari hal yang manfaat ya. Hapus, segera hapus. Kalau saya punya wewenang men-sweeping, memeriksa HP seluruh jamaah, saya akan lakukan. Lalu dihapusin tuh semuanya ya, aplikasi-aplikasi game itu. Kalau punya wewenang, tapi nggak punya wewenang, maka mahadi. Sekedar himbauan saja. Hapus, hapus, biar tidak tergoda. Termasuk catur tuh, ada kan catur ya? Hapus sudah. Ya, kalau bisa Play Store-nya dihapus. Jangan itu ya, karena banyak aplikasi yang manfaat ya. Semoga setelah ini berubah. Sekali lagi, jangan berantem nanti ya di rumah.
1: Ada dua nikmat yang banyak manusia lalai. Lalai mensyukurinya. Lalai memanfaatkannya. Menggunakannya dalam kebaikan. Apa dua nikmat tersebut? Sehat wal farah. Sehat dan waktu luang. Banyak yang sehat, banyak yang nganggur juga. Kosong, tidak sedang sibuk mengerjakan urusan dunia, walau juga sibuk kerjaan agama. Tapi dia tidak mampu untuk hadir di majelis yang seperti ini. Padahal juga gak perlu keluar rumah. Gak perlu keluar duit untuk naik kendaraan. Yang perlu niat. Maka sekali lagi, inilah nikmat dan karunia Allah. Semoga kita dapat mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
0: Bagaimana agar bisa beribadah dan beraktivitas sekuat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena Nabi sholat malam hingga kakinya bengkak. Sholatnya lama. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam rasul pemimpin kepala negara. Aktivitasnya sangat banyak tetapi sangat lama ibadahnya. Sedangkan kita dalam kurung saya ini si penanya nih. Hanya seorang manusia biasa terkadang merasa habis waktu dengan kuliah. Dan aktivitas sehari-hari. Bagaimana manajemen waktu Rasul sallallahu alaihi wasallam, mohon nasihatnya. Ini harus dibahas dalam sebuah daurah manajemen waktu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cuma intinya begini. Tingkatkan kualitas salat. Sehingga salat adalah sesuatu yang paling kita tunggu. Paling kita nantikan. Karena di sanalah kita menikmati sesuatu yang tidak bisa kita nikmati dengan cara lain. Di sana hati kita tenang, di sana hati kita teduh. Di sana hati kita itu merasakan kesejukan yang luar biasa. Dan itu ibarat charger atas jiwa kita yang tadinya sudah melemah. Bagaimana itu bisa didapat? Ya kekhusyuan. Kita komunikasi dengan Allah, kita introspeksi diri, kita muhasabah. Kita membayangkan kehidupan setelah kematian di dalam sholat kita, ya. Dari mana kita memperoleh gambaran itu? Dari apa yang kita baca dalam sholat. Dalam Al-Fatihah saja akhirat sudah terbayang.
3: Malik Yaumiddin saja sudah membayangkan akhirat. Ya. Apalagi dalam ruku Subhana Rabbiyal Azim terbayang apa namanya? Keagungan Allah. Makanya karena Allah agung dalam pandangan kita, kita hinakan diri kita dalam bentuk ruku. Subhana Rabbiyal Alam bayangkan ketinggian Allah di atas seluruh makhluknya. Makanya ketika kita meyakini ketinggian Allah, kita merendahkan diri serendah-rendahnya dalam sujud kita. Itu semua sudah mengkondisikan hati kita. Apa efek dari semua itu? Efeknya, sensasinya rasakan aja kepada jiwa ketika kita mengalaminya. Maka jadilah sholat sebagai sesuatu yang selama ini sangat kita rindukan. Di sana kita memperoleh banyak hal. Ketika bekerja kita ingat kepada sholat dan menanti sholat itu, saat sholat itu tiba. Ketika kita umpamanya sedang tidur, yang terimpikan sholat dan menantikan saat bangun dalam keadaan fresh untuk melakukan sholat. Seperti itu, sehingga sholat segala-galanya bagi kita. Seluruh aktivitas lain itu hanya sekedar pengisi waktu menunggu sholat. Maka akan kita rasakan seperti apa yang dirasakan oleh Rasulullah SAW, minimal mendekatinya. Maka kita akan lama kuat berdiri di dalam sholat karena mendapatkan sesuatu yang menenteramkan jiwa kita. Sekarang jangankan sholat, atau orang main bola 2 kali 90 menit gitu ya, sampai terengah-engah, sampai bercucuran keringat, sampai ada yang keseleo, 2 kali 45 menit. Mereka kuat. Padahal lebih melelahkan. Lelah mana antara sholat dengan main bola? Lelah main bola. Mana yang lebih besar resikonya, sholat apa main bola? Main bola. Main bola ada yang patah tulang, ada yang keseleo, ada yang mati enggak? Ada. Tapi kenapa orang tidak lelah, tidak capek? Ya, karena dia merasakan kepuasan jiwa ketika main bola. Ketika kerja ingat, aduh nanti ada jadwal futsal, ingin segera tiba gitu ya. Ketika kerja, sehingga dibicarakan. Jadi ya futsal nanti ya, iyalah gitu. Awas jangan telat lo. Sudah direncanakan, saya balad ini, kamu musuh. Sebab kamu egois, terah-terah ngoperan gitu kan. Sudah dibicarakan di luar waktunya, jauh ketika bekerja. Kemudian kebelet pipis ke WC, di jalan bareng, nanti futsal jadi ya. Saya striker, ya. Kamu back. Oh enggak mau saya striker. Udah, kita semua striker. Sampai dibicarakan begitu tuh. Ada waktu untuk itu. Ketika saat kerja selesai, waktu futsal tiba, wah, sudahlah. Serasa menjadi seperti burung yang terbang bebas di angkasa. Di sana kita bisa tertawa, berteriak dengan teriakan yang sebenarnya tidak normal, tapi dianggap normal. Yang apabila dia teriak seperti itu di saat kerja, dianggap orang gila. Oleh karena itulah, kalau main bola saja yang lebih melelahkan, itu menjadi penghibur, kenapa sholat tidak? Pada nikmat sholat seindah apa, senikmat-nikmat kenikmatan di alam dunia. Kata Ibnu Abbas, nikmatul ibadah ghayatun ni'am. Nikmat ibadah itu senikmat-nikmat kenikmatan. Makanya ketika membahas Al-Fatihah, syiratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Maksudnya nikmat apa? An-ni'mah fil ibadah ya Rabbi. Nikmat ketika beribadah kepadamu ya Allah. Ibadah itu kenikmatan bagi orang-orang yang menikmatinya. Kalau sudah merasakan nikmat dalam ibadah, maka ibadah adalah hal yang paling ditunggu. Yang lainnya hanya pengisi waktu luang menjelang ibadah itu datang. Kalau sudah sampai ke sana, insya Allah sholat lama pun tidak akan terasa. Wallahu a'lam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwana fiddin azanallahu ayyakum. Ada sebuah hadis Nabi SAW memberikan nasihat yang sangat berharga kepada kita. Dia melalui bersama hadis Muslim, ihris ala mayanfa'uk wassa'in bila wala ta'jas. Artinya, bersemangatlah kalian atau bersemangatlah engkau untuk meraih apa-apa yang bermanfaat buat dirimu, dan mohonlah pertolongan kepada Allah serta jangan lemah. Bila kita lihat hadis ini yang merupakan dari mujizat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan Jawami'ul Kalim, yaitu mujizat yang Allah berikan kepada beliau berupa ya kemampuan untuk mengungkapkan kalimat yang singkat tapi memiliki makna yang padat dan luas. Ini disebut dengan Jawami'ul Kalim. Bila kita lihat dari hadis itu, Rasulullah menetapkan atau menyebutkan 3 poin. Yang satu dan yang lainnya saling berkait erat, memiliki eratan yang sangat kuat. Yang pertama, yaitu untuk bersemangat kita pada perkara yang sangat bermanfaat bagi kita. Yang kedua, tetaplah kita mengingatkan hati kita agar mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya, sekecil apapun manfaat yang ingin kita raih, atau sekecil apapun mudarat yang kita hindarkan, sesungguhnya itu tidak akan pernah terjadi dan kita dapatkan bila Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah atau tidak memberikan pertolongan kepada kita. Dan kemudian yang ketiga itu, jangan kita melemahkan diri. Hadis ini bisa kita sebut dengan hadis motivasi, bahwasanya seorang muslim itu sifat asal mereka adalah orang yang sangat antusias dan sangat bersemangat dan bersungguh-sungguh untuk meraih perkara yang bermanfaat, baik di dunia maupun di akhiratnya. Maka kita dapati para sahabat yang digambarkan ya oleh para ulama, mereka itu siang hari seperti singa-singa di padang pasir. Malam hari mereka itu seperti rahib-rahib yang mengharibakan diri mereka di hadapan Allah, bersimpuh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah pesan kita pada hari melalui hadis Nabi tersebut, bahwa kita sebagai seorang muslim harus terus menjadi orang yang paling bersemangat untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Saya kira mungkin ini yang bisa kita berikan wejangan kepada siapapun yang mendengar nasihat ini, dan terutama bagi saya pribadi dan seluruh ikhwan sekalian, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang paling banyak memberikan manfaat baik diri kita ataupun kepada manusia yang lain. Karena Rasul menyebutkan khairun nas anfa'ukum linnas, sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Apakah berhenti merokok termasuk jihad melawan hawa nafsu? Wow, itu jihad hebat. Menghindari rokok, menghentikan rokok itu jihad yang tidak kecil. Enggak semua orang bisa, hanya orang yang telah hidayah Allah yang bisa berhenti. Dan ketika berhasil, dialah mujahid sejati. Ya, saya doakan semua yang rokok baik di sini ataupun para pendengar di mana saja di seluruh belahan dunia ini. Saya doakan semoga momen Ramadan bisa menjadi momen yang bagus untuk menghentikan kebiasaan merokok. Karena merokok tidak diragukan lagi merupakan bentuk kezoliman. Zolim kepada diri sendiri, keluarga, dan orang lain. Ada orang sebelum ke masjid ngerokok dulu, lalu setelah itu masuk ke masjid. Kita yang ada di sampingnya keganggu enggak? Iya, bau rokoknya nempel di badannya, di bajunya, ya. Kita yang ada sama, wah, bau rokok nih. Pasti keisap, nikotin yang nempel di badan dia keisap oleh kita. Kita harus nahan napas, gitu ya. Zalim enggak itu orang? Super zalim. Masih agak mending kalau baunya bau jengkol dan pete. Jengkol dan pete secara kesehatan membahayakan tidak? Tidak, malah bermanfaat ya. Terus hawa yang dikeluarkan oleh mulut orang yang habis makan pete atau jengkol berbahaya enggak? Berbahaya sih bau. Tapi tidak mengandung zat yang berbahaya. Tapi kalau rokok ya, ya bau, Ya berbahaya, berbahaya bagi diri, berbahaya bagi orang lain yang dekat. Bahaya rokok tidak hanya selama merokok. Seusai merokok juga nikotinnya, baunya nempel di badannya, di rambutnya, lalu keisap oleh orang yang dekat dengannya. Yang paling saya gak ngerti, bapak-bapak sambil mangku anaknya yang masih balita ngerokok. Aduh. Saya kemarin membawa cucu saya sudah jadi kakek. Usia 8 bulan batuk terus. Kita bawa ke dokter. Kata dokter, "Bapak ngerokok enggak?" "Enggak. Di rumah saya enggak ada yang ngerokok. Kenapa?" "Ini karena radang, mungkin karena alergi dari asap rokok, dari debu, dari AC, segala macam. Kalau bapak ngerokok, ini pasti dari orang terdekat yang ngerokok. Kalau enggak, berarti dari yang lain." Langsung tuduhannya kepada orang yang ngerokok. Karena memang efek dari rokok tidak hanya ke diri sendiri, tapi juga kepada orang lain. Kezolimannya nyata. Zolim kepada diri sendiri, zolim kepada orang lain, ya keji, ya mungkar. Ya. Semoga seluruh para perokok oleh Allah diberi hidayah untuk menghentikan kebiasaan rokoknya. Ya, dan dialah mujahid sejati.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah, Nyunnah, Merenah.
0: Bagaimana jika kita mengadakan donasi untuk Ustadz wali kelas anak yang sakit, kemudian kita memberikan uang kepada ustaz tersebut, apakah termasuk rishwah? Iya, kalau dengan catatan nanti anak saya wajib nilainya 10 ya, yang dikasih rishwah. Kalau ada maunya, kalau tidak ada maunya, walaupun dikasih ya, kalau anaknya bodoh tidak naik kelas, tidak ada pengaruhnya, maka bukan rishwah. Boleh apa tidak? Bagi yang orang tua yang mau membantu, boleh. Tapi bantuan itu milik sekolah. Karena apa? Karena si guru sudah pertama digaji. Kedua, ada juga tunjangan kesehatan. Sudah ada tuh. Oleh karena itulah, maka sudah tercover seluruh kebutuhan guru. Kalau ada kepuasan dari wali murid ingin memberi hadiah, hadiah itu milik sekolah yang menggaji si guru itu. Kalau ternyata si sekolah yang berwenang, umpama mungkin kepala sekolahnya, mungkin yayasan yang menaunginya, pengurus yayasan, ya udah kita berikan aja ke guru yang sakit, boleh. Itu hak dia. Karena diberi oleh orang yang berwenang di sekolah tersebut. Tapi kalau ada hadiah-hadiah langsung disakuan, maka tidak boleh. Izin dulu tuh ke kepala sekolah atau ke yayasan, "Ini saya ada yang ngasih hadiah ini, gimana?" Kata kepala sekolah, "Apa hadiahnya?" "Baso, kalau nanti dikumpulkan ke kepala sekolah samingguan deui, basi." Kata kepala sekolah, "Ya udah makan aja untuk kamu." Boleh dimakan. Seperti itu, wallahu a'lam. Iya, banyak penyebab selain adanya hasutan setan, ya. Nah, yang terutama adalah penyebab internal dari diri orang tersebut. Apa saja? Pertama, ini yang berkaitan materi kita, dosa dan maksiat. Dosa maksiat yang sering kita lakukan membuat hati keras. Dan kerasnya hati menyebabkan sulit untuk menerima wejangan, nasihat, dakwah, lantunan ayat, pedaran hadis, menerima kebenaran. Itu susah, ditutup. Khawatir terkena dengan ayat, "Waman yudlil fala hadiyalah." Siapa orang yang sudah disesatkan oleh Allah, tidak ada seorang pun yang mampu memberikan hidayah kepadanya. Bisakah kita memberikan penerangan kepada orang yang buta? Bisakah kita ya menuntun orang yang pincang? Enggak bisa. Dituntun dia enggak bisa jalan. Orang yang buta diberikan cahaya, percuma, enggak akan ada manfaatnya. Itu orang yang sudah disatkan oleh Allah Azza wa Jalla,
5: tak ada seorang pun yang mampu memberikan hidayah kepadanya. Efeknya apa itu? Ketika diberi nasihat, dia malah tersinggung. Dia merasa terhinakan dengan nasihat tersebut. Ya, karena keangkuhannya, karena arogansinya, karena ketakaburannya. Nasihat dianggap sebagai celaan dan hinaan yang memojokkan dia. Akhirnya marah, akhirnya benci kepada orang yang menasihatinya. Itu karena apa? Penyebab utamanya karena dosa-dosa dan maksiat. Apapun bentuk dosanya, terlebih dosa itu berpadu dengan ujub dan takabur. Ujub, takjub kepada diri sendiri, merasa diri hebat. Takabur, merasa dirinya besar. Karena merasa diri besar, karena merasa diri itu menakjubkan, dia merasa layak untuk dipuji, untuk diberi apresiasi. Pas melakukan kesalahan ditegur oleh orang, tersinggung berat. Makanya salah satu ciri nyata orang yang takabur, mereka menolak kebenaran. Berkata Nabi SAW, kata beliau, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Takabur itu menolak kebenaran, menolak nasihat, menolak pedaran ayat, lantunan atau penjelasan hadis, pencerahan dari ahlinya, ditolak. Alhamdulillah itu kebenaran. Hanya karena apa? Karena merasa dirinya terlalu besar, terlalu agung, terlalu luhur untuk disalahkan. Ketika ada yang menegurnya, ketika ada yang menasihatinya, dianggap sebagai hal yang memojokkan, hal yang merendahkan, hal yang menghinakan, akhirnya dia marah. Jadi penyebab utamanya adalah karena dosa dan maksiat yang dia lakukan secara rutin. Ya, wallahu a'lam. Apakah orang yang peroleh nikmat kubur selamat dari azab kubur? Dipastikan dia selamat dari azab neraka, dipastikan dia ke surga. Iya, itu otomatis. Tak ada orang yang peroleh nikmat kubur tapi kemudian ke neraka. Dan tak ada orang yang memperoleh azab kubur kemudian nanti ke surga secara langsung. Karena iman dan takwa yang dia miliki di alam dunia, yang kemudian diaplikasikan iman takwa itu dalam bentuk amal soleh, menyebabkan dia selamat dari azab kubur, selamat juga dari api neraka. Menyebabkan dia memperoleh nikmat kubur dan juga memperoleh...
2: Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allahu

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: راديو تربية سنة لله نينه مرنا.
2: Orang yang saling mencintai karena Allah akan dipastikan memperoleh kecintaan dari Allah. Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk mencintai orang itu. Dan ini iming-iming yang luar biasa. Siapa orang yang tidak ingin dicintai oleh Allah? Kalau ada yang bertanya apa untungnya dicintai oleh Allah, ya pasti untung. Jangankan oleh Allah, oleh sesama manusia saja sudah untung. Apalagi oleh Allah. Dalam salah satu hadis qudsi, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, Allah berfirman, fa idza ahbabtuhu. Ini di tengah-tengah hadis, tidak dari awal. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basarahu alladhi yubsiru bih, wa yadahu allati yabtushu biha, wa rijlahu allati yamshi biha. Wa in sa'alani fa'ataituhu. Kata Allah Azza wa Jalla, bila aku telah mencintai seorang hamba, aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya lah dia akan mendengar. Aku pun akan menjadi kedua matanya yang dengannya lah dia akan melihat. Aku pun akan menjadi kedua tangannya yang dengannya lah dia bertindak. Aku pun akan menjadi kedua kakinya yang dengannya lah dia akan melangkah. Bila dia minta sesuatu, aku akan beri. Bila dia butuh perlindungan, akan aku berikan perlindungan. Ini komitmen Allah kepada hamba yang sudah dicintainya. Dan salah satu cara atau penyebab seseorang dicintai oleh Allah adalah mencintai sesama mukmin karena Allah. Allah berfirman dalam salah satu hadis qudsi, wajabat mahabbati lil mutahabina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadilina fiyya. Kata Allah Azza wa Jalla, wajib akan memperoleh kecintaan dariku orang-orang yang saling mencintai karena aku, saling bermajlis karena aku, saling mengunjungi karena aku, dan saling menolong atau membantu karena aku. Empat golongan orang yang pasti akan dicintai oleh Allah karena Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk mencintai orang itu, yaitu orang yang saling mencintai, saling bermajlis, saling mengunjungi, dan saling menolong atau membantu dengan sama mereka. Semuanya dilakukan karena Allah Azza wa Jalla, bukan karena yang lainnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta dengan sanad yang sahih, sebagaimana kesahihannya dijelaskan dalam Sahih Al-Jami. Hadis yang sedang kita bahas ini bukan tentang orang durhaka, tapi orang yang silaturahmi kepada saudaranya karena Allah yang berada di kota lain, didatangi malaikat. Malaikat itu bertanya, aina turid, mau kemana kamu? Dia menjawab, uridu akhon li fi hadhil qaryah, saya hendak mengunjungi saudara saya di kota ini. Hal laka alaihi min ni'matin tarubuha alaih, kamu bawa oleh-oleh enggak? Bawa nikmat yang akan kamu berikan kepada saudaramu enggak? Dijawab, lah tidak. ghaira anni ahbabtuhu fillahi ta'ala. Motivasiku mengunjunginya hanya satu, aku mencintai dia karena Allah. Hanya itu. Walaupun tidak ada bawa oleh apa-apa, tidak membawa oleh-oleh, tidak membawa makanan, tidak membawa barang apa-apa yang diberikan, kecintaannya ini yang mendorong dia untuk silaturahmi, untuk datang. Apa kata malaikat? Kata dia, inna allaha arsalani ilaika liyukhbiraka bi annahu yuhibbuka lihubbika iyyahu. Sesungguhnya Allah mengutus aku kepada engkau untuk mengabarkan kepada engkau bahwa dia mencintai

0: indah. Bagi kita yang sehari-hari hidup di sini, bisa jadi ini pemandangan yang biasa. Tapi tahukah kita, ini hakikatnya merupakan kenikmatan besar yang Allah berikan kepada kita. Dan begitu pula, banyak sekali hal-hal yang sangat akrab dengan kita, dan pada hakikat itu merupakan nikmat yang besar kepada kita, tapi bisa jadi itu luput dalam pandangan kita untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tersebut. Di antaranya adalah lengkapnya anggota badan kita, sehatnya keadaan fisik kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang bumi ini, wa bil ardi ayatun bil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun, tentang keadaan permukaan bumi ini. Kita dengan bumi kita yang di sekeliling kita ini ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan juga pada diri-diri kita, pada fisik-fisik kita, pada tubuh kita ini juga terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling jelas untuk bisa kemudian kita simpulkan, yaitu ini merupakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang barangkali kurang kita sadari sebagai sebuah nikmat yang besar untuk kita syukuri. Sebagian orang memandang bahwasanya ketika Allah memberikan musibah kepada dirinya, dari musibah badan, dari musibah ekonomi, atau kekurangan-kekurangan yang lain, dari kehilangan nyawa dan seterusnya dari orang dia sayangi, dia merasa seolah-olah dunia ini sudah gelap. Dia merasa seolah hidupnya telah dirampas oleh musibah tersebut. Dan bisa jadi jauh yang lebih tinggi dan lebih parah daripada itu adalah dia merasa Allah Subhanahu wa taala telah mendzalimi dirinya. Dan bahkan ada sebagian orang yang berkata, "Ya Allah, apa dosa saya ya Allah sehingga Engkau berikan aku musibah yang demikian besar ini yang tidak Engkau berikan kepada yang lain, ya Allah." Bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahukah kita sesungguhnya dari masalah musibah yang kita alami tersebut, bila kita bandingkan dengan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, maka sungguh tidak bisa kita bandingkan. Bila kita mau menghitung masalah yang kita hadapi, maka sesungguhnya kita bisa menghitungnya dengan jari-jari kita. Tapi bila kita ingin menghitung nikmat Allah, maka Allah mengatakan, wa ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Bila engkau ingin menghitung nikmat Allah, engkau tidak akan bisa menghitungnya. Maka jangan jadikan bahwa musibah yang kita alami merampas hati kita untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang lain yang masih tersisa dan jauh lebih banyak. Apalagi pada hakikatnya musibah atau masalah itu pun merupakan hakikatnya rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dari sisi mana? Yaitu dari sisi besarnya pahala yang disediakan bagi orang-orang yang bersabar atas musibah. Dari sisi Allah gugurkan dosa-dosa kita ya dari musibah tadi. Maka dari musibah itu saja kita telah mendapatkan kebahagiaan, keuntungan sangat banyak bila kita benar mensikapinya dengan kita tidak sedih dengan dunia yang Allah berikan kepada kita tadi berupa kekurangan harta, kekurangan kesehatan, kehilangannya seterusnya ya, dibandingkan dengan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, bahkan dengan nikmat ya berupa musibah itu sendiri bila kita pandai mensikapinya dengan sabar yang baik yang kita lakukan. Yang Allah sebutkan fasbir sabran jamila, maka bersabarlah engkau dengan kesabaran yang baik. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan selalu kehidupan dunia kita dan kehidupan yang indah yang baik, yang mana ketika kita diberikan kenikmatan-kenikmatan kita pandai mensyukurinya, dan ketika kita diberikan musibah-musibah dan problematika hidup kita, kita kuat dan kokoh dalam menyabarinya. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hafalkan doa ini.
2: Ud'uni astajib lak.
3: Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta agar diberikan akhlak yang mulia. Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa ant. Wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa ant. Seorang berusaha hafal doa ini. Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi. Ya Allah, tunjukkanlah aku, berilah aku jalan menuju kepada akhlak yang mulia. La yahdi li ahsaniha illa ant. Karena tidak ada yang bisa beri petunjuk kepada aku, kepada akhlak yang terbaik kecuali engkau, ya Allah. Wasrif anni sayyi'aha, dan palingkan aku

0: dari akhlak yang buruk. La yasrifu anni sayyi'aha illa ant. Tidak ada yang bisa memalingkan aku dari akhlak yang buruk kecuali engkau.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
2: Bila jadi masbuk, patokan untuk dapat rakaat salat apakah Al-Fatihah atau ruku? Ruku. Al-Fatihah tidak. Adapun hadis yang menyatakan la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, tidak sah salat tanpa membaca Fatihah, hanya untuk dua orang. Pertama untuk munfarid, kedua untuk imam. Imam dan munfarid wajib baca Fatihah. Adapun makmum beda. Ya, makmum hanya dapat rukunya imam. Faman adraka ruku faqad adraka rakaat. Siapa yang dapat ruku imam, dia dapat rakaat itu. Faqiraatul imam lahul qiraah. Bacaan imam untuk sudah mencakup bacaan makmum, ya. Ditambah dengan hadis Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Abu Bakrah suatu saat datang ke masjid agak telat. Begitu sampai di pintu masjid, Nabi dan para sahabat sedang ruku. Lalu Abu Bakrah langsung takbir di pintu, langsung takbir lalu ruku. Dalam keadaan ruku dia berjalan ke saf. Bisa kebayangkan? Iya. Setelah beres sholat, Nabi SAW menegur. Siapa tadi yang berjalan sambil ruku? Saya ya Rasul, jangan kamu ulang. Tapi Nabi SAW tidak menyuruh Abu Bakrah untuk menambah lagi satu rakaat. Menunjukkan dia dapat penuh rakaat itu. Walaupun jangankan Fatihah, surat juga. Gak kebagian, hanya kebagian rukunya saja. Tapi oleh Nabi dianggap sah. Adapun jangan kamu ulang, maksudnya jangan kamu ulang berjalan sambil ruku. Jangan. Itunya yang dilarang. Tapi rakaat itu sudah dapat. Seandainya rakaat itu tidak dapat, niscaya Nabi akan menyuruh dia untuk menambah satu rakaat lagi. Jadi patokannya ruku. Tapi ini jangan dijadikan alasan atau dalil untuk lambat. Tenang saja baru Fatihah, nanti juga ruku dapat. Jangan ya.
3: Seorang yang paling terakhir keluar dari neraka, paling terakhir masuk ke dalam surga. Kita tahu dalam hadis-hadis sahih, riwayat Imam Muslim, di dalam Kitabul Fitan, dalam kitab sahih Muslim, akan orang-orang yang mempunyai kebajikan, walau seberat zarah dikeluarkan dari neraka, dan dimasukkan ke dalam surga. Nah ini orang paling terakhir dikeluarkan dari neraka, paling terakhir masuk ke dalam surga. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa yabqa rajulun bainal jannati wan nar. Tersisa seorang laki-laki terletak antara surga dan neraka. Lalu dia berkata, ya Rabbi asrif wajhi anin nar. Wahai Rabbku, palingkan wajahku dari api neraka. Laqad qashabani rihuha wa ahraqani zakauha. Sungguh hembusan dan angin neraka telah membakar wajahku. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hal asaita in af'alu alla tas'ala ghaira alladhi sa'alt. Wahai fulan, apakah kamu, kalau seandainya aku lakukan apa yang kamu minta, memalingkan wajahmu dari api neraka menghadap surga, kamu tidak akan minta yang lain? Orang ini mengatakan, la wa izzatuk, tidak wahai Allah, demi keagunganmu, aku tidak akan minta kecuali apa yang telah aku minta. Fayu'tillaha ma sya'a min ahdin wa mitsaq. Maka orang tersebut berjanji habis-habisan sama Allah Subhanahu wa taala, aku tidak akan minta selain ini, dipalingkan dari wajahku dari api neraka menghadap surga. Maka apa yang terjadi? Fayasrifullahu wajhahu anin nar. Lalu Allah memalingkan wajahnya dari api neraka menghadap ke dalam surga. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari, Fa'idha ro'al jannata wabahjata. Ketika dia berpaling dari surga menghadap, dari neraka menghadap surga, dia melihat surga. Summa sakata masya Allahu an yaskut. Lalu dia terdiam. Lama, bengong melihat surga dengan segala macam kemegahannya. Bengong dia. Hah? Bengong. Lalu dia berkata, ya Rabbi, qarribni 'inda babil jannah. Wahai Rabbku, kalau begitu, dekatkan aku ke depan pintu surga. Padahal tadi sudah janji, habis-habisan, gak akan minta yang lain. Setelah dia melihat surga, dia ingin didekatkan, tidak masuk. Dia ingin hanya didekatkan ke pintu surga. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada si fulan ini, "Awalaisa qad a'taital ahda wal mitsaq alla tas'ala ghaira alladhi sa'alt?" Bukankah engkau telah janji bahwasanya kamu tidak akan minta kecuali yang engkau telah minta? Maka orang ini memakai senjata pemungkas di hadapan Allah, dan pakai ini tatkala Anda berdoa kepada Allah. Orang ini mengatakan, "Ya Rabbi, la akunu ashqa khalq." Wahai Allah yang memeliharaku, jangan sampai aku jadi makhlukmu yang paling sengsara. Wallahi Pak, perkataan ini Allah tidak sanggup mendengarnya. Perkataan seperti ini, seorang hamba mengaku dia adalah makhluk Allah, mengaku dia adalah hamba Allah, mengaku dia adalah yang menyengsarakan, yang memberikan kebaikan hanya Allah. Allah tidak sanggup mendengar perkataan seperti ini. Maka faqarrabahu 'inda babil jannah. Allah pun mendekatkan dia ke depan pintu surga. Lalu Allah Subhanahu wa taala, orang tersebut, fa idza balagha babaha, ketika sampai ke depan pintu surga, ra'a zahrataha wa ma fiha minal mudrah was-surur, dia melihat indahnya surga dan kesenangan, kebahagiaan yang ada dalam surga. Saya kata, masya Allah an yaskut. Dia diam lama, terbengong-bengong melihat indahnya surga. Maka orang tersebut mengatakan, ya Rabbi, adkhilnil jannah. Wahai Rabbku, masukkan aku ke dalam surga. Lihat. Allah sampai mengatakan, "Wai hak ya bani Adam, celaka engkau wahai anak manusia. Ma aghdarak alasta qad a'taita al-ahda wal mitsaq alla tas'ala ghaira alladhi sa'alt?" Bukankah engkau telah janji tidak akan minta kecuali ma aghdar, alangkah cepatnya engkau berkhianat kepadaku? Bukankah engkau telah menjanjikan sesuatu tidak minta kecuali yang telah engkau minta? Sama dia memakai senjata pamungkas dia di hadapan Allah. Ya Rabbi la taj'alni ashqa khalqik. Wahai Rabbku, jangan jadikan aku sebagai makhlukmu. Ini Pak, Anda sebelum berdoa, nyatakan diri Anda sebagai makhluk Allah. Makanya salah satu doa, doa pamungkas Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Allahumma inni abduk wa ibnu abdik wa ibnu amatik nasiyati biyadik madin fiya hukmuk adlun fiya qada'uk as'aluka bi kulli ismin huwa lak samaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik." Ini semua belum meminta, ya Allah, aku adalah hambamu, budakmu. Ini Allah paling senang seperti ini. Menghambakan diri di hadapannya, mengakui dia adalah makhluk, yang mengaturnya adalah Allah semata. Aku adalah budakmu, budak, anak dari budakmu yang laki-laki, anak dari budakmu yang perempuan, nasibku di tanganmu ya Allah. Apapun keputusanmu aku akan terima. Semua yang engkau takdirkan adalah adil bagiku. Ini Allah paling suka. Dan itu adalah adab sebelum Anda berdoa. Orang ini mengatakan, la taj'alni ashqa khalqi. Wahai Allah, jangan jadikan aku makhlukmu yang paling sengsara. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang terjadi? Thumma ya'dhanu lahu fi dukhul jannah. Lalu diizinkan oleh Allah untuk dia masuk ke dalam surga. Kemudian orang tersebut dikatakan oleh Allah, perhatikan. Yang belum pernah bercita-cita masuk ke dalam surga, perhatikan ini perkataan. Ada yang belum pernah bercita-cita masuk surga? Satu. Yang kedua, yang belum pernah memikirkan nikmat surga. Yang sering mengatakan, ah sekarang mah hidup di dunia, nanti surga membicarakannya nanti habis mati. Yang belum pernah tertarik dengan surga, perhatikan. Atau orang-orang yang menjual surganya yang hanya untuk mencari secuil dunia. Menghalalkan segala yang diharamkan oleh Allah hanya untuk secuil dunia. Perhatikan perkataan Allah ini kepada orang yang paling terakhir keluar dari neraka, paling terakhir masuk ke dalam surga, paling terakhir. Kata Allah apa? Tamanna. Wahai fulan, silakan angan-angankan seluruh yang engkau inginkan. Semua yang dia inginkan disuruh berangan-angan. Mungkin dia tidak pernah naik pesawat, dia angan-angankan. Mungkin dia tidak pernah makan ini dan itu, dia angan-angankan. Dia akan mendapatkannya. Silakan tamanna. Ingat Pak kata itu. Empat huruf ini. Tamanna. Kapan kita lagi digoda dengan dunia? Gara-gara perniagaan. Gara-gara jual beli, akhirnya kita malas mendirikan sholat, terlambat berjamaah. Gara-gara perkara dunia, kita akhirnya tidak pernah membaca Al-Quran, lupa berzikir, tidak mau bayar zakat, lupa hari akhirat. Ingat tiga ini, empat kata ini, tamanna, ta, mim, nun, dan nun. Artinya berangan-anganlah. Nikmat surga. Mungkin dia ingin merasakan kepada perempuan lain. Dia mungkin ingin angankan. Angankan pada saat itu. Ada sebagian laki-laki kadang-kadang agak menyesal dengan menikah dengan seorang perempuan. Ya, kenapa saya sih menikahi si fulana? Masih banyak yang lain sebenarnya. Bahkan ada yang pernah berkata kepada saya, Ustadz, bolehkah berdoa? Ya Allah, masukkan saya ke dalam surga. Tapi kalau suami saya masuk ke dalam surga, jangan pertemukan kami lagi. Rupanya sudah bosan banget dia sama suaminya. Allah. Ya. Sang suami juga ketika di dunia tidak diizinkan untuk poligami. Ini lagi, yang lain saya ingin yang lain. Di saat itu, di saat dia terakhir masuk ke dalam surga, dia suruh berangan-angan. Silakan angan-angan apa saja. Ini Pak, orang yang terakhir masuk ke dalam surga. Itu nikmatnya. Bahkan hatta idzan qata'at umniyatu, sampai habis angan-angannya, Allah mengatakan kepada si fulan tersebut, wahai fulan, ya fulan, tamanna kada, tamanna kada, tamanna kada. Wahai fulan, ini belum engkau angan-angankan, ayo pikirkan. Ini belum engkau angan-angankan, ayo pikirkan. Ini belum engkau angan-angankan, ayo pikirkan. Dibantu oleh Allah berangan-angan agar dia mendapatkan benar-benar nikmat yang indah. Hatta idzan qata'at bihil amani, ketika sudah habis angan-angannya, fayadhaqullahu min, Allah pun tertawa darinya. Thumma yaqul, kemudian Allah berfirman, lakadzalik, kamu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang kamu angan-angankan. itu nikmat surga orang yang masuk surga paling terakhir. Belum selesai, wa mithlahu ma, dan dua kali lipatnya lagi. Pak, kalau begitu baru menancapkan di dalam hati. Kalau seandainya belum nancap juga dalam hati, saya bingung jelasinnya gimana. Kalau belum nancap juga ingin masuk surga, bingung bagaimana menjelaskannya. Dari sini kita akhirnya benar-benar yakin, jangan pernah mensyirikkan Allah. Karena yang meninggal dalam keadaan tidak pernah mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, pasti dia masuk surga. Yang nikmatnya tadi seperti itu.
4: مرحبا
5: مرحبا بأنسان الصباح الشبية
4: وأنفاسه الزكية النقية.
5: اللهم لك أصبحنا
6: وأصبح الملك لله.

0: السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkari sabah.
2: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi hari 1 kali.
2: Allahumma bika asbahna, wa bika amsina, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilayka nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolongan-Mu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat pertolongan-Mu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendak-Mu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendak-Mu, kami mati. Dan kepada-Mu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu pagi 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjian-Ku dengan-Mu semampuku. Aku berlindung kepada-Mu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmat-Mu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma 'afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
0: يا الله, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma alim al-ghayb wa shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri shaytani wa shirkah, وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau menolong seseorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wala takilni ila nafsi tarfat ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa pertolongan dari-Mu.
2: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah agama Islam. Kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca pagi hari satu kali.
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wahu ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore satu kali atau 10 kali atau 100 kali.
2: Subhanallah wa bihamdih. Adada khalqih. Waridha nafsih. Wazinata arshih. Wamidada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih. عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsnya. Dan maha suci, sebanyak tinta yang menulis kalimatnya. Dibaca 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, wa rizqan tayyiba, wa amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca waktu pagi 1 kali.
2: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
2: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali. Fasubhan.

0: من أذكار الصباح.
1: اللهم بك أصبح. اللهم بك أصبح.
2: راديو تربية سنة لله نيونا مرنا.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Kajian singkat ini secara khusus aku peruntukkan bagi anak-anakku, bagi para siswaku, dan bisa jadi ini mewakili banyak para orang, harapan para orang tua dan para guru. Sebagaimana kalian telah mengetahui bahwa semua orang tua kalian itu pasti sangat menyayangi kalian. Betapa mereka sangat menginginkan kalian itu menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh dan solehah. Demikian juga para guru-guru yang mengajar kalian di sekolah, mereka pun sangat menginginkan kalian menjadi anak-anak yang seperti itu. Maka kita dapati, atau kalian akan mendapatkan bahwasanya semua orang tua berusaha untuk mewujudkan itu dalam kehidupan mereka. Mereka akan memilihkan kalian sekolah-sekolah yang baik, yang dapat mencetak kalian menjadi anak-anak yang soleh dan soleha tadi. Memasukkan mereka dan memasukkan kalian, ya, menyekolahkan kalian ke sekolah-sekolah yang di sana muatan-muatan nilai-nilai pembangunan karakter, membangun akhlak, membangun akidah yang lurus itu tersedia di sekolah tersebut. Namun perlu kalian ingat sebagai para anak, sebagai para siswa, terutama kalian bila kalian menjadi anak-anak, Islam mengajarkan kalian untuk banyak berterima kasih kepada kebaikan kedua orang tua kalian. Yang paling dekat adalah tak henti-hentinya lisan kalian untuk mendoakan kebaikan buat kedua orang tua kalian. Apakah doa itu? Yaitu doa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada semua para anak untuk kebaikan kedua orang tua mereka, yaitu dengan doa Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Rabbku, ampunilah dosaku dan ampunilah dosa kedua orang tuaku, ya Allah. Sayangi mereka berdua sebagaimana mereka telah menyayangiku sejak aku masih kecil. Tahukah kalian semua orang tua itu berbuat apapun untuk kebaikan anaknya? Maka saat ini kalian pun bisa segera membalas kebaikan mereka dengan hafalkan doa itu dengan baik, pahami maknanya, dan selalu panjatkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan kedua orang tua kalian. Ya, dan belajarlah kalian bila orang tua kalian telah memilih sekolah yang baik, belajarlah kalian dengan belajar yang baik. Hormati guru kalian di sekolah, amalkan yang menjadi tuntunan-tuntunan kepada kalian agar menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Barakallahu fikum ya auladi wa ya abnai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhi ukhti rahimakallah. Wahyu pertama yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau berada di Gua Hira, tepatnya pada hari Senin di penghujung bulan Ramadan, adalah Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Subhanallah. Ayat ini menunjukkan bahwa kita ni umat Iqra. Tapi coba kau bertanya, berapa banyak bacaan-bacaan yang bermanfaat buat kita, yang kita sudah membaca? Tentunya yang awal harus dibaca adalah Al-Quranul Karim. Kemudian setelah Al-Quran, apa yang seharusnya dibaca oleh seorang muslim? Sabda-sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu sering memberikan wejangan, petuah kepada para sahabat. Dan beliau sudah meninggal dunia. Para sahabat pun sudah meninggal dunia. Namun tetap ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terekam oleh umat ini. Para ulama mereka mencatat dan menyampaikan kepada generasi yang selanjutnya. Di antara kitab yang perlu kita baca adalah kitab Riyadhus Salihin yang ditulis oleh Al-Imam Syarafuddin Nawawi rahimahullahu ta'ala. Riyadhus Salihin. Apa sih artinya? Kita mungkin sering mendengar nama kitab ini. Tapi terkadang, ya karena keterbatasan kita dalam bahasa Arab, kita gak ngerti. Riyadh itu berasal dari kata raudhah yang artinya taman. Riyadh itu kata jamak untuk raudhah, taman-taman. Taman-taman siapa? As-salihin. Taman-tamannya orang-orang soleh. Kita ini suka jalan-jalan, rekreasi, hiburan, refreshing ya. Ternyata ada taman-taman orang-orang soleh yang seharusnya kita bawa ke rumah kita. Oh belilah. Saya tidak mengiklankan kitab ini. Tapi saya mengiklankan isi dari kitab. Bayangkan Imam Nawawi sudah meninggal dunia. Tapi sampai hari ini, hampir setiap orang soleh membaca Riyadhus Salihin. Nih anak kasih contoh. Banyak problematika yang kita hadapin, yang kita gak tahu solusinya. Apa penyebabnya? Kita gak mau baca. Kalaupun kita baca, kita membaca sesuatu yang menambah masalah buat kita. Kita baca berita ini, berita itu. Sedangkan Al-Quranul Karim dan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tidak mau membacanya. Al-Imam Nawawi membuat sebuah bab tentang wajibnya menyuruh keluarga dan anak-anak dan rakyat bertaat kepada Allah dan mencegah mereka dari menyalahi dan berbuat maksiat yang terlarang. Lalu dia tulis firman Allah, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Kau suruh keluargamu untuk salat dan sabarlah. Di sini banyak orang tua yang enggak sabaran mungkin menghadapi anaknya yang tidak salat. Di sini ada sebagian orang tua yang sakit hati tatkala melihat anak-anaknya enggak salat, padahal kesalahan itu dari orang tua. Kau sejak kapan nyuruh anakmu sholat? Ternyata anaknya baru disuruh sholat setelah lulus SD. Setelah baligh. Dengan catatan, Ustaz, dia kan belum wajib sholat sebelum baligh. Iya betul. Tapi kok gak baca bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan, muru auladakum bis sholat li sab'in. Kau suruh anakmu sholat mulai umur 7 tahun. Kau suruh. Dia memang belum baligh. Betul. Belum wajib dia sholat. Yang wajib siapa? Orang tuanya wajib nyuruh anaknya sholat. Ketika dia umur 7 tahun. Wadribuhum alaiha li ashrin. Pukul mereka ketika umur 10 tahun. Jadi kalau orang tua nyuruh anaknya sholat setelah umur 12 tahun. Lalu anak itu gak sholat. Yang salah bukan anaknya itu. Orang tuanya yang akan bertanggung jawab. Di mana kita mendapatkan itu? Di bacaan. Baca aja. Kalau kita masih tidak mau membaca, kita lebih suka baca ya medsos, WA, Facebook, Twitter, apa aja tuh. Ketika kita berhadapan dengan kitabullah, berhadapan dengan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita tidak mau membacanya. Kita mau jadi apa nanti? Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Pertama, introspeksi diri dan tobatlah. Syaikhul Utsaimin menyatakan, seluruh masalah yang timbul, baik dari orang jauh, termasuk orang terdekat, dari pasangan hidup, istri atau suami, dari anak-anak, dari orang tua, dari adik atau kakak, dari sahabat, itu hukuman Allah atas dosa kita. Allah yang mengkondisikan hati mereka untuk begitu, untuk membuat kita liur. Solusinya tobat dan tingkatkan amal ibadah. Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar. Jadi solusi pertama dan utama dari semua masalah adalah takwa. Karena Allah berjanji, siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi. Allah akan berikan jalan keluar, ya. Kadang-kadang kerusakan yang kita alami tidak kita utak-atik, tidak kita perbaiki orang lain, tidak kita nasihati orang lain, tidak kita ingatkan atas kesalahannya kepada kita, tapi kita tingkatkan ibadah, taubat, mendekatkan diri kepada Allah. Allah sendiri akan merubah hati dan karakter orang itu, tapi tiba-tiba jadi baik, ya. Tiba-tiba jadi mendekat kepada kita. Allah kondisikan. Itu yang pertama. Coba, jadi masalah yang muncul dari siapapun, terlebih dari orang terdekat. Kadang kita dihina, kadang kita dicaci oleh orang lain yang tidak kita kenal, cuek, gak ada urusan. Tapi ketika ketidakenakan itu kita rasakan dari orang terdekat, dari istri, dari suami, dari anak, aduh, walaupun sedikit, tapi daya dobraknya terhadap pertahanan kesabaran kita luar biasa gedenya, ya. Akhirnya kita menderita melebihi penderitaan karena hinaan orang lain yang tidak kenal. Kita tidak kenal. Kadang-kadang begitu, ya. Jadi solusi pertama, tingkatkan ketakwaan, bertobat atas kesalahan kita, taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Saudaraku yang beriman dan kaum muslimin yang dirahmati Allah, manusia di dalam hidup ini sudah Allah tetapkan jatah nasib keduniaan dan rezekinya. Inilah yang dimaksud firman Allah, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Kami telah bagi ma'isyah mereka dengan baik. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau anna ibna Adam yahrabu min rizqihi kama yahrabu min al-maut, la adrakahu rizquhu kama yudrikuhu al-maut." Kalau seandainya anak Adam melarikan diri dari rizkinya, maka rizkinya akan ngejar dia. Walaupun dia lari dari rizkinya seperti lari dari kematian, maka rizki itu akan menemui dia seperti kematian menemui dia. Dengan demikian, manusia hanya berkewajiban untuk tawakal dan ikhtiar kepada Allah. Bukan berapa yang telah diberikan oleh Allah. Apakah aku akan bisa menjadi kaya raya? Tidak. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya menegaskan kepada kita, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut thayra yaghdhu himasa wa yaruhu bitana. Kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka kalian akan diberikan oleh Allah rizki seperti burung pergi perutnya kosong, pulang dia kenyang, bahkan anaknya semuanya juga kenyang. Oleh karena itu, kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita tidak boleh gundah. Bahkan kita tidak boleh karena hanya kemiskinan kemudian kita menghalalkan segala cara. Kita mencari harta haram, apalagi mengikuti prinsip orang, yang haram aja susah apalagi yang halal. Korupsi dihalalkan, suap menyuap menjadi bagian hidup, bahkan bisnis-bisnis haram dia lakukan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, wa in istabta ahadukum rizqahu fala yatlubannahu bima'siyatin. Jika di antara kalian merasa lamban datangnya rezeki, jangan engkau cari dengan cara maksiat. Dengan cara kita tidak mau tahu tentang halal haram. Sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, sayati 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u mimma akhadha min malin aw min halalin aw min haram. Akan datang suatu zaman, orang tidak akan memperdulikan dari mana dia mengambil harta, apakah dari halal atau yang haram. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, la yastabti'anna ahadum minkum rizqahu. Janganlah kalian merasa lamban datangnya rizki. Fa inna Jibril alaihi salam alqa fi raw'i. Karena Jibril telah memberikan wahyu kepada kita. Fa inna ahadan lan yakhruja minad dunya hatta yustakmala rizquhu. Tidak ada satupun orang di antara anak Adam ini keluar dari dunia sebelum keluar telah disempurnakan rezekinya, telah dilengkapi rezekinya oleh Allah, jatahnya diberikan kepadanya. Fattaqullaha, maka kata Rasulullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Ayuhannas, wahai manusia, wa ajmilu fit talab, perbaikilah kalian di dalam mencari rezeki. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa in istabta ahadun rizqahu fala yatlubanna bi ma'siyatin fa innallaha la yunalu fadluhu bi ma'siyatin. Jika di antara kalian merasa lamban, merasa sekarang ini seret rezekinya, merasa mungkin beberapa jaringan putus atau kran karena rezeki mampet, jangan sekali-kali mencari dengan cara maksiat, karena rezeki Allah tidak bisa dicari dengan cara maksiat, karunia Allah tidak bisa dicari dengan cara maksiat. Solusinya adalah qanaah, terima apa adanya, pemberian Allah. Dan yang keduanya adalah zuhud, sebagaimana yang telah dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, izhad fid dunya yuhibbukallah wazhad fi ma indan nas yuhibbukan nas. Zuhudlah kamu di dunia, kamu akan dicintai oleh Allah, dan zuhudlah apa yang dari tangan manusia.

0: akan terpecah belah menjadi 72 golongan. Artinya kaum muslimin akan memiliki akidah yang berbeda. Akidah. Tapi perbedaan akidah ini tidak menyebabkan mereka murtad atau keluar dari Islam bagi yang menyimpang. Sebenarnya bukan 72, tapi 73. Sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah. Kulluha finnar illa wahidah. Umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Semua masuk neraka kecuali satu. Berarti yang ke neraka berapa? 72. Tapi maksudnya aku umat Nabi SAW. Karena itu mereka tidak kafir, tidak murtad, tidak keluar dari Islam. Masih muslim, tapi karena penyimpangan akidahnya, mereka terancam dengan neraka. Siapa yang 72 ini? Para ulama banyak berinisiatif membahas. Lahir beberapa kitab. Di antaranya kitab Al-Milal wa-Nihal, susunan Imam Asy-Syahrustani rahimahullah. Al-Milal wa-Nihal ini menjelaskan siapa 72 golongan yang akidahnya menyimpang. Lalu lahir istilah-istilah yang kita kenal, ada Mu'tazilah, ada Asy'ariyah, ada Al-Maturidiyah, ada Al-Qadariyah, ada Al-Jabriyah, ada Syiah, dan seterusnya. Ada juga yang disebut dengan Jahmiyah, ada juga yang disebut dengan Az-Zaidiyah, salah satu sekte Syiah, macam-macam. Ada 72 golongan yang oleh Imam Asy-Syahrustani dirumuskan di sana. Nah, jadi mereka berpecah karena perbedaan akidah. Tapi perbedaan akidah ini tidak memurtadkan mereka, mengeluarkan mereka dari Islam. Wallahu a'lam.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
2: Hukum orang Islam berkata kepada beberapa orang, sebenarnya surga dan neraka itu tidak ada. Apakah dia berdosa besar atau lebih dari itu? Kufur dengan ucapan. Kalau menyatakan surga neraka tidak ada, berarti tidak iman kepada Al-Quran. Al-Quran menjelaskan ada surga dan neraka enggak? Ya ada. Tidak beriman kepada Nabi SAW, tidak beriman kepada seluruh rukun iman yang 6. Kepada Allah tidak. Karena Allah menjelaskan tentang surga neraka dalam Al-Quran. Kepada kitab tidak, kepada Rasul tidak. Jadi dia kufur dengan ucapannya ini nih. Kedua, dia tidak akan termotivasi untuk beramal. Kalau surga dan neraka tidak ada, ngapain beramal ya? Tanya, akhirat ada enggak? Ada. Terus di akhirat naon wae atuh? Kalau enggak ada surga, enggak ada akhirat, enggak ada surga, enggak ada neraka, akhirat isinya apa? Ini sama dengan tidak beriman kepada adanya hari akhir, itu kufur. Ya. Bukan dosa besar lagi, itu murtad dari Islam. Kalau dia Islam. Hukum orang Islam berkata, saya yakin pasti dia tidak membaca Al-Quran atau membaca tapi tidak meyakini kebenaran, mendustakan Al-Quran. Mendustakan Al-Quran itu maknanya menganggap isi Al-Quran dusta. Ada surga dan neraka kata Quran, kata hadis yang sahih. Dia enggak percaya, mendustakan. Mendustakan Quran, ya dusta kepada seluruh rukun iman yang 6 ya.
3: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
0: Afan Pak Ustaz, patokan masbuk ketinggalan satu rakaat itu ketika sudah baca surah Fatihah atau ruku? Ruku. Walaupun tidak kebagian Fatihah. Tapi bukankah ada hadis yang menyatakan la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab? Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Fatihah. Betul, itu untuk dua orang. Pertama untuk imam, kedua untuk yang sholat munfarid. Adapun makmum, bukan itu dalilnya. Salah satunya adalah hadis tentang

0: Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Bakrah bukan Abu Bakar, Abu Bakrah. Dan ini hadis termuat di dalam kitab Bulughul Maram susunan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Abu Bakrah telat datang ke masjid, begitu di pintu Nabi dan para sahabat sudah ruku di pintu masjid. Dia langsung takbir di pintu masjid, langsung ruku. Dalam keadaan ruku dia berjalan menuju saf. Kebayang kan? Berjalan sambil ruku. Itu rakaat pertama. Jangankan Fatihah, surat aja enggak kebagian. Tapi ruku masih dapat walaupun sambil berjalan. Dan dia tidak menambah lagi. Seusai sholat, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, siapa yang tadi berjalan sambil ruku? Saya ya Rasul. La ta'ud, jangan kamu ulangi lagi. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyuruh orang itu tambah satu rakaat, kamu kurang, enggak. Menunjukkan dapat rakaat itu. Larangan tadi jangan diulang ruku sambil berjalan. Tapi rukunya sudah dapat. Ditunjang dengan hadis lagi, hadis yang lain, faman adrokar ruku faqad adrokar rakaat. Siapa yang memperoleh ruku imam, maka dia memperoleh satu rakaat itu. Itu hadis tentang sholat berjamaahnya. Faqiraatul imam liqiraatil ma'mum. Bacaan imam sudah mencakup bacaan makmum. Ya. Jadi yang menjadi patokan ruku, bukan Fatihah.
1: Bagaimana caranya agar bisa khusyuk? Ada dua hal yang kita bahas, ikhtiar di dalam sholat dan ikhtiar di luar sholat. Baik sebelum ataupun setelah sholat. Pertama, ikhtiar di luar sholat, sebelum sholat. Jadi kekhusyuan di dalam sholat harus diikhtiarkan seumur hidup. Walaupun kita di luar sholat. Gimana caranya? Pertama, jadikan cita-cita hidup kita hanya akhirat, bukan dunia. Yang kita kejar akhirat. Siapa yang demikian, Allah fokuskan pikiran kita, termasuk al-khusyukkan sholat kita. Kata Nabi SAW, mangkanati dunya hammahu, farraqallahu amrahu. Siapa orang yang menjadikan dunia sebagai cita-citanya, Allah cerai-beraikan urusannya. Tidak fokus, ingat ke sana kemari, banyak pikiran, stres. Nah, terus sebaliknya, kalimat beberapa kalimat setelah itu, mangkanatil akhirah hammahu jamma Allahu amrahu. Terus wa ja'alal ghina fi qalbihi. Terus wa ya'tihi dunya wa hiya raghimah. Siapa orang yang menjadikan akhirat sebagai cita-citanya, Allah fokuskan urusan menjadi satu saja. Fokusnya akhirat, semua urusan dunia langsung difokuskan ke akhirat. Sehingga jadi manfaat. Apalagi lagi sholat, Allah akan bantu. Ya, jadi itu di luar sholat. Jadikan akhirat menjadi cita-cita. Akhirnya apa yang terjadi? Seluruh kejadian, pengalaman, peristiwa yang dia alami, dia lihat, dia dengar, langsung disambungkan ke akhirat. Para ulama itu ketika lewat melihat ada orang yang sedang membakar kambing, dibolak-balik menangis. Dia ingat kepada ayat. Ketika wajah-wajah mereka dibolak-balikan di atas api neraka. Kayak gitu tuh. Tapi dengan kadar yang lebih mengerikan. Nangis dia. Ketika ada seorang anak dimarahi oleh ibunya, diusir keluar, ditutup pintunya, anak itu nangis kembali, gedor-gedor, "Mama, maafkan saya, Umi, ampuni saya berjanji tidak mengulang kembali." Segede apapun kemarahan ibu, dibuka kembali pintunya, disambut lagi, dielus lagi. Ingat kepada sifat Allah, kalau seorang ibu yang murka kepada anaknya, tapi anaknya kembali mengakui kesalahannya, berjanji berubah, pintu rumahnya kembali dibuka, disambut, dielus lagi. Apalagi Allah. Allah lebih menyayangi hambanya dibanding kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya. Kalau seorang hamba sudah dosa, maksiat, menjauh, kemudian dia ingin kembali taubat, pintu taubat dari Allah selalu terbuka lebar. Jadi setiap kejadian itu selalu dikaitkan dengan penjelasan dari agama ini. Jadi kalau segala sesuatu di dunia dikaitkan akhirat dan seterusnya, umpamanya kita sedang umroh atau haji di bulan Juli, Agustus, gitu aja, panas kan, September, sampai di atas 42 derajat, begitu angin bertiup, langsung Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna. Ini baru panas dunia loh, bagaimana kalau panas akhirat, langsung ingat akhirat. Bisa nangis, bukan nangis karena enggak tahan terhadap panasnya angin yang bertiup, tapi nangis karena takut panasnya neraka. Selalu dikaitkan. Kalau di luar sholat selalu dikaitkan dengan akhirat, pasti dalam sholat semua doa yang kita baca banyak berkait ke akhirat, ya enggak? Maka akan lebih fokus. Itu pertama. Kedua, ini masih ikhtiar di luar sholat. Jalin hubungan baik dengan sesama manusia. Apa hubungannya? Banyak hubungannya loh. Cintai setiap muslim secara tulus karena Allah, karena keimanan mereka, bukan karena dunia mereka. Ini mah kaya raya, dicintai, dijadikan sahabat biar kecipratan, bukan. Ini mah anak pejabat, siapa tahu diangkat jadi wakilnya, bukan. Tapi karena agama, ini agamanya baik, imannya bagus, ibadahnya bagus, akhlaknya bagus, dicintai, dijadikan sahabat. Ini termasuk salah satu faktor pendukung kekhusyuan di dalam sholat. Maka ketika sholat berjamaah dengan kawan-kawan yang kita cintai, mereka, mereka mencintai kita, rapat itu enak, nyaman, klop hatinya juga. Makanya Rasulullah SAW menyatakan, sawu sufufakum atau istaqimu sufufakum wala takhtalifu fatakhtalifu qulubukum. Luruskan saf kalian, jangan bengkok-bengkok, jangan ikhtilaf, nanti Allah mengikhtilafkan hati-hati kalian tuh. Tidak beresnya saf itu berimbas kepada perasaan hati. Hati juga tidak nyaman berdekatan dengan saudaranya di kiri dan di kanan. Jadi apa akhlak kita di luar sholat berpengaruh. Nih salah satu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Salasatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Tiga hal. Siapa yang memiliki tiga hal ini dalam dirinya, dia akan merasakan halawatul iman, manisnya iman. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah kitab syarah sahih Muslim, wa halawatul iman tashmulu al-khusyu' fi shalah. Manisnya iman mencakup khusyuk di dalam salat. Untuk bisa khusyuk dalam sholat miliki tiga ini. Pertama, kalau Allah dan Rasulnya lebih dicintai dibanding yang lainnya. Kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Mencintai sesama muslim. Dia tidak mencintai orang itu kecuali karena Allah. Ternyata interaksi kita, muamalah kita dengan sesama muslim berpengaruh kepada halawatul iman, berpengaruh kepada kekhusyuan dalam sholat. Kalau ada kedengkian, kebencian, jangan berharap bisa khusyuk. Apalagi setan pintar tahu kita membenci seseorang, begitu takbir Allahu Akbar, oleh setan dimunculkan wajah orang itu dalam ingatannya. Akhirnya di dalam sholat hanya mencaci dia, memaki dia, ingat kepada kejahatannya selama sholat. Akhirnya nanti berencana kalau ketemu gini-gini di dalam sholat, nggak khusyuk sholatnya. Dan banyak lagi itu di luar sholat. Adapun ikhtiar di dalam sholat, pertama fokus konsentrasi hayati apa yang dibaca oleh mulut. Ketika mulut mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, langsung hati pikiran menghayati dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Mulut mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin, langsung hati menghayati segala puji bagi Allah penguasa semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim. Terus Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sehingga hati pikiran sinergi dengan mulut. Selaras. Sehingga hati dan pikiran enggak ada waktu untuk berpikir hal yang lain-lain. Apalagi ditambah dengan selalu difokuskan ke akhirat, dikaitkan lah tambah fokus konsentrasi kita. Itu yang pertama. Kedua, panjangkan bacaan di setiap gerakan bila memungkinkan. Rukuknya jangan 3 kali baca subhanallah, tambah 10 kali. Hayati sujudnya. Sujudnya tambah dengan doa. Baca doa-doa yang beragam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena setiap doa yang baru kita hafal lebih terhayati ketika dibaca. Ini salah satu hikmah kenapa Nabi memberikan beberapa doa, contoh doa yang berbeda di setiap gerakan salat. Iftitah ada macam-macam kan? Semuanya sahih dari Nabi SAW. Demikian juga doa ruku, doa sujud, dan seterusnya. Maka baca. Nah, termasuk bila perlu sering-seringlah membaca ayat sajdah. Lalu kita sujud tilawah. Ya. Kalau kita jadi imam, enggak apa-apa. Membiasakan jamaah mengenalkan ayat-ayat sajdah dan cara-cara aspek fikih dari aspek fikih tentang tata cara sujud tilawah. Dan hafalkan doanya, hayati ketika melakukannya. Apalagi kalau kita sholat sendirian di malam hari, tahajud, baca sesering mungkin. Itu akan menambah kekhusyuan ya.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah, Nyunnah, Merenah.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
0: Kalau sholat tahiyatul masjid, apa bisa sholat di teras masjid atau cuma bisa di dalam masjid saja? Ulama ikhtilaf. Namanya tahiyatul masjid, sholat di dalam masjid. Apa batasan masjid? Pintu. Di sanalah di pintu itu kita menerapkan aturan keluar masuk masjid. Kalau masuk mendahulukan kaki kanan, keluar kaki kiri. Di pintu itulah kita baca doa masuk masjid dan keluar masjid. Itu pintu. Berarti di luar pintu, di teras, di halaman itu luar masjid. Maka ketika masuk ke masjid lewat pintu, ada aturan tahiyatul masjid, ya, ada aturan tidak boleh dagang, tidak boleh mencari barang hilang, dan seterusnya. Berarti di luar masjid, di teras, itu di luar masjid. Tidak tahiyatul masjid di sana, kemudian boleh dagang di sana, boleh mencari barang hilang, boleh mengumumkan barang hilang, dan seterusnya. Nah ini pendapat yang pertama. Jadi tidak boleh sholat tahiyatul masjid di teras masjid karena teras adalah luar masjid. Pendapat kedua menyatakan, ini pendapat Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Boleh dan dianggap sholat di dalam masjid kalau di dalam masjid itu full, penuh dan kita hanya kebagian di luar. Mungkin di teras, mungkin di halaman, mungkin di jalan. Seperti sholat Jumat. Kan suka full ya. Masjid Raya Cipaganti kalau sholat Jumat kadang-kadang jalan raya di
1: ditutup. Nah, boleh nggak kita sholat tahiyatul masjid di teras? Boleh, kalau memang di dalam sudah penuh. Adapun kalau di dalam masih ada, tapi karena malas, di luar mah bisa ngobrol gitu. Waktu Jumatan. Akhirnya dia sholat tahiyatul masjid di luar masjid, padahal dalam masjid masih ada, maka tidak boleh. Jadi, kalau umpamanya di dalam masjid seperti Masjidil Haram, umpama menjelang adzan setengah jam, kalau bulan Desember atau musim haji, itu setengah jam itu sudah ditutup si halaman, sudah full, nggak bisa masuk. Akhirnya kita sholat di mall, di gang gitu ya, nggak bisa masuk. Maka Syekh Al-Utsaimin menyatakan hari saat itu dianggap masjid. Boleh tahiyatul masjid, dan orang itu dianggap sholat di dalam masjid yang memiliki pahala 27 derajat karena sudah full. Adapun kalau di dalam masih kosong, lalu sengaja dia memilih di luar dan tahiyatul masjid di luar, maka enggak boleh karena masih memungkinkan masuk ke dalam. Maka Syekh Al-Utsaimin pun membolehkan sholat tahiyatul masjid di lapangan waktu sholat id. Sholat idul fitri idul adha kan di lapangan. Boleh enggak sholat tahiyatul masjid di sana? Beliau menyatakan boleh karena saat itu dianggap masjid. Yang menjadi dalil adalah kata beliau, para wanita yang haid disuruh menjauhi lapangan, tapi mendengarkan khutbahnya. Ini walhasil ini ikhtilaf ya. Jadi kalau akhwat, ibu-ibu umpamanya di An-Nafi ini datangnya telat, jadwalnya jam setengah 10, datang jam 10, kadang ada yang sekarang baru datang. Pas tanya jawab, kebagian di jalan. Mau masuk ke masjid gak bisa karena sudah penuh. Kemudian di teras tahiyatul masjid boleh, silakan. Wallahu a'lam.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
0: Bagaimana mengingatkan orang tua yang suka update foto selfie atau barang yang baru dibeli untuk banyak di like? Gimana cara mengingatkannya? Sesuaikan dengan karakter orang tua. Sebagai anak yang puluhan tahun bersama orang tua, pasti tahu caranya bagaimana mengingatkan yang baik. Cuma intinya sampaikan bahwa itu berbahaya. Kalau foto terus si ibunya cantik, itu bisa menjadi dosa jariah loh. Banyak lelaki yang melihat fotonya, memandang fotonya, lalu terfitnah. Lalu si laki-laki berdosa, menghayal kayak dan seterusnya gitu ya. Terjerumus ke dalam syahwat. Laki-laki yang memandangnya dosa, si penyebabnya ikut dosa apa tidak? Ikut dosa. Si ibunya nanti mati, bukan mendoakan segera, bukan. Pasti suatu saat mati. Fotonya masih dipajang. Dan masih banyak lelaki yang terfitnah dengan fotonya. Ibunya sudah dikubur. Maka dosanya terus ikut ke kuburannya. Karena jariah. Jariah itu mengalir terus karena efek buruk yang ditimbulkannya masih ngalir. Mau gak ibu kayak gitu? Amit-amit ya. Gak boleh seperti itu. Nah intinya begitu, sampaikan bahwa itu berbahaya, berisiko, gak bagus gitu ya. Nah cara menyampaikannya, pilih kata yang baik, pilih momen yang pas untuk menyampaikan hal itu ke orang tua. Kalau kita gak bisa menyampaikannya, setel di YouTube ini atau ceramah, keraskan biar terdengar oleh ibu ya.

0: Radio Tarbiyah Sunnah Lillah Nyunnah Merenah.
1: Hukum ra, hukum mad, dan seterusnya. Muharriri tajwidi wal mawaqifi. Berikutnya yang perlu diketahui adalah al mawaqif, yaitu waqaf dan ibtida. Kapan dia harus mulai, kapan dia, di mana dia memulai bacaan, di mana dia berhenti, di mana harus berhenti, di mana boleh berhenti, di mana tidak boleh berhenti, di mana yang paling bagus atau lebih bagus itu berhenti, di mana bagusnya disambung dan seterusnya. Ini bab waqaf dan ibtida di pertemuan sebelumnya, ya, atau di pembahasan sebelumnya. Baru berikutnya, wa mal ladzi rusima fil masahifi. Baru berikutnya yang disebutkan dalam kitab atau matan, wa mal ladzi rusima fil masahifi. Dan juga yang perlu diketahui selain empat tadi, yang pertama adalah mal ladzi rusima fil masahifi, apa yang tertulis di dalam mushaf. Jadi tidak hanya empat hal yang tadi disampaikan yang perlu diketahui oleh seseorang, tapi juga seorang pembaca Al-Quran juga perlu mengetahui bagaimana penulisan Al-Quran itu sendiri. Alhamdulillahi Rabbil Alamin itu ditulis seperti apa? Ya. Bagaimana tulisannya? Tapi rusima fil masahifi dalam pembahasan ini adalah min kulli maqtu'in wa mawsulin wa ta. Min kulli maqtu'in wa mawsulin wa ta. Ya. Wa ta in lam takun tuktab biha. Ya. Di antara yang menjadi pembahasan itu adalah al maqtu' wal mawsul. Di antara yang jadi pembahasan adalah al-maqtu' wal-mausul. Apa maksudnya maqtu' dan mausul? Yaitu penulisan dua kata yang al-maqtu' terpisah, ada juga yang al-mausul, ada yang digabung penulisannya. Wata, dan juga penulisan huruf ta. Huruf ta apa maksudnya? Maksudnya adalah huruf ta wa ta'i untha, ta yang menunjukkan perempuan, ya, ta yang menunjukkan perempuan, lam ta kuntuk tabbiha, yang tidak tertulis dengan ta marbutah. Biasanya ditulis dengan ta marbutah, tahu ta marbutah, ta bulat, ada ta marbutah yang bulat yang seperti huruf ha, ada juga ta maftuhah yang tertulis dengan terbuka. Ya. Ada ta marbutah yang biasa tertulis dengan ta marbutah, tapi ternyata beberapa kondisi bisa ditulis dengan maftuhah. Ya. Seperti misalnya apa? Rahmat. Rahmatun. Tulisannya seperti apa? Hah? Tulisannya dengan ta marbutah. Ra ha mim dengan tak marbutah di ujung. Dia ya, tidak. Tapi ada beberapa kondisi ternyata ada yang tertulis dengan tak maftuhah. Rahmatun. Dibuka. Nah, itulah yang dimaksud dalam pembahasan di sini. Ya. Wa ta'i untha lam takun tuktab biha. Baik, tapi nanti ada bab hamzah, ya, ada bab taat, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Baik, ikhwah sekalian rahimakumullahu jami'an, ya, maka dalam pembahasan atau pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bab al-maqtu' wal mausul. Ya. Bab al-maqtu' wal mausul. Baik, sebagai pendahuluan, ya, pertemuan lalu juga sebetulnya sudah disampaikan beberapa poin yang dikira dirasa penting untuk diketahui tentang pembahasan bab al-maqtu'i wal-mausul. Qala an-nazim rahimahullahu ta'ala, berkata Al-Imam Ibn Al-Jazari dalam matannya di bait ke-79, wa'rif li maqtu'in wa mawsulin wa ta fi mushafil imami fi ma qad ata. Dan ketahuilah pembahasan terkait dengan al-maqtu'. Maqtu' sekali lagi apa? Terpisah, terpotong, ya. Maksudnya terpisah. Wa mausulin, dan juga penulisan dua kata yang disambung. Dua kata yang disambung. Wa ta, dan juga pembahasan tentang huruf ta. Sebagaimana yang tadi disebutkan. Tayyib. Maksudnya adalah al-maqtu' dan mausul dan juga huruf ta. Ta'ud ta'nif. Ya. Nanti perlu difahami juga ada istilah ha'ut ta'nif. Kalau ha'ut ta'nif maksudnya apa? Ta' marbutah. Ya, jadi disebut juga ta' marbutah itu sebagai ha'ut ta'nif. Huruf ha tapi menunjukkan untuk apa? Mu'annath. Makanya dikasih huruf titik dua. Ya. Huruf ha-nya dikasih titik dua. Baik, itulah ha'ut ta'nif. Baik, jadi al-maqtu' maksudnya adalah dua kata yang tidak penulisannya itu tidak disambung. Contoh seperti apa? Ini dan memang ya ini juga sebagai pemahaman mendasar dalam bahasa Arab setiap kata itu terpisah asalnya. Ya. Setiap kata itu asalnya apa? Terpisah ya penulisannya. Tapi sebagian kondisi ternyata ada yang disambung. Contoh seperti asyhadu alla ilaha illallah. Kita baca asyhadu alla ilaha illallah. Penulisannya seperti apa? An la. Dia tidak. An hamzah nun terpisah dengan la, an la ilaha illallah, begitu tidak? Ya memang untuk pembahasan ini biar ngerti dulu ya, bahwa pembahasan terus terang ya, kalau bahas al-maqtu' wal mausul dalam bab atau dalam matan Jazariyah di sini itu biasanya orang sudah mulai jenuh. Kenapa? Karena sebetulnya kaedahnya itu simple sekali, ya, simple sekali. Jadi yang disebutkan di sini wa arif limaqtu'in wa mausulin wa ta fi mushafil imami fi ma qad ata faqta bi ashri kalimatin alla ma'mal ja'a wa la ilaha illa wa ta'budu yasina thani huda la tusyrikna tusyrikna dan seterusnya. Itu hanya letak saja. Ya, letak kalimat-kalimat yang penulisannya terpisah ataupun tersambung. Ya, dan seterusnya sampai dengan bab ta'at. Begitu juga sebetulnya dengan bab hamzah. Ya, bab hamzah mungkin ada wabda bi hamzil kasri min fi'alin bidom. Ya, dan seterusnya itu pembahasan ya terkait dengan ibtida sebetulnya. Nah, kalau sudah sampai bab ini itu biasanya mulai jenuh. Kenapa? Karena kaedahnya sedikit tapi bahasnya panjang. Apalagi hafalan belum banyak atau bahkan enggak punya hafalan. Ini susah, berat. Karena harus bolak-balik lihat mushaf. Tidak familiar dengan ayat-ayat yang disebutkan nanti. Jadi potongan ayat tadi sebutkan Allah ma'mal ja'a wa la ilaha illa wa ta'budu yasina thani hudala yushrikna tushrikiya dukhulan ta'lu ala. Ini semua potongan-potongan, penggalan-penggalan ayat ini. Letak-letak ayat di dalam surat ini yang disebutkan. Kalau enggak hafal ayat atau suratnya, aduh ini repot ini. Jadi effortnya akan lebih banyak. Ya. Sudah mah enggak hafal Al-Quran, atau mungkin hafalnya sedikit, bahasa Arab nol. Waduh ini berat ini. Sudah. Ya. Seolah ketemu tebing sangat tinggi. Ya, ini dilewatinya bagaimana? Tapi orang yang semangat, punya semangat dan serius, insya Allah bisa bisa melewati ini, bisa memahami ini. Jadi hanya orang-orang yang berusaha dan serius serta sungguh-sungguh yang akan bisa memahami bab ini. Dan saya kasih tahu ini khususnya para santri, ini ilmu mahal, susah dicarinya, susah untuk langsung bisa mendapatkan. Jarang-jarang dibahas di dalam bab tajwid, jarang. Kalau udah sampai sini atau jarang yang sampai sekonsisten ini. Ya. Jadi panjang memang pembahasan terkait dengan matan jazariyah sampai akhir ini. Ya, maka diharapkan betul-betul bisa fokus. Ya. Betul-betul bisa fokus, ya paling tidak nanti dilihat apa layarnya, ya. Yang tidak ada kitab, masih banyak yang enggak punya kitab ya. Kalau yang punya kitab jangan lupa dibawa ya. Tiap Kamis atau dua pekan sekali dari Kamis. Kalau tidak salah di Pasantri masih ada stok untuk dijual, untuk beli. Masih ada enggak ya? Masih ya? Ada mungkin 3, 5 atau berapa? Kurang dari 10 ya. Nah itu, kalau yang mau beli silakan. Harganya lupa saya. Berapa ya? 20? Berapa? Hah? 15 ribu? Aduh, jangan disebut di sini. Ini harga rahasia. Ya, jadi aslinya 50 ribu lebih. Di atas 50 ribu. Khusus untuk santri di sini. Taib, ala kulli hal. Ya, jadi bab al-maqdu' wal-mausul. Ini bab yang cukup berat bagi sebagian. Khususnya yang tidak punya basic bahasa Arab. Yang kedua, yang juga hafalan Al-Qur'annya nol. Kalau sedikit-sedikit, ya, maka insya Allah akan lebih mudah. Tapi kalau orang serius, para penghafal Qur'an seperti antum, insya Allah mudah. Maka silahkan berfokus. Ya. Harus betul-betul fokus mengikuti apa yang disampaikan. Taib. Wa'rif limaqtu'in wa mausulin wata. Jadi al-maqtu' dan mausul adalah penulisan dua kata. Membahas tentang penulisan dua kata yang apakah penulisan dua kata ini disambung ataukah dipisah. Contoh tadi seperti apa? An dan la. Tulisan nanti kalau secara pelafalan dibacanya adalah alla. Dia tidak. Nah ternyata dalam penulisannya ada yang alla langsung, hamzah, lam alif pakai tasydid. Ada yang seperti itu. Ada juga yang penulisannya itu an la pakai nun sukun terpisah. Contoh lain, min ma. Itu dua kata. Tulisannya bagaimana? Min dari bahasa kita. Ma ini nanti ma istifhamiyah atau ma mausulah nanti. Ada istilah. Min ma. Bagaimana bacanya? Mimma. Disambung. Ya tidak? Diidghamkan. Ternyata penulisannya ada yang min terpisah. Min kemudian ma. Ada juga yang disambung. Fi ma. Fi tulisannya bagaimana? Fa iya. Ya tidak? Kemudian ma, ma panjang. Penulisannya asalnya terpisah, tapi ternyata ada yang tersambung. Ya. Apalagi? Kai la. Kai itu artinya adalah supaya. La itu tidak. Asal penulisannya adalah terpisah. Kai la. Tapi ada juga yang disambung. Nah. Bisa ma. Tulisannya tahu? Baik. Ada yang terpisah, ada yang tersambung. Haithu ma. Tulisannya terpisah. Ada juga yang tersambung ternyata. Nah, ini bagaimana kita cara mengetahui penulisannya disambung ataukah dipisah? Inilah pembahasan kita. Baik, sebelum masuk kepada inti pembahasan di matan, apa fungsinya? Apa fungsinya? Nah, ternyata fungsinya adalah masih berkaitan dengan bab waqaf dan ibtida. Khususnya bab waqaf. Nah, ini kalau baca matannya saja susah difahami, ya. Kalau baca matannya saja susah difahami, jadi harus dijelaskan, ya. Dan tidak dijelaskan, ini pembahasannya untuk bab waqaf dan ibtida. Ya. Maka perlu diketahui bahwa pembahasan dari maqtu', mausul, kemudian ta'at, kemudian hamzah, ya, dan seterusnya sampai akhir, ya, itu adalah pembahasan terkait dengan waqaf dan ibtida. Masih berkaitan dengan waqaf dan ibtida. Maka perlu kita mengetahui penulisannya seperti apa. Ya. Kalau khusus untuk bab maqtu' wal mausul dan juga ta' ini pembahasan tentang waqaf, kalau hamzah itu nanti tentang ibtida. Hamzah seperti misalnya daraba, kalau fi'il amr menjadi idrib. Nah, idrib kan enggak ada harakatnya. Kalau sebelumnya dikasih waw maka wadrib. Begitu tidak? Kenapa kalau enggak dikasih waw jadi i, bukan adrib, bukan udrib? Nah, dibacanya hamzah hamzah tersebut alif kasrah ataukah dhammah? Nah, ini jadi pembahasan. Jadi bab maqtu' dan mausul, juga bab ta ini berkaitan dengan waqaf, dan bab hamzah ya berkaitan dengan wasal. Baik, dari mana kaitannya bab tersebut dengan wasal waqaf? Adalah ketika seorang berhenti pada kata pertama yang disambung, diperbolehkan ataukah tidak? Kalau penulisannya itu disambung, maka tidak boleh berhenti di kata pertama. Min ma. Kalau penulisannya disambung, maka dia harus berhenti di mimma. Enggak boleh di min. Paham? Ini kemudian jadi catatan juga ya, Afwan. Ini belum disampaikan. Jadi catatan juga adalah ini khusus terkait dengan waqaf idtirari dan waqaf ikhtibari. Kalau ikhtiari tidak boleh. Khusus berkaitan dengan waqaf ikhtibari dan idtirari. Waqaf darurat dan waqaf untuk menguji. Misalnya Muhammad. Ada berapa Muhammad di sini? Satu saja. Di sini paling banyak ya. Nama yang paling populer di Eropa sekarang. Nomor satu Muhammad. Di sini cuma satu orang. Labas. Banyak sebetulnya. Tapi nama panjang ya. Ini Muhammad Faqat cuma satu. Labas. Muhammad misalnya ikhtibari. Waqaf pada ayat. Apa misalnya? Wa alla ilaha illahu. Alla ilaha illahu. Untuk si guru mengetahui, mengetes si anak ini, si Muhammad ini. Tahu ataukah tidak? Atau penulisannya itu disambung ataukah terpisah? An dan la-nya, coba waqaf. Di mana dia harus waqaf? Ini ikhtibari, menguji. Maka boleh. Atau idtirari. Yang waqafnya apa? Waqafnya itu darurat. Entah kehabisan napas, entah bersin. Maka hendaknya dia berhenti pada salah satu dari cara tersebut. Kalau penulisannya disambung, maka di kata kedua dia baru boleh berhenti. Kalau penulisannya dipisah, maka boleh berhenti di kata pertama. Ngerti enggak? Ini susah, harus ditulis. Jadi contoh di sini. Haqiqun ala atau wa dhannu alla malja'a minallah. Nah, di situ lihat. Wa dhannu alla, penulisannya adalah dipisah. An la. Misalnya Malik. Hafalannya sudah banyak. Masya Allah, alhamdulillah. Sudah sampai surat At-Taubah. Saya bacakan. Ya Malik. Aina naqif? Di mana kita waqaf? Pada kata wa dhannu alla malja'a minallah. Di mana kita boleh waqaf? penulisannya ini an terpisah dengan la ataukah tersambung? Wa dhannu alla malja'a an dan la. Contoh saja, contoh. Enggak betul-betul bertanya. Wa an la. Jadi diuji. Ternyata wa an ya, wa dhannu an. Boleh di an. Kenapa? Karena terpisah. Atau berhenti di wa alla, berhenti. Wa dhannu alla. Berhenti di alla, boleh. Tapi tentu saja tidak langsung lanjut di kata berikutnya. Karena secara makna bisa berubah atau tidak sempurna. Ya, jadi, lam yatim ghoiro tamma. Ya, belum sempurna secara tarkib bahasanya. Ya, itu ikhtibari. Kalau idhirari misalnya habis napas. Wa dhannu al. Nah, misalnya. Ya. Karena mad jaiz munfasil wa dhannu an. Boleh berhenti? Boleh. Kalau idhirari, ingat bukan ikhtiari. Kalau ikhtiari adalah pilihan yang diusahakan, maka ini tidak diperbolehkan. Tapi diulangi lagi. Wa dhannu alla malja'a minallah dan seterusnya. Kah arti tidak? Ya. Nah, maka antara faedah mengetahui bagaimana penulisannya adalah agar supaya kita mengetahui boleh tidak waqaf di kata tersebut. Tapi waqafnya adalah kondisinya ikhtibari dan juga idtirari. Baik. Wa'rif li maqtu'in wa mausulin wa ta. Demikian juga ketahuilah ya. Perkara maqtu', mausul maksudnya tadi penulisan dua kata ya, penulisan dua kata yang terpisah ataukah disambung, penulisannya seperti apa? Wa ta. Ketahui jugalah tentang penulisan huruf ta yang menunjukkan muannats, yang menunjukkan perempuan. Ya. Tadi ta marbutah maksudnya ha'u ta'nif. Penulisan yang marbutah ternyata terkadang dia ditulis secara terbuka, maftuhah. Kapan? Nah, nanti akan dibahas. Fi mushafil imami fi ma qad ata. Penulisan maqtu', mausul dan ta fi mushafil imam. Dalam mushaf imam. Fi ma qad ata, fi ma qad ruya. Sebagaimana yang telah datang secara periwayatannya. Coba diperhatikan di sini ada kata fi mushafil imam. Di sini tidak ada keterangan ya. Sebagian redaksi ada yang berbunyi fil mushafil imam. Ada alif lamnya. Di syarah Jazariyah yang disyarah oleh Ibnu Nazim ya. Ibnu Nazim itu anaknya Imam Ibnu Jazari. Jadi Ahmad namanya. Ahmad bin Muhammad bin Ahmad ibn Ahmad ibn Al-Jazari ya. Ahmad ibn Muhammad bin Jazari ya. Ya, putranya Imam Muhammad ibn Al-Jazari. Nama Imam Ibn Al-Jazari itu Muhammad. Ya. Muhammad Ibn Al-Jazari. Punya anak namanya Ahmad. Ya. Ya, kemudian ada syarahnya. Di antaranya beliau yang meriwayatkan atau menuliskan dengan redaksi fil mushafil imam. Apa bedanya? Nah, ini perlu jadi catatan. Tidak ada di dalam kitabnya. Apa bedanya? Kalau dikatakan fi mushafil imami. Fi mushafil imami tanpa adanya apa? Tanpa adanya alif lam fi mushafil imami, maka maksudnya adalah mushaf yang merupakan mushaf pribadi untuk Khalifah Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Jadi perlu diketahui dulu mushaf imam itu apa ya. Mushaf imam itu adalah mushaf yang ditulis atau dikumpulkan setelah penyeragaman. Jadi ini balik sejarah bagaimana pembukuan mushaf ya. Jadi gini, kisahnya panjang ya. Jadi kalau wahyu turun dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, maka dicatat oleh beberapa sahabat sebagai kutabul wahyi, sebagai para penulis wahyu. Di antaranya adalah Zaid bin Thabit radhiyallahu taala. Banyak yang menulis. Jadi ketika satu turun ada yang nulis. Ya. Kadang juga ketika turun yang nulis cuma satu, disalin oleh yang lain. Dan ditulis di mana? Enggak ada beli buku ke warung. Enggak ada buku seperti ini. Tapi ditulis di mana? Kadang di batu, kadang di pelepah kurma, kadang di kulit apa? Hewan, kadang di daun, macam-macam. Karena belum ada kertas. Jadi ditulis di berbagai macam objek, ya. Nah, di zaman Nabi alaihi salatu wasallam kondisinya masih seperti itu. Zaman Abu Bakar maka dikumpulkan semuanya. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam telah wafat, maka di zaman Abu Bakar dikumpulkan semuanya. Disusun kemudian. Sudah dicanangkan untuk dibukukan. Sampai istikharah Abu Bakar. Ini boleh tidak ya dibukukan? Ini boleh tidak dibukukan? Tapi Umar radhiyallahu taala anhu beliau meyakinkan Abu Bakar, ayo kita bukukan saja. Akhirnya terbukukanlah di zaman Uthman ibn Affan, sebenarnya di zaman akhir-akhir zaman Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, maka beliau juga telah mengumpulkan, ya, telah membukukan. Nah, kemudian di zaman Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu, karena Quran atau mushaf ini banyak, ya, banyak yang tercecer, masih ada yang tercecer, masih ada yang terpisah, tapi ada bukunya juga sudah dikumpulkan. Di zaman Uthman ibn Affan terjadi atau banyak sekali apa? Karena mushaf itu masih ada yang tercecer, maka semuanya dikumpulkan kemudian terjadi penyeragaman. Diseragamkan semuanya. Aduh, cetak ayo yang sudah tidak terpakai maka dimusnahkan, tidak boleh ada lagi. Maka di seolah zaman kita dicetak ya. Tapi ditulis secara manual, tentu saja tidak ada mesin printer zaman dulu. Maka dibukukanlah. Ya, sebagian riwayat menyatakan 4 eksemplar, 4 buah mushaf. Ada yang menyatakan 5 atau sampai 8. 5, 6, 7, 8. Ya. Ala kulli hal. Jadi semua terjadi penyeragaman mushaf secara penulisan. Secara pembukuan sekitar 4 atau 8 sampai 8 cetakan, ya, dicetak. Kemudian 8 pencetakan Al-Quran ini disebar ke negeri-negeri kaum muslimin. Ya, disebar ke negeri-negeri kaum muslimin beserta qari'nya. Beserta qari'nya. Qari'nya siapa? Maksudnya adalah para sahabat ketika itu. Orang yang kira-kira bisa mampu mengajarkan Al-Quran, maka disebar. Ada yang ke Mesir, ada yang ke Yaman, ada yang ke Syam, ya, ke Suriah, mungkin ke Palestina dan seterusnya. Nah, tinggallah di Madinah itu ada 2 buah mushaf. Di Madinah ada 2 mushaf. Yang satu mushaf dipegang oleh Uthman ibn Affan sebagai khalifah, ya. Jadi sebagai aset negara, ya, inventaris negara. Yang megang adalah presidennya, yaitu khalifah Uthman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Nah, yang satu lagi dipegang oleh Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu di Madinah juga. Jadi di Madinah ada 2, sisanya 5 atau 6 disebar ke negeri kaum muslimin. Nah, sekarang barulah bisa kita jelaskan. Fi mushafil imam, penulisannya tidak ada. Yang fi mushafil imam, mushafnya tidak ada alif lam. Kelihatan? Kalau mushafnya tidak ada alif lam, maksudnya adalah mushaf yang hanya dipegang oleh Uthman ibn Affan. Jadi yang merupakan apa? Inventaris negara. Ya. Jadi dia hanya aset negara saja ya, yang dimiliki oleh dokumen, ya, dokumen negara yang dipegang oleh sang raja, dipegang oleh sang presiden. Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu yang diketahui bahwa mushaf tersebut, kenapa diketahui milik Utsman bin Affan? Karena setelah terjadinya fitnah ada bercak darah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu ketika beliau dibunuh. Tentu kisahnya Utsman bin Affan meninggal, subhanallah, lagi ngaji datang pemberontak, ya ini fitnah memang, menodongkan pedang, menghunuskan pedang. Utsman lagi ngaji di rumahnya, menghunuskan pedang, dan subhanallah yang menghunuskan pedang juga hafal Quran. Nah, di antara bahayanya apa? Ngaji tapi asal-asalan, ya. Tapi panjang kisahnya. Kemudian subhanallah Utsman ditebas pedangnya sampai darahnya mengalir ke mushaf tersebut. Ya, maka mushaf tersebutlah yang dimaksudkan sebagai mushaful imam, yaitu mushaf yang merupakan apa? Yang merupakan pegangan atau aset dari negara tersebut. Ya. Adapun ketika redaksinya adalah fil mushafil imam, mushafnya menggunakan apa? Alif lam. Maksudnya adalah mushaf yang pertama kali atau mushaf yang 8 tadi. Semuanya dilakukan penyeragaman, semuanya seragam, maka seluruh mushaf itulah disebut dengan mushaful imam. Kearti? Ini jarang memang redaksinya seperti itu, tapi di syarah-syarah banyak dijelaskan. Ya, di syarah-syarah banyak dijelaskan fi mushafil imami, maksudnya adalah kalau tidak pakai alif lam, fi mushafil imami adalah mushaf yang dipegang oleh Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu di masa khalifahnya. Kalau fil mushafil imami dengan alif lam mushafnya, maka itu merupakan seluruh mushaf induk. Ya, disebut mushaful imam itu mushaf induk yang menjadi rujukan secara penulisan di antaranya. Maka seluruh mushaf yang 4 atau sampai 8 tadi itulah mushaf al-imam yang dimaksudkan. Fima qad ata, yang memang telah diriwayatkan sampai dengan saat ini. Taib ikhwah sekalian, para hadirin juga para pemirsa rahimakumullahu jami'an. Ya. Ini memang enaknya dibahas langsung habis, ya. Minimalnya bab faqta bi ashri kalimatin alla, ya. Ma'mal ja'a wa la ilaha illa dan seterusnya wal khul fulan falin wa nahlin waqa'a. Ya. La na'ama wa la khurufan falin waqa'a. Kul mas'alatul wukulahu al-usul. Ya, paling enggak sampai maqtu dan mausul, enaknya langsung dibahas, ya. Terputus-putus begini jadi ganggaratun, apa? Ada yang belum selesai. Ala kulli hal, labas. Insyaallah kita bahas di kesempatan mendatang untuk bab atau bait-bait selanjutnya. Sekarang kita masuk kepada sesi tilawah. Pertemuan lalu kita masih dalam pembahasan surat Al-Hadid. Suratul Hadid ayat yang ke-11. Silakan dibuka ayat ke-11 dari surat Al-Hadid. Seperti biasa, silakan untuk diikuti bacaannya, disimak, kemudian ya, dipraktekkan

silakan dimaksimalkan ya. Kalau sedang tahsin bab tahsin, silakan dimaksimalkan secara praktek sebisa mungkin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

Coba diperhatikan. Mada. Ini sering-sering disampaikan ya, sering dijelaskan ketika membahas tentang ikhfa. Mada. Bunyi ikhfa itu tidak selalu eng, mang, enggak, bukan eng. Kalau eng itu cenderung dia mengalirkan seluruh suaranya lewat hidung, khayshum. Mang, jadi mulut ditutup pun masih eng bunyinya, mang, itu eng. Tapi alirkan juga di mulutnya. Dan posisi lidahnya itu siap mengucapkan huruf dzal. Huruf dzal di mana makhrajnya? Keluarkan sedikit nih. Kalau ini gigi, ini lidah. Posisinya begini. Ma dza az a'udzu dzu dzu dzi dza dzi itu. Jangan di dalam. Keluarkan. Kalau sedikit kagok, keluarkan aja agak banyak untuk latihan, enggak apa-apa. Za za za, mending gitu daripada di dalam za za za za, enggak begitu, za za enggak, keluarkan za di itu. Baik, ketika ikhfa seperti apa, bersiap saja, jangan nempel dulu man enggak, tapi lihat kalau eng itu nanti gini, pangkal lidahnya begini, eng, ditutup aliran mulutnya sehingga masuk kepada hidung semua. Biarkan netral posisinya, tapi dia bersiap. Mada. Paham? Demikian juga dengan ikhfa yang lainnya. Posisi lidahnya hanya bersiap. Kalau mau ditempel, tempel, tapi jangan neken. Menempel halus saja. Mada. Ya. Minsha. Enggak begitu. Minsha. Enggak. Minsha. Bersiap saja. Paham? Baik. Lihat, nanti juga begitu. Fayudha'ifahu wa lahu ajrun ka. Untuk kaf dan qaf maka dia ang. Tinggal kaf itu angnya itu tipis, kalau qaf angnya dia tebal. Baik, sekali lagi. Hasanan fa, sama. Di sini juga ada ikhfa. Coba diperhatikan. Hasanan fa. Hasanan, siap. Bibir atas bertemu bibir bawah ya. Gusi gigi seri atas, gigi kelinci atas ditempelkan kepada bibir bawah bagian dalamnya. Fa, ini makhraj huruf fa. Af, if, uf. Hasanan fa. Jangan hasanan. Sudah siap fa-nya, enggak. Sudah siap betul-betul, sudah nempel dan ditekan, enggak begitu. Hasanan fa, bersiap. Tadi gimana? Gigi ya. Ini bibir misalnya. Ini gigi atas. Hasanan fa baru. Paham? Baik. Madza, silakan coba dulu.

Baik, kalau ada nanti praktek, ada yang mau potong wakaf di tengah, wakafnya di mana? Fayudha'ifahu lah. Di sini. Jangan, kalau bisa jangan hasana. Kemudian fayudha'ifahu. Kalau bisa jangan begitu. Kalau bisa fayudha'ifahu lah. Kemudian diulang. فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ. Demikian. Baik. Satu lagi, ya, ingin diperingatkan. Coba diperhatikan. وَلَهُ أَجْرٌ كَ. Di sini juga ikhfa. Ikhfa kepada huruf kaf dan qaf. Ang bunyinya. Tapi bedanya tebal sama tipis. Kalau kaf dia tipis. Coba diperhatikan. Minkum. Coba. Angkan. Minkum. Bedakan. Minqabl. Jangan miong, miong, miong. Lah, langsung aja. Minqabl. Jangan ada ngeong ya, kalau ikhfa itu jangan berubah suaranya ya. Mio mio bo, enggak begitu ikhfa itu. Enggak ada meong begitu ya. Itu bunyi. Suka makan kucing enggak ya? Jadi mingkum, mingqo, langsung bunyinya begitu. Baik. Untuk ajrunka, coba diperhatikan. Ajrunka. Perhatikan. Ajru. Ra. Dhammah. Ang masuk kepada huruf kaf. Diikhfakan. Bibir dhammahnya jangan dipertahankan. Ajru. Ang. Balik lagi. Jangan dibiarkan. Ajrun karim. Ajrun karim. Coba. Ajrunka. Silakan. Ajrunka. Jangan disimpan di depan. Ajrun. Jangan dimanyunkan. Dhammah saja sudah. Dhammahnya cuma selesai di ra. Ketika masuk ikhfa sudah enggak ada dhammah. Ajrunka. Baik. Ikhfa posisi mulutnya enggak boleh monyong. Apapun kondisinya. Ikhfa ketika diikhfa kan jong-jong di tempat di depan. Contoh. Kuntum. Coba. Lihat, ikhfanya diapit dengan dua dhammah. Hatta diapit dengan dua dhammah meskipun dia diapit dengan dua dhammah dia harus kembali. Kuntum. Paham? Baik, praktekan. Sebetulnya boleh saja. Kalau bisa mempertahankan ketipisannya. Ini susah juga. Karena dhamma, ketika mulut itu dhom, apa membulat, monyong begini, si pangkal lidah itu akan cenderung apa naik. Sehingga akan terdengar tebal. Makanya bunyinya kung. Enggak mungkin tipis, padahal harus tipis. Kuntum, silakan. Baik, kembali kepada ayat.

Lanjut. Satu ayat saja udah. Sekali lagi, ya, satu ayat aja. Sekali lagi, ayat tadi tinggal pemantapan baru nanti baca tiga atau lima orang. Khususnya yang ngantuk-ngantuk.

طيب ثبت تلون لي أمبل silakan dibaca Ibrahim Akhtar. Bukan karena ngantuk, tapi karena terlihat sangat bersemangat itu. Tarik nafas yang agak dalam, tenang, baca. Tegak, duduknya tegak, biar nggak ketahan nafasnya.

0: فيضاعفه له وله أجر كريم.
1: ما شاء الله, أحسنت يا إبراهيم. Sekali lagi, coba Afan, jadi peringatan juga. Tadi ketika kita bahas tentang ikhfa, yang kondisinya adalah didengungkan, bunyinya bukan eng, tapi bukan juga, coba lihat. Hasana. Di lidahnya itu terlalu netral. Tidak ada kecenderungan kepada huruf berikutnya. Dia harus agak apa cenderung kepada huruf berikutnya. Hasanaf, hasanaf, hasanaf. Jangan hasana, hasana. Nah, enggak cenderung kemana-mana. Itu terlalu lebar, ya. Terlalu jauh antara sisi kedua makhrajnya. Dibaca sekali lagi, Ibrahim. Sudah bagus.
0: Man dhalladhi yuqridu Allah qardan hasanan fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim.
1: La ba'as, ahsanta. Tafadhal berikutnya. Siapa yang ngantuk? Yang enggak pakai peci siapa? Silakan Ryan.

0: يضاعف له ويضاعف له وله أجر كريم.
1: Diulangi.

0: varje fåla. فيضاعفه له وله أجر كريم.
1: La bas. Baik. Silakan Rauf. Boleh ngacung, yang mau boleh ngacung.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: Stop. Diulangi.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: Jangan syai, langsung masuk ya. Syai. Perlahan saja. Justru ya-nya tidak boleh terlalu kuat-kuat. Syai. Enggak. Syaitani, huruf lin, perlahan. Sya-nya sempurna dulu, masuk baru ke ya lin. A'udzu billahi minasyaitani, syaitani. Sya fathah sempurna, masuk ya lin perlahan, lembut, halus. Syaitani, jangan di syai. Jangan terlalu dikatakan. Coba lagi.
0: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: له فيضاعفه له وله أجر كريم.
1: Coba perhatikan, Rob. Baca sekali lagi, dijelaskan fathah, kasroh, dan dhammahnya. Jangan. Mada alladhi yaqridu Allah qarada. Sudah bagus, makhraj sifatnya nih. Tinggal itmamul harakat. Apa? Sempurnakan harakatnya. Fathah A, kasroh I, dhammah U, bunyinya harus terdengar seperti itu. Jelas. Tafadhal.

0: لا بأس. Ada lagi yang mau ngacung? Sanca. Baik. Kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah dilanjut di pertemuan mendatang terkait dengan pembahasan Al-Maqtu' wal-Mawsul. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Wassallallahu ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallah bihamdik. Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh, amma ba'd. Dalam kehidupan kita pasti tidak lepas dari berbincang-bincang, berbicara, bercakap-cakap. Baik dengan kepada orang yang seusia dengan kita, atau dengan yang lebih tua usianya dari kita, atau yang lebih muda usianya dari kita. Nah, tentunya Islam sebagai agama yang penuh adab telah mengatur adab-adab tersebut. Karena berbicara adalah merupakan berinteraksi dengan sesama manusia. Dan berinteraksi dengan sesama manusia sangat diperhatikan hal seperti itu di dalam Islam. Yaitu akhlak dan muamalah terhadap manusia. Maka ketika kita berbicara dengan sesama muslim, dengan handai taulan, dengan keluarga, apalagi kepada orang yang lebih tua usianya dari kita, hendaknya kita perhatikan. Itu yang pertama, yaitu hendaknya kita berusaha berbicara dalam perkara-perkara yang tidak terdapat padanya dosa. Karena dosa itu, ya ketika kita berbicara, tentu akan menyebabkan akhirnya kita akan diseret ke dalam api neraka. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sabda kepada Mu'adz bin Jabal, "Kuffa 'alaika hadza." Tahan oleh kamu lisanmu ini. Lalu Mu'adz mengatakan, "Wa inna la mu'akhaduna bima natakallama bih." Wahai Rasulullah, apakah kami akan disiksa akibat daripada ucapan-ucapan kami? Kata Rasulullah, "Takilat ka ummuka ya Mu'adz, fahal yakubbun nasa 'ala manakhirihim illa hasa'idu al-sinatihim." Berapa banyak, wahai Mu'ad, orang yang ditelungkupkan ke dalam api neraka akibat daripada lisan-lisan mereka. Kemudian yang kedua yang harus kita perhatikan, saudaraku, kita berusaha untuk menjaga perasaan orang yang kita ajak bicara, agar ia tidak tersakiti. Karena menyakiti hati seorang muslim itu perkara yang besar. Menyakiti hati seorang muslim adalah merupakan perkara yang berat. Maka gunakan kata-kata yang santun, gunakan kata-kata yang baik. Nah, di saat kita emosi, ya, usahakan kita tidak mengucapkan kata apapun juga. Kenapa? Karena ketika kita emosi, seringkali ucapan kita, kata-kata kita itu menyakiti hati dan tujuannya adalah merupakan memuaskan, ya, kemarahan kita, kekesalan kita. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Hal seperti itu bisa menyakiti hati dia. Oleh karena itulah, saudara-saudaraku sekalian, ya qatul iman anzani Allah wa yakum. Kita berusaha ketika kita berbicara dan tidak menyakiti hati orang yang kita ajak bicara itu, dengan cara sebelum kita berbicara kita pikirkan terlebih dahulu. Apakah yang kita ucapkan ini kata-kata yang kira-kira ya menyakiti hati orang? Apakah yang kita ucapkan ini kata-kata yang kira-kira malah menimbulkan murka Allah kepada kita atau tidak? Nah, saudaraku sekalian, makanya disebutkan bahwa Imam Syafi'i mengatakan man arada an yatakallam falyufakkir. Siapa yang ingin berbicara, hendaklah ia berpikir terlebih dahulu. Iya, karena ini masalah yang berat. Lisan kalau sudah menyakiti, itu kesembuhannya bisa bertahun-tahun, bahkan bisa tidak sembuh. Sedangkan sabetan pedang, mungkin dia bisa sembuh dalam sebulan, dua bulan. Tapi